dan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga, mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis, atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi sudah ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 miliar tersebar ya. Kita memang apa namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal dikenanya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
8: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatikan gitu.
8: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
12: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
11: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
12: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
11: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
12: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
13: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
12: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
14: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan, okay, Mas Joshua.
15: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
14: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon late itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
12: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
10: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program agam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
16: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial, mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info.

0: Hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pagi pendengar, senang sekali rasanya menemani suasana pagi Anda di hari ini Jumat 29 Mei 2026 dan ini adalah Jumat terakhir di bulan Mei. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan ini untuk

0: ketemu dengan bulan yang baru yang mudah-mudahan bisa lebih membawa suasana baru yang lebih baik ya. Oke, pendengar silahkan untuk Anda yang ingin bergabung di opini publik pagi hari ini di dua line telepon kami 08115111410 dan 05113251562. Di sini kami ingin menawarkan ya berita-berita yang tadi sudah kami hadirkan untuk Anda di Lintas Banua Pagi. Mungkin Anda juga ingin memberikan komentar Anda mengenai item-item berita yang ada di sana. Di antaranya ada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan intensifkan pengawasan kesehatan hewan kurban selama Idul Adha 1447 Hijriah. Dan juga ada sebagaimana Idul Adha tahun-tahun sebelumnya, tim dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan hewan kurban. Jadi sejumlah lokasi pelaksanaan ibadah kurban di sisir tersebar di 5 kecamatan. Dan juga ada mulai pengelolaan limbah kurban ya untuk menjadi perhatian serius agar tidak mencemari lingkungan kita. Ya silakan 08115111410 05113251562. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Leman, apa kabar?
1: Ya, baik, sehat.
0: Wah, langsung dari Lampung.
1: Mbak Ika, ya?
0: Ica di sini.
1: Iya, apa tema tadi Mbak Ika?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah nih Bang Leman.
1: Ya amin, temanya apa pagi ini?
0: Temanya kita gak ada tema nih. Jadi kalau Bang Leman tadi mendengarkan di Lintas Banua Pagi ya pukul 7 atau menonton lewat YouTube ya, kami punya berita-berita yang kami hadirkan di sana. Di antaranya ada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel yang mengintensifkan pengawasan kesehatan hewan kurban. Terus juga ada mengenai pengelolaan limbah kurban ya. Terus juga ada tim dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan hewan kurban. Nanti kalau di yang mana nih yang mau dikomentari? Ada beberapa ya, juga sih yang
1: lain. Masalah limbah itu Mbak.
0: Di Lampung gimana nih?
1: Ya limbah kurban itu kan biasanya kan dia itu dibuang ke sungai Mbak Lica. Jadi kadang-kadang itu menimbulkan bau, Mbak Ica, menimbulkan yang bau yang tidak sedap.
0: Iya.
1: Dan juga sisa-sisa daging itu ataupun sisa dalam, ya maaf, limbahnya itu kan.
0: Jeroannya itu ya.
1: Iya, begitu saja gitu kan. Kadang-kadang sangat mengganggu gitu, Mbak Ica.
0: Iya.
1: Jadi kalau pendapat saya itu ya, supaya dikubur gitu, Mbak Ica. Kalau limbah-limbah yang kayak cacainya itu kan, dan juga usus, bekas-bekas ususnya itu juga gitu kan, jadi bisa dikelola gitu, jadi tidak menimbulkan jadi bangka gitu Mbak Ica gitu, jadi bisa jangan sampai dibuang begitu saja Mbak Ica gitu, begitu saja Mbak Ica, jadi.
0: Jadi kalau di Lampung juga seperti itu ya Bang Leman ya?
1: Ya sama Mbak Ica, saya lihat di mana-mana itu sama aja Mbak Ica.
0: Main buang gitu aja begitu ya, ke sungai.
1: Ya begitu aja, dia kayaknya nggak peduli dengan lingkungan gitu Mbak Ica.
0: Ya.
1: Dia hanya mengambil keuntungan dalam penjualan dan juga dalam berkurban juga dia tidak menjaga kesehatan untuk lingkungan yang ada di dekat pemukiman Mbak Ica, dekat penduduk gitu Mbak Ica.
0: Iya.
1: Gitu, jadi ya apa namanya itu dalam pemotongan itu ya digali tanahnya itu mereka dikubur gitu kan supaya aman gitu mereka ya, tapi ya apa yang sudah kita lihat itu yang begitu mereka terjadinya gitu, asal-asalannya gitu, tapi tidak semuanya gitu mereka, ada juga yang peduli mereka
0: yang peduli gitu. Begitu ya,
1: iya. menjaga sama-sama terus apa namanya sama-sama supaya.
0: Padahal kan kalau dimanfaatkan ya jeroan itu kan bisa bagi yang suka begitu ya. Kan iya, bisa diolah ya. Makanan kuliner ya,
1: iya,
0: yang
1: betul,
0: kayak soto-soto ya, babat.
1: Apa namanya babat apa namanya itu yang daging kenyal-kenyal itu. Ininya apa namanya itu ya, lupa saya. Ya apa namanya babatnya ataupun apanya gitu kan.
0: Ususnya tuh kan juga bisa di, kalau soto Madura tuh kan pakai jeroan-jeroan yang itu ya, walaupun iya, banyak, katanya jorok belenggas ya.
1: Banyak itu ya, betul. Banyak yang suka, banyak yang
0: mau
1: makannya gitu. Tapi yang ada juga ada yang tidak suka dan juga ada yang tidak suka baca.
0: Iya. Betul. Kalau Bang Leman termasuk yang enggak terbiasa ya makan jeroan-jeroan gitu.
1: Paling ya saya dagingnya aja yang baca gitu ya. Saya juga walaupun tidak suka juga, saya juga ya dikasihkan kepada yang suka,
0: yang suka
1: gitu. Ada yang ngasih baca gitu. Itu baca. Jadi bisa ada gunanya apa? Bisa dimanfaatkan dengan baik baca gitu. Jadi tidak terbuang sia-sia yang baca gitu.
0: Iya.
1: Itu baca.
0: Baik.
1: Itu saja yang baca.
0: Terima kasih Bang Leman sudah bergabung.
1: Juga salam sehat selalu, salam sehat selalu baca. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Leman ya. Doa yang sama untuk Bang Leman nih, semoga selalu sehat ya. Memang jeroan itu bagi yang suka itu kalau diolah menjadi kuliner yang nikmat begitu ya. Tapi juga kita harus mempedulikan mengenai kesehatan ya, karena kalau jeroan-jeroan itu kan katanya juga bermasalah untuk kesehatan kita ya. Ya baik, silahkan di 0811 5111410 dan 0511325162. Jadi tadi selain mengenai bagaimana kita bisa mengelola limbah begitu ya, dari hewan-hewan kurban yang sudah dikurbankan beberapa hari yang lalu, atau masih ada yang ingin berkurban hari ini, masih ada ya, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Terus juga mengenai, ada juga mengenai kuliner ya. Tadi kami hadirkan untuk Anda mengenai bakmi ayam gitu, yang suka bakmi ayam nih ya. Mungkin Anda juga sudah menyaksikan. Terus juga kami punya satu berita olahraga dari jajaran pengurus pelatih dan atlet NPCI Kalsel yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban ya pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi mereka juga enggak ingin ketinggalan. Ya silakan, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman, apa kabar Herman? Alhamdulillah. Nih Herman, bagaimana nih, apa yang bisa dikomentari nih dari berita-berita yang kami hadirkan? Halo? Halo?
2: Ya, halo aja.
0: Iya. Ya, silakan Her. Mau pilih yang mana, berita yang mana?
2: Yang tadi, yang daging nih, guys.
0: Yang daging ya. Daging apa? Banyak daging.
2: Daging kambing itu
0: ya. Daging. Sekarang kan juga di Indonesia juga ada ini ya, ya kan, kalau mau berkurban unta juga bisa ya, kalau mau pakai.
2: Kalau daging tuh masih banyak yang bisa dipakai ya.
0: Kalau daging ya semuanya bisa dipakai ya kan.
2: Terus kulitnya bisa ya loh kan.
0: Kulit, iya, kulit tuh kalau dimanfaatkan kalau bisa bukan hanya untuk bikin apa, sepatu, tas begitu ya, tapi juga buat makanan ya kan, kerupuk apa itu? Kerupuk ya, kulit.
2: Itu bisa.
0: Masih
2: dipakai itu.
0: Iya, biasanya
2: ini bagus ya loh.
0: Kalau kulit biasa enggak terbuang ya, pasti ada yang ngambil ya.
2: Masih dipakai aja.
0: Masih dipakai, digunakan.
2: Lagi mungkin kayak sapi kan masih banyak.
0: Mungkin juga buat ini, buat beduk, ya kan?
2: Nah, bisa beduk.
0: Bisa buat beduk.
2: Beduk
0: di yang ada di di musola, yang ada di masjid ya kan.
2: Tapi banyak tuannya tuh. Yang diperlukan Pak, senak betulin tuh kan.
0: Kalau kaki pastilah ada yang ngambil kalau kakinya kan. Soalnya enak dibikin sup.
2: Jadi itu masih bisa tuh, banyak tuan masih tuh.
0: Tapi kalau misalnya yang ini ya, maksudnya nih yang seperti jeroan yang selalu dibuang itu loh, Herman. Bagaimana kalau menurut Herman sendiri, apakah kalau di sana bagaimana kayak jeroan yang apa isi perut hewan kurban itu, mau kambing mau sapi gitu. Biasanya diapain?
2: Sebagian ada dibuang, ada juga tuh aja.
0: Sebagian
2: yang
0: dibuang.
2: Yang di sana ya. yang diambil sama.
0: Ada juga yang diambil, dimanfaatkan ya.
2: Yang punya tahu tuh kan.
0: Diolah, dan dibikin masakan ya.
2: Iya, dimasakan bisa aja tuh kan. Enggak tahu kan ya, sekali dibuang yang ada laut kan. Pikirannya kan tuh masih enggak bisa.
0: Padahal bisa ya.
2: Padahal bisa kan. Apa kan kita jaga aja nah.
0: Itu aja?
2: Iya, masih enggak tahu kan, masih banyak tuh kan bisa atau di
0: Betul.
2: Dimasakan jalo. Nah itu aja.
0: Baik, terima kasih Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda sesaat, nanti kami masih tunggu pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik di edisi hari ini.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Halo RRI.
4: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
6: Ini. WhatsApp 0811-5111-410.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,6 Kamanam FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di opini publik, pendengar. Masih mengundang Anda, silahkan, masih ada waktu walaupun tinggal sedikit lagi, di 0811-5111-410-0511-325-1562. Tadi ada berita-berita yang kami hadirkan di Lintas Banua Pagi mengenai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel yang intensifkan pengawasan kesehatan hewan kurban selama Idul Adha. Juga ada tim dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah lokasi pelaksanaan ibadah kurban dan disisir di sana, tersebar di 5 kecamatan. Dan juga mengenai pengelolaan limbah kurban menjadi perhatian serius pada setiap momen Idul Adha. Tadi juga sudah disampaikan oleh, dikomentari oleh Bang Leman dari Lampung, dan juga ada Bang Herman dari Banjarbaru ya. Terus juga kami punya informasi lainnya mengenai program MBG, makanan bergizi gratis yang membawa manfaat nyata bagi siswa dengan membantu memenuhi kebutuhan gizi. Nah, selain itu juga ada informasi mengenai kulineran ya di Banjarmasin. Ada satu tempat makan yang namanya Bakyam Yami, yang menyuguhkan bakmi ayam dengan suasana tempat yang khas seperti di rumah sendiri. Jadi kayak di rumah begitu ya. Terus juga dari olahraga, informasi dari olahraga mengenai jajaran pengurus, pelatih dan atlet NPCI Kalsel yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Adakah? Kalau tidak ada, berarti saya tutup untuk opini publik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, Bang Leman dan juga Bang Herman. Terima kasih untuk semuanya pendengar, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan hadirkan dialog olahraga bersama Robby Angga.
1: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
2: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
3: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
3: Mumpung masih

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Fajah Hasan. Pada Jumat 22 Mei 2026, akun Facebook Herna Rizky mengunggah konten yang mengklaim ASEAN memprediksi Indonesia akan bangkrut pada tahun 2030 akibat utang yang tidak terkendali. Nah, berikut narasi lengkap unggahan tersebut viral. Hutang negara bisa-bisa bikin bangkrut. ASEAN ingatkan kalau hutang tak terkendali Indonesia bisa bubar seperti Sri Lanka. Netizen, 2025 pajak mencekik, pejabat pesta mobil dinas, rumah dinas, 2030 bangkrut mirip Venezuela. Hingga Rabu 27 Mei 2026, unggahan tersebut telah ditonton lebih dari 130 ribu kali dan mendapatkan lebih dari 300 komentar. Dan kejelasannya pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo Thunberg Hawk menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci ASEAN sebut Indonesia bangkrut pada tahun 2030 ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran menemukan pemberitaan yang menyatakan informasi tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.co dalam artikel berjudul Keliru, ASEAN memprediksi Indonesia bangkrut pada 2030 karena utang yang diunggah pada Selasa 5 Agustus 2025 lalu, ASEAN tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia akan bangkrut akibat utang pada 2030. Dan kesimpulannya, tidak ditemukan pernyataan resmi dari ASEAN yang menyebut Indonesia akan bangkrut akibat utang negara. Unggahan dengan narasi ASEAN sebut Indonesia bakal bangkrut tahun 2030 merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Banjarmasin pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa membersami Anda dalam sajian dialog olahraga. Salam olahraga, jaya. Di pagi hari ini edisi Jumat 29 Mei 2026, kita akan membahas seputar persiapan atlet O2SN Banjarmasin Timur menuju tingkat kota Banjarmasin. Dan hari ini kita juga sudah hadirkan dua narasumber kita yang akan membersamai dialog kita di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Bayu Pratama, selaku Ketua O2SN Banjarmasin Timur. Selamat pagi Pak Bayu.
1: Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera semuanya.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini Pak?
1: Baik, sehat, alhamdulillah, penuh semangat.
0: Penuh semangat ya, ini tadi habis turnamen juga ya Pak?
1: Siap, turnamen.
0: Mantap semangatnya. Dan Pak Bayu juga tidak sendiri, di sampingnya sudah ada Ibu Salasia, selaku Koordinator Cabang Olahraga Senam di Banjarmasin Timur. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Jumat sehat sekali ya hari ini. Ya, oke. Dan tentunya kami juga mengundang pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon di 0811-5111-410 dan juga bisa di 0511-325-1562, juga bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, sebelum kita membahas jauh terkait dengan target dan juga harapan di Banjarmasin Timur ya yang akan mengikuti ajang O2SN di tingkat kota Banjarmasin, saya mau tanya terlebih dahulu kepada Pak Bayu nih terkait dengan secara umum ya persiapan sejauh ini dari Banjarmasin Timur seperti apa ini Pak, bisa dijelaskan?
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk persiapan umum Olimpiade Olahraga Siswa Nasional di kontingen Kecamatan Banjarmasin Timur, insya Allah sudah kita matangkan dari sehabis seleksi kemarin di bulan sebelumnya. Jadi kami dari setelah kegiatan seleksi itu langsung diadakan pembinaan oleh masing-masing cabur, yaitu yang mana pendampingnya nanti ikut mengarahkan dan juga melatih. Jadi yang dipertandingkan itu ada 5 cabur nantinya akan menuju ke tingkat kota Banjarmasin, provinsi, lalu ke tingkat nasional, seperti itu jalurnya.
0: Nah itu ada 5 cabur, apa aja bisa disampaikan Pak?
1: Baik, untuk cabur yang akan dipertandingkan O2SN sesuai dengan regulasi Kemendikdasmen itu adalah senam, pencak silat, renang, bulu tangkis, dan atletik.
0: Oke, itu ada 5 cabur ya Pak?
1: 5 cabur.
0: Tapi kemarin dari Banjarmasin Timur sendiri ternyata mengadakan ada 6 cabang olahraga ya?
1: 6 cabang olahraga, karena di tingkat kota Banjarmasin itu dari Dinas Pendidikan juga mengadakan turnamen sepak bola mini untuk SD.
0: Karena sepak bola sendiri sebagai ikon ya kalau di Kota Banjarmasin gitu.
1: Benar sekali.
0: Oke, siap Pak. Mungkin terkait dengan tadi disampaikan bahwa sudah sejauh ya persiapannya dari kemarin kejuaraan di tingkat kecamatan sendiri. Nah, mungkin dari seleksi para siswa nih Pak. Kemarin yang diambil itu apakah juara 1, 2, 3 atau seperti apa itu?
1: Baik, untuk pengambilan atlet ini kita mengambil dari juara 1, 2, 3 ya ke tingkat Kota Banjarmasin. Nantinya setelah itu jalurnya ke tingkat provinsi itu diambil juara 1 putra maupun putri. Lalu nanti dari provinsi itu akan ke tingkat nasional lagi selanjutnya, seperti itu.
0: Oke, berarti jadi yang menuju ke tingkat kota ini nanti 1-2-3 dulu ya Pak?
1: 1-2-3 dari kecamatan masing-masing, baik putra maupun putri.
0: Oke, siap. Ini kan tadi ada 5 cabang olahraga ya, ada senam, atletik, bulu tangkis, renang, dan pencak silat. Dan hari ini juga ada Ibu Salasia ya selaku koordinator cabang olahraga senam. Saya tanya ke Ibu Salasia terlebih dahulu, mungkin sejauh inilah Ibu dari cabang senam sendiri ya. Ini senam lantai ya?
2: Betul.
0: Itu sejauh ini sudah seperti apa ini Ibu persiapannya?
2: Untuk saat ini kita persiapannya yang pertama harus lebih ini lagi Pak, lebih matang lagi. Mengingat atlet-atlet yang ada ini, mereka itu semuanya pemula.
0: Oke,
2: ya, pemula. Jadi benar-benar yang memang basicnya itu tidak ada. Jadi yang mana yang biasanya kalau kita tuh kalau untuk latihan atau apa 1-3 kali aja dalam 1 minggu. Nah sekarang setiap hari lah latihannya. Terus juga untuk persiapan kita ke tingkat kota itu ke tidak hanya apa ya, tidak hanya latihannya tidak hanya di sini saja, tapi kita akan mencoba nanti training ke kota Banjarbaru juga. Jadi harus sematang itulah kita persiapan gitu.
0: Ada berapa siswa atau atlet ini yang diikut di tingkat kota?
2: Ada 5.
0: Ada lima.
2: Ada lima.
0: Putra-putri?
2: Putra-putri. Jadi putranya ada tiga, putrinya ada dua.
0: Oke, itu berarti tersebar dari sekolah dasar di tingkat kecamatan Negeri Timur.
2: Betul.
0: Nah, mungkin kalau terkait dengan para siswa-siswi ini, dan tadi disampaikan bahwa senam lantai ini mereka pemula gitu.
2: Iya, pemula.
0: Nah, mungkin kalau dari tingkat sekolah masing-masing lah, itu tuh mereka apakah ada ekstranya atau memang mulai dilatih ketika mau ada lomba ini?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan di sekolah saya ada ekstrakurikuler. Jadi kebetulan saya sendiri yang melatih. Jadi anak-anak yang ada di sekolah yang saya lihat, ini kayaknya berpeluang deh untuk ikut di senam lantai. Kemungkinan anak ini juara, dia bisa juara atau berprestasi, saya masukin. Jadi kita rutin latihannya memang. Jadi tidak hanya ketika mau bertanding atau mau lomba baru latihan, enggak.
0: Oke, siap. Nah, mungkin kalau itu dari sekolah ibu ya. Tapi kalau sepengetahuan ibu nih, kalau dari sekolah lain itu?
2: Dari sekolah lain yang saya dengar ada yang memang latihan juga rutin, ada juga. Tapi kalau misalnya untuk yang seintens itu saya kurang tahu sih.
0: Tapi mungkin setelah adanya seleksi ini mengkerucut menjadi 5 peserta yang akan di tingkat kota itu... persiapan dan latihannya juga makin dirutinkan.
2: Iya, betul sekali. Mengingat waktunya sebentar lagi juga kan.
0: Di awal Juni ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, siap. Saya ke Pak Bayu lagi nih Pak. Mungkin terkait dengan saat ini ya, para siswa-siswi sendiri itu kan dari sekolah dasar ya, di Banjarmasin Timur, dan nanti akan melawan di 5 kecamatan ya di kota Banjarmasin. Tapi kalau dari segi para siswa sendiri ya Pak, kesiapan mereka mungkin dari mental dan fisik seperti apa itu?
1: Dari mental dan fisik, saya rasa mereka sudah persiapan matang ya. Mengingat kita mempunyai modal di tahun 2024 dan 2025 kita berhasil juara umum. Jadi itu sebagai modal kami untuk di tahun ini, bahkan tahun-tahun berikutnya. Okay. Untuk menjadi juara umum kembali, mudah-mudahan.
0: Artinya ingin mempertahankan gelar juara umum?
1: Benar sekali, akan kami pertahankan. Bahkan nantinya mudah-mudahan dari atlet Banjarmasin Timur ini nanti banyak yang akan berangkat ke tingkat nasional.
0: Oke, siap. Nah, mungkin dari segi persiapan ya Pak, dari 5 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, mungkin tempat latihannya sendiri berbeda-beda ya?
1: Benar.
0: Nah, sejauh ini mungkin ada beberapa titik yang menjadi tempat lah, itu mungkin apakah di sekolah-sekolah dari Banjarmasin Timur atau seperti apa ini Pak, proses latihannya itu?
1: Dari beberapa cabur, masing-masing ada yang di sekolah, ada juga yang di ekstra, artinya dia mempunyai klub seperti bulu tangkis, pencak silat, itu salah satunya ya, yang memang harus berlatih ekstra. Rata-rata sih harus berlatih ekstra di luar, karena kalaupun di sekolah aja, tentunya kita perlu waktu juga untuk kematangan lagi. Okay. Baik mereka atlet dari sebuah klub, maupun juga atlet dari sebuah sekolah, seperti itu.
0: Tapi kalau melihat dari potensi para siswa ya, karena saya beberapa kemarin sempat mengikuti ya di OSN Banjarmasin Timur, pas ada cabang olahraga beberapa lah saya ikuti. Mereka juga dari tingkat SD, tapi bakatnya itu udah mulai muncul gitu. Kalau dari Bapak sendiri melihat anak-anak seperti apa ini?
1: Pandangan saya, anak-anak memang yang diikutkan ini kan didaftarkan oleh guru-gurunya, guru olahraganya sebagai pendamping. Saya rasa pemilihan atlet tersebut, guru olahraga tersebut sudah matang. Karena apa? Tentunya selektif. Karena kita mendaftarkan dalam setiap sekolah itu hanya bisa satu putra satu putri yang termasuk di sistem. Jadi tentunya guru olahraga di sini juga berperan untuk selektif melihat bakat siswa ini, baik dia berlatih di luar sekolah maupun di sekolah. Nah, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau melihat dari 5 cabang olahraga ya, mungkin yang ya kita harapannya semua berpotensi untuk maju ke tingkat provinsi dan nasional ya. Tapi kalau Bapak melihat sendiri itu yang paling berpotensi nih dari Banjarmasin Timur apa nih Pak?
1: Saya rasa untuk potensi semua ada ya, semua ada peluang, tinggal eksekusi di lapangan aja nanti. Karena mengingat pengalaman sebelumnya, kita juga ada berangkat atlet dari Banjar Timur itu atletik ke tingkat nasional atau bertanding di Jakarta.
0: Tingkat nasional.
1: Iya. Terus di tahun 2024 itu ada karate ke tingkat nasional dan dia juara 3. Mewakili provinsi Kalimantan Selatan itu dari atlet Banjarmasin Timur.
0: Berarti itu harusnya bisa menambah semangat para siswa ya Pak?
1: Ya, jadi motivasi tersendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita rasa dari teman-teman juga semua ini berdoa yang terbaik lah, mengusahakan lah. Mudah-mudahan nih segala potensi yang dimiliki siswa ini dapat dia matangkan dan dieksekusi dengan baik nantinya di lapangan.
0: Oke, siap Pak Bayu. Ibu Salesyah, mungkin tadi disampaikan Pak Bayu bahwa semua cabang olahraga memiliki potensi ya, dan tinggal eksekusi di lapangan seperti apa ini. Kalau dari Ibu sendiri ya sebagai pelatih dan juga koordinator nih, kalau melihat para siswa, para atlet sendiri, kan ini pemula nih. Ada tantangan gak sih melatih mereka gitu?
2: Banyak sih sebenarnya.
0: Seperti apa itu mungkin?
2: Karena mereka ini pemula, jadi benar-benar saya tuh kalau ngelatih harus dari basicnya dulu. Karena kan kalau di senam itu agak rumit. Karena kan penilaiannya mulai dari keindahan geraknya. Nah, jadi mereka memang benar-benar misalnya kayak dari ujung kaki aja gak bisa lurus kayak gitu. Jadi saya benar-benar harus kakinya poin ya, kayak gitu terus. Iya.
0: Karena mereka anak-anak juga jadi harus step by step gitu.
2: Iya, makanya itu.
0: Oke, tapi kalau dari ini kan senam lantai ya. Mungkin gerakannya itu kan banyak ya. Nah, menggabungkan semua gerakan tuh butuh berapa lama sih? Kemarin mungkin pas persiapan di lomba tingkat kecamatan sendiri gitu.
2: Karena kita latihannya rutin, kemarin alhamdulillah anak-anak itu yang sekira-kira satu minggu itu mereka udah lumayan bisa beberapa elemen, jadi saya tinggal rangkaian. Kayak gitu.
0: Jadi memang persiapannya cukup matang ya kalau dari anak didik ibu sendiri ya? Oke, baik. Nah, ini perbincangan makin seru ya, tapi kita harus break sejenak. Kami juga mengundang pendengar juga pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon dan juga WA di 0811-5141410 dan juga bisa di 0511-325-1562, juga bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.

0: maju terus. Indonesia.
1: Aku selalu yakin Indonesia pasti ke Piala Dunia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Salam olahraga jaya. Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih masih membersamai kita di dialog olahraga pagi hari ini yang tentunya membahas tentang persiapan atlet ODSN Banjarmasin Timur menuju tingkat kota Banjarmasin. Dan kami juga masih bersama dua narasumber kita, ada Bapak Bayu Pratama selaku Ketua ODSN Banjarmasin Timur dan juga Ibu Salasia selaku Koordinator Cabang Olahraga Senam Banjarmasin Timur. Dan tentunya kami juga mengundang pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon dan juga WA di 0811-5031-410 dan juga di 0511-325-1562 juga bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, kita akan menyambung pembicaraan yang sudah asik tadi ya di sesi pertama, Pak Bayu ya. Mungkin terkait dengan potensi dari para siswa tadi juga sudah disampaikan lah, tapi kalau melihat dari target sendiri ini nanti ke depan juga akan diproyeksikan bahwa juara umum lagi ya. Tapi kalau melihat Pak, setiap tahun itu kan mungkin kekuatan dari tiap kecamatan berbeda-beda lah. Ya. Tapi kalau melihat dari potensi ya menuju di tingkat kota sendiri, seperti apa nih persaingan nanti di tingkat kecamatan, antar kecamatan gitu Pak?
4: Menurut saya untuk tingkat persaingan di tingkat kota ya lumayan ketat. Tapi melalui potensi yang kita lihat dari seleksi kecamatan tersebut, kami semua optimis akan ada setiap cabur yang kami bawa ini itu menyumbangkan medali dalam 5 cabur tersebut. Okay. Maka dari itu apabila kita berhasil juara umum harus memperebutkan medali yang ada pada 5 cabur tersebut, baik putra maupun putri. Seperti itu.
3: Okay, Pak, tapi kalau melihat dari tiap kecamatan kemarin ya, ada beberapa saya mengikuti juga di kecamatan selain Banjarmasin Timur lah. Mereka ada yang di tingkat kecamatan ini lombanya itu mungkin enggak semuanya dilombakan gitu. Nah mungkin melihat dari potensi itu, apakah nanti dari kecamatan Banjarmasin Timur ini bisa lebih unggul lah, karena di kecamatan lain nggak ada nih yang dilombakan di tingkat kecamatan kemarin, seperti itu.
4: Jadi kami pernah juga mengadakan yang cabur tidak diperlombakan. Misalnya nih salah satunya seperti senam ya, kita pernah di pada tahun sebelum-sebelumnya lah. Karena mengingat keterbatasan atlet senam yang ada, yang dipersiapkan baik dari sekolah maupun dari pelatihnya langsung, terutama nih di Banjarmasin Timur nih melalui Ibu Sala. Jadi kami langsung melakukan pembinaan atlet-atlet tersebutlah yang mewakili ke tingkat kota. Alhamdulillah dengan Ibu Sala melatih intens ya, itu kita berhasil juga di situ maupun juga sekolah-sekolah lain.
3: Oke.
4: Seperti itu.
3: Oke, siap. Tapi kalau dari selain dari cabur senam yang Ibu Salasia sendiri pimpin ya, koordinasi dengan cabang olahraga lain sendiri ya Pak, sejauh ini mungkin apakah mereka juga dari segi kesiapan tuh sudah, karena ini tinggal hitungan hari ya menuju bulan Juni nanti tanggal 2, dari tiap cabang olahraga sendiri apakah juga sudah menuju 100% gitu persiapan mereka?
4: Untuk seluruh cabur kita pastikan menuju 100% pemantapannya. Jadi kami sebelum menuju ke tingkat kota ini sudah mengadakan rapat internal ya antara pengurus dan koordinator mengenai evaluasi terhadap kegiatan dan juga persiapan untuk ke tingkat kota. Jadi melalui rapat tersebut dapat

0: temukan hasil dari penyampaian informasi dari masing-masing koordinator bahwa untuk seluruh cabur selalu latihan dengan intens, sehingga persiapan untuk tingkat kota ini kami insya Allah sangat siap.
1: Oke. Tapi kalau dari segi para siswa ya, para atlet sendiri Pak, mungkin ya kita harapkan mereka tetap menjaga kondisi ya selama menuju perlombaan di tingkat kota. Tapi mereka kan di sisi lain juga ada aktivitas sekolah dan lain sebagainya Pak. Nah untuk menjaga mereka nih Pak, agar tetap dalam keadaan fit, keadaan maksimal gitu, sampai di tingkat lomba sendiri, seperti apa itu Pak?
0: Untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap fit, kita selalu tahan-tahannya mengingatkan terutama istirahat yang cukup, memakan makanan yang bisa dimakan atau tidak terlarang ya. Misalnya nih, misal kayak makan pedas, mungkin bagi yang pencinta pedas mungkin untuk kegiatan ini bisa dikurangi dulu. Bahkan kalau perlu tidak usah lah. Nah karena itu mempengaruhi kondisi juga. Jadi saya rasa dengan cara seperti itu, istirahat yang cukup, menjaga pola makan agar teratur, insya Allah akan fit untuk persiapan tanding di hari nanti.
1: Oke. Pak, tapi kalau dari kemarin ya, setelah di tingkat kecamatan sampai hari ini itu sudah ada beberapa minggu lah ini persiapan kemarin.
0: Oke.
1: Sudah ada berapa?
0: Satu bulan ada.
1: Satu bulanannya. Nah itu dari satu bulan ya, melihat dari di kejuaraan tingkat kecamatan sampai hari ini menuju tingkat kota itu perkembangan para atlet sendiri seperti apa?
0: Perkembangan dari para atlet alhamdulillah makin meningkatkan ya. Mereka masing-masing dapat mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan kemarin pada saat seleksi, dibimbing dengan pelatihnya juga langsung dari masing-masing cabur. Jadi dengan hal seperti ini, waktunya sangat cukup sekali, satu bulan nih jedanya sehabis kami seleksi ini. Alhamdulillah mereka untuk mempersiapkan ini juga sudah antusias, karena tidak mepet dengan kegiatan untuk tingkat kota ini.
1: Oke. Nah, mungkin kalau dari segi total secara keseluruhan nih, yang dibawa di tingkat kota itu ada berapa siswa?
0: Ada 29 siswa, itu 5 cabur putra-putri, juara 1-3 putra dan putri. Untuk masing-masing cabur itu 6. Cuman dari senam ini hanya ada 5 saja tadi, seperti yang disampaikan. Karena itu tadi ada di, tadi putra atau putri ya yang memang...
2: Putri, yang putri. Cuma 2 orang aja.
1: Nah, cuma 2 orang. Oke, saya langsung sambung ke Ibu Salasia ya. Tadi lainnya 6, di senam ada 5 saja ya. Berarti artinya mungkin karena ini juga disebut bahwa pemula itu masih mungkin minim juga ya ketertarikan di cabang olahraga senam itu.
2: Mungkin ketertarikan itu untuk cabang olahraga senam ini ada ya. Cuman bagaimana cara, yang bingung itu mungkin dari sekolah bagaimana cara ngelatihnya. Makanya untuk senam ini biasanya pasti kita kekurangan orang untuk di tingkat kecamatan. Tapi alhamdulillah yang kemarin, ketika seleksi kemarin, alhamdulillah itu peminatnya untuk saya pribadi ya paling banyak dari setiap tahun yang ada yang kita laksanakan tahun yang tadi, yang baru kita laksanakan tadi itu paling banyak pesertanya ikut. Okay. Alhamdulillah menurut saya begitu sih.
1: Nah mungkin kalau dari 5 ya, kan diambil 1, 2, 3 ya kemarin diseleksi lah itu. Apakah karena emang nggak mengambil dari urutan bawahnya atau memang benar nggak ada ya untuk perwakilan sendiri ya biar menggenapkan 6 gitu?
2: Tidak ada sih. Kemarin untuk yang pendaftarnya itu yang putra cuma 4. Kalau putri memang 2 orang. Jadi saya seleksi juga, saya pilih yang mana yang menurut saya oh ini memang layak begitu.
1: Oke, memang layak untuk bertanding besok.
2: Iya.
1: Ya. Tadi Ibu juga menyampaikan bahwa akan ada istilahnya uji coba ya ke Banjarbaru.
2: Iya, betul.
1: Nah, itu mungkin waktunya kapan itu, Bu?
2: Rencana kita besok.
1: Okay.
2: Rencana besok, mengingat kemarin waktu selesai technical meeting, kebetulan ada atlet saya kan karena baru tadi, dia belum pernah mencoba meja lompat, karena di senam ini ada 3 nomor. Belum pernah mencoba meja lompat, makanya rencananya saya mau bawa ke sana biar dia tahu gimana rasanya bermain meja lompat ini. Kalau untuk yang kita latihan biasanya, saya cuma bisa mengajarkan untuk alatnya cuma lantai.
1: Oke.
2: Iya, begitu.
1: Yang matras itu.
2: Iya, betul.
1: Berarti alasan memilih Banjarbaru itulah.
2: Alasan Banjarbaru karena di sana alatnya lengkap. Itu aja.
1: Itu emang tempat latihan atau di sekolah?
2: Tempat latihan di kampus di Jipuk.
1: Oke, berarti emang semua peralatan lengkap
2: ya
1: di sana?
2: Iya, di sana.
1: Oke, berarti ini juga artinya mungkin ke depan ya, karena senam mungkin untuk cabang olahraga lain juga bawa kembali ke fasilitas tuh.
2: Iya,
1: untuk
2: betul.
1: Atlet sendiri ya, berkarya, berprestasi itu nanti bagaimana fasilitasnya ya. Oke, siap Pak Bayu.
0: Ya.
1: Nah, mungkin ke depan ya, dari mereka sendiri yang akan menuju di tingkat kota, harapan kita sendiri juga nanti bisa ada perwakilan di tingkat provinsi dan nasional ya. Tapi kalau dari segi pembinaan ke depan lah, mereka nih ya, siswa-siswa tingkat sekolah dasar ini akan diproyeksikan kemana nih Pak, mereka ke depannya gitu.
0: Untuk pembinaan, nanti kan kita akan gabungkan semua cabur. Nanti kita rapikan nanti bagaimana teknis dan koordinasinya. Tentunya kami untuk mengingat koordinasi latihan ini dan juga menemukan semuanya ini, kita juga koordinasi nanti dengan Dinas Pendidikan bagaimana dukungan untuk latihan bersama ini di masing-masing cabur, baik khusus di kami saja atau di sekota Banjarmasin. Maunya seperti itu, untuk latihan gabungan bersama.
1: Oke, ini. Tapi artinya kalau dari harapan mungkin dari pelatih ketua sendiri ya, mereka nantinya juga bisa diharapkan untuk menjadi atlet kebanggaan Banjarmasin Timur, bahkan kota Banjarmasin.
0: Benar sekali, itu kami sangat bangga apabila ada atlet dari Banjarmasin Timur itu bisa berlaga ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
1: Okay.
0: Baik membawa atas nama sekolah maupun di luar sekolah sebagai atlet perwakilan kota maupun provinsi.
1: Oke, siap. Ini ada beberapa komentar yang masuk di YouTube, saya coba bacakan ya. Ini ada dari Hadrianur,
0: ketua KKG kota.
1: Oh iya. Ini ada menyampaikan mantap ya. Ketua KKG Banjarmasin Timur katanya menyampaikan salam. Terus ada pertanyaan untuk cabur senam, berapa nomor yang akan dilombakan untuk di kota ibu?
2: Untuk cabang olahraga senam sesuai dengan technical meeting kemarin, untuk putra itu ada 3 nomor. Nomornya ada meja lompat, terus ada jamur sama lantai. Kalau putri juga ada 3 nomor, lantai, meja lompat sama beam. Gitu.
1: Oke, berarti emang 3 nomor ya ibu?
2: Iya.
1: Tapi tadi disampaikan untuk elemen sendiri ya, itu tuh ada berbeda juga ya putri putra.
2: Kalau putri sama putra elemennya beda. Jadi sesuai dengan pedoman yang ada, di situ kita bisa melihat, membaca, oh ini elemen untuk putra dan ini untuk elemen putri gitu.
1: Tapi kalau dari atlet yang dibimbing ibu sendiri, nanti berarti ikut dari semua nomor itu?
2: Iya, semua wajib karena kita penilaiannya all round atau serba bisa.
1: Ya. Tapi kalau dari segi pas pertandingan lah, 3 nomor itu tuh nanti langsung apa emang ada jeda?
2: Iya, jadi dikasih jeda dulu. Misalnya yang pertama kita mainnya lantai dulu. Kalau sudah lantai baru kita pindah alat lagi ke alat yang ini gitu.
1: Kalau dari 3 nomor tuh Bu, mungkin tingkat kesulitannya berbeda-beda ya?
2: Berbeda-beda, semua sulit sih menurut saya.
1: Oke. Tapi kalau dari siswa sendiri melihat apa ya dengan tingkat kesulitan dari 3 nomor itu yang mungkin paling berpotensi lah. Kalau ibu sendiri melihat di nomor apa ini?
2: Lantai sih menurut saya.
1: Yang lantai ini. Oke, siap. Ini saya bacakan lagi lah, ada pertanyaan lagi itu. Kalau di Banjarmasin, mungkin ini tanya di Banjarmasin Timur lah. Kalau di Banjarmasin, di mana tempat latihannya ibu? Anak saya mau ikut juga gitu.
2: Kalau untuk di Banjarmasin Timur itu di tempat saya ada ya. Itu alamatnya di Jalan Perna 3. Di situ sih biasanya. Tapi kalau untuk di Banjarmasin juga mungkin teman-teman rekan-rekan yang lain juga ada buka klub.
1: Tapi kalau dari tempat ibu sendiri ya, itu ya, mungkin ada jadwalnya kan?
2: Iya, ada.
1: Bisa disampaikan mungkin?
2: Untuk biasanya kalau kita latihan itu di hari Kamis. Di jam 4:30 latihan di tempat saya di TK. Jadi kita tuh latihannya sekolah TK punya tante saya. Jadi cuman apa ya, bukan halaman sih, kayak kelas biasa aja di kelas kayak gitu sih.
1: Tapi untuk peserta emang tingkat sekolah dasar atau ada tingkat lain gitu?
2: Saat ini sekolah dasar. Cuman kalau dulu ada yang SMP juga ada. Okay. Cuman kalau sekarang fokusnya memang sekolah dasar. Sih saya pemula.
1: Oke. Dan itu memang kalau misal ada orang umum yang mau mendaftar, bisa-bisa aja?
2: Boleh, bisa.
1: Oke. Jadi Bapak Hadrianur ya, kalau mau mendaftarkan anaknya nanti bisa hubungi Ibu Salasyah untuk cabang olahraga senam gitu. Ini saya juga bacakan ada dari Bapak Bahdur.
0: Bahdur.
1: Iya, katanya nih Pak Bayu luar biasa gitu. Oke. Bisa sih sampaikan salam mungkin kepada Pak Bahdur.
0: Pak Bahdur. Ya. Untuk Pak Bahdur, thank you. Sehat selalu, sama-sama saling belajar dan berbagi pengalaman. Sehat selalu ya, terima kasih.
1: Oke, siap, terima kasih. Nah ini mungkin kita kembali ke topik tadi ya, Pak Bayu, ke depan sendiri ya. Tadi bahwa disampaikan untuk potensi dari para siswa dan ke depan nanti kita harapkan bisa menjadi atlet lah. Tapi kalau dari O2SN sendiri ya, dibandingkan tahun kemarin Pak, mungkin ada perbedaan nggak sih Pak, dari mungkin dari segi atletnya atau cabang olahraga yang dilombakan gitu?
0: Sangat berbeda, karena tahun tadi hanya 3 cabur ya, yang betul dilaksanakan di tingkat Kota Banjarmasin. Setelah itu pemenang akan melakukan lomba kembali melalui video daring
2: lewat online.
0: Jadi untuk tahun ini juga dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengadakan O2SN ini sebanyak 5 cabang olahraga. Kalau tahun tadi 3 aja, itu senam,
2: karate
0: dan pencak silat.
1: Ya, oke.
0: Berbeda dengan tahun ini yang lebih banyak. Padahal sebelum tahun sebelumnya juga banyak ya.
2: 6 biasanya.
0: Baru yang tahun kemarin yang 3.
1: Oke. Apakah artinya mungkin ke depan sendiri juga akan ada perubahan ya, mengingat mungkin dari Kementerian Dasar dan Menengah melihat pemetaan nih cabang olahraga mana ya mungkin ke depan akan bisa lahir-lahir bibit atlet itu. Ya. Apakah ke depan tuh akan ada perubahan-perubahan lagi ya cabur dilombakan gitu Pak?
0: Tentunya kita pasti ada perubahan ya dari kementerian tergantung regulasi.
1: Oke.
0: Dan juga nanti apabila regulasi itu turun tentunya Dinas Pendidikan akan menyampaikan pemberitahuan kepada kita dan koordinasi kegiatan. Apakah dari lomba tersebut dilaksanakan dari cabur yang sesuai dikeluarkan kementerian itu atau dari dinas juga menambah cabang olahraga yang memang diadakan tersendiri lah, terpisah dari O2SN. Bisa terjadi tuh, tapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Iya.
1: Tapi biasanya kalau dari kementerian sendiri lah menyampaikan informasi lah ke tingkat sekolah di tiap daerah gitu. Ada berapa butuh waktu lama gitu mungkin menuju di perlombaan. Itu kan nanti berpengaruh kepada persiapan ya tiap sekolah gitu. Biasanya kalau memberikan informasi itu selang berapa waktu ya menuju lomba gitu bisa?
0: Biasanya untuk pemberitahuan informasi juknis itu dari Januari ke Februari. Kita bahkan pelaksanaan bisa dari Maret, April atau Mei di antara bulan itu. Jadi ada jeda tuh mana kita mengambil tanggalnya. Jadi apabila kita cepat mengambil tanggalnya, lebih cepat lebih banyak lagi kita melaksanakan pembinaan pematangannya. Jadi kita tinggal menunggu informasi dari tingkat Kota Banjarmasin aja lagi.
1: Tapi mungkin ke depan ya untuk menghadapi potensi ya, misal ada cabang olahraga yang memang sejauh ini di tingkat mungkin di Banjarmasin Timur ya belum ada ekstranya atau lain sebagainya ya, dan kemudian di tahun yang akan datang ada cabang olahraga nih yang dilombakan. Nah untuk menghadapi itu apa sih persiapan dari tingkat kecamatan sendiri?
0: Dari tingkat kecamatan kita menyiapkan, kita survei dulu nih kalau memang cabur itu akan dipertandingkan lagi. Mungkin berbeda lah, misal berbeda dari tahun ini. Kita survei nih ke masing-masing sekolah, meminta data apakah di sekolah tersebut ada atlet yang memang cabur ini dia bisa bertanding atau tidak. Nah jadi kita ada waktu itu untuk mengumpulkannya. Nah setelah kita kumpulkan, lalu kita bisa nih memetakan bagaimana potensinya.
1: Oke, soalnya kemarin ada saya mengikuti di kecamatan lain ya. Ketika wawancara kepada atlet, saya tanya, bagaimana persiapannya gitu. Baru dikasih tahu satu hari sebelumnya gitu. Nah itu tuh potensi-potensi seperti itu mungkin bakal ada ya Pak. Tapi mungkin persiapan dari atlet juga menurut saya kasihan lah, karena mereka baru dikasih informasi kemudian untuk bertanding ya. Entah itu memang untuk menambah pengalaman lah, yang penting ikut gitu. Tapi harapan dari Ketua O2SN di Banjarmasin Timur seperti apa nih Pak untuk para atlet lah ke depan, karena ini mungkin gak hanya cuma sebatas formalitas ikutlah meramaikan, tapi ke depan biar bisa menjadi memang atlet gitu.
0: Harapan dari kami di Banjarmasin Timur, O2S ini bukan ajang main-main, karena ini adalah pertandingan yang dirilis langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga sertifikat yang kita dapatkan itu akan mempengaruhi nilai yang akan kita masuk ke jenjang sekolah berikutnya. Maka dari itu kita harapkan dari atlet tersebut, ketika sudah ada event ini adalah event tahunan. Karena kita di awal tahun melihat pertandingannya apa saja nih, juknisnya yang keluar. Jadi atlet tersebut dapat dipersiapkan dan diseleksi, langsung nanti dipantau oleh guru olahraganya. Nah, setelah itu kita tahu nih harus atlet yang mana yang kita daftarkan, karena regulasi akan berubah-ubah. Seperti misalnya tahun sebelumnya kita bisa mendaftarkan 2 atlet masing putra ataupun putri di masing-masing cabur. Untuk sekarang 1 putra dan 1 putri. Nah, disitulah padahal banyak peminatnya ini yang mau ikut ya. Nah, seperti itu.
1: Oke, berarti artinya mungkin kepada para guru-guru ya di semua kecamatan gitu, memang harus lebih diperhatikan ya.
0: Benar.
1: Karena seperti yang disampaikan bahwa ini gak main-main, dan sertifikatnya pun nanti bisa buat syarat untuk ke tingkat selanjutnya gitu ya.
0: Jenjang berikutnya.
1: Menjadi nilai tersendiri. Oke, ini kita sudah ada di penghujung waktu ya, gak terasa ngobrol panjang lebar, ternyata sebentar banget gitu. Ibu Salasyah nih, di cabur senam ya di Banjarmasin Timur, mungkin target apa nih? Dan harapan ke depan seperti apa bisa disampaikan?
2: Kalaunya harapan saya sih yang pertama untuk atlet-atlet di Banjarmasin Timur untuk cabang olahraga senam bisa bertanding semaksimal mungkin. Mengingat atlet-atletnya tuh pada pemula ya. Terus untuk target kita mudah-mudahan untuk senam bisa tembus ke tingkat provinsi. Itu aja sih dulu.
1: Oke, amin. Artinya memang from zero to hero gitu ya. Dari yang pemula nanti bisa menjadi juara gitu. Harapan kita bersama ya.
2: Iya.
1: Oke. Pak Bayu, terakhir sebagai closing statement nih Pak, ke depan dari Banjarmasin Timur ya, bahwa atlet-atlet sendiri diharapkan seperti apa sih, mungkin kepada pembinaannya dan harapan untuk menjadi atlet ke depan seperti apa gitu.
0: Harapan kami untuk ke depannya nanti pembinaannya lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan nanti kita seluruh KKG atau guru olahraga dapat berkoordinasi, bekerja sama ya, untuk memberikan suatu peluang kepada seluruh atlet. Nah, jadi tidak hanya sampai di sini saja dia berlatih, tapi untuk ke tingkat selanjutnya, karena masih banyak lagi untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang. Jadi semakin dia banyak berprestasi, nantinya semakin memudahkan dia ke tingkat berikutnya. Dan harapan saya juga untuk kedepannya, mudah-mudahan fasilitas yang paling penting dan paling mendasar, fasilitas di terutama di Kota Banjarmasin, mudah-mudahan dapat dipenuhi dan dilengkapi, sehingga siswa-siswi atlet binaan kita semua ini tentunya di Kota Banjarmasin itu dapat berlatih dengan nyaman dan maksimal dengan adanya fasilitas tersebut. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Memang seperti yang diharapkan lah, terkait dengan prestasi yang terus diciptakan para atlet ya. Nanti kembali lagi fasilitas dan dukungan itu juga harus setara. Karena menjadi pemicu semangat dan juga bagaimana nanti ke depan atlet-atlet yang sudah banyak prestasi ini bisa mempunyai hak dan kewajiban yang dilaksanakan itu setara gitu ya ke depan untuk mencetak prestasi lainnya ya. Baik, terima kasih Pak Bayu dan juga Ibu Salasyah sudah berkenan hadir di studio RRI Pro 1 Banjarmasin. Sekali lagi semoga harapan kita dari Banjarmasin Timur ya, untuk di tingkat kota Banjarmasin kegiatan lomba O2SN bisa melahirkan atlet-atlet berbakat ya, yang tentunya menjadi kebanggaan di tingkat Banjarmasin Timur dan juga kota Banjarmasin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung melalui telepon dan juga berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Robi Angga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat pagi dan salam olahraga. Jaya.

101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang bikin semangat banget ya, dari Linkin Park dengan NAM ya, usai berita dial olahraga tadi bersama Robby Angga. Baik pendengar, saya Faiza Hasan harus segera pamit undur diri dari Banjarmasin pagi ini. Dan selain ada Made yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga hari ini cerah ya, secerah hati Anda semua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Sejak zaman penjajahan, warung sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu, warung bukan cuma tempat membeli kebutuhan harian, tetapi juga sebagai tempat aman untuk mengobrol, bertukar kabar, bahkan membahas hal-hal sensitif seperti politik secara sembunyi-sembunyi. Sampai sekarang pun, warung tetap menjadi ruang sosial yang hidup. Penelitian di bidang sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa warung memiliki fungsi lebih dari sekedar ekonomi. Warung menjadi tempat membangun relasi, solidaritas, dan rasa saling percaya antar warga. Tidak heran kalau di warung, orang bisa membeli mie instan sambil curhat, ngopi sambil mendengar kabar tetangga, atau cuma duduk karena ingin merasa ada teman. Penelitian dari berbagai kampus juga menunjukkan bahwa warung mendukung ekonomi kerakyatan dan budaya lokal. Karena di sana, kita bisa mengutang tanpa malu, menitip belanjaan, atau mengobrol akrab seperti keluarga sendiri. Jadi, jajan di warung itu bukan cuma soal membeli barang, tapi juga soal menjaga kebersamaan, saling sapa, dan membangun rasa percaya dalam sebuah lingkungan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya ada kembali menjumpai Anda ya di Banjarmasin siang hari ini, edisi tanggal 29 Mei 2026, tepat di hari Jumat. Ya, mudah-mudahan penuh dengan berkah ya pendengar ya. Dan hari ini kita sudah di program Halo RRI setiap Senin, Rabu dan juga Jumat jam 10 sampai di jam 11 siang, yang menjadi wadah bagi Anda mungkin ada keluhan gitu ya, atau pertanyaan publik tentang pelayanan publik ya, atau juga fasilitas umum, transportasi umum mungkin, atau juga hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat lah ya. Itu kita silahkan sekali untuk dilaporkan di program Halo RRI hari ini. Dan mari tidak sendiri, siang hari ini kita membawa seikung dulu nah. Assalamualaikum Rahma.
1: Waalaikumsalam Ada.
0: Alhamdulillah, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kita hari raya dulu lah.
1: Minal
0: aidin wal faizin. Sudah makan daging kah Rahma?
1: Belum sih.
0: Aku udah lagi.
1: Oh udah ya.
0: Dua hari udah makan daging jarak karena main lah ya Allah. Sakit kepala tuh kayak hari ini pusing lah.
1: Hati-hati tuh kolesterol.
0: Nah itu bang, hati-hati ya. Ini kita terimakan dulu ya Mbak Rahma ya, terkait dengan keluhan masyarakat dan segalanya. Di tiga line telepon 0511-325-1562, terus juga nih nomor WhatsApp kita 0811-5111-410, atau di hotline Halo RRI khusus nih bagi Anda ya 0811-40.976. Tapi Madam mau update dulu, Rahma kemarin di hari Senin terakhir ya sebelum kita libur ya, itu ada apa aja mungkin yang bisa di recall lagi hari ini keluhan masyarakatnya nih?
1: Ya, untuk yang keluhan hari Senin kemarin itu ada Bapak Mursidi sama Ibu Islamiyah yang mengenai jalanan yang rusak. Cuman kalau untuk Bapak Mursidi tepatnya di Limpasu Barabai Hulu Sungai Tengah. Oke. Okay. Dan Ibu Islamiyah di Sungai Alai Banjarmasin, dan Mama Eca di Jalan Pangeran Banjarmasin, itu mengenai ada salah satu SD yang setelah ujian semester itu dilanjutkan lagi belajar seperti biasanya.
0: Oke.
1: Yang seharusnya memang enggak lanjut lagi ya.
0: Iya, sudah waktunya libur gitu ya, mungkin atau istirahat lah ya setelah ujian gitu ya. Oke, itu dulu ya Rahma ya. Nanti kita update lagi hari ini mungkin bersama dengan teman-teman rekan di pemberitaan, tapi sebelum itu kita undang lagi bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan ya di 976 sudah ada yang berdering ini. Kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waduh, terputus nampaknya Rahma ya. Iya nih, terkait dengan jalanan juga kita sendiri ya sebagai masyarakat ada merasakan beberapa di beberapa titik ya. Nanti kita coba gabung juga di sini ya. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Halo RRI. Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Halo RRI.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Kai Amat di kilometer 4,5.
0: Kai Amat kilometer 4,5. Siap. Ada apa Kai Amat?
2: Ketakun ini boleh rasa bon. Itu masalah lagu-lagu di RRI gitu.
0: Lagu-lagu kah? Bun, kenapa tuh lagu-lagunya?
2: Maksudnya itu lagu-lagu tuh yang menentukan dari pihak RRI gitu lah.
0: Kita
2: lagu ini, lagu itu.
0: Ada MD-nya, no, Kai Amat, music director namanya.
2: Oh, maksudku kayaknya kan, yang kalau misalnya kan yang ngerancak kalau misalnya lagu-lagu Malaysia, misalnya kayak Ekwe yang mulai ngerancak lah, ya main apa segala kan, bisa lah misalnya dirubah-rubah, misalnya yang untuk lain lagu yang malam tuh kan, kalau malam tuh lagu
0: memang lagu-lagu lama gitu ya,
2: tahun 80-an ya, yang misalnya lagunya misalnya yang Malaysia yang baru-baru agak baru lah, misalnya kayak di persimpangan apa-apa lagu yang agak baru tuh. Yang anak muda lah.
0: Oke, okay. Itu masuknya di program lain, maksudnya jangan selain malam gitu ya?
2: Misalnya lagi yang siang ini kan apa itu enggak?
0: Oh ya, dimasukin lagu-lagu Malaysia yang
2: malam
0: baru.
2: Kan khusus yang lagu nostalgia kan, yang terakhir dari tahun 80-an.
0: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Bisa lah gitu.
0: Ini kita anggap masukan dulu ya Kai Amat ya, nanti kita coba tanyakan sama kan pengelola ya.
2: Mendengar tuh apa sekarang ada jenuh kayak gitu. Kan memang kalau iklim apa itu kan main itu kan sering kan.
0: Iya, nggih, betul.
2: nggak baru-baru misalnya yang ada persinggahan, ya, anak muda lah yang agak muda-muda banyak kenal lagunya rame-rame dari Malaysia kan.
0: Oke, okay, siap. Ya, lagu Melayu berarti ya. Nih ya.
2: Lagu okay. Pop juga.
0: Lagu pop Malaysia. Oke.
2: Okay. Agak nggak baru lah gitu yang anak yang modern sedikit.
0: Oke, okay, siap. Enggih, ini mah jadi masukan. Terima kasih banyak Kak Yamat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana tuh Rahma ya? Nanti kita coba ya, diskusikan dulu ya sama mungkin pengelola,
1: ya,
0: sama MD juga. Karena lagu-lagu pop Malaysia ini lagu-lagu Melayu juga sebenarnya ya Rahma ya mungkin ya. Nah, ini ya banyak penggemar juga yang penyuka lagu Melayu. Oke, okay, udah gabung di nomor WhatsApp Pro 1 Yanor Pajri di Alabio. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Bang Pajri apa kabar?
3: Baik aja lah.
0: Alhamdulillah. Alabio kayak apa cuaca hari ini?
3: Matahari saya kena tapi nak muncul, pina antar mendung-mendung.
0: Oh, kada tapi nyarak matahari wadah pian lah.
3: Bisa belum lagi mau. Bisa kemarin.
0: Bisa am tuh ayu aja. Aingge. Ini apa yang hendak dihabarkan nih?
3: Kabarnya lah.
0: Nggih, apa yang mau dikeluhkan atau ada pertanyaan atau apa nih seperti apa silakan.
3: Kalau menurut orang masalah sampah, Bang. Kan bilangnya hendak mengurangi sampah toh kayak ini aja. Acara-acara tuh nah. Kalau menyediakan bel makanan kada usah pakai nang belepek-belepek kertas toh. Teman nambahi sampah, Mbah.
0: Anu kan ini maksudnya bungkusannya tuh kayak ramai ya.
1: Iya,
0: iya yang box-boxnya tuh kah ya. Bang Pajri ya?
3: Enggak kan gue ini kayak biasa piring belepek, kertas piring belepek,
1: oh,
3: kertas
1: itu mah. Piring plastik yang pakai kertas itu ya.
0: Jikin-jikin tuh bisa tuh lah.
3: Oke.
0: Okay. Iya.
3: Kan zaman dulu kada ada kok piring Bapak Haji ya atau piring seng.
0: Tinggal bab-bab basuhnya tuh lah.
3: Jadi orang kuler bab-bab basuh aja.
0: Iya, nah.
3: Iya. Saya bujurnya lah, kenapa kita mau undang orang banyak minta gini secara BN itu lah, takar pakai orang. Namun mempergunakan piring belepek kertas itu malah sampah juga mbak Rinda eh, kena nada eh.
0: Iya, bejar.
3: Kayak minumannya itu lah, beh, diinum buang. Apalagi akan gue hiutan buangnya.
0: Atau tamu bajir lah sedikit.
3: Banyak aku lah.
0: Bujur,
3: ini bilang di mana-mana piring belepek kertas tuh menurut aku tuh kada cocok.
0: Iya. Amun kau bebulik nang kayak bahari pulang nih lah anu. Piring jadi nyata kada tapi banyak sampah lawan anu ada nang bebasuh tadi tuh ibaratnya memperakat silaturahmi ai lah.
3: Menggunakan orang datang.
0: Iya supaya ada juga tuh gawian kita.
3: Iya. Itu di pengantinan mengaji CN di pengantinan.
0: Iya. Berarti di sana sudah ya, banyak banar lah, anu Bang Pajri lah nang pakai kertas-kertas juga tuh lah.
3: Banyak Mbak eh, di mana-mana kota, apalagi di kampung-kampung.
0: Iya betul.
3: Tapi dengan alasan kuler BBBC kan tebang deh.
0: Hendak ringkas saja jar lah.
3: Tapi kita masih jadi beri makan ya, nang datang-datang tuh begawi lah, kada tetap makan.
0: Oke, betul.
3: supaya digunakan gawian orang tanah.
0: Iya. Itu betul.
3: Ada sih. Lagi memakai piring yang bahar itu ada lagi. Nih itu aja.
0: Ya iya, siap. Makasih banyak lah Bang Pajri lah.
3: Enggih, terima kasih Pak. Selamat Hari Raya Idul Adha lah.
0: Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, barelaan ulun. Sehat-sehat Bang Pajri ya.
3: Amin.
0: Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam.
0: Oh, betul banget sih ini Rama ya, kalau misalnya permasalahan sampah ini kadada habisnya.
1: Betul.
0: Dan ya manusia kalau hendak ringkas dia berataan itu susah Bang lah.
1: Iya.
0: Itu salah satu hal yang jadi momok persoalan juga belakangan ini. Nanti coba kita coba sebagai masukan gitu ya dari masyarakat. Baik, 562 halo, assalamualaikum, selamat siang, halo RRI.
4: Salam, selamat siang.
0: Alhamdulillah, Abang Herman kan nih.
4: Iya, betul.
0: Iya betul. Kalau salah nanti jadi anak mama pian. Bang Herman, kayak apa kabarnya nih, sehatkah?
4: Alhamdulillah sehat
0: nah. Alhamdulillah. Banjar baru panas kah Bang hari ini Bang?
4: Kenapa?
0: Banjar baru panas kah?
4: Menyala benar harinya.
0: Oh sama, kalau Banjarmasin menyala tadi ya. Tadi wadah di ala bio tadi Jar Sidin, langitnya mataharinya Kartoy Bucungol lagi Jar. Bina mandung-mandung. Iya betul. Apa nak dihabarakan lon mada hari ini Bang Herman?
4: Tadi aku melanjut yang emang lagu tadi kan Bapak tadi ya lo.
0: Yes betul, kenapa tuh?
4: Aku ikut aja mada setuju aja mada.
0: Ditambah iakan lah anunya lah lagunya yang hanyar-hanyar Malaysia ya.
4: Bayangkan 22% macam-macam lo.
0: Iya, nanti dilihat juga tuh sambil pola siaran isinya juga nanti ya kita diskusi sama Kor.
4: Yang itu lo ya, yang lagu tahun 90-an mana ya lo.
0: Iya, tapi ngaran lagu-lagu 90-an tuh bisa sih nanti dicari lagi gitu ya untuk lagu-lagu lama ya, ramai ya. Bisa sih, bisa.
4: Kayak seperti Nick Ardilar ya lo. Kayak di Rana Sari ya.
0: Iya. Betul, ya, ditambahin ya. Adakah lagunya yang belum masuk Bang Herman? Kalau lagu Bang Herman mau nyari, biasanya tuh kalau siapa tadi? Nick Ardila gitu, ada yang belum masuk di kita ya?
4: Itu benar bagusnya Nick Ardila tuh dia yang bintang kehidupan ya lo.
0: Udah ada sih di sini. Kalau Malaysia di yang mungkin Bang Herman belum masuk di sini siapa ya?
4: Kenapa?
0: Ada grup atau band gitu yang belum masuk di sini, ada saran kah nanti dicoba di iniin?
4: Anak band Indo kah?
0: Band Malaysia gitu atau apa tadi? Katanya setuju dengan yang lagu Malaysia tadi.
4: Malaysia yang tahun 90-an lah. Ya kayak siapa tuh? Kayak itu apa? Sultan tuh nanya lah.
0: Sultan ya namanya ya. Iya, oke. Nanti kita coba bantu carikan ya, Bang Herman ya. Tapi ini
4: tunggu aja dulu. Kalau ya lo kayak Arif tuh masih baru ya, nggak?
0: Iya, oke. Arif juga ya, bener Arif. Oke, deh kalau gitu.
4: Jadi itu aja, Madena.
0: Oke, siap.
4: Pokoknya aku ikut, Madena.
0: Ikut terus kalau Bang Herman mah ya. Makasih ya, Bang Herman. Iya, sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Abang Herman di WhatsApp kita udah ada Kai Mukni nih. Assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kai Mukni apa kabar? Han, suara pian naik turun nah. Ini jaringan ke apa nih? Lagi di mana pian?
5: Lagi di jalan aja.
0: Cucu, kayak lagi di jalan nih lah. Alhamdulillah. Kita hari raya dulu Kak Imuk nih lah. Selamat hari Idul Adha. Taqabbalallahu minkum.
5: Sama-sama.
0: Enggih. Ini apa nang dihabarkan lan mada Kak Imuk nih?
5: Ya ini orang mantri solar pernah nyaman hari ini tapi ini. Pernah ada panjang antriannya.
0: Mantri solar. Di mana tuh mantri pian nih?
5: Belum ada mantri.
0: Enggih.
5: Melihat orang-orang mana ya?
0: Oh iya ya, alhamdulillah.
5: Biasanya kan panjang.
0: Ini mantri solarnya di SPBU mana? Nang pengen lihat tadi?
5: Apa ini? Sampai PMT ini ayah kalau orang.
0: Oke.
5: Sembangan.
0: Putus-putus ya Rama ya?
1: Iya.
0: Baik.
5: Ada acara apa ini? Anu kan? Apa ngaret?
0: Halo RRI.
5: Oh, halo RRI.
0: Betul. Iya, ada
5: itu anu, Mbak. Oh. Yang saya SI. Yang perlu sampaikan tuh yang truk-truk parkir di jalan tuh masih high itu kan tentang reaksi.
0: Aduh, kayak masih ada. Ul minta maaf tapi suara pian putus-putus saat penyampaian yang tadi parkir di jalan mana, Pak? Mohon izin untuk bisa diulangin. Waduh, terputus ya. Boleh dicoba lagi ya Pak Mukni ya. Ini sambil di jalan juga Sidin ya. Suaranya pas di jalan mana tadi agak putus-putus gitu. Boleh nanti dicoba ulang telepon lagi kita ya. Halo, assalamualaikum. Halo RRI, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, ini ada Kak Rahma juga Bang Masri ya.
6: Ya, alhamdulillah sehat semuanya aja.
0: Amin. Jorong gimana cuaca siang hari ini Bang?
6: Ini kabarnya alhamdulillah hujan nih Jorong.
0: Waduh, alhamdulillah hujan ya. Gitu. Berbanding terbalik sama kita ya Rahma ya, coba lihat panas banget.
6: Tapi belum hujan ya pas itu.
0: Belum ada hujan.
6: Alhamdulillah belum.
0: Iya.
6: Mau dihujani
0: gak? Oh, enggak usah. Biarkan Allah yang mengatur segalanya ya. Kalau Bang Mas Ria menghujani, kita takutnya hujannya tersambur-sambur jadinya ya.
6: Enggak lah ya, Mas Ria.
0: Ya Allah, minta lawan Tuhan aja gini lah. Kita nih apa ada ratikuara.
6: Ini kangen Mas itu curti gak?
0: Allah Akbar, menakuni kangen Mas Ria di Halo RRI ya. Enggak ada jawabannya, itu enggak ada jawabannya.
6: Ya itu berarti curti kan ini.
0: Ya munnya kada ada tuh bisa Aila cuti.
6: Iya kan, yang benar-benar
0: ya. Iya.
6: Kan ya ini hujan apa lagi, masalah apa sebenarnya?
0: Apa nih Halo RRI, keluhan apa?
6: Apa plastik jernya?
0: Plastik di mana?
6: Nah, kan ini kan mbah berbagi daging gitu kan, sabak plastik gitu kan.
0: Oh, habis tengah hari semalam tuh Rahmalah.
6: Ya itu kan gitu kan. Akan rata-rata berbagi daging kan kantongan plastik sebetulnya plastik itu rata-rata.
0: Plastiknya tak sekali pakai ya lo, sekali anu dibuang kayak itu ya.
6: Iya itu bang, jadi betul. Sabak pulang, plastik tahambul pulang.
0: Kalau di Odapian pakai plastik apa? Kalau boleh tahu, anu ada Bang Mas Ri.
6: Sama juga plastik juga.
0: Enggak, plastiknya yang buadah itu atau plastik yang biasa atau kresek tuh?
6: Plastik saya yang plastik biasa, plastik putih itu.
0: Pakai plastik putih Ramalah.
6: Iya. Yeah. Kan itu ya kan rata orang praktis itu pengen nyaman nih.
0: Oke.
6: Jadi apa ini? Di pasar maginya cuma
0: betul
6: imbah sampai pasar plastik tambur
0: itu
6: bang lan mandai
0: ii bang lah jujur banget masalah plastik nih jadi ya, PR toh, juga
6: kita nih anu aja menghilangkan kantongan plastik kada kawa pakai mandai
0: gitu. Karena serabanya sekarang pakai plastik, ibaratnya kemasan-kemasan aja ya Mbak Rahma ya, pakai plastik nah, semuanya bang, juga ya.
6: Itu bang di nyaman orang itu bang lagi, tapi pulang efeknya sampah punya pulang.
0: Iya, makanya saat ini tuh banyak juga ya plastik-plastik yang reusable ya Mbak Rahma ya, atau pakai plastik yang daur ulang itu biasanya. Kalau di Vian tuh plastik apa tuh, plastik daur ulang kajar atau ada infonya atau plastik biasa aja tuh?
6: Biasa itu
0: iya
6: yang apa tuh yang masihnya yang biasa tuh lah ngaranya itu aja yang Mas Abaga
0: siap. Terima kasih ya Bang Mas Ria
6: masih berada keluarga dan kawannya siapa tadi
0: Mbak Rahma
6: amin.
1: Terima kasih Bapak Mas Ri.
0: Assalamualaikum Bang. Oke, itu tadi ya Rahma ya, ada plastik. Ini kemarin makanya juga sempat ya sebelum ada penyembelihan tuh disarankan pakai yang kita tuh purun ya.
1: Iya, betul.
0: Yang wadah purun gitu atau juga mungkin wadah-wadah yang bisa dipakai kembali setelah dicuci. Itu kan lebih berguna gitu ya.
1: Dan efisien
0: juga. Oke, 562. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo RRI.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
7: Di Balangan, abahnya Rudi.
0: Abahnya Rudi, apa kabar?
7: Ada sedikit nih, kudengar sampah plastik terus.
0: Yus, betul. Kayak apa nih, Anu Rudi, resepian? Ada

0: ditandainya pakai semprotan tuh nah. Tapi beberapa kali menandai KDD juga penambilannya. Kenapa?
1: Oke, Abah Rudi kalau Mada boleh tahu di alamatnya yang tepatnya di mana jalannya nih?
0: Alamatnya Jalan Gugun Pandau, Kecamatan Waringin Timur.
1: Gugun Pandau?
0: Iya, Gunung Pandau.
1: Oh, Gunung Pandau.
0: Iya, Jalan Waringin Timur.
1: Waringin Timur, Gunung Pandau, Waringin Timur. Oke, okay. Iya. Lebih anunya bang, titiknya apa nih Pian, ada intangan mana kayak itu nah?
0: Oh, Simpang Ampat.
1: Simpang Ampat
0: arah ke rumah sakit.
1: Simpang Ampat arah ke rumah sakit, berarti ini jalan ganal sebenarnya ya?
0: Iya.
2: Oke. Okay. Rumah sakitnya rumah sakit apa pak?
0: Rumah sakit Datu Sanggul ya.
1: Datu Sanggul Tapin. Hah? Datu Sanggul di mana tuh? Ratu rumah sakit mana nih? Balangan ya?
0: Ya, Datuk Kandang Haji rumah sakitnya.
1: Oh iya, Datuk Kandang Haji betul, RSUD Datuk Kandang Haji Balangan ya.
0: Iya.
1: Oh oke.
0: Okay. Ano, tolong sampaikan non dinas terkait, jangan cuma ditandai aja, ditambeli, jangan ditambeli sudah imbah. Mang motor tuh boleh lewat degoy.
1: Berarti ganal nih lubangnya nih lah, ano berdilah.
0: Iya, banyak. Tapi aspalnya mengkaharat banget, tanda-tanda yang ano. Tapi boleh motor lewat. Kadang-kadang kita turun ke halaman tuh imbas hujan cepret ya motor lewat.
1: Berarti dalam Rahma.
0: Iya. Kada siapa disalahkan motor gitunya kada sengaja. Kada
1: sengaja betul. Oke. Okay. Anggih ayu ha ini ulun simpanakan dulu lah. Tapi Abah Rudi ini ada bisi anukah nomor WhatsApp kah atau keluarga Pian ada bisi WhatsApp kah?
0: Nah, kada akan ada akunnya api biasa aja.
1: Anggih. Anak Pian atau cucu adalah? Ya, di foto misalnya kita minta kalau pun ada fotonya jadi langsung nih.
0: Ya kayaknya.
1: Siap. Makasih banyak lah Abah Rudi lah nih masukannya sarannya nah.
0: Ya itu aja Abah ya.
1: Terima kasih ulun. Sehat selalu.
0: Selamat hari raya. Mohon maaf lahir batin.
1: Sama-sama. Sehat terus ya Abah Rudi ya.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Ramadi Jalan Gunung Pandau ya. Ini kalau jalan besar ya lumayan juga berarti ya.
2: Iya.
1: Tanda-tanda ya aja. Udah kita catat dulu ya baru dia. Mudah-mudahan nanti bisa mengirim fotonya di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-5111410. Oke deh kalau gitu pendengar Rahma, kita izin break sejenak. Nanti masih mau gabung lagi pendengar ditunggu ya. Tadi Mada juga sempat baca di berita ada di daerah Kabupaten Tapin. Nah, siapa tahu ada pendengar di Kabupaten Tapin yang merasakan hal yang sama di Jalan Yurah Maijarnya, di Jalan Nasional ada lubang. Nah, coba nanti ya dikasih tahu ke kita dan tetap bersama kami tentunya di program Halo RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan, atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap

0: keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.
1: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan pendengar, kita kembali mengajak Anda semua mungkin yang masih mau memberikan ada keluhan gitu ya, atau juga pertanyaan ya Rahma ya. Silahkan aja di 0811 40 976, nih hotline Halo RRI sudah berdering, kita coba angkat dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Enggi, suara Pak Ramli kan nih?
1: Bonjour.
0: Alhamdulillah. Apa tuh Pak Ramli, sehat kepian kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bahari raya lu kita Pak Ramli lah.
1: Nah, mohon maaf lahir batin.
0: Sama-sama. Enggi, siap. Apa Pak Ramli yang dikeluhkan atau ada yang masukkan atau apa nih? Silahkan.
1: Ya, kada depang madaena.
0: Yang semalam juga kah?
1: Kira-kira ada ditanggapinya itu.
0: Nah, adakah tanggapannya Jar? Kayak apa nih? Nanti kena terakhir ya. Itu terakhir apa ininya kemarin tuh, Pak Ramli? Yang jembatan atau yang mana ya?
1: Ano.
0: Tihang. Musola. Oh, ya musola. Musola yang mana ya, Rama? Ingat enggak sih, Rama?
1: Yang betenang ada ya, nama menuju ke musola tuh.
2: Oh, jembatan. Batang pohon itu loh. Iya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Mana ya? Ya kan itu diharap Ipang itu nah.
0: Tapi ini musolanya sebenarnya musola punya kampung setempat kan ya Pak Ramli ya?
1: Kampung kami.
0: Kalau dari tanggapan ininya pihak desanya mungkin ada pernah diiniin nggak terkait dengan jembatan itu?
1: Ya kalau itu ada di laporakan sudah.
0: Terus?
1: Ya anunya pembakalannya ainai dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dihadang sudah setahun, dua tahun, nggak ada bayi juga.
0: Dari warga juga ini ya, tidak ada apa namanya ya, mendesak lagi sama desa, pihak desa gitu.
1: Cuma jernya, Pak itu mah, jangan diharap juga aja.
0: Waduh, kayak apa maksud jangan diharap tuh Pak Ramli tuh?
1: Ada kan kita melaporkan tuh, pasti kita kan hendak minta bagus
0: perbaikan. Ya, betul.
1: Jadi kan alang-alang juga, panggung juga.
0: Oke.
1: Apa tuh kan dapat pakada? Iya. Dari kasihan mang IC itu nah.
0: Ini kalau misalnya sejauh ini jembatannya kan kemarin kalau nggak salah fotonya emang bolong-bolong ya Rama ya? Ini
1: itu
0: jembatannya.
1: Anu, batang rambai.
0: Ya, oh, batang rambai.
1: Ya. Jadi kan batang rambai ini dua bulan yang rapuknya.
0: Rapuk dah. Berarti warganya pakai itu taruh. Saya mau lapuk ganti. Pulang pakai batang rambai lah.
1: Inya ano madai jalan nang menuju ke Langgar tuh inya tuh aja nama isi. Nang katuju tuh na isi ya ke Langgar tuh.
0: Bubuhan situ juga.
1: Jalan di sebelah tuh ada juga. Cuma jauh ma anunya menujunya.
0: Mengelilingnya. Tapi itu lebih bagus gitu ya.
1: Pas menuju itu coba pinta
0: titiannya itu ya
1: kan mau di muka rumahnya tuh kan ke Tangger tuh pas kayak itu dari jauh.
0: Oke deh kalau
1: tanah
0: gitu
1: tuh gini di ano diwakapakan orang semalam.
0: Maksudnya diwakapakan orang
1: orang lagi sudah meninggal. Cuma kita aja nang ma pulah jembatannya tuh nah.
0: Iya. Oke, siap. Ini karena apa namanya ya, di situ mungkin ya baiklah nanti kita coba masukin dulu ya saran ini keluhannya ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Pak Ramli ada lagi?
1: Ada depan itu aja nah.
0: Siap. Makasih banyak ya Pak Ramli ya.
1: Sami-sami.
0: Enggi, sehat selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke ya, ini kan sebenarnya di daerah warga sendiri ya nih Rama ya.
2: Iya.
0: Nanti mungkin bagaimana itu ada tanggapannya, apakah dilaporin ke kadesnya lagi gitu ya? Ini karena sedikit banyaknya adalah tanggung jawab dari desa setempat juga.
2: Betul.
0: Harusnya ya baik. Oke, di nomor WhatsApp kita sudah ada lagi yang masuk Kalau belum, ini tadi juga terkait dengan jalan ya, Rahma ya.
2: Yeah.
0: Ternyata ada juga jalan di Jalan Nasional Desa Tatakan Tapin Selatan yang jadi ketakutan warga katanya ya saat dilewati di sana. Karena sejumlah lubang terdapat sama kurang lebih kayak Abah Rudi tadi.
2: Yeah.
0: Itu kan lubang di Jalan Nasional juga ya. Yeah. Nah ini sama lubang juga di daerah Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Yang ternyata ini berdasarkan pantauan di lokasi, lubang tersebut juga di badan jalan tepat di dekat jembatan jalur kendaraan yang ramai dilintasi mobil ataupun juga sepeda motor. Nah, mungkin warga Tapin yang sering lintas ke situ ya, Rama ya, nanti bisa juga tuh memberikan tanggapannya bagaimana, karena ini pengendara roda dua yang kadang lebih banyak resikonya ya, kehilangan keseimbangan apabila tidak memperhatikan kondisi jalan di daerah sana. Jadi mungkin yang bisa disampaikan, waspada ya pendengar, kalau misalnya lewat, apalagi nih melintasi di sana, khususnya malam hari atau juga hujan ya Rama ya.
2: Betul.
0: Kayak di daerah Abah Rudi tadi, sampai Sidin keluar rumahnya langsung terciprat orang, sedangkan salah Sidin orang pun juga karena tahu kayak itu ya, bahwa ada lubang yang mengkhawatirkan di daerah sana. Oke deh kalau gitu, ini mungkin beberapa sudah masuk, ada berapa ya Rama ya? 6 atau 7 ya?
2: Ada 7 ya.
0: Ada 7 ya. Oke deh kalau gitu ya. Ini kita tampung dulu pendengar. Nanti selepas ini kita juga akan rangkum dan juga kita tanggapi Rama ya. Kalau gitu pendengaran juga seluruh, enggak ada pemirsa kita hari ini. Pendengar aja nih. Tetap bersama kami, kita akan jeda sejenak setelah yang berikut ini.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI ya, edisi hari ini 29 Mei 2026. Langsung saja kita mungkin menyimak bagaimana rangkuman atau juga yang sudah masuk-masuk hari ini. Rahma, silakan untuk disampaikan kembali.
1: Ya, untuk rekapan keluhan Halo RRI hari ini, yaitu ada dari Kai Ahmad di jalan kilometer 4,5 Banjarmasin, terus ada Bapak Panjri di Alabiu Hulu Sungai Utara, terus Bapak Herman di Banjarbaru, Kai Mukni di Banjarmasin, terus ada Bapak Masri di Jorong Kabupaten Tanah Laut, terus ada
0: Abah Rudi
1: di Balangan, dan Bapak Ramli di Desa Sungai Musang, Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar. Terus untuk keluhannya hari ini ada dua keluhan ya, dari Bapak Masri di Jorong, itu mengenai kantongan plastik untuk di
0: pembagian yang, daging ya, Idul Adha.
1: Betul, itu banyak plastik yang berserakan ya. Terus ada Abah Rudi di Balangan, itu tepatnya di depan halaman rumah, Jalan Gunung Pandau Paringin Timur, simpang 4 arah ke Rumah Sakit Datu Kandang Haji Balangan. Jalanan rusak berlubang lumayan dalam dan juga sudah ditandai jalan tersebut oleh pihak terkait, tetapi belum ada tindak lanjutnya.
0: Oke, itu dulu ya yang sudah masuk ya. Oke, terima kasih Rama. Rekapannya hari ini. Mungkin langsung saja kita dengarkan juga bagaimana tanggapannya dari rekan-rekan reporter RRI. Ada Mas Robi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Tadi ada beberapa keluhan yang masuk, tapi ada dua yang tadi yang keluhan ya, dari Pak Masri di Jorong Tanah Laut dan juga Pak Rudi, Abah Rudi di Balangan ya. Kalau dari Bapak Masri itu terkait dengan sampah plastik, kantong kurban yang plastiknya ini berserakan di jalan ya. Mungkin itu
0: masih penggunaan plastik gitu ya.
2: Betul sekali, padahal itu sampai saat ini kan masih menjadi musuh kita ya ibaratnya, karena plastik ini itu kan sampah yang
0: susah terurai
2: dan betul. Nyatanya di ibadah kurban sekarang malah masih dipakai.
0: Betul.
2: Itu ya kan. Nah itu mungkin kalau dari Kabupaten Tanah Laut ya, untuk terkait ini mungkin kita tampung ya, karena itu menjadi ranah dari Dinas Lingkungan Hidup. Apakah itu memang ya sebenarnya menjadi komitmen bersama ya untuk penggunaan plastik ini. Apakah nantinya itu sebenarnya bisa diganti? Karena beberapa pelaksanaan kurban tahun sebelumnya ya, ada yang menggunakan purun, besek purun itu loh. Itu menurut saya bagus sih, karena bukan limbah plastik dan lebih ramah lingkungan gitu. Mungkin bisa kami tampung untuk kami sampaikan ya, itu di daerah Jorong sampah plastik berserakan ya.
0: Betul.
2: Karena itu nanti cukup mengganggu sih aktivitas masyarakat kalau ada sampah banyak gitu.
0: Oke, satunya lagi.
2: Oke, tadi juga ada dari Abah Rudi di Balangan ya, terkait dengan jalan rusak berlumbang di simpang 4 Gunung Pandau Paringin Timur arah RS Datu Kandang Haji.
0: Kalau
2: dari foto mungkin sudah ada dikirim?
0: Belum. Nanti belum, katanya mau akan dikirim gitu.
2: Oke, siap. Mungkin nanti bisa dikirim untuk dokumentasinya Abah Rudi. Tapi kami bantu jawab mungkin terkait dengan keluhan ini, akan kami tampung juga ya. Karena nantinya bisa kami sampaikan kepada pihak Dinas PUPR di Kabupaten Balangan, bidang Bina Marga ya. Karena ini mungkin termasuk jalan kabupaten kota, jadi emang ranahnya dari pihak kabupaten. Kalau jalan provinsi nanti baru bisa disampaikan ke pihak PUPR provinsi ya. Tapi yang jelas karena lokasinya ini ada di arah RSUD, besar kemungkinan ini adalah jalan kabupaten
0: ya.
2: Jadi semoga ya nanti kalau kami sampaikan kepada pihak terkait nanti ada tindak lanjut untuk jalannya gitu.
0: Nanti mungkin bisa ditunggu ya dengan updatean-updateannya nanti di Halo RRI berikutnya. Ya untuk hari ini kita coba tampung dulu ya. Mas Robi ya, dan juga kita titipkan beberapa hal yang mungkin jadi perhatian tadi terkait sampah ya. Apalagi banyak juga yang tadi mengeluhkan dari Alabia contohnya ya. Sekarang katanya menggunakan apa-apa tuh jikin, pakai ini juga ya, kertas-kertas juga. Itu salah satu hal yang mungkin komitmen kita bersama lah pendengar ya, bukan hanya satu pihak. Oke deh kalau gitu, Mas Robi terima kasih. Mbak Rama terima kasih. Nanti sampai bertemu di Halo RRI. Hari Senin ada gak ya? Senin ada ya? Libur sih?
1: Iya, tanggal merah.
0: Oh, tanggal merah. Aduh, aku tuh udah gak tau lagi tanggal merah. Maaf ya, yaudah deh berarti nanti hari
1: Rabu sama
0: Rabu,
1: Jumat
0: ya, sama Jumat yang ke depan. Oke deh, kalau gitu terima kasih Rabi dan juga Rahma. Terima kasih kembali bagi Anda pendengar untuk Halo RRI di hari ini ya. Tapi ada informasi dulu untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin. Kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal yang kecil tapi penting banget pas dia tiba-tiba hilang. Kayaknya itu sinyal pendengar ya, serius deh. Hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal waktu internetan, mau scroll TikTok ya, streaming lagu favorit, atau video call sama teman dan juga keluarga, sampai ngabarin kalau misalnya aku tuh udah nyampe. Semuanya butuh sinyal yang aman dan juga lancar. Dan lucunya nih pendengar, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup kita tenang. Tapi pas hilang, waduh, paniknya tuh satu rumah ya. Nah apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta pendengar. Nah untungnya sekarang tuh ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus pastinya ya. Nah Smartfren jagoan sinyal sudah menjangkau Banjarmasin, Bertekual, dan seluruh daerah Kalimantan Selatan. Jadi mau buat kerja ya, mau buat gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksinya tetap aman dan juga lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

0377 101 410. Masih bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Terima kasih pendengar, Anda masih di Banjarmasin siang hari ini. Dan tentunya setiap hari Jumat ya, jam 11 sampai jam 12 kita ada di program Indonesia Sehat. Mudah-mudahan hari ini yang lagi pada beraktivitas sehat semuanya, terus yang lagi kurang-kurang enak badan, kita doakan mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini Manda ajak Anda semua untuk kita simak sama-sama dialog Indonesia Sehat dengan judul Mengenal Cara Penanganan Vertigo bersama dokter spesialis saraf dan dosen program pendidikan dokter spesialis neurologi FKIK ULM bersama dengan dokter Eko Suryo Pujiastono, SPN Vina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali hari ini Mada rasanya kembali menjumpai Anda ya di program kita di Banjarmasin siang ini, Indonesia Sehat. Mudah-mudahan ya semuanya lagi dengerin, lagi pada nonton juga sehat walafiat. Terus juga yang lagi sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, kembali untuk bisa beraktivitas secara normal. Nah, hari ini kita juga akan kembali berbicara terkait dengan kesehatan. Nah, tapi sebelum kita bicara terkait topiknya, mungkin pendengar pernah nggak sih tiba-tiba bangun tidur lalu dunia rasanya kayak muter gitu ya, atau lagi beraktivitas saat tiba-tiba aja gitu ya, noleh kepala langsung terasa oleng dan segala macam nih terkait keseimbangan. Nah, banyak orang yang menyebut penyakit atau apa ini namanya ya, tapi banyak yang menyebut adalah vertigo. Nanti kita akan bahas di siang hari ini bersama dengan dokter spesialis saraf. Sudah hadir bersama Mada di sini Dr. Eko Suryo Pujiastono, spesialis neurologi INA ya, Fellow of Indonesian Neurology Association. Selamat siang, dokter.
1: Selamat siang, Mbak Mada.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Terima kasih banyak, dokter, sudah hadir langsung
1: sama-sama
0: di sini ya, di studio RRI. Nah, ini kan tadi Mada nggak tahu nih menyebutnya penyakit atau apa. Kita mungkin harus meluruskan semua hal itu dulu baik. Gitu ya. Banyak hal yang kita harus tahu. Karena vertigo mungkin di luar sana udah jadi kata yang biasa sebenarnya penyakit ini tuh penyakit apa gitu ya. Nanti kita luruskan sama dokter, ini penyakit atau gejala atau apa, dokter?
1: Iya, baik. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang vertigo, vertigo itu kita ketahui dulu. Vertigo itu adalah perasaan atau sensasi rasa berputar, baik dirinya merasa berputar atau sekeliling terasa berputar. Nah, ini merupakan satu gejala sebenarnya dari satu penyebab penyakit. Ya. Jadi, bukan penyebab. Lebih ke gejala yang muncul akibat dari satu penyakit gitu ya.
0: Oke, berarti gejalanya ya.
1: Gejalanya.
0: Kayak sebenarnya orang lagi DBD mungkin demam tuh gejalanya.
1: Betul.
0: Nah, ini jadi, penyakit apa? Gejalanya adalah vertigo.
1: Vertigo, betul. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia ada penyebab yang harus kita ketahui apa penyebabnya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Berarti kalau masyarakat awam bilangnya tadi kayak kepala muter. Betul. Itu secara medis sebenarnya apa yang sedang terjadi di tubuh orang tersebut?
1: Iya, ya. Perasaan seperti berputar tadi itu, yang seperti saya sampaikan, itu merupakan ya vertigo tadi.
0: Keseimbangan ya?
1: Ada gangguan di keseimbangannya. Jadi keseimbangan secara umum kan ada dua, kalau vertigo itu kita mengetahui penyebabnya. Penyebabnya bisa penyebab karena sentral, atau diganggu di sistem saraf pusat, atau di perifer, di sistem saraf tepi gitu. Nah, itu yang harus kita tahu lebih lanjut untuk dapatkan penanganan yang lebih baik.
0: Oke, tapi kalau misalnya ada masyarakat nih, mungkin pendengar juga pemirsa gitu ya, sakit sedikit aja ya, dok ya, self-diagnose vertigo nih.
1: Oh, iya.
0: Udah kayak muter-muter, ini vertigo nih. Nah, tapi sebenarnya bedanya mungkin yang harus kita ketahui bersama ya, ini banyak banget ya, kalau di kepala tuh ada pusing kadang, bilang sakit kepala, migrain.
1: Betul.
0: Itu apa, dok?
1: Baik. Ini yang harus kita sepakati atau kita ketahui bersama dulu. Jadi, yang namanya vertigo itu adalah perasaan atau sensasi berputar, entah dirinya atau lingkungannya kan, saya bilang tadi. Nah, ini tentu saja sangat berbeda ketika kita mengalami gejala sakit kepala. Orang kita kan kebanyakan mengeluhnya ya pusing.
0: Pusing.
1: Pusing ini terlalu abstrak ya.
0: Oke. Okay. Jadi apa tuh bedanya, dok?
1: Pusing. Nah, sebenarnya kalau bahasa medis yang dinamakan vertigo itu benar pusing. Jadi pusing itu adalah sensasi berputar.
0: Oke.
1: Kalau kita bicara tentang yang sakit kepala itu nyeri. Nyeri kepala, betul.
0: Gitu
1: ya. Baik itu penyebabnya adalah migrain atau tension type headache, nyeri kepala tipe tegang. Nah, itu adalah nyeri kepala. Jadi kita harus bedakan dulu. Kadang-kadang saya sebagai dokter juga perlu memastikan pasien bahwa ini yang dirasakan sebenarnya pusing atau sakit kepala gitu. Nah, ini harus dibedakan. Kalau penyebabnya adalah apa yang dirasakan adalah sakit kepala, berarti ini adalah kita harus mengeksplor lebih lanjut tentang nyeri kepalanya itu penyebabnya karena apa.
0: Oh, tapi kalau vertigo itu adanya di
1: pusing.
0: Pusing kalau
1: iya,
0: udah punya pusing ya.
1: Oh. Kalau perasaan pusing, rasa
0: keliungan.
1: Kalau bahasa kita orang banyak hanyut.
0: Hanyut.
1: Nah, itu
0: pusing gitu ya.
1: Itu termasuk di
0: tanpa vertigo. Disertai rasanya kayak kalau ada orang yang orang Banjar sama tuh nyucuk
1: ya,
0: gitu ya.
1: Itu sakit kepala itu ya. Sakit kepala atau nyeri kepala.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan beda lagi penanganan dan obatnya juga akan berbeda.
0: Berarti hari ini sepakat dulu sampai akhir segmen gitu ya. Kita
1: betul.
0: Berbicara terkait dengan yang tadi pusing keliungan, hanyut dan segala macam pendengar. Nah, tapi kalau kita ini lagi, dokter ya, ada juga orang yang mungkin darah rendah segala macam. Itu Apakah vertigo tuh gejalanya juga?
1: Paling sering itu kalau kita darah rendah, sebenarnya kalau darah rendah sendiri menyebabkan hipotensi ya berarti ya. Darah rendah artinya tekanan darahnya kan di bawah normal.
0: Di bawah normal.
1: Ada beberapa orang menyebabkan kondisi seperti tadi, gangguan keseimbangan. Nah, yang seperti itu termasuk dengan vertigo tidak bukan.
0: Itu bukan.
1: Yang paling sering adalah itu adalah disebabkan hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik itu adalah kondisi hipotensi yang muncul ketika ada perubahan posisi.
0: Misalnya dari bangun,
1: langsung tiba-tiba duduk, dari duduk tiba-tiba langsung berdiri. Nah itu kemudian muncul rasa gangguan keseimbangan itu karena hipotensi. Jadi bukan bukan vertigo tadi, malah lebih cenderung ke istilahnya dalam medis presinkope. Jadi kejadian pingsan.
0: Iya,
1: pre gitu ya. Sebelum terjadinya pingsan itu sendiri.
0: Oh, pantesan kayak kalau misalnya ada bangun gitu ya, kadang ada tuh kalau kecepetan, kunang-kunang gitu ya, rasanya. Nah, itu berarti bukan ya?
1: Itu bukan. Dan itu kan biasanya sesaat saja. Beda, gampang membedakannya. Kita ukur aja tekanan darah ketika dia berbaring dengan ketika berdiri gitu. Jadi ada perbedaan biasanya. Jadi ketika ada penurunan tekanan darah ketika berdiri, ya berarti itu disebutkan adalah hipotensi. Ortostatik tadi.
0: Oke. Iya. Tapi semua orang bisa kena vertigo, Kak Dok?
1: Semua orang bisa kena vertigo. Jadi karena spektrumnya vertigo itu sangat luas, ya, terutama di dewasa muda sampai orang tua. Jadi sampai usia 70 pun masih bisa kena istilahnya gitu. Dari yang usia muda sampai 70. Tapi memang terbanyak. Penyebabnya adalah kan BPPV ya, jadi ada gangguan di sistem keseimbangan di telinga dalam kita. Itu mengenai, biasanya di usia 50 ke atas itu terjadi kan proses degeneratif. Ya, 70% itu bisa disebabkan karena BPPV tadi.
0: Orang-orang muda kayak kita juga bisa berarti?
1: Bisa sekali. Jadi secara keseluruhan yang tadi penyakit vertigo, BPPV itu tadi yang saya sebutkan, itu sekitar 20-30% menyumbangnya dari seluruh penyebab vertigo tadi.
0: Wow, berarti hati-hati semuanya anda pendengar ya. Tidak memandang usia, dikira kan kadang kayak lansia aja gitu ya.
1: Terus tidak, ternyata
0: ada juga yang orang vertigonya tuh maksudnya tuh lama banget, bertahun-tahun gitu. Atau kayak kambuh-kambuhan, tapi sebenarnya emang seperti itu atau sebenarnya ini penyakit bisa sembuh secara total?
1: Nah, tadi kita, saya sebutkan di awal bahwa vertigo itu kan ada dua macam, ada yang vertigo perifer, ada yang vertigo sentral atau pusat. Itu kan merujuk pada saraf mana yang mengalami gangguan. Kalau gangguannya di saraf tepi, artinya di sekitar area telinga ya, nah itu bisa sembuh gitu ya. Kalau yang sentral, nah ini kita harus mendeteksi lebih lanjut penyebabnya apa gitu. Jadi bisa sembuh total nggak? Ya bisa aja, bisa
0: ya.
1: Kambuh-kambuhan nggak? Bisa juga gitu, tergantung penyakit yang mendasarinya apa.
0: Itu perlu tahu dulu berarti.
1: Itu
0: ya,
1: kita perlu tahu
0: harus
1: dulu
0: langsung ke ahlinya ya, berarti dokter.
1: Betul.
0: Ya oke. Nah, Maria juga ada baca beberapa kasus orang-orang yang mungkin vertigo itu mengalaminya, ada yang sampai muntah, mual dan segala macam. Itu apa hubungan sama kesinambungan, dokter?
1: Iya, jadi gini, kalau untuk tipikalnya tadi vertigo perifer dan sentral. Vertigo saraf tepi yang disebabkan karena gangguan di saraf tepi itu cenderung munculnya gejalanya seperti itu. Pusing berputar, sekeliling terasa berputar, intensitasnya berat, kemudian ada muntah-muntah dan kejadiannya mendadak. Tapi setelahnya biasanya lebih nyaman dia ngerasa ya.
0: Oh, setelah keluar
1: biasanya kayak gitu ya. Tapi dia berlangsungnya singkat saja. Berbeda dengan yang vertigo sentral. Kalau vertigo sentral atau vertigo karena gangguan di sistem saraf pusat, maka dia cenderung tidak terlalu berat,
0: ringan
1: sedang, tapi dia berlangsung lama, tidak sembuh-sembuh.
0: Durasi pusingnya atau ini?
1: Durasi pusingnya lama, jadi terasa hanyut, terasa pusingnya tidak terlalu yang terus sekelilingnya berputar, bahkan lebih cenderung pasien ini merasa dirinya yang berputar, goyang gitu. Jadi itu yang bisa kita bedakan dulu secara apa ya, gampangnya lah ya. Kalau yang muntah-muntah berat segala macam, ini jangan-jangan itu perifer saja. Berbahaya tidak? Kalau memang benar-benar ini ternyata vertigo perifer, benar tidak membahayakan. Yang membahayakan itu justru yang tadi, yang diam-diam menghanyutkan, lama kondisinya diobati tidak sembuh-sembuh. Nah ini yang harus kita periksa lebih lanjut, apa sih penyebabnya?
0: Dari vertigo itu.
1: Vertigo tersebut apa yang mendasari? Jangan-jangan dia ada gangguan stroke. Jangan-jangan dia ada gangguan, tumor otak misalnya. Atau penyebab-penyebab lain yang mengganggu sistem saraf pusatnya. Jadi begitu.
0: Berarti harus lihat lagi ya pendengar ya, mungkin ini apa yang dirasakan. Karena setiap orang pastinya beda-beda. Meskipun gejala vertigo itu memungkinkan untuk kita semuanya rasakan.
1: Iya, betul.
0: Gitu ya. Kalau kita lagi naik, ini tadi dokter, berarti itu vertigo juga ya kalau naik kapal, naik...
1: Iya, motion sickness ya.
0: Apa sih kalau kita bilang tuh?
1: Mabuk kendaraan.
0: Mabuk ya, laut biasanya
1: mabuk
0: gitu.
1: Mabuk laut, oh, entah mabuk di ya. Laut, di kendaraan gitu, atau di mobil gitu ya. Nah itu motion sickness. Jadi ada gangguan di sistem keseimbangannya, tapi biasanya sesaat aja ya, karena kita sedang di dalam kapal atau di dalam mobil misalnya, seperti itu.
0: Itu bisa langsung minum obat selesai?
1: Bisa, biasanya seperti itu kalau perjalanannya
0: panjang,
1: kemudian sudah selesai dengan istirahat, dengan minum obat tertentu, maka akan gejala terus akan membaik.
0: Oh, itu yang namanya tadi ada waktu-waktu tertentu gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Motion sickness.
0: Okay. Nah, Madam mau tanya terkait dengan vertigo perifer tadi juga, dokter. Itu kan berkaitan dengan kita bilang ini spesialis lain berarti ya, THT gitu ya. Itu gimana, Dok? Penanganannya apakah ketika orang tersebut sudah merasakan berbagai macam hal yang berkaitan dengan THT, pergi kemana dulu, apakah ke dokter THT atau langsung
1: ke dokter saraf ya?
0: Saraf.
1: Sebenarnya itu ada namanya area shared kompetensi. Jadi area yang bisa dokter saraf maupun dokter THT yang menangani. Jadi bisa ke dokter saraf, bisa ke dokter THT. Mana mungkin lebih mudahnya, mana yang dirasakan lebih dominan. Pada orang-orang yang biasanya mengeluh sakit telinga, begitu ya, sakit telinga atau penurunan pendengaran, biasanya kan cenderung akan langsung ke dokter THT dulu kan, mendapatkan pertolongan kesehatannya gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang tiba-tiba pusing berputar aja, muntah-muntah, dia akan lebih kebanyak ke dokter saraf. Itu tidak yang salah sebenarnya, karena ya kita kolaborasi lah ya. Gangguan-gangguan tadi yang saya sebutkan di saraf tepi itu karena di bagian telinga itu juga ada namanya nervus vestibularis kan, ada saraf vestibularis, saraf keseimbangan juga. Dan ini juga berpengaruh juga terhadap adanya vertigo. Jadi tidak hanya di alat keseimbangannya tadi yang kita tahu, di telinga dalam ada bangunan keseimbangan, kanalis semisirkularis yang menyebabkan kemudian terjadinya pusing berputar yang berat ketika ada batu keseimbangan lah gampangnya ya, keluar ke tempat yang tidak seharusnya, maka dia akan muncul vertigo kan. Bisa juga disebabkan karena tadi yang ada inflamasi di sistem saraf tepinya tadi yang sebutkan. Jadi ini masih bisa yang menangani adalah dokter saraf atau dokter THT.
0: Oke, kita di sharing ya intinya ya. Tapi kalau sekarang kan banyak banget ya, Dok, ya penggunaan, mari sebut aja misalnya TWS dan segala macam. Orang penggunaan headset kerja juga biasanya sudah kayak masing-masing ya. Itu kan banyak jadi mungkin ada terjadi infeksi segala macam. Itu berarti kalau misalnya sudah sampai kerja nih, lagi kerja, betul, tiba-tiba vertigo itu memungkinkan karena adanya gangguan di sini.
1: Iya, betul. Bisa jadi kalau misalnya tadi Mbak bisa bilang ada infeksi, berarti harus ditangani dulu proses infeksinya kan. Ketika ada infeksi dan kemudian mengenai saraf vestibularis atau saraf nomor 8, maka akan muncul tadi juga pusing berputarnya.
0: Oke. Terkait pola hidup, dokter.
1: Pola hidup. Sebenarnya kan vertigo juga bisa dipengaruhi oleh faktor psikis ya. Stresor lah ya, baik itu fisik maupun psikis sebenarnya, dua-duanya.
0: Pengaruh.
1: Iya, pengaruh. Kalau tidurnya kurang segala macam, pemicu bisa saja gitu. Tapi menjadi penyebab pastinya bukan karena itu. Biasanya itu adalah pemicunya gitu.
0: Oke. Nah, kalau ini dokter banyak juga yang ada soalnya waktu nyari, kan ada tuh kalau misalnya di Google search bar tuh macam-macam. Vertigo adalah ternyata ada nomor sekian keturunan.
1: Iya, betul.
0: Apakah penyakit keturunan ini?
1: Ada beberapa yang penyebabnya adalah faktor genetik.
0: Oh, ada genetik.
1: Ada.
0: Ya?
1: Jadi beberapa orang-orang tertentu mungkin kemudian agak gampangnya lebih rentan terkena adanya gangguan di sistem saraf telinga dalamnya atau di saraf pusat, ya bisa menyebabkan itu. Ada, tapi yang nggak besar penyebabnya.
0: Oh, terkait pola hidup lagi nanti baliknya ya.
1: Iya.
0: Kalau ini dokter, kalau misalnya kekurangan cairan, bisa nggak menyebabkan vertigo juga?
1: Kalau kekurangan cairan tidak serta merta langsung sih menyebabkan vertigo, tidak. Kekurangan cairan maksudnya dehidrasi tadi ya, dehidrasi. Biasanya lebih ke gejalanya cenderung lemas ya,
0: lemas.
1: Kemudian.
0: Sampai berputar gitu ya?
1: Nggak sampai. Kalau yang vertigo yang berat sekali sih nggak biasanya.
0: Oke. Kalau asam lambung, banyak ya kaitannya ternyata, karena dan kata dokter adalah banyak sekali. Asam lambung tuh yang masuk juga nggak sih?
1: Asam lambung justru sebenarnya yang ditimbulkan akibat adanya vertigo tersebut. Saya selalu menyampaikan begini, yang ditimbulkan oleh vertigo tersebut kan pusing, perasaan sensasi seperti berputar ya. Dia akan mempengaruhi sistem saraf-saraf. Sehingga justru vertigo tersebut yang memperberat kondisi gangguan di lambung.
0: Nah,
1: orang vertigo apa biasanya sering gejalanya? Selain pusing berputar, terus kadang-kadang telinganya berdenging, keringat dingin, ada mual atau muntah kan. Nah, itu kan kejadian di mana? Kejadian di saluran cerna.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu yang menyebabkan kemudian malah vertigo itu memperberat kondisi gangguan di lambung.
0: Soalnya ada banyak juga tuh ya orang yang bilang kalau misalnya minum kopi, habis minum kopi, minum soda, tiba-tiba aja habisnya langsung ada yang orang ini
1: vertigo. Enggak, beda. Justru maksudnya itu biasanya sudah ada faktor yang lain, faktor yang mendasarinya. Jadi tidak disebabkan karena kopinya itu yang menyebabkan kemudian langsung porsi berputar, enggak. Biasanya ada yang kondisi yang mendasarnya. Apakah misalnya aliran darah ke sistem saraf keseimbangan di pusat maupun di saraf tepinya terganggu? Nah, itu yang bisa menyebabkan kalau minum kopi terlalu banyak ya kan menyebabkan vasokonstriksi sebagai macam. Aliran darah ke situ tidak optimal ya. Sing berputar gitu.
0: Berarti ada pantangan kah atau seperti apa kalau orang sudah punya riwayat vertigo ini?
1: Tergantung apakah gangguannya saraf tepi kah atau saraf pusat.
0: Oke.
1: Ya. Kalau kita saraf tepi sebenarnya bicara yang paling banyak adalah BPPV tadi ya, saraf tepi. Jadi ada gangguan keseimbangan di sistem keseimbangan di daerah saraf telinganya gitu ya. Nah, kalau ini lebih banyak kita mencegahnya dengan memperhatikan posisi.
0: Jadi
1: ya tidak boleh bergerak terlalu cepat berpindahnya atau menengok kanan kiri terlalu cepat dari posisi
0: berbaring
1: misalnya. Tidak boleh terlalu lama berbaring ya. Lebih banyak seperti itu. Jadi lebih ke gerakan.
0: Kalau yang sentral tadi lebih kompleks.
1: Nah, yang sentral lain lagi. Kalau sentral kita harus tahu dulu penyebabnya kan. Kalau misalnya tadi sentral atau saraf pusat nih. Stroke misalnya ya, gangguannya stroke. Jadi ada aliran darah ke otak yang terganggu, yang menyebabkan gangguan aliran darah ke otak kecil, atau ada aliran di arteri, namanya arteri vertebralis, atau pembuluh darah vertebralis, kemudian itu tidak lancar, yang akibatnya juga menyebabkan pusing. Berarti kan kaitannya dengan gangguan-gangguan vaskuler kan? Gangguan-gangguan pembuluh darah kan? Nah, yang kita pantangi adalah, atau yang kita perhatikan adalah, gangguan di pembuluh darah tersebut, apa penyebab gangguan pembuluh darah tersebut? Misalnya tadi tekanan darah benar-benar dikendalikan, gula darah misalnya tetap harus dikendalikan, ya kan? Makanan-makanan harus makanan yang sehat,
0: nah pola hidup makan lagi.
1: Betul, nanti kalau misalnya sudah ada gangguan di pembuluh darah ya berarti kayak goreng-gorengan, santan-santanan yang banyak di kita
0: kurangin
1: dia. Konsumsi ya itu harus dikurangi gitu ya. Olahraga yang cukup. Ya, istirahat yang cukup dan juga perlu juga kalau untuk faktor stres harus benar-benar segera diatasi. Jika ada ya maklum ya, kita sebagai manusia hidup pasti akan ada stres gitu.
0: Ada ujian juga tuh, tantangan.
1: Tapi bagaimana caranya supaya stresor itu kita kelola dan baik?
0: Betul.
1: Kita apa? Atasi insyaallah akan tidak sampailah untuk gangguan-gangguan adat pembuluh darah yang kemudian berujung ada gejala vertigo tadi.
0: Nah wajar nggak sih juga kalau misalnya pendengar atau pemirsa gitu ya ada yang mengalami gejala vertigo ini setiap melihat cahaya tuh ada silau tajam langsung men-trigger gitu dari ininya? nyambung nggak sih dok?
1: Kalau maksudnya untuk dia merasa silau gitu ya?
0: Silau.
1: Iya, ada beberapa kondisi gangguan mata malah yang bisa menyebabkan
0: vertigo
1: juga kan. Oh. Ya, jadi misalnya gangguan refraksi nih, gangguan ketajaman mata ya, atau tadi ada kondisi di mana impuls atau rangsangan cahaya itu terlalu berlebihan. Nah, itu
0: betul.
1: Bisa menyebabkan kemudian munculnya gangguan vertigo. Okay. Mbak, pertama kali kalau misalnya ada minus gitu ya, atau silinder di bola matanya, pasti akan disuruh pakai kacamata kan?
0: Oleh... Ya, saya minus silinder ini.
1: Nah, ketika awal pertama kali apa yang dirasakan? Pasti akan ada rasa goyang.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, betul. Gitu ya. Itu artinya visual kita juga terpengaruh, berpengaruh terhadap munculnya gejala vertigo. Jadi ketika kita ada gangguan di mata gitu ya, di fungsi penglihatan kita, itu juga bisa berkontribusi terjadinya sing berputar.
0: Oke, nah dokter, ini juga mungkin terkait dengan penanganannya lagi ya, ketika banyak orang yang tidak mengetahui bahwa ini kan gejala.
1: Ya.
0: Nah, ujungnya kan kita nggak pernah tahu kalau kita nggak ngecek.
1: Betul.
0: Diawali dari gejala ini, apa yang mungkin harus bisa dilakukan oleh masyarakat pendengar juga? Soalnya ada pusing gitu, apa yang mungkin bisa dilakukan?
1: Iya, yang pada saat kejadian misalnya mendadak pusing berputar, ya yang penting jangan panik dulu ya. Jangan panik, kemudian usahakan berbaring dulu ke salah satu. Biasanya kalau vertigo yang gangguan saraf tepi ini, yang muntah-muntah berat gitu ya, dia lebih nyaman ke satu sisi. Nggak apa-apa, berbaringkan aja dulu ke satu sisi. Nah, tapi begitu sudah nyaman, diusahakan segera dibawa ke pusat kesehatan.
0: Okay.
1: Ya, jadi konsultasikan ke dokter Anda gitu ya. Mau ke puskesmas dulu, ke dokter umum dulu, atau kemudian ke dokter spesialis, itu silakan. Jadi, yang perlu disampaikan adalah bahwa menegakkan diagnosis penyebab vertigo ini itu penting untuk penanganan selanjutnya. Gitu. Jadi penanganan awal ya tadi, tidurnya diposisikan yang nyaman saja, yang penting tidak perlu dikasih minum apa segala macam gitu ya.
0: Teh manis.
1: Nggak usah berlebihan. Jadi kemudian langsung bawa ke pemberi pelayanan ya.
0: Tetap harus berarti dicek ininya.
1: Tetap harus dicek, iya.
0: Tapi kan ada juga orang-orang yang mungkin sudah tahu orang vertigo udah ada katanya obatnya. Pusing minum. Itu nanti, kan seperti apa?
1: Tidak ada masalah juga sebenarnya. Itu kan tadi gejala. Yang diminum mungkin kalau misalnya yang diminum adalah obat untuk meredakan gejala, okay, tidak masalah. Tapi jangan sampai kemudian salah gitu ya. Artinya sudah minum obat pusing, membaik. Tapi nanti ada muncul lagi. Kemudian kok masih pusingnya ada, makin lama makin kok terus-terusan. Jangan-jangan ada sesuatu yang lain yang tidak hanya sekedar vertigo saraf tepi saja gitu, dan itu harus dilanjutkan pemeriksaannya.
0: Itu mungkin nanti suatu saat ya Pak, perlu memerlukan yang namanya tadi ada yang kita bicarakan, ada CT scan segala macam.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Jadi harus nanti kan ke dokter dulu nih, dan dokter akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, biasanya akan dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian dari pemeriksaan fisik tersebut kita mau kemana? Kalau misalnya kita cenderung vertigonya vertigo perifer atau saraf tepi, nanti pemeriksaan fisik yang kita akan lakukan apa?
0: Okay.
1: Kemudian lebih lanjut gitu ya. Kemudian apa pemeriksaan penunjang yang perlu kita lakukan? CT scan yang Mbak bilang tadi, kalau kita curiganya ada gangguan vertigo di sistem saraf pusat. Ketika saraf pusatnya ada terganggu, di mana itu adalah saraf pusat kita kan otak ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi apa nih yang menyebabkan, pembuluh darahnya kah atau apa ya, kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan CT scan. Jadi tidak semua vertigo itu harus dilakukan pemeriksaan CT scan gitu.
0: Oke, ya. Itu kalau ada gejala-gejala yang ini ya berarti.
1: Iya, iya.
0: Nah, mungkin sebelum kita beralih ke segmen berikutnya dokter ya. Ini orang-orang juga banyak yang bertanya terkait dengan menjaga supaya kita mungkin udah ada yang vertigo dan segala macam di sana. Apakah ada terapi-terapi yang bisa dilakukan oleh secara mandiri setiap hari untuk mengurangi itu?
1: Betul. Jadi, nah ini tadi sekali lagi kita harus mendetermine atau menentukan dulu nih, vertigonya vertigo perifer atau vertigo sentral. Nanti kalau ketika sudah kita ada vertigo vertigonya perifer, nah itu ada beberapa manuver-manuver tertentu yang bisa kita lakukan untuk satu, membantu meredakan vertigonya sendiri dan membantu kita adaptasi jadinya.
0: Sehingga
1: nanti kita akan lebih kuat lah, lebih adaptif ya terhadap vertigo tadi. Jadi prinsipnya adalah adaptasi ketika kita lakukan manuver-manuver tertentu, misalnya kita dengan metode Brandaro, metode Semong, itu kan metode-metode yang bisa kita lakukan secara mandiri. Nah, tapi itu harus dipastikan dulu ke dokter spesialis sarafnya, ini apa sih? Tigonya perifer atau sentral. Jangan sampai salah kaprah, kan nanti tiba-tiba ini gangguannya gangguan pembuluh darah otak, misalnya karena stroke, dia melakukan manuver-manuver tertentu sendiri, gitu, melakukan tindakan mandiri.
0: Saking mandirinya nih.
1: Malah memperburuk kondisinya.
0: Itu dulu harus garis bawahi ya, semuanya harus atas diagnosa, petunjuk
1: dari dokter
0: juga. Baik, dan nanti kita akan berbicara, mungkin ada yang masuk juga pendengar pertanyaan-pertanyaannya. Baik. Nanti kita akan bertanya langsung sama dokter. Kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Banjarmasin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu.

0: kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di program Indonesia Sehat ya, dan masih membahas terkait dengan vertigo, yang mana mungkin banyak banget ternyata orang-orang yang mempunyai kasus-kasus yang ibaratnya kita bisa bahas di sini, dan kita akan bacakan beberapa hal yang sudah masuk ya di chat WhatsApp-nya Pro 1 Banjarmasin. Izin ya dok ya.
1: Silakan, silakan.
0: Ini mungkin agak sedikit berat karena kita baca dulu dari Arya di Banjarmasin. Almarhum bapak beliau kayaknya dulu vertigo sentral dokter,
1: iya.
0: Sampai parah baru ke dokter dan ternyata dinyatakan tumor otak. Kesimpulannya beliau berujar kepada kita jangan pernah sepelekan penyakit ini bagaimana, iya. Dan dia bilang ini kayaknya apakah tidak terdiagnosa di awal karena tiba-tiba langsung tumor.
1: Iya, nah ini yang tadi saya sampaikan di awal tadi, vertigo sekali lagi kita membedakan vertigo saraf tepi atau saraf pusat. Kalau kita bicara akhirnya tadi kan kita sudah tahu tumor, berarti kan saraf pusat. Sesuai kan tadi dengan yang kita diskusikan di awal bahwa gejala vertigo yang muncul akibat gangguan di sistem saraf pusat itu cenderung lebih ringan sampai sedang, tapi berlangsung terus-menerus. Jadi pusingnya tidak yang kemudian sampai muntah-muntah banyak gitu ya, terus pusing keliling terputar, tapi pusingnya lebih cenderung ke seperti hanyut.
0: Dan berlangsung dalam waktu lama.
1: Tapi berlangsung dalam waktu lama dengan perubahan posisi tidak semakin memberat atau semakin membaik. Jadi berbaring pun biasanya tetap akan pusing. Berbeda ketika yang tadi saraf tepi, ketika dia mungkin berbaring, posisi tertentu
0: meredah.
1: Nyaman.
0: Yeah.
1: Tapi kalau karena kecurigaan saraf pusat, dia dengan posisi berbaring, dengan aktivitas tertentu, biasanya tidak akan akan terus ada gitu ya, akan muncul aja terus. Nah, keterlambatan mungkin bisa karena menyepelekan tadi.
0: Itu menjadi lebih parah.
1: Betul, karena kan tumor itu sifatnya kan dia dari kecil akan membesar ya.
0: Nah, karena ketika, jinak mungkin ya.
1: Bisa jinak, bisa kemudian ganas, bisa tapi. Tumor ini kan tadi dari kecil semakin membesar, artinya semakin lama semakin banyak bagian saraf yang mengalami kerusakan kan akibat tekanan tadi.
0: Tekanan tumor.
1: Nah makanya gejalanya kemudian dia gradual, bertahap, makin lama, lama-lama baru dirasakan semakin memberat. Sebenarnya bukan mungkin tidak diagnosis, bisa juga lambat untuk mendapatkan
0: penanganan.
1: Itu jadi pentingnya di situ. Jadi ketika, makanya saya sampaikan tadi di awal juga bahwa ketika vertigo kemudian langkah selanjutnya udah bawa
0: harus,
1: segera
0: harus,
1: kita harus menentukan ini vertigonya perifer saraf tepi atau pusat. Kenapa saya selalu sampaikan tepi atau pusat karena itu berpengaruh terhadap pengambilan
0: saraf
1: keputusan
0: bola
1: dan pengobatan kita selanjutnya.
0: Oke.
1: Jadi apa biasanya kalau dengan vertigo yang disebabkan karena tumor, gejalanya selain yang dirasakan vertigo, telinganya biasanya ada berdenging misalnya, kemudian ada penurunan fungsi pendengaran, kemudian ada gangguan keseimbangannya sudah mulai terasa, makin lama itu akan makin terasa makin berat, jadi progresif semakin memberat lah. Nah itu jangan disepelekan kalau seperti itu.
0: Harus
1: itu kalau tumor.
0: Ya. Kalau hal yang lain?
1: Paling banyak kan stroke justru ya.
0: Indonesia sih iya.
1: Ya justru apalagi di kita. Di kita prevalensi atau kasus tekanan darah tinggi itu kan tertinggi di Indonesia ya. 4 tertinggi di Indonesia.
0: Kalau sekarang berapa ya dok?
1: belum tahu nih yang terakhir berapa. Tapi sempat menjadi yang tertinggi di Indonesia. Okay. Di mana tekanan darah itu kan menjadi salah satu faktor resiko penting pada kasus-kasus stroke kan. Gangguan pembuluh darah. Jadi ketika ada vertigo yang sifatnya kemudian tadi yang saya bilang terus-menerus, tidak membaik dengan obat-obatan tertentu, tidak membaik dengan posisi tertentu yang seharusnya membuat nyaman, kita harus pikirkan jangan-jangan ini gangguan sentral stroke kah? Gitu ya. Kalau stroke kan kita harus cepat penanganannya.
0: Betul.
1: Ya, jadi
0: itu kan tiba-tiba semua hal tadi itu sebenarnya apalagi stroke ya,
1: iya.
0: Gak ada yang tahu jadwal kapan,
1: iya,
0: lu gak ada, soalnya tiba-tiba
1: gak kenal waktu, gak

0: kenal orang, nggak kenal strata, semua bisa terkena.
1: Usia juga nggak kenal.
0: Usia sekarang nggak, artinya muda pun bisa terkena. Akhir-akhir ini kami di apa layanan kesehatan bahkan sudah menemukan ya tidak jarang ya usia 20-30an awal gitu. Kan secara teori kan seharusnya stroke itu terkenanya di atas 55 tahun kalau secara teori, secara epidemiologi, secara penelitian gitu. Tapi akhir-akhir ini justru anak muda pun sudah mulai kena gitu.
1: Apakah ada dokter yang ibaratnya kalau orang kena stroke tapi sebelum-sebelumnya nggak pernah ngerasain ada misalnya kita gejala vertigo itu?
0: Ada. Jadi ya namanya kalau stroke kan kejadian mendadak.
1: Betul.
0: Ya, ada yang seperti itu. Ada juga yang penyebab vertigonya adalah insufisiensi vertebrobasiler ya.
1: Apa itu, dok?
0: Itu vertebrobasiler itu kan nama arteri sebenarnya, pembuluh darah ke otak. Iya. Kita bicara stroke berarti kan bicara aliran pembuluh darah kan. Nah, ketika insufisiensi artinya berarti kan aliran darahnya tidak mencukupi. Nah, apa yang terjadi di situ? Bisa terjadi ada penyempitan di aliran pembuluh darah tersebut sehingga menyebabkan vertigo. Ujungnya apa? Kalau terjadi insufisiensi terus, kurang terus, stroke juga
1: akhirnya.
0: Iya, tapi namanya stroke itu kejadiannya kan harus mendadak. Tapi insufisiensi sudah terjadi bisa. Dan itu muncul apa gejalanya? Kalau gradual cenderung tidak, tapi lebih banyak yang tapi kalau sudah berlangsung lama, nah itu dipertimbangkan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
1: Gitu. Ya. Nanti, berarti kalau misalnya ada orang yang bilang bertahun-tahun, dokter?
0: Bisa terjadi.
1: Itu salah satu kita bilang apa gejala yang harus diperiksa ya kalau sampai bertahun-tahun.
0: Yang seharusnya kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan diagnosis pastinya itu apa?
1: Betul.
0: Jangan wah pusing sebulan, dua bulan, enam bulan, setahun. Enak aja kok dengan obat-obatan. Aku bisa aja kok aktivitas tertentu gitu ya. Aktivitas kayak biasa bisa. Nah, tapi kalau keluhan itu masih ada, berarti kan ada sesuatu. Nah itu yang harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
1: Oke, kayak saya ingat cerita seseorang itu dokter ya. Karena ini udah diobatin kan satu penyakit gitu ya. Karena setiap waktu ada merasa kelingan terus juga diobatin ke penyakit itunya saja tidak berkaitan
0: penyebabnya.
1: Dengan kelingan itu. Tapi kalau itunya sudah selesai tapi kelingannya masih, berarti bukan di penyakit
0: sebabkan
1: yang itu
0: tadi,
1: kan?
0: Iya.
1: Oh, itu harusnya.
0: Ya tadi kelingan tadi atau vertigo yang tadi dirasakan itu sebenarnya kan gejala.
1: Gejala betul.
0: Penyakitnya harus kita cari.
1: Betul. Itu penting ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, dokter, dari Helda. Salam kenal, dok.
0: Salam kenal.
1: Seminggu yang lalu hasil lab saya yaitu vertigo verifer. Oh, udah cek berarti.
0: Iya, udah berarti.
1: Saya minum obat vitamin saraf. Ada ya, dokter ya?
0: Ada.
1: Vertigo. Nah, apakah vertigo verifer ini bisa sembuh ya, dok? Dan olahraga apa yang baik untuk vertigo verifer? Terima kasih, dokter. Salam sehat.
0: Iya. Ya, tadi kalau vertigo perifer yang saya tadi udah diagnosis dia ya. Terus apakah bisa sembuh? Bisa sebenarnya.
1: Bisa ya.
0: Bisa. Jadi pencetusnya saja terus kemudian harus kita jaga tadi. Tadi yang saya bilang bahwa perubahan posisi tidak boleh terlalu cepat.
1: Okay.
0: Kemudian berbaring tidak boleh terlalu lama karena berbaring terlalu lama nanti batu keseimbangannya kan akan mengganggu juga kan perifer ya. Kemudian hindari benturan di kepala.
1: Benturan.
0: Iya, benturan itu menjadi pencetus gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Terus olahraga apa saja? Sebenarnya tidak ada olahraga khusus untuk vertigo. Olahraga ya. Nah, tidak ada khusus yang untuk vertigo, tapi jaga untuk kebugaran secara umum saja tidak ada masalah.
1: Oh, oke.
0: Ya, jadi yang dianjurkan kan kalau yang saat ini harus kita perhatikan juga untuk kesehatan pembuluh darah dan sebagainya. Bisa ujung nanti ke stroke dan vertigo itu tadi misalnya gitu ya kan. Olahraga harus 5 kali dalam seminggu 30 menit saja sudah cukup.
1: Betul.
0: Yang penting rutin ya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan tadi adalah rehabilitasi untuk keseimbangannya dengan tadi metodenya
1: beberapa terapi
0: ya,
1: gitu ya.
0: Dengan kita melakukan Brandarov atau Semon agak susah ya kalau kita memberikan contoh di sini karena kita harus melakukan gerakan tertentu di tempat tidur.
1: Oke.
0: ya mungkin nanti bisa teman-teman bisa
1: apa tadi namanya dokter?
0: Cari saja Semom. Semom itu tulisan S-E-M-O-N-T atau Brandarov.
1: Brandarov. Oke, itu bisa dicari.
0: Kita lakukan sepertinya banyak ya sudah di media sosial, di YouTube. Betul. Mungkin cara melakukannya sendiri. Nah, itu ya melakukan semua manuver atau Brandarov atau kemudian adaptasi adaptasi fokus gitu ya.
1: Oh, ada.
0: Ada. Jadi nanti kita pasien untuk melihat satu titik tertentu. Okay. Gitu ya. Nah, informasi bisa dicontohkan. Jadi melakukan satu titik tertentu, melihat kita fiksasinya tetap mata kita tertujunya ke jari ibu jari. Kemudian dilakukan gerakan menengok ke kanan, ke kiri. Iya. Jadi hitungannya 1 2
1: perlahan ya, dokter.
0: Sampai 20. Iya, perlahan. Okay. Terus tunggu lengahkan. Sama hitungannya 20. Kemudian patahkan. Ya. Nah, ini untuk adaptasi. Jadi kita melihat ke satu titik,
1: jari
0: satu
1: tadi, fokus. Itu difokuskan ada di sini.
0: Itu
1: ya.
0: Untuk melatih adaptasi tadi. Oh, sehingga keseimbangannya dia akan terlatih lama-kelamaan. Kerjakan berapa kali? Ya 20 tadi bagikan pagi, siang, sore.
1: Selama hari?
0: Iya, selama 2 minggu.
1: Oh, 2 minggu berturut-turut.
0: Sama ya. Dengan yang tadi metode latihan yang Brandarov atau Semom itu tadi, itu bisa dilakukan juga selama sampai vertigonya membaik lah ya. Tapi minimal 2 minggu.
1: Itu sambil dibarengi ada obat-obatan.
0: Tetap ada obat-obatan. Kita bisa secara simptomatik ya, sesuai gejala. Misalnya dia pusing ya, kita berikan golongan misalnya obat-obatan seperti betahistin, lunarizin, gitu ya. Kemudian nanti juga ada mual muntah, kita berikan obat seperti domperidon, dan sentrum untuk mengurangi mual atau muntah. Dan itu ya sama seperti penyakit lain yang sesuai gejala.
1: Okay.
0: Vitamin saraf memang bisa, biasanya juga diberikan. Gitu ya.
1: Itu nggak bisa mandiri ya, maksudnya?
0: Iya, iya kan? Sebaiknya
1: harus ke dokter.
0: Pastikan tadi kan kita menentukan sentral atau penyebabnya atau periper.
1: Betul.
0: Jadi supaya tepat obat dosis. Hasilnya kan nggak muncul lagi vertigo.
1: Okay. Gitu. Itu tadi tuh kalau misalnya tadi yang Brandarov terus
0: Semom
1: itu yang sama dokter contohnya tadi, itu pilih salah satu atau bisa
0: kerjakan semuanya?
1: Kerjakan semuanya.
0: Okay. Kerjakan semuanya.
1: Baik, mudah-mudahan bisa menjawab Anda ya pendengar ya. Ada lagi yang masuk darinya wanita tidak bernama. Katanya dulu pernah bawa keluarga ke berbagai dokter, terus ada CT scan tadi itu juga belum nemu, ininya. Terus malah ketemunya di rumah sakit THT. Baru habis itu dari rujukannya ketahuan ada hiperkoagulasi. Gimana, nggak tahu ini bahasa ya, apa ini mungkin ada sudah ininya gitu ya.
0: Itu kental, darahnya kental.
1: Oke, katanya dia sih kalau tutup hidung dan mulut terus tiup jadi hembus keluar lewat kuping bisa meringankan. Bener nggak, dok? Dia lihat di salah satu bandara ada poster tentang meringankan efek tekanan udara di pesawat.
0: Itu kan untuk meringankan efek tekanan ya.
1: Oh.
0: Rasa ketika kita naik pesawat, ketika perubahan ketinggian dan tekanan, otomatis kan kita akan mekanisme kan akan kerasa kayak tertutup ya, tertutup.
1: Betul. Nah,
0: itu meniup itu ya untuk meringankan gejala rasa telinga tertutup aja, sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan vertigonya.
1: Oh.
0: Iya, jadi
1: pantas di CT scan juga nggak nemu gitu ya, atau malah dikatakan normal tadi katanya.
0: Nah, kalau misalnya tadi di CT scan tidak nemu, tapi tadi ada keadaan hiperkoagulabilitas state, itu kan sebenarnya kaitannya malah dengan stroke.
1: Oh.
0: Dengan resiko stroke lah ya.
1: Oh.
0: Hiperkoagulasi itu darahnya kental. Darah kental menurut, ya kan ujungnya apa? Nanti ke saraf pusat. Sebenarnya kita bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut tuh. Tadi dilakukan pemeriksaan CT scan.
1: Betul.
0: Ya kan? Katanya normal, tapi kok masih ada pusing, masih ada hanyut gitu ya. Kalau ada misalnya kondisi seperti itu, berarti kita harus melakukan pemeriksaan pembuluh darah otaknya lebih lanjut.
1: Itu tadi yang lanjutan tadi ya.
0: Iya, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan USG di pembuluh darah yang otak dan menuju otak. Jadi namanya ada transcranial doppler. Itu di kita ada, dan kita bisa melakukan tindakan tersebut di Kalimantan Selatan.
1: Betul.
0: Terus setelah kita lakukan tersebut, Anda tidak diindikasikan nanti bisa kita lihat untuk pemeriksaan pembuluh darah ke otaknya. Hmm. Jadi kita lihat pembuluh darah otaknya secara langsung. Jadi kita melihat visualisasi kondisi pembuluh darah itu ya secara real time dengan pemeriksaan DSA cerebral. Hmm. Kalau tidak mau yang invasif tadi, CT scan kita bisa melakukan pemeriksaan CTA namanya.
1: Apa itu dong?
0: CT angiografi. Jadi digambar, yang digambar adalah aliran pembuluh darahnya. Tadi. Tapi beda dengan yang DSA cerebral. DSA cerebral, digital subtraction angiography, itu untuk melihat secara langsung
1: real time.
0: Ya, real time.
1: Okay.
0: Gitu. Dan itu ada semua. Pelayanan itu ada di rumah sakit di Kalimantan Selatan. Di rumah sakit Ulin ada, ya di rumah sakit daerah kita ada. Ya, yang paling besar kan rumah sakit Ulin. Gitu. Ada.
1: Karena ini kadang kan dokter ya banyak juga di luar karena menyepelekan dan segala macam, terus ada keterbatasan juga. Kita tahu bahwa orang punya masing-masing lah ya. Berarti kalau di RSUD Ulin, insya Allah lengkap aja, nggak perlu sampai ke jauh ya.
0: Lengkap aja.
1: Rujukan pun juga sebenarnya bisa diterima
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa. Kita kan sudah universal health coverage ya dengan BPJS. Masyarakat Kalimantan Selatan, saya yakin sudah cakupannya sudah di atas 90%. Nah, manfaatkan saja. Manfaatkan
1: pemeriksaan. Tercover berarti di BPJS, dokter.
0: Tercover. Manfaatkan pemeriksaan tersebut, baik itu melalui fasilitas tingkat pertamanya, dokter umum dulu, kemudian dirujuk ke spesialis saraf di lanjutannya, kemudian biasanya baru kemudian dirujuk ke rumah sakit Ulin seperti itu. Ada ya. Lengkap.
1: Mudah-mudahan bisa membantu yang mungkin selalu bertanya-tanya ya, ini ada nggak sih di Kalimantan Selatan? Karena kadang keraguan-raguan itu yang bikin kita sebenarnya banyak menunda-nunda.
0: Nah, betul.
1: Nggak mau cek dan segala macam.
0: Oh iya, ada satu lagi pemeriksaan yang mungkin tadi saya terlewat untuk vertigo.
1: Apa itu?
0: Namanya BERA, Brain Evoked Response Audiometry. Jadi, pemeriksaan ini kalau yang tadi yang saya sebutkan itu untuk pembuluh darah.
1: Pembuluh darah.
0: Ya, kaitannya dengan yang penyebab sekunder yang lain yaitu stroke. Kalau ini kita mau lihat BERA itu, kita bisa melihat di mana titik saraf yang mengalami gangguan saraf pendengaran gitu, yang sistem keseimbangannya. Nah, jadi bisa tahu titik,
1: kelihatan berarti ya,
0: bisa kelihatan. Jadi dengan metode BERA tadi, nanti pasien dipakai headphone gitu, nanti akan mendengar suara tertentu, nanti akan bisa kita lihat responnya terhadap suara tersebut. Nah, ketika ada gangguan, maka di situ akan kelihatan tuh di mana kelainannya. Ada juga di rumah sakit Ulin juga. Jadi nggak usah kemana-mana, sebenarnya di rumah sakit Ulin sudah cukup lengkap.
1: Insya Allah sudah cukup lengkap gitu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena banyak ternyata kasus yang ingin ditanyakan langsung ke dokter hari ini, pendengar. Ini terakhir ya. Karena kadang akhir ini kalau kita sebagai orang muda, banyak juga kesehatan isu-isu mental illness di luar sana, termasuk kayak misalnya anxiety.
0: Ini
1: ada yang tanya nih, darinya new. Bedanya vertigo sama vertigo-like syndrome apa ya? Nah, penyakit yang timbul karena anxiety. Soalnya beberapa minggu ini saya itu terkena anxiety. Waduh, anxiety-nya nih jangan self-diagnose ya.
0: Iya, betul.
1: Gimana tuh dok, ada nggak?
0: Iya, jadi salah satu penyebab vertigo itu sendiri itu adalah gangguan psikis.
1: Nah, tadi ya.
0: Iya, jadi ketika seseorang itu mengalami gangguan psikis, kemudian akan muncul, bisa muncul salah satunya adalah vertigo. Jadi bukan vertigo yang menyebabkan anxiety-nya, justru anxiety-nya itu yang menyebabkan gejala vertigo. Oh. Jadi anxiety-nya harus diobatin dulu nih.
1: Kalau anxiety-nya kemudian
0: sudah teratasi, maka gejala vertigonya akan dengan sendirinya akan berkurang, tapi bisa juga diperkuat dengan obat yang mengurangi gejala vertigonya. Begitu. Okay. Ya betul. Jangan self diagnose juga. Anxiety-nya harus benar-benar dipastikan.
1: Betul. Karena soal ini banyak banget ya, Dok, ya.
0: Ya, mental health issues di gen-gen Z ya gitu ya.
1: Gen Z ini tuh kayak apalagi di tengah harus informasi yang deras banget, Dok.
0: Betul, betul.
1: Orang-orang pada bilang ini kalau ini kayak gini kan sebenarnya banyak edukasi yang juga sebenarnya jadi salah di kita persepsinya ya,
0: betul,
1: untuk orang awam ya.
0: Ya, jadi makanya ya dengan arus informasi yang terbuka ini sangat baik sebenarnya untuk menambah pengetahuan masyarakat secara umum, tapi juga kita harus selektif nih, mana yang bisa kita gunakan sendiri, mana yang harus bisa kita konsultasikan.
1: Termasuk penanganan vertigo hari
0: termasuk
1: ini.
0: Termasuk penanganan vertigo di hari ini.
1: Oke, nah terakhir dokter, terakhir banget. Dari tadi terakhir terus ya. Maaf ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan juga belum kita bisa jawab hari ini pendengar, karena waktu terbatas juga. Mungkin pesan nih dokter, buat pendengar seluruhnya nih di wilayah Kalimantan Selatan.
0: Baik, mungkin buat pendengar untuk siapapun lah ya yang mengalami atau merasakan gejala vertigo, jangan disepelekan. Segera menuju ke pusat kesehatan terdekat untuk mengetahui secara jelas, secara pasti penyebabnya apa. Karena vertigo itu ada satu gejala yang disebabkan karena suatu penyakit tertentu. Nah, kita harus memastikan penyebab pastinya apa sehingga kita bisa menentukan penanganan selanjutnya, dan kesembuhan juga akan lebih besar kemungkinannya terjadi kalau kita menangani penyakit tersebut dengan tepat. Mungkin itu.
1: Ya, dokter, terima kasih banyak sekali.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan ilmunya hari ini banyak sedikit banyak bermanfaat untuk Anda pendengar dan pemirsa.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya, mudah-mudahan gitu ya. Tapi sekali lagi ditekankan banget sama dokter, jangan pernah self diagnose sendiri.
0: Iya.
1: Kalau udah punya gejala, apalagi kalau misalnya tadi pas kita lagi dengar kayak aku tuh gitu ya, rasanya kayak aku. Nah, itu langsung aja ya coba untuk ke klinik atau juga dokter terdekat atau paskes gitu ya.
0: Pelayanan kesehatan terdekat, silakan mau ke dokter praktek, mau ke puskesmas, ke klinik, silakan.
1: Oke deh, kalau gitu pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya terima kasih banyak juga atas waktunya. Nanti kalau misalnya kita ketemu lagi di yang lainnya Indonesia Sehat, jangan lupa untuk ikuti terus tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Mada pamit, Dr. Eko pamit.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin FM 97,6 MHz ya. Dan tadi sudah kita ikuti bersama Indonesia Sehat Pendengar. Mudah-mudahan sedikit banyak kan tadi juga banyaknya itu bisa memberikan kita edukasi tambahan ya terkait dengan penyakit vertigo ya. Bukan penyakit, sekali lagi, aduh ada salah nih. Bukan penyakit, itu gejala, namanya gejala vertigo. Nanti kalau mau dengerin lagi siaran ulangnya gitu ya, boleh banget di kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin. Tapi sebelumnya juga minta maaf pada yang nelpon atau juga yang tanya di WhatsApp gitu ya, tidak bisa tersampaikan. Mudah-mudahan nanti di next kesempatan Indonesia Sehat ya. Hari ini juga di hari Jumat pendengar, tanggal 29 Mei 2026 bertepatan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita akan bagikan kepada Anda beberapa nama-nama khatib ya, ibadah sholat Jumat di daerah Banjarmasin. Yang pertama di kawasan Banjarmasin Timur pendengar, di Jalan Dharma Praja kilometer 5 Masjid Arafah ya, dengan khatib Jumat Dr. Ahmad MPD. Kemudian di Babur Rahman Jalan Veteran kilometer 5 RT 12 RW 04 bersama dengan khatib di sana ada Ismail SAG. Kemudian Banjarmasin Barat pendengar, lebih tepatnya di Jami Habib Hamid bin Abbas Bahasyim Jalan Keramat Basirih RT 09 RW 001 Kelurahan Basirih bersama dengan Guru Tajri ya. Kemudian di Jalan Belitung Darat Masjid Sentosa pendengar bersama khatib Dr. Andes Haji Tajudinor SHMH. Kemudian Banjarmasin Utara kita bergeser di Masjid Jami, Jalan Masjid Jami Sungai Jinga bersama Haji Abdus Samad Sulaiman LC. Kemudian di Masjid Al-Hijrah, Jalan Padat Karya Komplek Herlina Perkasa Mutiara bersama dengan Khatib Jumat Ustadz Syahrun SPD. Kemudian di Banjarmasin Tengah pendengar, Jalan Ayani nomor 43 km 2 Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Masjid Asyifa bersama dengan Ustadz Dr. Zikri Nirwana STHI MAG. Kemudian di Masjid At-Taubah Jalan Kampung Melayu Gang 1 Istiqomah bersama dengan Ustadz Dedi Iskandar MPD. Kemudian terakhir mendengar di Banjarmasin Selatan, hari ini di Jalan Bumi Mas Raya Masjid Al-Furqan bersama dengan Khatib Jumat Dr. Andes Haji Rusdiansyah MPD. Dan di Jalan Darmawangsa Beruntung Jaya Masjid As-Sa'adah ya, Khatib Jumat insyaallah yang mengisi Dr. Andes Haji Abu Sufyan. Demikian daftar khatib yang kita bagikan kepada Anda pendengar, dan selamat untuk bersiap ya menjalankan dan menunaikan ibadah Jumatan di siang hari ini. Segera kita bergabung menuju RRI Pro 3 Jakarta jelang jam 12.00 waktu Indonesia Tengah dalam dinamika olahraga siang.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengarin Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdul Munim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric!
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: The cross, Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fenley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
7: Of course, I'm super happy with the match. The match was.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
7: Super happy for making the win.
6: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaohao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerjasama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita menyaksikan banner terhadap kolaborasi PSSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan GSI.
2: Melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sports ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sports.
4: Kerjasamanya, Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi Timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile, dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nirab Luli Genoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak.
1: Baik pendengar, untuk dinamika olahraga siang Pro 3 Jakarta kita cukupkan terlebih dahulu. Kita segera bergabung menuju hari ini ibadah sholat Jumat 29 Mei 2026 dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin bersama dengan khatib hari ini Kiai Haji Dihyah Abdi dan Imam Ustadz Haji Ahmad Bukdadi SAG MHI.

المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirihi wajtina binawahihi, dengan menjunjung tinggi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini merupakan hari yang sangat mulia. Selain hari Jumat, juga termasuk salah satu hari daripada hari-hari tasyrik, yakni tanggal 12 Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari salah satu empat yang diberi nama dengan Ashhurul Hurum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Pada hari penciptaan langit dan bumi, di antaranya ada bulan-bulan yang mulia. Empat bulan tersebut kata ulama, salasatun sardun wa wahidun fardun, tiga yang berturut-turut dan satu yang terpisah. Tiga yang berturut-turut tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Jadi bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu daripada bulan haram. Di samping itu pula dia merupakan bulan bagian daripada bulan haji, yang seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu, yaitu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ada lagi pendapat ulama mengatakan bahwa seluruh hari dari bulan Dzulhijjah itu semuanya termasuk daripada bulan haji. Maka di hari-hari tasyrik ini, bagi yang berkemampuan, masih ditekankan atau disunnah muakkadkan untuk memotong hewan kurban mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkiblat kepada agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi tamu-tamunya di kota Mekah. Hari ini merupakan rangkaian terakhir ataupun besok untuk melempar jumrah, baik yang mereka mengikuti nafar awal ataupun yang mengikuti nafar tsani. Kalau mengikuti nafar awal, berarti mereka di 12 Dzulhijjah ini mereka selesai melempar jumrah. Adapun yang nafar tsani, yaitu pada besok hari. Sebentar lagi mereka akan menyelesaikan rangkaian ibadah haji, dan kita doakan mudah-mudahan mereka semua mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan janji

Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mendapatkan haji mabrur tersebut adalah sorga, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali sorga. Kenapa bisa demikian? Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang paling sulit untuk dilakukan dan paling sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji ini merupakan ibadah yang zahir, yang dilihat oleh banyak orang, bukan hanya 1-2 orang saja, tapi orang yang berhaji itu bisa diantar dan dijemput oleh satu kampung, sehingga kalau tidak bisa menata hatinya, maka niscaya haji tersebut ditolak oleh Allah Ta'ala, tidak diterima olehnya. Begitu sulitnya mendapatkan haji yang mabrur. Dalam sebuah riwayat, pada suatu tahun Abdullah bin Mubarak melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji tersebut dan beliau masih berada di kota Mekah, pada suatu hari beliau berada di dalam Masjidil Haram dan tertidur di dalamnya. Lalu beliau bermimpi di dalam tidur tersebut melihat dua orang malaikat yang turun dan keduanya sambil berbicara ataupun bercakap-cakap. Malaikat pertama menanyakan, "Tahukah kamu berapa orang pada tahun ini yang melaksanakan haji?" Dijawab oleh malaikat yang kedua, "Bahwa orang yang melaksanakan haji pada tahun ini jumlahnya sebanyak 600 ribu orang." Lalu yang kedua menanyakan kepada yang pertama, "Tahukah kamu di antara 600 ribu orang itu siapa yang diterima dan siapa yang ditolak hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu malaikat yang pertama mengatakan tidak tahu. Sehingga dijelaskan oleh malaikat yang kedua bahwa sebanyak 600 ribu orang yang melaksanakan haji pada tahun ini semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan berkat seseorang yang bernama Muwaffaq, yang ia ada di negeri Damaskus dan dia tidak melaksanakan haji, tapi dia dicatat menjadi orang yang haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat itulah semua orang yang berhaji pada tahun ini mereka diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar demikian, Abdullah bin Mubarak terkejut dan terbangun dari tidurnya, sehingga beliau memikirkan siapa orang yang bernama Muwaffaq tersebut. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, lalu beliau berangkat ke Damaskus untuk mencari seseorang yang bernama Muwaffaq tersebut. Setelah lama mencari, sehingga beliau bertemu dengan Muwaffaq yang tiada lain, dia hanyalah seorang tukang sol sepatu di salah satu pasar negeri Damaskus tersebut. Setelah bertemu, dia pun menceritakan tentang mimpinya dan dia meminta keterangan apa yang menyebabkan engkau mendapatkan pahala haji dikatakan oleh Mubarak, Abdullah bin Mubarak, kepada Muwaffaq tersebut. Lalu Muwaffaq ini pun menjawab, "Memang sebenarnya pada tahun ini aku sudah siap untuk berangkat haji, dan selama ini aku sudah mengumpulkan sedikit demi sedikit harta dari hasil aku bekerja menjadi tukang sol sepatu ini, dan terkumpul sebanyak 300 dirham dan itu adalah modal yang cukup untuk melaksanakan ibadah pada tahun ini. Namun pada suatu hari istriku yang dalam keadaan hamil mencium bau aroma masakan, sehingga dia meminta kepadaku untuk meminta sedikit daripada aroma masakan yang dimasak oleh tetangganya tersebut." Lalu datanglah Muwaffaq kepada tetangga tersebut untuk meminta sedikit daripada masakan yang dimasak yang aromanya tercium sampai ke rumah Muwaffaq yang diminta oleh istrinya tersebut. Namun ketika dia datang ke tempat tersebut, ternyata di rumah itu adalah seorang janda dan memiliki beberapa orang anak. Ketika Muwaffaq menginginkan dan meminta sedikit daripada makanan yang dimasak tersebut, namun si perempuan ini menolak dengan halus, tidak mau memberikan masakan tersebut.
Lalu Muwaffaq tetap menginginkan dan meminta karena itu atas permintaan istrinya. Maka si perempuan janda tadi pun mengatakan, ketahuilah bahwasanya ini adalah halal buat kami dan haram buat kamu. Lalu Muwaffaq pun menanyakan, kenapa bisa demikian? Lalu si janda perempuan tua ini pun mengatakan, bahwa kami selama ini 3 hari ini sudah tidak makan. Dan ketika aku keluar untuk mencari makan, kalau kami tidak makan maka kami akan meninggal dunia. Sehingga aku keluar dan bertemu atau mendapati seekor bangkai keledai. Lalu ku ambillah seekor sedikit daripada seekor keledai yang mati tersebut. Dan aku bawa dan aku masak ke rumah. Makanya itu halal bagi kami dan haram buatmu. Maka mendengar demikian, Muwaffaq ini pun mengambil tabungannya dan memberikan bantuan kepada wanita ataupun janda tersebut, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nilai haji kepada Muwaffaq, dan dengan berkat itu pula semua orang yang berhaji diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pesan sosial bagi kita. Jangan sampai kita merayakan hari raya, memotong korban, kita memasak masakan, tapi tidak kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Mereka hanya bisa mencium aromanya saja, tapi tidak bisa merasakan kenikmatan dari daging yang kita sembelih tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bisa untuk berkorban di jalannya, apapun potensi yang ada pada kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji, dan semua ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum

الله بقول له آمين يا رب العالمين. بسم

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillah ya, sudah kita ikuti bersama ibadah sholat Jumat juga hari ini dan sudah di Banjarmasin siang tentunya menemani Anda yang mungkin lagi istirahat aja gitu ya. Selamat beristirahat atau juga yang lagi menikmati santap makan siangnya, selamat makan, dan juga yang lagi di perjalanan mungkin atau yang lagi pada harus kembali bekerja, semangat juga ya. Kali ini kita siap menemani Anda dengan beragam informasi di cerita siang hari. Pendengar tentunya banyak cerita yang inspiratif gitu ya, menemani Anda sampai nanti di jam 2 siang. Kisah ini banyak udah pada siapin, ada beberapa gitu ya, kisahnya siapa aja. Jadi pastikan buat terus bersama kami tentunya di mana kita ya? Di Pro 1 Banjarmasin. Di kanal informasi dan juga inspirasi. Dan juga jangan lupa dengerin kita di streaming RRI Digital.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama di FM 97,6 MHz Pro 1 Banjarmasin pendengar. Kita awali cerita siang hari ini dengan kisah inspiratif yang datang dari seorang pemuda asal Palu pendengar, yang membuktikan bahwa badai ujian hidup itu ternyata bisa diubah menjadi peluang kesuksesan yang luar biasa. Jadi bukan berarti ketika ada badai gitu ya, ketika ada halangan, ketika ada ujian cobaan yang kita gak pernah tahu bentuknya di depan seperti apa, itu bukan sebuah hal kegagalan gitu ya. Nah, dunia tuh terasa runtuh bagi seorang bernama Hamid Wildan ketika mendengar kabar sang ayah ini terkena PHK, pemutusan hubungan kerja. Dan cobaan berat itu datang tepat saat ia baru saja memulai langkah sebagai mahasiswa di kelas internasional Universitas Islam Indonesia UI Yogyakarta ya, yang mana notabene tidak sedikit tentunya biaya yang dia butuhkan. Tapi alih-alih menyerah gitu pada keadaan krisis, ini malah jadi bahan bakar utama untuk Hamid melahirkan bisnis kuliner sukses bernama Tahu Bakso YTTA yang tahu-tahu aja. Aduh, keren nih ya. Nah, kata Hamid, ini mengenang kembali masa-masa sulit di perantauan. Apalagi gimana caranya gitu ya, sudah merantau, terus harus muter otak demi bertahan hidup, terus harus biaya kuliah bayar sendiri ya, supaya gak beban di orang tua. Dan beruntung pada saat itu pendengar, ya dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang siap mengulurkan tangan, mulai dari meminjamkan fasilitas tempat tinggal, sampai juga ada yang memberikan modal moral yang tidak ternilai. Wah, ini salah satu hal yang patut disyukuri gitu ya, bukan hanya materi, tapi adalah ketika dikelilingi orang-orang yang sangat suportif sama kita ya. Nah, bermodal nekat dan juga resep yang dipelajari secara otodidak, dirinya ini mulai memproduksi tahu bakso yang mana dijajakannya langsung di area kampus sejak 7 pagi ya, sebelum jadwal kuliah dimulai. Dan prosesnya juga tidak mudah, diakui Hamid pendengar. Ada fase trial and error hingga juga belasan kali sebelum menemukan formula rasa yang sempurna dan juga disukai konsumen seperti ya, sekarang ini. Nah, kerja kerasnya di sela-sela waktu kuliah akhirnya membuahkan hasil. Strategi berjualan sejak pagi buta ya. Terus itu juga alhamdulillahnya, kata Hamid sih, sudah bisa meringankan beban finansial keluarga pasca PHK sang ayah ya. Dan kini pendengar, bisnis yang awalnya dirintis dari air mata di sudut kamar kos itu sudah berkembang pesat di kota Palu ya. Dan sembari menunggu keberangkatan kuliah fisik ke Arab Saudi pasca merampungkan kelas darinya, ini Hamid membagikan narasi terbesarnya dalam menghadapi segala pasang surut kehidupan dan bisnis. Yang mana pendengar, salah satu hal yang Hamid pelajari itu adalah bagaimana cara pandang dalam menghadapi masalah.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
2: Kalimantan.

0: depan, titik tombaknya adalah kriak sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjar

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Listen My Love, mendengar darinya Adele menemani Banjarmasin siang hari ini. Mudah-mudahan siangnya masih secerah di luar, yang mana gak sih, gak terlalu cerah lagi ya di luar ya, udah rada-rada redup dikit. Dan cuaca di sekitar Anda juga kurang ini ya Mada ya, hari ini apakah ada hujan atau nanti panas terus. Tapi kita doakan aja deh ya, apapun itu cuacanya bisa terus menemani kebersamaan aktivitas kita semua lah ya, dengan senyumnya dulu dong. Hari ini mendengar kemelansir dari rri.id, kisah inspiratif lainnya, yang mana ini dari pelaku usaha kuliner lokal yang tidak hanya berfokus pada keuntungan pendengar, tapi juga pada pemberdayaan sosial. Dan ini ada temanya pendengar, yaitu tak hanya cari untung, UMKM ini juga bantu pengangguran hingga anak yatim piatu. Jadi ini terkait dengan perjalanan usaha Pai Pisang Nadine pendengar ya, yang tumbuh bukan sekedar sebagai bisnis kuliner, tapi ternyata juga punya banyak manfaat bagi di masyarakat sekitarnya ya. Pai Pisang Nadine ini dirintis oleh Pierre bersama adik iparnya sejak tahun 2018 silam di Jakarta pendengar. Dan nama Nadine itu sendiri memiliki makna personal bagi keluarga, dan itu diambil dari nama keponakan kedua, yang mana harapannya usaha ini bisa bawa keberkahan dan juga menjadi doa katanya pendengar ya. Nah, berawal dari kejelian melihat peluang sektor food and beverage maksud Mada ya, yang saat ini belum banyak digarap waktu itu katanya ya, Pierre kemudian serius membangun konsep produknya, menggandeng chef profesional untuk melakukan berbagai uji coba resep selama kurang lebih 4 hingga 6 bulan ya, hingga menemukan cita rasa yang sesuai dan juga yang pas gitu ya. Nah, hasilnya pendengar, ini Pai Pisang Nadine hadir dengan cita rasa sendiri. Ada dua jenis kulit pai, ada yang single pai ya, itu teksturnya renyah menyerupai croissant gitu ya. Nah, sementara ada pai susu yang hadir dengan tekstur lembut seperti kue nastar pendengar ya. Nah, untuk pemasarannya, Pai Pisang Nadine sendiri ini di dalam beberapa pilihan ya, ada box isi 5, ada yang kecil juga ya, medium hingga yang ada reguler juga. Nah, Pierre ini mengaku pendengar bahwa dia sendiri tuh gak punya latar belakang pendidikan ekonomi, terus juga gak punya pengalaman di bidang baking gitu ya, di bidang kue mengkue gitu ya. Malah ini menjadikannya kepedulian sosial juga jadi fondasi utama usahanya. Karena waktu itu si Pierre ini cerita, kenapa sih jadi ada Pai Pisang Nadine gitu ya? Ternyata awalnya tuh bukan karena cari cuan, tapi karena dia tuh awalnya adalah keprihatinannya dulu ya terhadap tingginya angka pengangguran. Yang mana diharapkan katanya dengan usaha itu bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, termasuk ya para pengangguran sampai para anak yatim juga. Dan ia membuktikan pendengar bahwa UMKM itu bisa tumbuh ya sebagai penggerak ekonomi sekaligus juga jadi wadah pemberdayaan sosial, yang mana itu jadi langkah sederhana dari olahan pisang yang kini juga menghadirkan manfaat nyata bagi banyak orang. Nah, kira-kira apa pendengar ya, kalau kita nih sebagai Pierre, kira-kira bukannya usahanya apa? Apakah langsung kue juga atau ada jasa mungkin ya? Nah, itu bisa juga tuh ya dimulai pikirkan buat sekitar juga.

Berbagai informasi liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang, edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Yaumil Madah.

0: Pengelola Masjid Al Jihad Banjarmasin menerapkan konsep kurban ramah lingkungan, yakni dengan mengurangi limbah pencemaran hingga meniadakan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
1: Pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Al Jihad Banjarmasin pada hari raya kedua Idul Adha 1447 Hijriah tampil berbeda. Di tengah besarnya jumlah hewan kurban yang dipotong, panitia mengusung konsep ramah lingkungan dengan mengurangi limbah pencemaran hingga meniadakan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Total sebanyak 105 ekor sapi dan 7 ekor kambing disembelih pada momentum Idul Adha tahun ini. Ribuan warga pun dipastikan menerima daging kurban melalui sistem pembagian yang tertata menggunakan 11.000 kupon. Ketua Takmir Masjid Al Jihad Banjarmasin Taufik Hidayat mengatakan, konsep kurban ramah lingkungan sengaja diterapkan agar pelaksanaan ibadah tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar masjid. Menurutnya, salah satu langkah utama yang dilakukan adalah penanganan limbah darah hasil pemotongan hewan kurban. Pihak panitia bekerja sama dengan Perumda Pade untuk mengumpulkan serta mengelola limbah tersebut agar tidak mengalir sembarangan ke lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu, panitia juga menegaskan tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai dalam pembagian daging kurban. Sebagai gantinya, pihaknya menyediakan bakul maupun wadah berbahan kain saat pengambilan daging bagi masyarakat umum.
2: Ini dengan kentongan untuk kurban,
3: menggunakan
2: bakul.
3: Bakul ya.
2: Kemudian untuk kentongan ataupun kemasan umum itu pakai kain. Nah, jadi itu kita mengurangi daripada sampah dari plastik itu. Kita kumpul 11.000 jumlahnya umum.
3: 11.000-an lah.
2: 11.000. Nah, kalau yang untuk kurban kan satu-satu kita rekan.
1: Sebelumnya pemerintah Kota Banjarmasin juga telah memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Surat edaran dibagikan untuk menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DLH Banjarmasin Marjuki menegaskan, penggunaan bahan ramah lingkungan seperti besek, daun pisang, atau wadah yang dapat digunakan kembali bisa menjadi alternatif untuk digunakan. Tak hanya soal plastik, DLH juga menyoroti persoalan limbah pemotongan hewan seperti jeroan, isi perut hingga usus yang masih sering dibuang sembarangan bahkan ke aliran sungai. Padahal jika dikelola dengan baik, limbah hasil pemotongan dapat dimanfaatkan kembali, salah satunya diolah menjadi kompos.
4: Nanti membuat surat edaran untuk panitia-panitia ibadah kurban. Pertama, mereka pewadahannya menghindari penggunaan kantong plastik. Kalau bisa ya kan, mengurangi lah. Atau kalau biasanya pakai bakul, gurun, atau besek, atau apalah. Sekiranya ini juga mendukung program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua, terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya, kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang, dikubur. Ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa untuk usus itu dibersihkan.
1: DLH Banjarmasin menilai kesadaran panitia kurban sangat menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya setiap momen kurban produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Apabila seluruh panitia kurban tertib menjalankan imbauan tersebut, maka produksi sampah diyakini dapat ditekan cukup besar. Juma Muhammad melaporkan.
0: Beralih informasi selanjutnya pendengar, pengasah Bilah Parang kebanjiran pesanan selama momen Idul Adha 1447 Hijriah untuk penyembelihan hewan kurban. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
5: Berbekal gerinda dan batu asah, Muhammad Iqbal Syafi'i meraup berkah musiman selama Idul Adha di Martapura, Kalimantan Selatan. Permintaan jasa asah parang miliknya melonjak tajam hingga puluhan kali lipat. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Iqbal mendedikasikan waktu hingga 6 jam untuk merawat satu bilah parang melalui tahapan yang sangat detail. Mulai dari pengecekan kondisi dan material bilah, lalu tahap mengupas, menyetel mata bilah, pengasahan, hingga finishing dan pemolesan. Sebagai penutup, setelah proses pengasahan yang memakan waktu berjam-jam, Iqbal kemudian melakukan tes ketajaman lewat dokumentasi video testimoni. Pada hari biasa, Iqbal mengaku biasanya hanya menerima pesanan sekitar 1 hingga 2 bilah parang per minggu, bahkan sampai sebulan. Namun dinamika pasar berubah sejak pekan pertama bulan Mei lalu, jelang Idul Adha, di mana permintaan membludak karena warga mulai mempersiapkan peralatan untuk penyembelihan hewan kurban.
6: Nah, kalau untuk pesanan jasa asah kami, kebiasaan sebelum menjelang hari Idul Adha, alhamdulillah kenaikannya berkali-kali lipat. Nah, biasanya satu minggu ada 1-2 bilah. Ini sebelum Hamin Idul Adha itu sudah sampai sekarang kurang lebih 60 bilah sudah yang diasah.
5: Iqbal mengaku tantangan terberatnya adalah mengembalikan fungsi parang yang sudah termakan usia. Terkadang bilah yang diantar pelanggan kerap dalam kondisi memprihatinkan, termasuk dipenuhi karat besi akibat kurang dirawat. Untuk tarif jasa sendiri, Iqbal mematok harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp150.000 tergantung pada kondisi barang dan bahan parang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Siang. Pendengar dan juga pemirsa, akses jalan yang masih rusak di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, masih menjadi kendala bagi aktivitas harian warga. Jalan yang menjadi satu-satunya akses utama tersebut kerap menghambat aktivitas warga yang mayoritas bekerja sebagai petani. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Berataan akses uang kepumaan kada lambat lagi, kan bakayu kolonan.
2: Akses infrastruktur jalan yang belum merata masih menjadi tantangan berat bagi masyarakat di wilayah Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur. Jalanan yang mengarah ke lahan pertanian warga ini kondisinya sangat memprihatinkan dan belum bisa dilalui dengan nyaman. Jalanan yang baru berlapis batu serta penuh titik becek dan berlumpur ini merupakan jalur utama bagi para petani setempat. Salah seorang warga, Fatimah, mengaku sulitnya akses darat memaksa warga untuk memanfaatkan jalur sungai sebagai alternatif. Kondisi ini jelas menjadi tantangan baru karena jumlah hasil panen yang dibawa dengan perahu jauh lebih sedikit dibandingkan menggunakan kendaraan darat.
1: Nyaman berataan, akses uang kepumaan kada lambat lagi. Kan bakayu kolonan kayak perahu kayak ini. Aku jebak kayu tuh bejukung. Mbak amun bakendaran tuh lakas dingin kada beberapa menit sampai. Bilanya hujan nyaman bulik ke dingin. Dibilah hujan dicak enan kendaraan terbaling-baling berjalan. Duman juga.
3: Kalau banyak.
1: Ya.
3: Bilanya jalan nyaman, kau aja
1: lah. Oh, banyak nyaman.
2: Namun pemanfaatan jalur sungai ternyata tidak serta merta menjadi solusi yang mudah. Para petani yang melintas terkadang harus bekerja ekstra karena aliran sungai sering terhambat oleh tumpukan eceng gondok. Selain perkara itu, ongkos angkut hasil panen dari lahan sawah menuju perkampungan turut menjadi beban dan keluhan tersendiri bagi warga akibat akses yang sulit tersebut. Hal senada juga disampaikan ketua kelompok tani sekeluarga Ahmad Syah.
4: Beban bagi petani itu ongkos angkut dari sana ke Singkel ke rumah. Per belek itu tuh mencapai Rp3.000. Kalau ongkos angkut-angkutnya sampai ke rumah Rp3.000 sampai Rp4.000. Kalau kami bisa mencapai Rp5.000 sebab kami jauh. Sebab jalannya sulit, rusak-rusak.
3: Kalau misalnya jalan
4: yang
3: baik bisa
4: berkurang lagi. Berkurang dari 4.000 kan bisa jadi 2.000.
2: Melihat kondisi tersebut, masyarakat berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian khusus dengan melakukan pembangunan jalan secara total. Pasalnya, akses darat tersebut merupakan satu-satunya jalur mobilitas bagi warga sekitar. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Kehadiran program makan bergizi gratis bagi guru dan tenaga pendidik membawa dampak positif terhadap kesehatan sekaligus mendukung kinerja pendidikan di lingkungan sekolah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Kalau untuk guru tetap jalan karena untuk konsumsi hari ini memang semua.
6: Program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar siswa tetapi juga menjangkau guru dan tenaga pendidik di sekolah. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang bertujuan mendukung kesehatan serta kesejahteraan pendidik sebagai penggerak utama proses pembelajaran. Perluasan MBG kini mencakup guru dan tenaga pendidik yang mulai menerima manfaat program tersebut di berbagai sekolah. Paket makanan yang diberikan memiliki standar gizi yang sama seperti yang diterima siswa sehingga tetap memperhatikan keseimbangan nutrisi. Penerapan kebijakan ini juga dirasakan di Kota Banjarmasin, tepatnya di SMKN 4 Banjarmasin. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Siti Fatmawati menyampaikan bahwa perluasan program makan bergizi gratis hingga saat ini berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh para guru dan tenaga pendidik.
5: Kalau untuk guru tetap jalan karena untuk konsumsi hari ini memang semuanya ditanggung oleh MBG ya. Jadi tidak ada lagi konsumsi yang seperti biasanya kita adakan langsung. Ini sekarang ditanggung oleh MBG, jadi alhamdulillah sangat membantu.
6: Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dan diperluas ke lebih banyak satuan pendidikan. Program ini dinilai mampu membantu pemenuhan gizi sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kinerja guru dan tenaga pendidik. Rizky Wahyudi melaporkan.
7: Berita olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke dunia olahraga. Dispora Kalimantan Selatan mengapresiasi keberhasilan kabupaten kota yang berhasil menjuarai tiap cabang olahraga pada gelaran Popda 2026. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan pembinaan atlet untuk persiapan menghadapi kejuaraan tingkat nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga.
8: 3, 2, 1,
7: suksesnya gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda Kalimantan Selatan tahun 2026. Ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya pembinaan atlet muda di Banua. Dari 5 cabang olahraga yang dipertandingkan, ajang ini kini melahirkan banyak bibit atlet potensial yang siap mewarnai persaingan olahraga Kalimantan Selatan di masa mendatang. Sekretaris Dispora Kalsel, Denny Saputra, menilai bahwa munculnya kekuatan baru dari berbagai kabupaten kota menjadi sinyal positif bagi perkembangan olahraga di Kalimantan Selatan. Menurutnya, Dispora Kalsel berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan terhadap atlet pelajar agar bakat dan kemampuan mereka dapat berkembang secara maksimal.
8: Alhamdulillah untuk di tiap daerah hampir merata seperti bola basket, dan kemarin juga kita di Takraw juga ada dari beberapa di daerah Hulu Sungai untuk yang menang. Kemudian tadi juga di sepak bola, kemudian hari ini pada sore ini juga di basket. Alhamdulillah hampir merata saja. Yang tadi juga ada tanah dari perwakilan dari Tanah Bumbu juga ada, Tanah Bumbu. Okay. Jadi tidak hanya di merata, beredar di daerah perkotaan saja gitu. Oke, pasti kan kita selalu tingkatkan, apalagi kita menyiapkan untuk POPNAS nanti di tahun depan, insya Allah.
7: Ajang POPDA yang sukses digelar tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi menjadi wadah penjaringan atlet muda berbakat yang dipersiapkan untuk mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional hingga internasional. Melalui kejuaraan ini, potensi atlet muda dapat terpantau sejak dini untuk dibina secara berkelanjutan. Dispora Kalsel berharap para atlet terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang konsisten. Dukungan dari pemerintah, pelatih, sekolah, dan dari berbagai pihak juga dinilai penting agar prestasi atlet tidak berhenti hanya di level Pobda. Robi Angga, melaporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi hari ini pendengar Jumat 29 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas. Aktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Halo, selamat siang, apa kabar semuanya di Banjarmasin siang kali ini? Mudah-mudahan pada sehat ya, dan juga pada semangat buat gabung request time sama Mada di Belantika Musik Karya Indonesia, Belaria Indonesia. Lagu-lagu pop Indonesia sudah kita siapkan untuk Anda. Ada banyak banget di playlist hari ini ya. Misalnya aja nih beberapa lagu yang bisa Anda request. Cinta Terbaik darinya Syahrini featuring Aisyah Rani. Ada juga Raisa Anggiani, Kau Rumahku. Ada juga lagunya Titu, Ok. Okay. Nah, ada juga Jatuh Cinta lagi dari The Potters. Ada Cinta Terakhir Anang featuring Syahrini. Cinta Terlarang juga ada darinya Derby. Atau dari Kangen Band Tentang Cinta. Waduh, diawali dengan lagu cinta-cintaan. Semoga akhirnya pun juga tetap cinta-cintaan ya. Soalnya kalau berakhir tanpa cinta kan sakit banget. Tapi yang pasti buat Anda semua yang mau gabung di dua line telepon kita ya, 0511 3251562, terus juga di 0811 5111410. Nih nomor WhatsApp kita pendengar, ataupun juga melalui hotline Halo RRI juga boleh ya, 0811 40976. Yuk gabung juga yuk di live streaming kita dah dari tadi nih di TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin 562. Assalamualaikum, selamat siang. Halo.
1: Siang.
0: Selamat siang dari Indonesia, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Yusuf kan.
0: Oh, Bang Yusuf. Bang Yusuf apa kabar? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Bang Yusuf lagunya mau apa? Tadi udah ada bacain beberapa lagu yang bisa di

0: Alessia kan. Mama mandangnya.
1: Oke.
0: Buat semuanya salam sadar.
1: Oke. Siap. Banjarmasin lagi kada tapi panas tapi kada mendung banar jua. Ya di tengah-tengah lah cuacanya, Bang.
0: Katanya mada kayak saja.
1: Iya, mada sehat ya. Kalau amun teh gimana cuaca siang ini, Bang? Menyala atau hujan?
0: Ya, cuacanya menyala.
1: Ya. Oh, menyala ya. Oke deh kalau gitu. Makasih Bang Yusuf ya. Sehat selalu, nanti ditungguin lagunya habis ini mada puterin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke 976. Assalamualaikum, selamat siang Blar Indonesia.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bapak Ibu apa kabar?
2: Baik. Lagi hujan sini nah.
1: Waduh, hujan siang ini ya.
2: Tapi anu panas tapi yang hujan.
1: Panas, hujan jadi panas berarti ya.
2: Anu hujan panas.
1: Oh, iya. Oke deh kalau gitu, asal jangan pian hujan halah.
2: Iya, apa tadi cinta terakhir kan?
1: Cinta terakhir Anang featuring Syahrini.
2: Eh, itu Ginda.
1: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Buat Putri, buat Mawar.
1: Oke.
2: Okay. Buat Erika. Buat abang-abang Pandewa 5.
1: Pandewa 5, iya.
2: Kenal deh abang-abang Pandewa 5 tuh.
1: Oke. Okay. Betul. Ditungguin abis ini ya.
2: Semuanya wait, semuanya aja.
1: Oke. Okay.
2: Adija, salam sehat aja.
1: Oke, okay, amin.
2: Sahabatan lewat udara. Buat Mbak Mada, semoga diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur,
1: amin.
2: Banyak
1: rezekinya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pauji di Amuntai ngirim pesan di kita nih. Kalau minta lagunya katanya balikin darinya slang. Ada gak sih slang tadi ada nih balikin. Tapi sebelum balikin tadi udah ada yang request di TikTok kita. Pada sempat baca duluan yang masuk ke Bapak Timah. Ada Yufi Anuno sempat memiliki ada 4 lagu ya pendengar ya. Terus ada Bang Herman juga di WhatsApp kita. Coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bang Herman, lagunya langsung aja nih mau apa?
3: Itu Nano.
1: Hah, Nano?
3: Separuh kok kata?
1: Yang mana tadi judulnya apa?
3: Separuh kok.
1: Separuh aku. Bentar. Oh, Nano separuh aku. Oh iya benar. Oke deh kalau gitu. Ya,
3: ada tadi ada mancet ya lo dia tuh di atas.
1: Yes, betul. Dah udah pada masukin di playlist. Salam-salam Bang, buat siapa Bang?
3: Tadi Mbak Maimunah tadi ya lo.
1: Yun.
3: Halo ya lo. Oh, ya. Yusuf juga.
1: Oke.
3: Okay. Kakak ya. Kakak Hendy juga dia terkora ya lo. Bakal habis semuanya deh mandain.
1: Oke, okay, siap.
3: Banyak baru lagi ya Nuna sempat gerimis namanya.
1: Oh, udah lagi gerimis. Oh, ya, pantes di ya, di kita kayaknya lagi pada mau hujan juga kali ya Banjarmasin. Tapi agak mendung aja sih.
3: Ya kirim sudah, aku lagi ngopi nah.
1: Ayo just lewat ngopi Bang Herman ya. Tungguin lagunya ya.
3: Iya,
1: makasih.
3: Ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, ada 1, 2, 3, 4, 5 lagu ya. Kayaknya ini pas banget. Lagu-lagunya langsung ada puterin di jam ini doang. Nanti kalau di jam berikutnya sama Bang Adit pendengar ya. Tapi nanti kalau mau gabung lagi salam-salam aja boleh banget ya. Oke, buat Kamada negara dipa adem handak hujan kayaknya dari Bapak Pauji. Request lagu sudah tadi ya. Lagi lancar pandar acil sudah kah guring? Tanya siang ini sudahkah guring? Habis ini lho guring. Langsung aja ya pada dua puterin buat Anda ada. Oke, dari Nyati itu sama cinta terakhir Anang featuring Syahrini.

0: Terima kasih pendengar Anda masih di Belantika Musik Karya Indonesia, Blaria Indonesia. Lagu-lagu yang bisa di-request, kita minta maaf banget, cuman sisa 3 nih pendengar ya, yang udah di-request sama pendengar juga. Jadi sisa kirim-kirim salam aja, gak apa-apa kali ya, gak apa-apa banget harusnya. 976, selamat siang, assalamualaikum. Waduh, terputus ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, ada Bang Ozan. Apa kabar Bang Ozan?
1: Baik.
0: Kayaknya ini ya, hilang-hilang pada kemana Bang Ozan? Hilang-hilangan. Pada kemarin bilangnya lagi sakit ya, ini udah sembuhan belum?
1: Ya begitu.
0: Ya begitu Pang ya.
1: Tadi malam tuh ada dengerin ya Po.
0: Ah, dengerin aja gitu ya.
1: Abang Hendy ngoceh tadi malam.
0: Ada-ada aja ya ocehannya ya. Katanya Bang Herman, Abang Hendy lagi membaiki kandang Najar. Rusak kandang Sidin Bang Ojanai.
1: Itu diterang angin.
0: Diterang angin ya, malihailah. Bang Ojan, salam-salam aja buat siapa ya?
1: Semuanya aja madalah.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Habis hujan madalah, lebat banget tadi.
0: Oh, udah, tapi udah selesai hujannya.
1: Selesai.
0: Oke okay, deh kalau ya, gitu dah. Ya. Makasih ya, Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 976. Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Halo. Iya, sudah terhubung sama Mada dengan siapa di mana ini? Ibu si Acil Siti, Acil Siti di Barabai Kak Acil Siti.
2: Ya.
0: Alhamdulillah Acil Siti, ini lagunya minta maaf lah Mada lah. Nanti mungkin sama Abang Adit lagi nih sisa ada 3 nih sempat memiliki Yovi Anuno, Balikin Slang atau Separuh Kunano. Yang mana Mbak?
2: Yang 4 orang aja.
0: Oke, okay, siap. Salam-salam buat siapa?
2: Semua.
0: Oke, okay, siap. Oke deh kalau gitu, makasih Cil Siti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kalau gitu terakhir banget pendengar di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Kau pulang bergabung sawat aja Bang, Bang Sahrullah. Lagunya antara Yuvi Anuno, Slang atau Nano, mau yang mana?
3: Slang.
0: Slang, siap habis ini kita putarin.
3: Selamat
0: ya.
3: Selamat hari raya Dona.
0: Selamat hari raya dulu, kita berilah minal aidin wal faidin, takwa Allah minna wa minkum.
3: Iya. Makanya aku hendak masuk, aku hendak minta maaf juga Bang.
0: Berelaan, Enggi.
3: Canda tawa yang kurang berkenan gitu nah.
0: Iya, sama-sama kita ya.
3: Maklum lah, rajin lawan badannya kayak apa yuk. Kemudian seakan-akan asa berlebihan terkadang.
0: Madan angkat tujuh bagayaan. Madan kan tukang pancing soalnya. Ya udah deh kalau gitu. Salam-salam buat semuanya aja Mbak Sarul ya.
3: Iya buat semuanya.
0: Ini ada Bang Herman ya. Salam buat Guru Sahrul katanya.
3: Oh iya tuh, salam balik dong.
0: Salam balik katanya Bang Herman ya. Di TikTok nih.
3: Disempet-sempet kan Bang. Untung sempat masuk nah.
0: Untung sempat. Pian ya, terakhir nih.
3: Sempat bisa kada kuah guring malam ini.
0: Oh waduh. Mau kada kuah guring.
3: Belum ada layak Bang lagi.
0: Iya. Ayo coba Bang Sarul. Makasih banyak ya Bang Sarul ya.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar, dua lagu terakhir di penutup sama Mada nanti di Banjarmasin sore masih ada Blar Indonesia Tenang 1 jam sama Bang Adit ya. Terus Bang Adit temani nanti sampai jam 7 malam. Mada izin pamit ya. Terima kasih banyak yang udah menemani kebersamaan dari jam 10 tadi. Terus juga minta maaf berelaan dunia akhirat. Kita mudah-mudahan ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Yovi Anuno sempat memiliki dan juga Slang Balikin lagu terakhir kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banjarmasin sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Cek Fakta Persatu RRI Banjarmasin. Pendengar, beredar sebuah unggahan di video media sosial Facebook. Ya, maksud kami beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook ya, mengklaim bahwa Indonesia ini menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat. Dan Menteri Keuangan RI Purabaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya pendengar, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar AS ke yuan adalah hoax, dilansir dari tirto.id. Tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS dan mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Di mana Bank Indonesia juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Dan Menteri Keuangan RI Purabaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar AS ke yuan, tetapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Informasi ini kami ambil dari komdiki.go.id. Demikian Cek Fakta Persatu RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Persatu RRI
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
3: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
1: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prosatu kenal informasi dan inspirasi, pendengar kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Blaria Indonesia ya. Sempat tadi kita ngobrol lewat TikTok pendengar, karena aku merasa dalam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari ini kayaknya badan aku tambah berat ya. Tambah gemoy ya. Jadi yang lihat TikTok kayaknya udah ngerasa deh ya. Ngeliat kok ada tambah ini ya, tambah isi ya badannya ya. Iya, kalau aku mau ngeles sih sebenarnya kayaknya bajunya aja yang kekecilan. Jadi bajunya yang salah, bukan aku yang salah. Oke, okay, terima kasih Ponorogo yang sudah hadir ya, buat M Iqbal, Iqbal Nur 87, ada Bang Herman juga hadir, Mang. Kita siap Bang Herman ya. Beh pian Mang, kenapa beh, kenapa beh, desa bujur lamak ya Kak Hera. Oke, Blare Indonesia, Aditya pengen nyebutin lagi lagu-lagu yang bisa dipilih untuk sesi kali ini. Ada Noh Saleh, Angin Kencang, kemudian 69 Cinta Sejatiku, kemudian ada Wayang judulnya Dongeng ya. Kemudian ada Reza Artamevia, Selalu Ada, Ani Carrera, Cintaku Terbang di Langit, Wahyu Kadeo, Valid. Kemudian ada Paramita Rusadi, Nostalgia SMA, Firza, Tak Seterang Biasa, Arsy Widianto, Padamu Luka, Dara Ayu, Biar Gendut, Tetap Kucinta, Home. Ada Syahrani featuring Aisyah Rani ya. Cinta Terbaik, kemudian Raisa Anggiani, Kau Rumahku, The Potters, Jatuh Cinta Lagi, Derby, Cinta Terlarang, Elvan Saragi, Kau Ulangi Lagi, Kangen Band, Tentang Cinta, Maisaka, Hello, Tantowi Yahya, featuring dengan Memes ya, Pertemuan Adam dan Hawa, Divki Khalif, Lara, T5, Di Ujung Mimpi. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di sesi kali ini. Moga sehat selalu Mang, amin, ya robbal alamin. Kau pikir Bang Herman orang gendut tuh selalu sakit gitu? Jangan gitulah. Aku jadi deg-degan nih kalau kau doain aku sehat ya. Seolah-olah aku merasa badanku tambah gendut nih, kayaknya bakalan datang penyakit. Janganlah. Sehat teruslah, pokoknya sehat teruslah. Ah, kita terima telepon dulu deh ya. Halo, Blari Indonesia.
2: Assalamualaikum Bang Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Kalbi.
1: Siapa?
2: Kalbi.
1: Abah Kalbi. Alhamdulillah. Apa kabar Bang Kalbi? Alhamdulillah. Kada belamak lo Bang Kalbi.
2: Panas arenya.
1: Siap. Lagunya apa nih Bang Kalbi? Nah, lagunya nih ada Noh Saleh, Angin Kencang. Wah, angin kencang aja, siap.
2: Sangat berbeda aja bang ini.
1: Oke.
2: Namun maaf lahir batin lah, nah saya senang tadi bro.
1: Sama-sama,
2: Ge. Adit, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abah Kalbi yang ada di kawasan Tabing Tinggi ada siapa lagi ya? Hah? Oh ya dah, yang itu deh. Halo, Blari Indonesia. Assalamualaikum, Mang Udin. Oh, Mang Udin. Tak ada suaranya Mang Udin nih. Mang Udin, Kak Udin. Assalamualaikum. Ayo udahlah, lewatin aja Kak Udinnya. Karena ada suaranya. Halo, Blari Indonesia.
3: Blari Indonesia, selamat sore. Assalamualaikum, Bang Aditya.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nun jauh di sana.
1: Nan jauh di sana.
3: Temannya Mbak Lita.
1: Ah, Mbak. Ulah ali aku ya jeneng ya.
3: Ayolah gitu.
1: Mbak Ersa.
3: Mbak Ayah dengar lagi nah Bang Adit nih kayak apa? Rika.
1: Mbak Rika kok Ersa.
3: Oh gimana sih? Sehat Bang.
1: Alhamdulillah. Aku kemarin ikut live-nya Mbak Lita loh, lagi adu pro dangdut.
3: Oh, bro dangdut. Aku malah enggak ikut.
1: Kemarin pas
3: kapan mas?
1: Kemarin.
3: Aku malah yang pencet-pencet yang siapa kemarin ya? Bunda Ica kah?
1: Oh, itu sampai tak kirim di TikTok tuh salam buat jenengan, buat Mbak Rika, gitu.
3: Iya. Malah aku yang satu Banjarmasin yang Jember aku abaikan.
1: Tukeran. Tuker pendengar.
3: Iya. Gantian. Lagunya apa aja, Bang?
1: Lagune
3: Paramita ada ya?
1: Paramita Rusadi ada. Nostalgia SMA.
3: Di SMA. Di rantau aku kala itu, Bang.
1: Wes.
3: Di rantau.
1: Aduh. Nostalgia SMA, kayak apa yo?
3: Kisahnya rapi banget didulang.
1: Waduh, kalau zaman sekarang kan makanannya kan kita saling berbagi hadiah cake gitu kan.
3: Iya.
1: Kalau
3: iya,
1: dulu di kandang kan pasti saling berbagi hadiahnya dodol, wajik.
3: Dodol, wajik itu rimpi binuang.
1: Rimpi binuang.
3: Ketujuh mana rimpi itu sama itu apa? Rangai itu.
1: Waduh.
3: Aduh, oh, aku orang Banjar loh kak, anak Bang.
1: Iyo, wes denger lo ceritanya.
3: 24 tahun ya. Ya udah, bisa bagi salam Bang?
1: Bisa, Lohnya, bisa Angge.
3: Aku kesal hari ini, beberapa hari ini gak bisa masuk di perusahaan karir Banjar Mas.
1: Alhamdulillah
3: bisa masuk.
1: Alhamdulillah.
3: Salamnya, Ante Bu Bambang, Mbak Maimuna yang gak pernah ngelupain aku juga. Terus ada Abah Ica, Abah Kalbi. Aduh, Papi Coy, kok gak pernah masuk loh siang Papi Coy.
1: Lagi sibuk kayaknya nih.
3: Mungkin terus ada Mawar juga. Semuanya deh Bang, salamnya kompakan.
1: Oke.
3: Terus buat Bang Adit, mudah-mudahan selalu sehat. Kapan kita suci lagi?
1: Insya Allah 2027.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat Bang ya.
1: Amin, amin, rabbal alamin.
3: Makasih, selalu pantau loh.
1: Amin, siap Mbak Rika.
3: Kalau lagi baca berita, aku suka banget. Keren-keren bahasanya semuanya.
1: Oke.
3: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Rika. Alhamdulillah. Tapi kalau dari Mbak Rika suka dengar berita apa segala macam, alhamdulillah ya. Kalau dari pantauan Aditya sendiri, beberapa kawan di beberapa daerah di pelosok wilayah Kalimantan Selatan khususnya ya, dan beberapa daerah di luar Kalimantan, memang masyarakat untuk berita ya masih mengandalkan RRI ya, karena mungkin kalau untuk siaran digital biasanya ya, atau radio-radio digital sekarang atau radio-radio swasta yang lainnya, ini masih belum terjangkau sampai ke wilayah pelosok, hanya sampai ke wilayah perkotaan saja ya. Nah jadi memang alhamdulillah salah satu garda terdepan untuk memberikan informasi terkini ya dari penjuru wilayah di Indonesia, salah satu itu adalah RRI memang pendengar ya. Jadi kayak Aditya juga sempat memantau, mungkin suka dengerin radio swasta di daerah A, daerah B, daerah C, ternyata yang tetap selalu menginformasikan ya itu adalah RRI. Ini luar biasa, top. Terima kasih Mbak Rika ya. Ada juga buat Mbak Fatimah Umar lagi masak daging ya. Oke, siap Mbak Fatimah Umar ya. Jangan kebanyakan dagingnya, nanti tambah lemu loh kayak aku loh mas. Kayak aku loh mbak. Semoga diberi kesehatan ya untuk Bang Adit, amin ya rabbal alamin. Ada Bang Ferdi, Mbak Ferdi yang ada di Kota Baru. Monitor aja nah Kota Baru, jendit sesuai harapan MBG. MBG subur ya, oke. MBG itu apa? Bukan. Terima telepon dulu. Halo, Blare Indonesia. Halo, waalaikumsalam. Siap, Bu Bambang?
4: Iya.
1: Dapat salam dari Mbak Rika tadi.
4: Iya, salam balik ya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat.
1: Amin.
4: Semoga selalu sehat.
1: Amin, amin, amin.
4: Ya.
1: Dalam?
4: Dari Tanto Wiyahya.
1: Tanto Wiyahya, siap. Oke. Okay.
4: Buat Winopo ya yang ada di mana itu, yang dan selalu sehat ya.
1: Dari Jember.
4: Incantria, terima kasih ya.
1: Gih.
4: Selamat sore, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Udin sekarang sudah tergabung, kita terima dulu. Assalamualaikum Bang Udin. Ya, angkat aja. Halo, assalamualaikum Bang Udin.
5: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat, saya pikir dari Bang Udin tadi.
5: kelamaan ya nggak nelpon, jadi udah lupa ya.
1: Kemarin soalnya putus-putus.
5: Sekarang suaranya masih putus-putus apa enggak?
1: Udah enggak lagi.
5: Iya, apa kabar Mas Adit?
1: Kabar baik Mbak Tari.
5: Alhamdulillah, udah kesempatan.
1: Alhamdulillah, tembus gitu ya.
5: Iya. Gimana Kota Banjarmasin sekarang ini Mas Adit?
1: Mendung Mbak Tari.
5: Oh iya, kalau di Barabai suasananya agak cerah di saat ini, terik sekali.
1: Oh panas ya, waduh. Udah berapa hari gak ada hujan di Barabai Mbak Tari?
5: Ada sih, terkadang malam hujannya. Oh. Tapi saat ini, sekarang ini suasananya sangat terik sekali.
1: Oke, berarti gantian Mbak Tari.
5: Iya.
1: Soalnya beberapa hari ini Banjarmasin panas terus. Alhamdulillah hari ini agak mendung.
5: Ya apapun suasananya, yang penting kita syukuri, nikmati, jalani aja.
1: Amin ya rabbal alamin. Oke, Mbak Tari mau request lagu apa nih?
5: Enggak request lagu, yang penting bisa bersua dengan Mas Adit. Karena saya lama banget enggak bersua dengan Mas Adit.
1: Alhamdulillah.
5: Kurang lebih hampir 5 bulan ya Mas Adit. Saya enggak bersua di udara sama Sampian toh.
1: Enggak juga, rasanya bulan kemarin kita sempat bersua tapi lewat telepon, cuman teleponnya putus-putus gitu.
5: Yang kamu ini kan kurang lebih 5 bulan gitu ke dari Rajab, Sa'ban, Ramadan terus sampai sekarang ini.
1: Ada yang baru-baru pulang umroh kemarin, ada juga gabung.
5: Siapa saya? Ya, saya di bulan Rajab, Sa'ban kemarin umrahnya.
1: Enggak, waktu Adit baru pulang ada juga Mbak Tari masuk. Di Syawal.
5: Iya. Lupa Mas Adit di sana dan iba. Sekarang nih Mas, saya semuanya Nadia belum pulang.
1: Bukannya udah jam 15 udah pulang nih ya?
5: Maksudnya kalau menjalankan ibadah masih di tanah suci Mekah.
1: Oh, saya pikir karena putus-putus, saya pikir baru pulang kerja. keluarga masih di sana, alhamdulillah. Inggih, iya. Kloter berapa?
5: Ya kloter.
1: Halo Mbak Tari.
5: Ya, halo, masih bisa nyambung?
1: Nyambung. Kloter berapa sih keluarganya yang berangkat dari kandangan? Dari Barabai.
5: Kloter pertama
1: ya?
5: Iya.
1: Itu berarti barengan dengan ini orang tuanya dari ipar saya, kloter pertama juga dari Banjarmasin.
5: Iya, alhamdulillah, wasyukurillah ya. Kemarin acara haji banyak sih yang dikatanya di Mas Suci Mekah gitu loh.
1: Agak putus-putus nih suaranya Mbak Tari, ini suaranya robot.
5: Gitu ya. Iya. Ya udah kalau putus-putus, iya makasih waktunya aja ya Mas Adit.
1: Oh iya. Hah?
5: Suami tambah mati seperti Aldi Taher ke sahabat di tanah suci.
1: Amin.
5: Iya, doain semua.
1: Gak ada suaranya, hilang.
5: Maaf lahir dan batin ya Mas.
1: Sama-sama Mbak Tari.
5: Iya, doain ulun moga tahun depan ini bisa berangkat.
1: Amin, sama-sama. Saling mendoakan kita. Yo.
5: Oke. Selamat sore.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Tari ya. Oke, sudah ada beberapa penelpon yang bergabung. Nah, ini baru Bang Udin beneran nih kita terima nih. Halo Bang Udin. Assalamualaikum. Halo Bang Udin. Oh, enggak ada suaranya Bang Udin. Kita break dulu kalau gitu. Udah gabung. Balik. Waalaikumsalam Bang Udin. Halo. Halo Bang. Nggak ada suaranya. Ya udah kalau gitu kita break dulu, jangan kemana mana. Dua lagu untuk ada angin kencang dari Noh Saleh dan juga Renosa GSMA Paramita Rusadi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terus itu kenal informasi dan inspirasi nostalgia SMA. Memang sih dari parameter tadi lagu-lagu, kalau kita ingat nostalgia zaman SMA, banyak cerita gitu ya, sesuatu hal yang semuanya tuh kompleks banget ya. Yang jelas sih banyak dramanya kali ya. Tapi ngomongin nostalgia, hal yang paling seru, yang paling indah ngingetinnya, kalau ngingetin pada si dia yang merupakan orang yang ada, orang yang membuat hati kita berdegup kencang gitu ya, berdebar debur. Ada aja alasannya ya, biar bisa lewat depan kelasnya misalnya, wes ya, melakukan hal-hal konyol gitu ya, yang gelap. Oke, terima kasih buat Anisha yang baru hadir. Capek ya Nisa ya, selamat istirahat Nisa ya. Jangan lupa cuci muka, cuci tangan, cuci kaki ya, sambil rebahan, sambil kipas anginan, nyalain AC-nya, sambil dengerin Pro 1. Mantap, sambil nonton aku juga ya Nisa ya. Ada siapa lagi nih, Mbak Fatima udah dibacain tadi ya. Oke deh, sekarang buat teman-teman yang lainnya pengen gabung, masih kita terima 3251562 ataupun di 0811511410 ya. Halo, assalamualaikum Bang Udin.
1: Anyar ada bunyinya.
0: Mulai tadi kerda suaranya.
1: Ini kada kok sampai ke mana aku ya, kok ya, halo halo.
0: Ayo suara pengkar tambus ke sini ya, yuk.
1: Iya, itu makanya nyamnya kok. Jangan bingung aja kada bunyi.
0: Aduh. Sehat ya Bang Udin?
1: Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin.
0: Sama-sama Bang Udin. Ulun tadi pagi ke Hoktong Bang Udin makan lupis.
1: Ada di sini aja aku di belakangannya teh. Belakang belakang pukis Mas.
0: Iya, yang berjual pukis di mana?
1: Berjual apa?
0: Jual pukis.
1: Pukis ke lupis kah?
0: Lupis, lupis.
1: Di sebelahnya gang
0: sebelah. Nah, iya.
1: Itu juga itu ada aku nih guys, bila masuk gang tuh.
0: Nah, ulun pas di situ tadi tuh pas ada lewat mencari mencari sesapu lawan sikat lantai di orang apa di muka tuh di pinggir jalan di Higa Polsek. Ada orang berjual tuh lah sapu-sapuan tuh di ruko.
1: Anak mah anak ke Polsek atau
0: kah? Kada. Kada lu anak membersih rumah tadi tuh makanya menukari nukar peralatan dulu mah ya sehingga ke toko dalam tadi.
1: Jadi anu lah masih di ada sini lah. Di belakang PHB itu apa nggak nih
0: kak? Purnawirawan.
1: Kan Purnawirawan atau apa maksudnya kak?
0: Belakang PHB Purnawirawan?
1: Nggak ada tambusan banyak aja
0: kak. Olon di teluk dalam di gang Serumpun kayak.
1: Serumpun itu kan ada masukan. Tahu ya gang Serumpun itu yang PHB
0: sih. Di higanya PHB?
1: Itu kan tambus yang apa tuh gang apa nggak ada
0: adanya. Tambusnya gang Hidayah, keluarnya tuh pas di belakang di belakang kantor camat
1: ya.
0: Nah situ keluarnya
1: kantor camat
0: ya. Nah kantor camat punya barang lo nanti, punya barang kantor camat tuh tukar barang tadi, nukar sapu lawan sikat lantai betul. Nah, rasa kepingin lupis ke arah Hoktong ya, lupis
1: maka anunya gulanya manis benar lah.
0: Oh anu nyaman, cuman kada tuh kada likat, masih encer gulanya.
1: Ya manis benar. Lagu wayang kan ada tadi.
0: Kenapa?
1: Lagu wayang
0: apa? Lagu wayang ada judulnya dongeng.
1: Ah, jadiin.
0: Okay, siap.
1: Salamnya buat semuanya jadiin.
0: Inggih.
1: Jadi coba buat seberatan ya Allah.
0: Bah, setuju banar ulun.
1: Ya ada minal aidin semua.
0: Nggih.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Belamak kan ngambil teh.
0: Ah, kayak tupang. Ulun ki merasa belamak.
1: Cerita macam begana jika mawak lah.
0: Ulun merasa pinanya jurun bulan jabar semingguan ini narasa lamak, ditambah pulang mulai semalam ulun dagingnya dihantup.
1: Biar ikan belamak ada melihat jauh, ada buka TikTok.
0: Oh iya, tapi kan buka TikTok, coba pengen buka TikTok pian.
1: Apa bu menelepon ini kan kalau buka
0: kalau? Pengen basah.
1: Makasih waktunya.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bener bang Udin ya, Adit emang belamak.

0: Oke, soalnya nggak berasa nih Bang Udin, dalam kurang lebih seminggu nih, 5 hari terakhir nih ya, beulanja aja gawian. Nah, kayak apa lagi olah, mode kayak jajan, jajan gitu. Nah, lalu rasa menggelambung awak, ditambah pulang mulai hari apa tuh, hari Kamis semalam. Nah, hari Kamis, hari Rabu semalam tuh daging jenang dulu makan. Baik itu pulang semalam, hari ini pulang daging aja, mau semalam menyete pulang gitu ya kalau. Lalu pina gadur awak dapatnya. Assalamualaikum.
1: Nah.
0: Tertawa beliau nyempet gadur.
1: Garing yang ada ember.
0: Aduh, gak pada ember gadur tuh berarti leh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sin.
1: Alhamdulillah, panjang umur, berdapatan pulang di udara bareng.
0: Alhamdulillah, kami semalam tuh mencari pian, lo semalam kada masuk ke mana orang yurun HP kah? Rusak jurun lo, tenak pian kah lagi keluar kota jurun?
1: Iya, ayib pegawainya, guring di toko sudah kalong.
0: Oh.
1: Anak batu licin isok menggayakan mobilnya anak guanya Haji Isam.
0: Oh iya, cocok ya kada laos makan bergabung pian julun.
1: Iya. Ngarannya empat nebeng nih.
0: Mana
1: orang ada isinya kalau digunakan meminjam satu mat itu ae. Mana orang kada tahu guna ya Allah. Nanti digunakan meminjam tuh
0: Undang
1: arahkan aja nya kada bematian radionya jadi tinggal di telinga aja bandak.
0: Amang Gusti semua mencari Yon pian pilaos kada suara jadi Amang Gusti.
1: Iya. Ya sudah tahu anunya jurusannya jadi ini bagaganangan aja.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman kada berdapatan lagi nah.
0: Oh, iya.
1: Aur-aur lagi. Ya mudahan sehat walafiat. Di sini sorangan juga kasihan ya. Sidin hanya meninggal juga kan Mama Sidin juga.
0: Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Gadur.
0: Karena saya bujur bahwa sini nampin hayalakan jurun di samping gua nih mudah kayak hendak mengemil aja makannya sudah makan baik itu mengemil pulang.
1: Bulan haji ini anu korban insya Allah selamat aja.
0: Alhamdulillah. Ulun masalah selamat insya Allah selamat ya Bang, cuma awak rasa beganal nih jangan kayak gadur sudah gadur benar.
1: Asal sehat aja padahinya dibawa asal dibawa bagarak. Mulai subuh kita bangun guring itu kan udah sholat subuh berniat juga itu kan menggerakkan sambil anu juga olahraga juga.
0: Nah masalahnya nih Mbah Tuntung sembahyang subuh Tuntung buwirit berdoa nah langsung anu melingkur pulang nah itu nang heran ulun.
1: Memadar. Ii nasi tuh mau dipader inya nang sebiji jadi belah dua. Begono.
0: Makanya yaudah kenapa seminggu anu pindah mengulir biasanya lu namanya memadar tuh pasti tuh paling karena jualan tambus akan jam 6 atau 7 hanya mulai pindah riup-riup mata kan setumat memadar. Ini kesungsungan memadar, belum jam 6 memadar pulang.
1: Menurun memadar tuh jam 10-an ke atas itu ada juga tuh roti kah dimakan pisang goreng kah dulu banyu hangat tengah cangkir itu. Udah tuntung mulai jam 4 tuh kan bangun sampai jam 10 masih berduduk aja bangun belum tuntung lagi nangis katek-kateknya.
0: Aduh. Menangis
1: pertambahannya ya Allah.
0: Ya Allah makasih langsung bener he Mbak Tuntung langsung tak ada nang di pahasapan juga bulir sedikit. Bulir ya sedikit bunjur batis kisahnya.
1: Ayo mudah kita bisa sehatan aja.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sehat aja udahnya makan daging korban nih asal ya jangan kelimpatan aja juga tenang.
0: Iya.
1: Ulun ginwannya aja mau makan cuman ulun mendaging tulen nih dasar kada tapi hobi lagi sudah nang tuhan-tuhanin apakah ya bahari bapak tuh kan lagi tentara tuh di asrama tuh kan tiap minggu tuh cari tarus minjangan.
0: Eh bujur.
1: Paling kaya burung dibawa bulik tuh pasti sudah jadi masalah daging mendaging ini mah beruang dimakan bahari ngerenya di barak di asrama tuh kan kumpul batak kenapa ada
0: iya seberataan sebujurul nah, keingatan lama rum bapak apa ngarannya kura-kura nanggana tuh apa ngarannya aduh
1: penyu
0: kan kura-kura yang dapat di sungai itu nah
1: ulun bidawang gak dimakannya tak menurun ini makan tahu
0: aduh bidawang ya Allah lu kayak ingatan saya bingung coba hari itulah dapat jeruk buahnya pas lagi mandian di sungai ini membawa bulik dua ekong kura-kura tuh dibelah buahnya, dimasaki buahnya. Tempat aja terasa aja bahari ke anakan nah.
1: Kayaknya anakan ulun masih terkumpulan buahnya tuan di barak tuh mulai umur 5 tahun loh sampai umur 9 tahun. Nang apa nang dimakan orang di situ. Inya kan bujangan tuh banget di mesnya tuh kan terkumpulan. Kalau berlima, berenam, berenam bujang-bujangan. Sejaba secapa tuh kan nya terkumpulan. Dapat di hutan tuh apa? Buahnya pulih babi ke apa? Kamu sudah masak jadi cucuk di sate itu tinggal menyuap aja ulun.
0: Kada melihat lagi.
1: Oh di piaunya kena. Yolanda, ayo kita latihan nyanyi. Ya kayak itu macam-macam ngarannya macam-macam anu urang lah bumbu ada di situ Jawa ada. Masih ini tuh Om Sembiring tuh nah. Ingat benar ulun loh bahari nang kena tembak di telinga tuh rabit telinga Sidin. Berak di pinggir sungai. Oh di orang di asrama tuh apa bergerak-gerak putih-putih dikira babi bubuhannya juga pang lotak langsung ngetembak apa asal kena tuh kurang ajar jadi yang
0: menembak harus sekalinya lagi BAB kawan
1: tembak kawan untung telinga ada kepala ya Allah ingat benar ulun itu
0: aduh
1: mumoy darah Sidin bulik jasin bangsat benar nih jasin dengarnya bahasanya bubuhan Batak nih kayak itu pang sudah
0: inge.
1: Tapi ada juga pang anu kayak nang anu nih kada mau makan orang Batak nih nang kayak babi kan tuh maunya ada juga
0: iya bujur
1: kami bahari lah ngaranya anak kolong anak kalong nih ya sudah tahuai kisahnya bahari menulun bila malam minggu tuh ya sudah sampai jam 10 tuh nyar diantarakan tapi ngaranya kada jauh yang asrama atau kanan beban barak Sidin tuh tupang dah anak kolong nih makanan bebas.
0: Aduh.
1: Om ini hati apa om? Hati beruang. Enak. Kayak hati ayam tupang rasanya.
0: Cuman enak, ada beruang yang bau tuh apalah? Kada tahu juga. Daging beruang ada yang bau.
1: Tahu lah tuh beruang apa yuk?
0: Kada tahu lon.
1: Di daerah Kintab tuh lagi dulu. Oh hai anu. Apa enggak beruang madu? Halus aja beruangnya.
0: Kartaulah beruang, ini beruang itu ada mereka putih-putih di dadanya tuh nah.
1: Beruang madu loh itu.
0: Atau orang kada bisa memasak labuhannya tuh lah, jadi bebau ya beruangnya.
1: Bubuhannya tuh pintar banget masak-masak tuh inya. Ulun kada berasa nang ular, kah babi, kah ngapa itu, ulun kada berasa. Ini masak itu. Pokoknya dikanyanginya dulu, ulun makan sate. Dulu kanyanginya dulu hanyar bejogetan, kena bernyanyian.
0: Mantap.
1: Ada anak polisi juga, anak kepala polisi itu nah ada juanya. Ketujuh juang itu. Gabung tupang.
0: Oke.
1: Okay. Kedenang di umbayinya jareng kan ngarannya Isidin kan istilahnya tuh kan dewasa sudah ketenang. Pada denang menghibur di anu tuh pada kanan-kanan yang di palernya.
0: Umur
1: 6-7 tahun tuh kan lagi muar-muarnya kamu lihat apa kan di dandaninya kalau kena di anuinya ba ulos nang apa-apa kan
0: apalah gemes-gemes lagi gemes-gemesnya
1: di atas meja ingat aja.
0: Oke deh, bosin request lagunya perlu nih bosin.
1: Ini kita larut nah ya kalau sekali kamu mulu nih ya kayak itu ntar lah ibanar pendengar nang alih nyula orang ini. Salamnya beratan aja nah anu ngiring aja lagunya ulun
0: tetapi
1: anu aja lagu-lagu tuh napa tapi paham jar lagu nang hanyar-hanyar nih.
0: Siap.
1: Ya lagu plus-plus kah apa pamber kah.
0: Itu malam kan aja pengen bergabung.
1: Ih, ermi kulit kah. Nah, ulun siang malam di setelakan itu ketujuh aja. Atau lagunya anu kah apa Michael Jackson kah nah. Wayang-wayang kah barangnya ulun ketujuh juga wayang Banjar kah wayang Jawa kah
0: ketujuh aja ulun.
1: Ih ngalih je lah orang aneh ni.
0: Kada jua orang bahari, orang anum bahari.
1: Bahari lah.
0: Orang anum bahari jar.
1: Kalau perjalanan 65 tahun tu macam-macam bang yang didapat. Insya Allah tu mudah-mudahan baik-baik aja ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mudah-mudahan yang anak cucu nak akan datang ni pintar-pintar jua, bisa-bisa jua kayak itu nah.
0: Amin.
1: Ulun ni ngalih aja lah dikisahkan datu-datu peninian pang orang ada jua kayak itu nah. Mau kada mau lah percaya kada percaya kita nih alam sebelah ada jua kan kita percaya aja nih kayak itu jua ngalih jua ulun anak dibuang ya kayak apa. Tapi kada mengganggu jua pang orang masing-masing kita nyempang.
0: Ingin.
1: Sama orang hidup nang kita nih kita jua tuh nah kada kawa kada diherani kayak tuh nah nyon harus disapa-sapa jua harus diaruh-aruhi jua dikirimi jua itu Nah, terima kasih banyak atas waktunya, berelaan.
0: Sama-sama, Mbak Osin.
1: Mohon maaf lahir batin.
0: Sama-sama, Mbak Osin.
1: Ya, Mas Adit, abang-abang seberataan ada di mana-mana. Enak, lu nak. Mama-mama, tante-tante. Ayo Bang Gusti, masuk Bang Gusti. Jangan, kemana-kah Bang Gusti ini, nah. Guringkah, kemana-kah istirahatkah, kenapa karena digabis di dina. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Osin. Ya, pendengar, kami informasikan 5 menit tadi ya, tepat pukul 15.45 tadi, ini sudah masuk kemandangan Azan Asyar ya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan itu juga pengen nyapa sih, udah gabung lewat TikTok ada Anisha. Baturkah kita kadit olahraga bimbai? Ente nih sih ya ngajakin saya olahraga. Tadi barusan cerita sama Mbak Osin. Selesai sholat subuh aja unjur batis langsung terhambat. Situ mau bawa hendak buat olahraga. Semut langsung ketawa. Aduh, yang sabar ya Nisia. Bukannya enggak mau, hanya bunjur batis nih saya sembahyang subuh. Langsung belingkur pulang kita. Ulun ganda kena juru mafian. Ayo, namun mengganda silakan. Ditunggu urangnya kereda lagi sudah jar kemana jar tulak ya kulit anu dina subuh jar. Oke, pendengar, 52 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita putar dua lagu dulu untuk Anda. Pertemuan Adam dan Hawa tentang Wiyahya, dan diikuti dengan dongeng wayang.

Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin sore ini.
2: Persatukan informasi dan inspirasi, teman-teman pendengar semuanya. Aduh, gak berasa nih ya. Sudah pukul 16 waktu Indonesia Tengah, artinya perjumpaan kita ada di penghujung ya. Dari Pak Haji Idam saya sudah gabung juga, baru gabung lewat TikTok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adit, mau kepala kambing kah? Bila mau ambil ke rumahku lah, habis tugas sore insyaallah. Pak Haji, takutnya cuma kepala kambing Pak Haji. Kepala kambingnya punya belum memasak, ada wanita mau ambil, namun sudah dimasak insyaallah. Auliana handoko beri kepala kambing, kada mau takutan jar melihat delekan mata kambing. Jangan gin pajail kada wani juna. Nah, namun belum memasak ada wani ulun. Kemana menyimpaninya, langsung ulun gantung kah di rumah. Andak di muka rumah Fajilah, langsung kepala kambing. Kada bisa pajak, kada bisa memasaki. Soalnya di rumah Mintu Haulun ada anu sudah, ada kepala sapi semalam diantari orang dua ekong Mintu Haulun dapat. Cuman si ekong dibariakan si Den wada dingsan aksiden. Oke, buat Mbak Fatimah hati-hati Deep ya, siap Mbak Fatimah, terima kasih juga ya. Buat teman-teman yang udah gabung juga, terima kasih. Dan nanti ada lagu requestan Bang Udin tadi ya, wayang dongeng, habis ini nanti Aditya puterkan ya. So, jangan kemana-mana, Aditya masih terus akan menemani Anda hingga pukul 7 malam nanti. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi. Dari Indonesia, kita cukupkan dulu sampai di sini. Jumpa lagi esok di jam yang sama. Bye-bye.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Proses dengan informasi dan inspirasi mendengar masih menemannya di Banjarmasin sore ya. Biar kamu tetap kesuka darah ayu ya. Sudah membawa kita ke 15 menit lepas dari pukul 16 ya. Wow, biar kamu tetap kesuka. Asik nih lagunya ya. Buat aku yang merasa agak gendutan hari ini ya. But it's okay pendengar, setelah informasi dulu untuk Anda di cuaca kota Banjarmasin yang dingin di hari ini. Setelah informasi untuk Anda pendengar dari area di Banjarmasin pendengar, di mana masyarakat Kalimantan Selatan saat ini merasakan fenomena perubahan cuaca yang cukup ekstrim ya. Terkadang hujan lebat disertai angin kencang ya, kerap muncul secara tiba-tiba, terkadang panas terik luar biasa, di mana kondisi kontradiktif ini menjadi penanda masa transisi kemarau ya, dari musim hujan ke musim panas. Nah, di mana pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Kalimantan Selatan, Vera Yulianti, menegaskan bahwa Kalsel ini memang masih belum memasuki sepenuhnya musim kemarau dan wilayah ini masih terjebak dalam fase peralihan cuaca. Di mana dalam siaran kentongan ya RRI Pro 1 Banjarmasin pada Rabu 26 Mei 2026 kemarin ya, menyampaikan bahwa kondisi atmosfer ya, di daerah Kalimantan Selatan saat ini cukup labil ya. Di mana menurutnya suhu permukaan terasa cukup panas ya, sehingga meningkatkan penguapan ya, kelembapan udara yang tinggi juga turut memicu pertumbuhan awan. Dengan gangguan cuaca regional ya, kata Vera, juga mempengaruhi pola iklim harian dan fenomena gelombang atmosfer juga membawa pergerakan awan ya yang membawa hujan, dan interaksi berbagai faktor topografi alam juga bisa membuat intensitas hujan yang bisa meningkat. Nah, Vera juga menerangkan, awal musim kemarau diprediksi terjadi secara bertahap ya, namun merata. Pergerakan cuaca kering dimulai dari sisi Kalsel bagian barat mengarah ke Kalsel bagian timur. Daerah pesisir juga akan cenderung lebih dulu mengalami kekeringan. Dan dari pantauan BMKG pendengar, musim kemarau diperkirakan akan berlangsung hingga November mendatang, dan BMKG juga terus memantau indikator hari tanpa hujan, dan warga juga diimbau bisa segera mungkin memanen air hujan selagi masih melimpah untuk persiapan menghadapi kemarau. Langkah mitigasi dini juga penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Kebersihan lingkungan juga wajib dijaga agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, informasi harian resmi dari BMKG juga harus selalu menjadi rujukan warga masyarakat untuk mengupdate cuaca harian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Persatukan oleh informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda, pendengar, masih terkait tentang cuaca Kalimantan Selatan ya, di mana Kalimantan Selatan sekarang sudah mulai menghadapi musim kemarau ya, di mana ancaman karhutlah pada musim kemarau kali ini di Kalimantan Selatan ini perlu kita waspada ya pendengar. Dalam siaran kentongan ya bersama Prosotera dari Banjarmasin pada Rabu 26 Mei kemarin ya, di mana pengamat meteorologi BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan Vera Widianti ini memberikan peringatan serius ya. Nah, di mana menegaskan pentingnya antisipasi dini bagi seluruh pihak. Nah, di mana BMKG Kalimantan Selatan juga merilis perkiraan terbaru lokasi kondisi iklim kemarau ekstrim diprediksi akan melanda hingga November mendatang di wilayah Kalimantan Selatan. Di mana perubahan pola cuaca harian ini juga menuntut kewaspadaan ekstra bagi pemerintah dan juga masyarakat. Di mana peralihan musim di wilayah Kalimantan Selatan memang tidak serentak terjadi. Dia menyampaikan kondisi topografi wilayah juga sangat mempengaruhi penyebaran kelembapan udara, di mana pegunungan Meratus ini menjadi penghalang alami pergerakan uap air sendiri. Nah, di mana letak geografis ini menyebabkan disparitas cuaca hujan ya antar kabupaten. Di mana menurutnya ancaman kekeringan memicu masalah kebakaran hutan yang cukup berbahaya. Untuk itu pihaknya merekomendasikan sinergi kuat antar lembaga dan juga masyarakat. Patroli darat juga harus rutin dilakukan sesegera mungkin, lebih digencarkan dari sekarang. Dan Vera juga mengungkapkan upaya modifikasi cuaca juga turut masuk dalam opsi mitigasi. Namun langkah tersebut membutuhkan analisis atmosfer secara komprehensif. Nah, di mana potensi ketersediaan awan ini harus dievaluasi sebelum pengambilan tindakan. Di mana Vera juga menyebutkan terkait kelangkaan pasokan air bersih ini mulai mengancam juga untuk wilayah pemukiman warga. Vera menyarankan masyarakat mulai melakukan gerakan memanen hujan ya atau cadangkan air. Ini menjadi solusi strategis untuk masyarakat di masa yang akan datang. Nah, untuk itu warga juga dianjurkan segera mengunduh aplikasi resmi dari BMKG, dari mana platform digital ini selalu memberikan notifikasi peringatan akurat setiap saat ya. Selain itu masyarakat juga diharapkan tidak mudah percaya pada kabar-kabar yang tidak benar atau tidak kredibel. Informasi lainnya mendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore ya, di 44 menit pas pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar KBMB dari rri.co.id KBR Banjarmasin, di mana kelangkaan solar ini mulai memukul para motoris kelotok wisata di kota Banjarmasin. Demi tetap mengangkut wisatawan menyusuri sungai, mereka kini terpaksa membeli solar eceran di tepi sungai dengan harga yang lumayan fantastik, yaitu Rp18.000 per liternya. Nah, kondisi ini diduga dipicu meningkatnya penggunaan solar setelah harga BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex mengalami kenaikan. Akibatnya, stok solar di lapangan semakin sulit ditemukan. Para pemilik lotok ini mengaku kini semakin kelimpungan mencari bahan bakar. Kalaupun tersedia, harganya jauh lebih mahal dibandingkan biasanya. Salah seorang motoris kelotok wisata atas nama Eli mengaku kondisi tersebut sangat memberatkan. Namun demi tetap bekerja dan menghidupi keluarga, mereka terpaksa membeli solar dengan harga yang tinggi. Nah, rada susah katanya ya, karena biasanya termurah ya, ini bisa di harga 15 sampai 18 per liter sekarang. Nah, kadang ada, kadang juga nggak ada. Kalau nggak ada terpaksa libur. Nah, menurut Eli, para motoris juga tidak berani menaikkan tarif wisata sungai. Pasalnya jumlah penumpang saat ini masih belum stabil. Jadi tidak bisa menaikkan harga, penumpang bisa nggak mau lagi nanti naik ya. Nah, kita harap ini ada jalan keluarnya nantinya. Dimana keluhan serupa juga disampaikan oleh Ketua Koperasi Kelotok Wisata Siring, Supiani Yanto. Dia menyebutkan bahwa harganya mahal dan langka solar ini, membuat biaya operasional para pengemudi kelotok ini terus membengkak. Nah, kalau mahal saja, tapi ada masih lumayan, tapi ini sudah mahal, kosong lagi harganya. Dimana terakhir pembelian juga harganya Rp18.000 per liter di pinggir sungai. Supiani mengatakan pihaknya masih belum berani menaikkan tarif wisata sungai karena khawatir penumpang justru akan semakin sepi. Bahkan dengan tarif saat ini saja masih banyak masyarakat yang menawar harga. Menurutnya persoalan tersebut sebelumnya juga sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, di mana para motoris ini berharap ada solusi konkret agar mereka lebih mudah mendapatkan stok solar ini. Hingga kini belum ada pangkalan atau jalur khusus pembelian BBM untuk kapal wisata di kawasan sungai Kota Banjarmasin. Ya, berharap dan juga sudah mengajukan ya ke pihak dinas dan katanya siap membantu. Intinya harapan pihak motoris ini bagaimana supaya para motoris ini mudah mendapatkan solar. Sementara itu, Kepala Dis Purapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengaku pihaknya akan segera berkoordinasi dengan PT Pertamina terkait keluhan para motoris kelotok wisata, di mana menurutnya persoalan tersebut cukup serius karena berdampak langsung terhadap wisata sungai yang menjadi ikon Kota Banjarmasin. Informasi lainnya berangkat dan bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prosatu kenal informasi dan inspirasi pendengar RRI Prosatu. Kadang ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting ya. Kalau dia itu tiba-tiba hilang, baru berasa pentingnya ya. Iya, sinyal. Serius ya. Saat ini siapa sih yang tidak bergantung dengan sinyal? Ya, baik itu waktu internetan ataupun kegiatan sehari-hari. Mau scroll sosial media, streaming lagu favorit, lagi video callan, lagi nelfon ya, sampai ngabarin apapun itu ya, semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Apalagi pas lagi mau bayar-bayar pakai cashless ya, kiris. Dan lucunya sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia ya. Pas dia bagus, hidup berasa tenang. Pas dia hilang, waduh, panik sealam semesta ya. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya ya, tiba-tiba gak bisa nyambung, tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak langit mau runtuh ya. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi, sinyal Smartfren itu nggak cuma kuat di kota saja, tapi Smartfren jago sinyal udah nyampe ke pelosok-pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus ya, dan Smartfren jagoan sinyal sudah menjangkau Banjarmasin, Bertokuala, dan seluruh wilayah di daerah Kalimantan Selatan. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar chat aja, nggak jadi masalah. Semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal hilang putus-putus. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen koneksinya tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktikan sendiri pengalaman menggunakan Smartfren jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas kalian seharian. Smartfren, jagonya sinyal se-Indonesia.
4: Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

0: Kestuana di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Bajar Nusantara.
2: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudy Miladi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator 8, edisi Jumat 29 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Terakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya. Assalamualaikum, halo Aditya, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusdi, kabar baik. Bang Rusdi, apa kabarnya juga nih?
0: Alhamdulillah, nunukan juga kabar baik. Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait tentang pengolahan limbah kurban, Bang Rusdi.
0: Baik Aditya, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bang Rusdi. Pendengar dan pemirsa, pengelolaan limbah kurban menjadi perhatian serius pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, di mana hal ini mengingat limbah kurban dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Silakan kami disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Persoalan limbah kurban kembali menjadi sorotan penting pada momen Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Limbah pemotongan hewan seperti jeroan, isi perut, hingga usus sapi dan kambing kerap tidak dikelola dengan baik. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan atau RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dwijatmiko, mengatakan pengurus atau panitia dapat menampung limbah seperti darah dengan wadah penampungan atau lubang galian sebagai tempat resapan. Sementara untuk limbah kotoran, warga dapat memanfaatkannya menjadi pupuk organik. Hal ini menurut Anang sebagai upaya untuk mencegah penularan penyakit dan pencemaran lingkungan.
3: Jadi semua bakteri bisa hidup di darah, jadi itu bisa menyebabkan infeksi ataupun penyebab penyakit-penyakit lain yang bisa menyerang ke manusia ataupun ke hewan lain. Nah itu yang kita harapkan, semoga tidak ada kejadian penyakit zoonosis, yang yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Makanya kita harapkan kepada masyarakat, terutama panitia kurban, ketika selesai penyembelihan, limbah darahnya diperhatikan benar-benar, kalaupun ditampung nanti diolah secara benar biar tidak mencemari lingkungan ataupun kesehatan masyarakat di sekitarnya.
2: Pengelolaan limbah kurban juga turut menjadi perhatian serius pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Marzuki, menegaskan pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada panitia kurban. Edaran tersebut berisi tentang pengelolaan limbah kurban sekaligus pengurangan penggunaan kantong plastik untuk membungkus daging kurban.
4: Mendukung program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua, terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya, kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang, dikubur. Ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa. Untuk khusus itu dibersihkan dan dibersihkan, dimanfaatkan kembali. Jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai.
2: Kesadaran panitia kurban pun dinilai menjadi kunci penting yang menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya, setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke renungan. Silakan Bang Rusli.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Terakan, ada rekan saya Jubaida. Halo Jubaida, gimana kondisi cuaca Terakan sore ini Jubaida?
1: Halo Rusdi, alhamdulillah kalau cuaca sore ini sudah tidak terlalu panas ya, cenderung lebih ke mendung ini Rusdi.
0: Sama dengan Nunukan Jum. Ada informasi apa untuk pendengar lintas Banjar Nusantara sore ini Jubaida?
1: Ada informasi terkait dengan bulan Juli mendatang di Senaker City dan Jover ini Rusti.
0: Baik, rekan Jubaida, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusti Mursalim dari Nunukan dan pendengar pemirsa. Dinas Penindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan memastikan Jover akan diadakan pada bulan Juli atau setelah kelulusan sekolah menengah atas.
2: Jover kita rencana sekitar bulan Juli Agustus.
3: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan pastikan antara bulan Juli dan Agustus akan diadakan job fair. Agus Sutanto selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan menjelaskan job fair diadakan setiap tahunnya, khususnya pada bulan Juli dan Agustus. Dikatakan dipilihnya kedua bulan tersebut dikarenakan menunggu kelulusan pelajar tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
2: Jover kita rencana sekitar bulan Juli Agustus. Kita ngadakan itu sekaligus menunggu lulusan SMK. Kalau kita laksanakan di bulan April atau Mei kan belum lulusan ini.
3: Agus juga mengingatkan bagi para pencari kerja yang ingin mengikuti job fair bisa membuat kartu kuning atau kartu AK1. Mengingat kartu kuning merupakan salah satu persyaratan di dalam job fair. Selain itu dengan adanya job fair yang diadakan antara bulan Juli dan Agustus, diharapkan bisa menyerap banyak para pencari kerja yang saat ini jumlahnya sebanyak 481 pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rustin, demikian informasi dari Kota Rakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh Radar Publik Indonesia Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pertamina Trakanvil siap mendistribusikan tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke wilayah 4 dataran Kalimantan pada tahun ini. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pertamina mulai menyiapkan penyaluran LPG subsidi 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan. Penyaluran ini menyusul telah disetujuinya usulan tambahan kuota LPG oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sales Branch Manager Pertamina Kalimantan Utara Bidang Gas Reza mengatakan distribusi LPG 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan ditargetkan mulai terrealisasi tahun ini. Program tersebut merupakan bagian dari konversi penggunaan minyak tanah ke LPG bersubsidi.
2: Sudah di ACC oleh Direktorat Pusat, kuotanya dari Jenbeng sudah ditambah. Nanti kita coba bahas teknisnya lebih lanjut dengan Pemda untuk pelaksanaannya. Gitu.
1: Sebelumnya pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kg untuk wilayah daratan Kalimantan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Setda Nunukan Rohadiansyah mengatakan pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sekitar 80 ribu tabung per bulan. Jumlah itu meningkat hampir 2 kali lipat dibanding kuota yang saat ini diterima Kabupaten Nunukan.
3: Alasan kami kemarin surat kita ke pusat itu bahwa subsidi LPG hanya baru Pulau Nunukan dan Sebatik. Kita minta alokasikan untuk wilayah daratan Kalimantan. Ada sekian kecamatan kita sampaikan.
1: Rohadiansyah menyebut proses konversi minyak tanah ke LPG akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta geografis wilayah, mengingat sebagian masyarakat masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontakan Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo, assalamualaikum Vira, gimana kabarnya sore ini Vira?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rusdi, alhamdulillah tadi siang Samarinda sempat diguyur hujan dan sampai sore ini masih cukup berawan rekan Rusdi, gimana di Nunukan sana?
0: Kurang lebih dengan Nunukan, antara Nunukan dan Samarinda Vira. Vira, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ada informasi mengenai himbauan cara penyimpanan daging kurban dari Dinas Peternakan, Rusdi.
0: Baik, Vira, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Dinas Peternakan Kalimantan Timur mengimbau masyarakat memperhatikan cara penyimpanan daging kurban agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga setelah Idul Adha. Reporter RRI Samarinda Ahmad Junaini melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Peternakan Kalimantan Timur mengingatkan masyarakat agar menyimpan daging kurban sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dr. Hewan Diah Anggraini menjelaskan, daging kurban dapat langsung dimasak, disimpan di suhu dingin ataupun di suhu beku sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya penyimpanan daging di freezer harus didahului dengan memotong daging menjadi bagian kecil sesuai kebutuhan konsumsi. Dia menjelaskan daging disimpan pada suhu dingin atau chill dapat bertahan 3 hingga 5 hari. Sementara penyimpanan di suhu beku atau freezer bisa mempertahankan kualitas daging hingga 3 sampai 6 bulan. Selain itu, petugas dan masyarakat yang menangani daging kurban diminta menjaga kebersihan saat proses pengemasan. Daging dan jeroan juga dianjurkan tidak dicampur dalam satu kemasan untuk mencegah pencemaran dan menjaga kualitas daging.
3: Tentunya petugas yang menangani daging kurban ini harus menjaga kebersihan. Kemudian jangan dicampur antara daging dan jerohan, dipisahkan dalam kemasannya. Kemudian untuk kemasannya juga menggunakan plastik yang transparan dan tentunya kita anjurkan untuk yang plastik yang food grade sehingga tidak terjadi pencemaran untuk dagingnya sendiri tercemari oleh jerohan, baik itu jerohan merah ataupun jerohan hijau.
2: Ia juga menyarankan agar daging kurban tidak dicuci secara berlebihan sebelum disimpan. Jika terdapat kotoran, bagian yang kotor cukup dibersihkan secara seperlunya, kemudian dikeringkan dengan tisu sebelum dimasukkan ke tempat penyimpanan. Dinas Peternakan Kaltim berharap masyarakat dapat menerapkan cara penyimpanan yang benar agar daging kurban tetap aman, sehat, dan layak dikonsumsi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda Rusdi di Nunukan. Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Halo Rusdi, selamat sore. Alhamdulillah kabar baik dan cuaca Kota Palangkaraya sore ini baru saja diguyur hujan, namun saat ini sudah reda Rusdi. Bagaimana di Nunukan?
0: Nunukan sejak pagi hingga saat ini mendung terus.
1: Rekan mendung, Dewi. Ya Rusdi. Ya. Oke deh.
0: Baik Dewi, informasi apa yang telah disiapkan dari Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini, rekan Dewi?
1: Oke Rusdi, ini terkait dengan peredaran narkoba modus rokok elektrik, Rusdi.
0: Oke baik Dewi, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya baik Rusdi dan pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah sedang menyelidiki peredaran narkotika dengan modus vape rokok elektrik. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah mulai menyelidiki dugaan peredaran narkotika menggunakan media rokok elektronik atau PAP. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto menegaskan hal ini merupakan bentuk baru dari penyalahgunaan narkoba yang mulai berkembang, tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi lanjut Brigjen Pol Mada Rustanto, belakangan ramai diberitakan terkait masuknya ratusan unit PAPE diduga mengandung narkotika yang berhasil diungkap di Kalimantan, khususnya aparat di Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
2: Karena ini merupakan juga salah satu bentuk bentuk ya, perubahan bentuk atau metamorfosis ya. Jadi bagaimana caranya alat itu menjadi alat utama ya, untuk dijadikan salah satu sarana dalam pemakaian narkotika tadi. Khususnya kan ketahui kemarin 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga kan. Banyak juga aparat yang terlibat. Yang sekarang lagi booming di media kan. Jadi semua ini kita harus antisipasi, harus komitmen tadi.
3: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Sadagori Binti mengapresiasi langkah cepat pihak BNNP Kalimantan Tengah dalam melakukan penelusuran peredaran narkotika melalui media rokok elektrik, karena pengguna dari barang ini kebanyakan anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.
4: Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah dan di Palangkaraya, dan memohon kepada beliau dan jajarannya untuk bisa menindaklanjuti tindakan hukum supaya meminimalkan peredaran narkoba. Dan kami berterima kasih yang biasa sangat mendukung apa yang menjadi informasi kami ini, dan beliau berjanji pada kesempatan pertama setelah informasi disampaikan cukup banyak informasi persis yang kami sampaikan, kiranya aspirasi dari masyarakat Dayak di Palangkaraya ini melalui kami bisa kami sampaikan ke tindak lanjuti sebagaimana aturan hukum yang berlaku.
3: Selain itu, BNNP Kalimantan Tengah tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan adanya keterlibatan aparat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika jenis baru ini. Ia memastikan penindakan tegas akan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 29 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persetujuan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari RRI.co.id Banjarmasin. Mendengar sebuah peristiwa tragis terjadi di kawasan Kampung Arab ya. Tepatnya di Jalan Antasan Kecil Barat, Gang Ibu, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Seorang pria paruh baya berusia 53 tahun meninggal dunia seusai diseruduk seekor sapi kurban yang lepas pada Selasa sore kemarin ya, 26 Mei 2026. Di mana insiden tersebut sempat terekam oleh CCTV dari milik warga yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman yang beredar terlihat hewan kurban tersebut menyeruduk korban hingga terpental dan tidak sadarkan diri di lokasi kejadian ya. Dan salah seorang saksi mata di lokasi kejadian, Alvin, menceritakan peristiwa tersebut bermula saat warga berniat untuk memindahkan sapi tersebut, namun tanpa diduga hewan kurban itu mendadak mengamuk hingga akhirnya terlepas dari pengamanan warga. Awalnya sapi di posisi di belakang ya, itu mau dipindahkan ke depan. Nah, mungkin karena kondisinya juga stres, akhirnya sapinya mengamuk. Dan nahas korban yang saat itu sedang berada di sekitar lokasi dan sedang memberi makan sapi yang lain tidak sempat menyelamatkan diri, di mana sapi yang tengah kalap langsung menerjang tubuh korban hingga jatuh dan terpental. Dan sapi yang diberi makan juga sempat mengamuk ya, dan kemungkinan korban juga sempat terinjak atau tertendang oleh sapi yang sedang diberi makannya. Almarhum sempat berdiri mau mencoba menjaga juga mungkin ya, tapi akhirnya ya ikut terpental dan disenggol lagi oleh sapi yang dia beri makan ya. Nah, pas

0: stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Banjarmasin sore ini.

Proses tekan lebih rumah dan inspirasi masih di Banjarmasin. Sore mendengar masih dari RRI Detik Kota di Banjarmasin, di mana pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya buka suara usai keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung ya terkait sengketa kawasan pertokoan eks Kayu Tangi di Jalan Brigjen Hasan Basri. Putusan tersebut dinilai menjadi tamparan telak bagi pihak yang selama ini mempermasalahkan kewenangan Pemko atas pengolahan lahan tersebut. Pemko menegaskan putusan mahkamah itu sekaligus memperkuat posisi pemerintah daerah sebagai pemegang hak pengelola yang sah dan kemudian pemilik kawasan penuh. Ini menentukan persetujuan maupun penolakan perpanjangan hak guna bangunan atau HGB di kawasan eks Kayu Tangi ini. Dimana bagi Pemko, putusan ini bukan sekedar kemenangan dalam sengketa perdata saja, melainkan penegasan penting bahwa pengelolaan aset daerah tidak boleh berjalan semaunya dan harus tunduk pada aturan hukum serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kepala Bagian Hukum Serdaku Banjarmasin Jeffrey Faransyah menegaskan pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang telah berjalan hingga tingkat kasasi dan dia memastikan langkah lanjutan akan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana menurutnya Pemko sama sekali tidak memiliki niat merugikan pihak tertentu, namun pemerintah berkewajiban menjaga aset daerah agar pengelolaannya tetap tertib administrasi dan tidak memunculkan persoalan hukum di kemudian hari. Dimana Jeffrey juga mengungkapkan sejak awal Pemko tetap membuka ruang komunikasi kepada seluruh pihak terkait dan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam penyelesaian persoalan tersebut dan pemerintah tetap mengutamakan pendekatan yang humanis dan juga kondusif. Namun di sisi lain, kepastian hukum tetap harus ditegakkan demi kepentingan masyarakat luas dan penataan kota kedepannya. Di mana putusan kasasi ini pun dipandang menjadi momentum penting bagi Pemko Banjarmasin dalam memperkuat penataan aset daerah yang selama ini kerap memicu polemik berkepanjangan. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan seluruh tahapan pasca putusan akan dijalankan secara hati-hati agar tidak memicu gejolak sosial di tengah masyarakat. Informasi lainnya mendengar dan bersiap langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin, KMB dari komdigi.co.id. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Petrolette per 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar dari Mei 2026 lalu. Faktanya pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Petraniaga Robert MV Dumatubun ya menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebutkan tidak boleh membeli Petrolette mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan juga regulator. Di mana Robert MV juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Petrolette di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Terus untuk kenal informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin sore pendengar di jelang senja kami informasikan untuk kumandang azan maghrib hari ini insyaallah jatuh pada pukul 18:21 waktu Indonesia Tengah pendengar. Baik, satu informasi untuk Anda kami ambil dari Banjarmasin RRI.co.id di mana SPBU di kawasan Truk Dalam Banjarmasin Tengah yang berdiri di atas aset milik pemerintah Kota Banjarmasin diduga menunggak pembayaran sewa di mana tunggakan terjadi selama 3 tahun berturut-turut dengan total mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi tersebut memicu ancaman serius dari Pemkab Banjarmasin jika kewajiban tak kunjung selesai. Kerjasama pemanfaatan aset daerah ini terancam diputus pihak, bahkan membuka kemungkinan penyegelan lokasi. Diketahui pendengar, lahan yang digunakan oleh SPBU tersebut merupakan aset milik Pemkab Banjarmasin yang disewakan dengan nilai 50 juta per tahun. Namun sejak 2024 hingga 2026, pembayaran tersebut belum dilakukan oleh pihak pengelola. Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin Jeffrey menegaskan pemerintah memiliki dasar hukum kuat untuk mengambil tindakan tegas terhadap mitra kerjasama yang tidak memenuhi kewajibannya. Yang menegaskan dalam perjanjian kerja sama tersebut ya sudah diatur sanksi tegas apabila terjadi tunggakan selama 3 tahun berturut-turut. Di mana Jeffrey menyampaikan bahwa SPBU di Teluk Dalam merupakan aset Pemko yang dikerjasamakan dengan nilai sewa 50 juta per tahunnya dalam salah satu klausal. Disebutkan bahwa apabila penunggakan 3 tahun berturut-turut, Pemko dapat memutus pihak perjanjian kerjasama. Menurut Jeffrey, pemutusan kerjasama bukan berarti menghapus kewajiban pihak pengelola untuk melunasi tunggakan yang ada. Dia juga menjelaskan bahwa pemanfaatan aset daerah ini mengacu pada aturan resmi pemerintah mengenai pengelolaan barang milik daerah. Dan kasus ini pun memantik sorotan publik terkait pengawasan aset daerah. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan pendapatan aset daerah, adanya aset strategis yang digunakan pihak swasta namun sewanya menunggak bertahun-tahun dinilai menjadi tamparan serius bagi tata kelola kerja sama pemerintah daerah. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin sore ini.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar jelang kumandang azan maghrib tepat pukul 18.21 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Hajj ayat 58 dan seterusnya disampaikan oleh Maulidah.

0: Sadaqallahul Azim. Mendengar saatnya berkumandang azan maghrib untuk kuliah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: berada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
4: Radio Republik Indonesia Banjarmasin membersamai Anda dalam Idul Adha di tahun ini. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan

0: dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana praktek pungli atau pungutan liar dalam layanan administrasi di lingkup pemerintah kota Banjarmasin ternyata masih marak terjadi. Bahkan kasus tersebut menjadi laporan terbanyak yang masuk ke Inspektorat Kota Banjarmasin melalui kanal pengaduan masyarakat atau Dumas di Wislab Lowing System yang turut dipantau langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin Doli Syabana mengungkapkan dugaan pungli paling banyak ditemukan dalam layanan administrasi pertanahan hingga pengurusan berkas dapodik yang diduga dibebani biaya di luar ketentuan resmi. Menurut Doli Syabana, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena bersentuhan langsung dengan layanan publik yang setiap hari diakses oleh masyarakat. Di mana Doli menyampaikan sekarang banyak terjadi pungli pada layanan administrasi pertanahan seperti pengeluaran berkas dapodik yang terkena biaya atau penyalahgunaan wewenang. Nah, kalau pelayanan publik sudah dicemari pungli, tentu kepercayaan masyarakat bisa turun dan pengawasan pun terus diperketat. Untuk menekan praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang, Inspektorat bersama penyuluh anti korupsi terus melakukan pembinaan serta sosialisasi ke seluruh SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin. Dan tak hanya itu, Inspektorat juga kini menyiapkan program monitoring, controlling, kemudian surveillance for prevention, sebuah sistem pengawasan tata kelola pemerintahan daerah yang dikembangkan oleh KPK guna memperkuat pencegahan korupsi. Di mana meski petunjuk teknis MCSP belum resmi diterbitkan, proses pengumpulan data dijadwalkan nanti akan mulai berlangsung per Juli mendatang. Doli juga membocorkan bahwa ada 10 program prioritas di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang kini juga mendapat pengawasan khusus dari KPK karena menyangkut anggaran besar dan kepentingan masyarakat luas. Dan dari KPK yang langsung itu akan melakukan mensurvei para pemimpin SKPD guna melihat sejauh mana upaya pencegahan korupsi berjalan, dan mereka juga diminta melakukan audit hingga masuk ke sistem perencanaan dan pengadaan barang serta jasa. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Dan 50 menit pendengar lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, artinya Aditya harus undur diri dari indra dengar Anda di Banjarmasin sore. Dan setelah ini ada rekan Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada banyak ilmu di dunia ini. Ilmu kesenian, ilmu mantik, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu bahasa, ilmu usaha, ilmu kesehatan, dan ilmu-ilmu lainnya. Namun, tidak banyak cara untuk mendapatkannya. Cukup satu? Bagaimana caranya? Ya, dua sahabat ini yang akan memikirkannya.
1: Pernahkah mendengar istilah pubbing? Pubbing, sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone, hal yang sulit bagi kebanyakan orang. Menurut beberapa ahli, situasi pubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar, misalnya kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal hubungan komunikasi langsung merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
3: Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
4: Oh no. Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh, no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: 011-5111-410.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-511-410.
2: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam hari ini, Alhamdulillah, kita bersama-sama di acara Lentera Kehidupan. Yang tentu ini malam pendengar RRI di acara Lentera Kehidupan, kami bersama dengan Uin Antasari Banjarmasin. Dan malam hari ini tema yang kita angkat adalah mengenai peran orang tua mendukung pembelajaran matematika bagi anaknya. Untuk pendengar silahkan nanti boleh bergabung di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Pendengar di Lentera Kehidupan yang tentu mengangkat tentang matematika, ini sering sekali dianggap sebagai pelajaran yang sulit, bahkan menakutkan ya bagi sebagian anak. Tidak sedikit anak merasa gak percaya diri, minder, cepat menyerah, atau bahkan kehilangan semangat ketika berhadapan dengan angka dan hitungan. Padahal, tahukah Anda, keberhasilan anak dalam belajar matematika tidak hanya bergantung pada guru di sekolah, lingkungan rumah, dan juga keterlibatan orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membangun motivasi, rasa percaya diri anak, hingga cara berpikir anak-anak kita terhadap matematika. Lalu seperti apakah sebenarnya peran orang tua dalam mendukung pembelajaran matematika anak? Bagaimana pula menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di rumah? Dan bagaimana orang tua bisa membantu anak-anaknya tanpa harus menjadi ahli matematika? Nah, ini menarik kan? Langsung ya kita sapa narasumber yang hadir, ada Ibu Nina Nurmasari, MPD, Akademisi UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Senang sekali di malam hari ini Ibu hadir di sini, tentunya berbagi inspirasi, berbagi motivasi untuk anak-anak ya Bu ya, dan juga para orang tua, agar matematika ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan, bukan menyulitkan gitu ya. Baik, seperti yang kami informasikan pendengar, Anda boleh bergabung, boleh saksikan kami juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Kita langsung ke Ibu Nurmasari ya. Bu, seberapa pentingkah begitu ya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran matematika anak?
4: Ya, orang tua sangat ini ya, sangat penting sekali terutama dalam pendidikan, terutama kan dalam pendidikan. Nah, di sini khususnya mungkin dalam belajar matematika. Apalagi matematika ini sebagai pondasi awal ya, terutama di bidang sains. Nah, jadi ada dorongan atau orang tua mungkin perlu semangat lah minimal, karena memang belajar matematika itu memang nggak bisa, matematika itu memang sifatnya memaksa ya, memaksa untuk jujur, memaksa untuk rajin, dan memaksa untuk melakukan misalnya harus berhitung dan memaksa untuk berpikir. Nah, ada sifat terpaksa itulah yang perlu dukungan dari orang tua. Nah, mungkin kalau mereka belajar di sekolah, tapi keterbatasan guru, ya keterbatasan guru dalam memaksa mungkin, tapi tanda kutip baik gitu ya, memaksa. Nah, itu akhirnya ketika murid memang sebenarnya dipaksa berpikir ya, ketika mereka memang tidak mau, ya memang nggak bisa gitu kan. Nah, jadi perlu dari bantuan orang tua, terutama di rumah yang minimal ada selalu mendukung ya, meskipun mungkin nggak ini nggak secara langsung gitu kan, tapi minimal selalu memberikan dukungan yang positif kepada anaknya. Nah di sini untuk pelajaran matematika, jadi dari tahapan mungkin seandainya di apapun PR atau tugas dari sekolah, dia mau mengeluh seperti apapun, orang tua berusaha membantu kalau bisa semaksimal mungkin, misalnya membantu memberikan tambahan penjelasan dan sebagainya. Nah di sini ada peran orang tua, misalnya yang pertama mungkin ini dulu, karena orang tua kan sudah pernah mengalami dulu ya masa-masa sekolah, minimal sekolah dasar gitu kan. Nah mungkin orang tua sudah punya ini, sudah punya pengetahuan dasar matematika gitu kan. Nah jadi orang tua bisa mengenali apakah anak ini salah paham atau tidak. Nah ketika mereka salah paham, itu bisa langsung di stop gitu. Nah jadi salah satu yang pertamanya adalah orang tua perlu memahami dulu konsep dasar matematika, sehingga dia bisa mengenali apakah anaknya ini salah paham atau tidak. Ketika sudah kenal, orang tua bisa mengarahkan. Karena ketika dibiarkan, ketika di tingkat atas lagi, mereka ibaratnya mereka sudah tertanam di awal, tapi mereka salah paham. Nah itu secara psikologis itu bebannya mental, beban mentalnya mungkin ini ya, misalnya di penjumlahan, misalnya penjumlahannya sudah, ketika di pengurangan dia sudah ada beban mental ketika dia pengurangannya dapat nol terus. Nah berarti kan ada kesalahan di salah paham di awal. Nah berarti mungkin kalau orang tua terutama di SD ya, setidaknya dari memberikan motivasi awal dan menstop gitu. Kalau dia salah paham, ya terpaksa menghentikan dan mengarahkan untuk anak itu. Karena ketika mereka, ketika tingkat yang lebih lanjut lagi, ketika mereka sudah salah paham, padahal yang di pengetahuan dasarnya tuh yang itu kuat gitu kan, ini merombak awal itu perlu motivasi yang kuat lah. Kadang-kadang sudah di awal dia rajin, akhirnya malah dapat nol semua gitu kan, karena salah paham, akhirnya mentalnya lebih ini, lebih down. Nah kemudian yang kedua tadi, membangun minat, berarti menciptakan minat ya orang tua. Ya wajar lah mungkin awal-awal sebagai anak misalnya melihat angka-angka, apa ini gitu kan. Nah mungkin baik dengan pengalaman masing-masing orang tua gitu kan, seperti apa masa dulu dia berminat gitu kan, terus mungkin masa dulu mungkin tidak berminat. Nah berarti bisa diarahkan bagaimana memunculkan minat pada matematika dan memotivasi. Motivasi itu selalu memberikan dorongan ya, dorongan dan semangat dalam tahapan-tahapan pembelajaran. Apalagi semakin tinggi ya SMP dan SMA, itu perlu motivasi dengan bertumpuknya pelajaran matematika yang ini, yang memang semakin tinggi jenjangnya semakin banyak gitu kan.
3: Ya, jadi selain itu keterlibatan orang tua pastinya berperan penting banget ya Bu ya, agar bisa membantu anak memiliki kebiasaan belajar di rumah. Kalau memang anak kurang paham, mungkin kurangnya di mana gitu ya, biar nggak ada yang keliru tadi. Baik, mudah-mudahan ayah dan bunda ini mendengar ini malam perbincangan kita di Lentera Kehidupan ya. Jadi apabila ada putra-putrinya yang mungkin kesulitan belajar matematika, dapat nol terus misalnya, atau mungkin agak tinggi lah, 5, 6, lumayan lah, mungkin dicari celahnya, di mana kelirunya gitu ya. Baik, untuk ayah bunda boleh bergabung di 0811511410 dan 0511325162. Kita akan lebih banyak berinteraksi ya Bu ya. Baik, kita sapa untuk penelpon pertama. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Cakrawala boleh Pak?
0: Cakrawala Bintang menanggapi masalah pelajaran matematika ya.
3: Iya betul Pak.
0: Kalau kita kan seumur kita ini melewati masa SD, SMP, SMA sampai ku pernah kuliah ini, jelas bahwa kita ada dasar penting dalam belajar matematika tersebut, karena kita bisa menggambarkan dalam sistematik tauhid menuju kepada Tuhan yang satu itu. Karena satu itu awal bilangan, dan bilangan itu bisa bergabung-gabung sampai apa namanya, dari 1 sampai 9 kemudian menggabung ke sana kemari gitu. Nah, kemudian matematika itu menjadi dasar daripada kebenaran atau sistem keseimbangan. Namun kalau dahulu sebelum kita masih mengalami bahwa matematika itu sebelumnya bernama aljabar. Jadi aljabar itu nama Tuhan yang maha perkasa artinya. Nah, jadi kalau kita melihat pada ajaran yang dahulu aljabar dan saya sendiri pernah mengalaminya di zaman SMP, itu dengan nama aljabar itu kita sudah terinspirasi tentang keperkasaan Tuhan di dalam membuat alam semesta gitu. Nah, nah itu jadi ada hubungannya. Tapi kalau kita setelah itu kan berubah namanya jadi matematika. Nah, kalau kita matematika kan artinya hitung-menghitung aja. Mm-hmm. Nah, itu bedanya. Yeah. Jadi sebenarnya dulu hukum-hukum yang pasti itu dari nama-nama Islam.
3: Baik.
0: Kemudian jadi berubah. Nah, itu sebuah sejarah. Nah, itu jadi dengan berubahnya sejarah tersebut, maka seperti orang Islami sudah kehilangan semacam apa ya, spirit yang pernah hilang gitu. Nah, kecuali kalau kita mengulang lagi sejarah, artinya mengingatkan. Kalau saya kan pernah berada di dua sejarah itu, sejarah aljabar dan sejarah matematika. Ini sekedar informasi aja ya.
3: Sharing gitu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakrawala. Kalau zaman bahari itu aljabar kata beliau. Makasih banyak ya Pak ya. Boleh ditanggapi Bu Nina?
4: Ya, itu bagus ya spirit mungkin untuk memotivasi anak gitu. Betapa pada zaman dahulu itu matematika begitu ini ya, cuma namanya aljabar. Jadi sebenarnya semakin mendalami matematika itu sebenarnya akhirnya secara tidak langsung akhirnya mengakui bahwa begitu banyak kekuasaan Tuhan gitu kan. Karena kalau di matematika ada hitungan-hitungan yang dihasilkan, sebenarnya hitungannya itu ada, tetapi ketika didefinisikan itu tidak terdefinisi. Contohnya per nol gitu kan. Nah, per nol itu kita bilang itu ada, cuma tidak terdefinisi. Misalnya ada, memang kita hitung-hitung ukur-ukur itu ada, cuma tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi maksudnya oleh manusia, berarti terukur ya dalam matematika. Berarti maksudnya manusia itu ada keterbatasan. Nah, kemudian nanti ada bilangan-bilangan yang tak berhingga, yang hanya mengetahui sampai mana sih batas tak berhingga tuh ya. Tentu saja hanya Allah gitulah yang menciptakan. Nah, jadi sebenarnya ketika belajar ini kan dasar sains ya, dasar sains. Jadi akhirnya menemukan siapa yang menciptakan gitu kan. Nah, ini akhirnya ini memaksa untuk menerima kebenaran. Apalagi dengan belajar matematika itu memang ada paksaan di situ. Jadi kita terpaksa jujur, terpaksa untuk rajin, terpaksa untuk menerima dan menerima mana yang benar dan mana yang salah.
3: Baik.
4: Nah, jadi itu kayak karakternya itu akhirnya terbiasa dan terbentuk ya. Dari benar-benar mau belajar matematika. Iya, tadi memaksa karakter tertentu. Nah, itu memang harus motivasi tadi, karena di awal itu memang susah untuk anak gitu kan. Bagi mereka perlu usaha yang gak mudah gitu. Apalagi sekarang anak-anak terbiasa instan ya. Sedangkan orang tua kan sudah, kalau kita zaman kita sudah terbiasa susah-susah dulu ya, jadi gak masalah. Nah, sekarang ini adalah mereka memang secara pribadi mungkin banyak yang malas, maunya instan. Nah, ini yang tantangan terbesar, kasiannya di nanti di masa depan gitu ya. Akhirnya karena tidak terbiasa susah, malas berpikir, akhirnya berpikir yang instan, akhirnya tindakan instan, akibat instan juga banyak konflik jadinya.
3: Baik.
4: Yang dihasilkan.
3: Jadi ini menarik sekali dibahas ini malam ya, kajian yang luar biasa, peran orang tua mendukung pembelajaran matematika bagi anaknya. Artinya di sini anak bukan hanya membutuhkan jawaban soal matematika seperti yang disampaikan Pak Cakrawala tadi, tetapi juga pastinya membutuhkan rasa didukung, ditemani orang tua juga, walaupun orang tua saya rasa bukan jago matematika gitu ya. Saya pribadi bukan jago matematika. Kalau zaman dulu nih, kita sharing juga ya Bu ya. Saya memang kurang berbakat juga hitung-menghitung, tapi saya suka kimia sama fisika. Kalau matematika agak kurang. Bagaimana, Bu?
4: Nah, kimia dan fisika itu memang ini ya. Sebenarnya itu kan sains juga. Cuma ini kalau kimia dan fisika itu sebenarnya lebih menarik karena itu terapan dari matematika. Matematika kan sepertinya lebih abstrak gitu kan. Nah, kimia dan fisika ini tentu lebih terlihat nyata gitu kan, lebih terlihat nyata penerapannya. Nah, ini sebenarnya kalau bisa dari sudut pandang di kimia dan fisika itu ada sebenarnya matematikanya kan di situ. Nah, ketika mau lebih lanjut misalnya baik di kimia dan fisika, terutama untuk ketelitian, misalnya di kimia baik untuk bahan-bahan apa gitu kan, itu akhirnya memerlukan hitungan matematika di situ. Misalnya untuk kimia mungkin farmasi misalnya. Nah, itu kan dengan dosis takaran tertentu. Nah, itu kan perlu ketelitian perhitungan, jadi matematika sangat diperlukan. Sama juga dengan fisika, baik untuk misalnya gaya, energi. Nah, itu kan karena diperlukan dengan kadar tertentu gitu kan, karena sesuai kebutuhan, berarti perlu hitungan-hitungan yang bisa menghasilkan suatu energi tertentu misalnya di fisika. Nah, ini memang ini akhirnya matematika dasarnya gitu kan. Nah, memang kalau secara pribadi memang kimia, fisika, biologi itu lebih menarik karena sangat terlihat ininya, terlihat penerapannya, terlihat nyata. Oh, ini memang dalam kehidupan sehari-hari kok ini terpakai gitu kan. Ketika ke matematika saja, nah itu memang sangat abstrak sekali sebenarnya gitu kan. Akhirnya anak itu kok ngapain ini ya, kok belajar ini kenapa gitu kan. Nah, ini pendekatannya mungkin yang kalau orang tua di rumah yang paling sederhana aja dalam di rumah misalnya, dalam setiap aktivitasnya itu baik banyak hal gitu kan, terutama keterbatasan, aktivitas terbatas. Terbatas itu berarti memerlukan memaksa berhitung di situ. Terbatas untuk tidur, kapan waktu tidur, tidak terlalu lama tidur, sedikit misalnya. Sama juga misalnya memakai baju enggak terlalu panjang, terlalu pendek. Nah, itu batasan-batasan itu ada ukuran. Nah, itu bisa mengajarkan kepada anaknya bahwa adanya batasan itu memang suatu pengukurannya di matematika itu sendiri gitu kan. Nah, banyak lagi yang kebiasaan-kebiasaan yang berulang, baik menumpuk dan menumpuk benda, mempersiapkan benda, menyusun benda, mengelompokkan. Sebenarnya matematika tuh sebenarnya kalau menurut saya itu sebenarnya ini ya, suatu aktivitas yang alami yang kita alami dari mulai dari kecil. Cuma yang ketika belajar matematika di sekolah itu hanya bahasanya saja, bahasa formal dan bakunya. Bahasa sehari-hari sebenarnya kita secara tidak langsung sebenarnya sudah punya kemampuan. Kita kan sudah punya kemampuan untuk menjumlahkan, mengurangkan, yeah, mengalikan gitu kan. Cuman enggak disadari. Nah, itu anak bisa ini sebagai orang tua sebenarnya apapun yang dilakukannya. Jadi matematika sebenarnya kalau bahasa bakunya itu operasional ya. Operasional itu tindakan. Jadi sifatnya kayak kata kerja. Apa yang dikerjakan, bukan diam saja. Nah, jadi apapun aktivitas yang sehari-hari itu sudah matematika di situ, sudah ada matematikanya. Nah, yeah, itu yang tanpa disadari. Kalau di matematika di sekolah itu hanya bahasanya bahasa formal aja. Jadi sebenarnya kita tuh secara tidak langsung sudah punya kemampuan
3: sebenarnya ya.
4: Kemampuan alami gitu kan sebagai manusia gitu.
3: Baik.
4: Kan.
3: Cuman mungkin yang punya peran yang lebih penting juga para guru di sekolah, biar menarik itu bahasanya gimana sih, biar anak suka. Kan kalau pelajaran biologi saya juga suka, fisika juga suka, kimia suka, itu kayaknya asik gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita harapkan ke depan para pengajar guru matematika juga seperti itu, biar banyak peminatnya lah gitu ya. Nggak ada yang merasa takut, nggak ada yang merasa trauma. Apalagi kalau nilai nol itu, ya ampun, traumanya luar biasa. Ini ada yang bergabung, Bu, ya, melalui WhatsApp dari Bu Ayu. Selamat malam, Mbak Niar, malam juga. Saya orang tua yang termasuk tidak pandai matematika, Mbak Niar. Jadi bingung bagaimana ya cara membantu anak, apalagi kalau ada PR matematika. Terus ke depannya bagaimana ya solusinya biar matematika itu disukai oleh anak-anak murid. Makasih ya Bu Ayu, di mana beliau enggak tahu ya, di Bu Ayu. Baik, nanti ditanggapi sama Bu Nina. Kemudian kita coba cek di live chat YouTube, ini dari P6W. Semangat Ibu, ini mungkin mahasiswa Ibu ya. Kemudian keren Ibu Nina, alhamdulillah, terima kasih ya. Yulia Fitri 2473, masya Allah Bu. Ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika anak mengalami trauma atau ketakutan terhadap matematika, langkah apa yang paling bijak dilakukan orang tua agar kembali anak memiliki rasa percaya diri belajarnya? Dan sejauh mana dukungan emosional dan perhatian orang tua mempengaruhi keberanian anak dalam menghadapi pelajaran matematika yang sulit? Terima kasih. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan Bu Ayu ya. Boleh Ibu?
4: Ya, yang mana tadi yang duluan?
3: Bu Ayu.
4: Ya, Bu Ayu tadi apa?
3: Katanya yang... beliau termasuk orang tua yang tidak pandai matematika. Oh. Bagaimana cara membantu anak belajar matematika? Dan tips dari Ibu biar pelajaran matematika disenangi anak.
4: Oh ya, di sini salah satu perannya ada ini sih sebenarnya, kerjasama mungkin dengan guru. Jadi misalnya sebagai orang tua murid, mungkin bisa nanya-nanya ke gurunya gitu kan. Mungkin ketika ada respon dari orang tua murid, setidaknya berarti oh gurunya merasa oh berarti lumayan nih orang tua murid memperhatikan. Jadi akhirnya guru mungkin lebih ini ya, mungkin lebih semangat dan lebih peduli lagi misalnya gitu kan. Nah, untuk orang tua di rumah memang yang belajar tidak mungkin merasa ini ya, merasa ini. Nah, yang pertama kesadaran diri dulu, mungkin tahu mungkin diri sendiri mungkin matematikanya di mana. Kenal, kemudian kenali juga, memang mungkin gini ya, apalagi kalau punya anak yang tingkat sekolah SMA mungkin ya, mamanya berumah tangga gitu kan, udah lupa sekali mungkin. Nah, ini kalau misalnya dia kesulitan ya bisa bantu dengan fasilitas, misalnya baik dengan fasilitas mungkin internet misalnya, dengan YouTube atau dengan fasilitas buku dan sebagainya. Kalau misalnya kurang mampu di sininya ya, mungkin menjelaskan materinya. Yang penting ketika dia ada kesulitan, minimal memberikan maksudnya memberikan motivasi untuk mau menghadapi gitu. Mau menghadapi, tidak sebenarnya, karena kalau misalnya dia kabur atau lari ya akhirnya ketakutan terus kan. Contohnya yang trauma tadi itu. Nah, yang trauma tadi pertama berikan ini mungkin perasaan percaya diri dulu. Ketika dia trauma, perasaan percaya diri, misalnya kita bisa ajak diskusi dengan matematika yang sangat sederhana sekali misalnya. Kemudian kita bisa tanyakan, kita bisa mengukur, oh dia bisa gitu kan, dia bisa menjawab. Berarti kan sebenarnya matematika itu mudah misalnya. Berarti bisa berikan percaya diri dengan mampu mengerjakan atau menjawab matematika yang sangat sederhana tapi dengan menyenangkan. Maksudnya dia tanpa menyadari bahwa itu matematika. Akhirnya baru kita arahkan itu sebenarnya matematika. Nah, akhirnya ketika dia merasa oh sebenarnya aku bisa ya gitu mengerjakan mungkin dengan soal ini, jadi sebenarnya membangun rasa percaya diri dulu untuk anak yang mungkin ada trauma. Mungkin enggak ya tadi memberikan perasaan percaya diri itu enggak bisa langsung ya. Berarti secara enggak ketahuan lah ibaratnya, enggak ketahuan percaya diri bahwa dia mampu matematika. Berarti bisa kita tanyakan yang sangat sederhana sekali, bisa suruh ngerjakan yang ini. Oh, akhirnya dia bisa dan kita beritahu itu adalah matematika sebenarnya. Nah, cuma mungkin yang trauma itu untuk yang dasar enak, tapi ketik yang mungkin yang khawatir itu yang sudah anak tingkat SMA mungkin ya atau SMP. Oh, kenyataannya misalnya di sekolah adalah materi matematikanya itu susah gitu kan. Apalagi memang dia secara primnya memang enggak suka gitu kan. Apalagi mungkin nanti kuliahnya enggak berniat itu, mungkin niatnya malah mau menghindar gitu kan. Nah, sebenarnya kalau mau kemana pun mungkin itu tetap ini ya, pola pikir ini matematikanya memang ini memang diperlukan. Nah, itu tetap sebenarnya sebagai orang tua tetap harus memberikan dukungan untuk sebagai pribadi yang mau menghadapi. Jadi memberikan dukungan, tidak lari, karena sebenarnya kan kalau kesulitan bukan hanya di matematika, nanti di masa yang akan datang pelajaran apapun kan pasti ada sulitnya gitu. Nah, berarti dukungan orang tua untuk mendidik anak, mengajarkan, mungkin mengajarkan dengan memberitahu bagaimana trik atau orang tuanya pengalaman ya untuk menghadapi kesulitan. Misalnya kalau misalnya susah, misalnya nggak paham, bisa mungkin tanyakan ke gurunya atau tanyakan ke kakak kakak kelasnya misalnya, atau bisa belajar buku-buku yang mudah dipahami misalnya. Nah, jadi di sini sebagai orang tua sebaiknya tidak acuh ya. Jadi untuk terus mendukung supaya anaknya mau menghadapi apapun kesulitan, terutama ya matematika. Karena kenyataannya nanti di masa depan itu kesulitan itu bukan hanya itu gitu.
3: Banyak lagi.
4: Sebenarnya banyak lagi.
3: Bu Dina, boleh kita sapa lagi?
4: Ya, silakan.
3: Halo, Assalamualaikum. Iya, halo. Assalamualaikum. Ini udah nyambung ya, tapi suaranya mana? Iya, baik. Pak Amrullah di Banjarmasin. Boleh kembali gabung ya, Pak Amrullah ya. Kita tunggu di sini untuk Pak Amrullah yang ingin bersama-sama sharing, mungkin beliau punya banyak pengalaman. Assalamualaikum, Pak Amrullah. Iya, Pak Amrullah di Banjarmasin. Iya, baik. Silakan Pak Amrullah. Iya. Ini gimana, Daud? Iya, kita masih coba ya menyambungkan dengan Pak Amrullah. Silakan Pak Amrullah, ini sudah terdengar. Baik. Enggak masuk ya, suaranya enggak keluar. Baik. Pak Amrullah salah satu pendengar yang tentu beliau selalu setia dengan RRI Banjarmasin. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa nyambung, Pak ya. Atau mungkin diketik di WA boleh, Pak. Ini suara Bapak tadi enggak keluar gitu ya, enggak bisa kita dengar. Coba lagi, Pak Amrullah. Mudah-mudahan bisa nyambung di sini. Halo. Halo. Iya, baik. Masih belum bisa terdengar, Pak Amrullah. Boleh diketik di WA boleh, Pak Amrullah ya. Kami mohon maaf suara Bapak tak terdengar lah di sini. Ketik di WA boleh, Pak ya. Mudah-mudahan Pak Amrullah bisa sharing, berbagi informasi seputar matematika, biar anak-anak kita pada suka lah dengan pelajaran matematika, bukan menjadikan pelajaran ini menakutkan. Kita tunggu ya, Pak ya. Di WA ketik aja, Pak ya, bersama Pak Amrullah di Banjarmasin. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, telah terdengar kumandang azan sholat Isya di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Kita akan kembali sesaat lagi.
5: Radio Republik Indonesia Banjarmasin membersamai Anda dalam Idul Adha di tahun ini. Allah.

kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali pendengar dan pemirsa, kami bersama Anda di Lentera Kehidupan ya. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung, kami tunggu. Pak Amrullah di Banjarmasin boleh kembali gabung ya Pak ya. Tema kita hari ini, peran orang tua mendukung pembelajaran matematika bagi anaknya. Narasumber Ibu Nina Nurma Sari, MPD, dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Sudah adakah? Kita coba angkat ya Pak Amrullah. Assalamualaikum. Ya, ini masih belum terdengar nih suara Pak Amrullah. Ada nggak di sana? Ya, tapi aku nggak bisa dengar suara beliau ya. Baik, boleh diketik aja Pak Amrullah. Coba ya, ini penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, masuk lagi nah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi
0: ini Pak Cakrawala
1: menanggapi ya, tentang peranan orang tua terhadap pendidikan matematika. Biasanya anak ini kan diajar orang lain pada waktu yang lain, mungkin les-les, atau kalau mungkin sekolah mengadakan les bersama. Biasanya begitu, untuk karena mereka kurang paham pada pelajaran utamanya kan. Namun biasanya dileskan gitu. Nah, ada guru yang ahli kan di Banjarmasin itu, ada yang mengiklankan dirinya untuk jadi guru matematika dan sebagainya. Mungkin juga ada peranan kakak kelas ataupun mahasiswa-mahasiswa yang dalam jurusan matematika. Jadi mereka itu diajarkan di luar pelajaran gitu. Nah, biasanya itu yang saya tahu solusinya seperti itu gitu. Nah, yang anak-anak saya juga pernah seperti itu, jadi dileskan kalau mungkin kesulitan masalah keuangannya, mungkin gurunya bisa mengatur jadwal les bersama, atau mungkin kakak kelasnya bisa mengajarkan adik-adiknya. Jadi banyak aja caranya. Dan mereka harus belajar di luar jam sekolahnya gitu. Nah,
0: terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Cakrawala kembali bergabung dengan kami ya. Silakan, di belakang beliau masih kita berikan kesempatan Pak Amrullah, boleh Pak ya? Ini tidak bisa tadi kita dengar suara Bapak tadi di sini. Nah, mungkin senada dengan Pak Cakrawala. Ada ya, saya pernah punya pengalaman nih Bu Nina. Waktu SD, anak saya itu sama wali kelas A gitu ya. Wali kelas A ini kalau ngasih soal, dia angkanya sampai ribuan. Tapi dia bisa Bu Nina, bisa menjawabnya. Saya nggak tahu triknya gimana gitu ya. Tapi pas dia naik kelas, wali kelas B, bolehlah dikata demikian, ternyata angkanya nggak sebesar angka dari Pak Wali kelas A gitu ya. Dia kesulitan. Ini di mana yang salah? Apakah salah dia memberikan pembelajaran materi? Atau bagaimana angka yang ribuan tinggi dia bisa menjawab, bisa memahami begitu ya dengan rumus-rumus yang boleh dikata

0: susah juga, tapi setelah berganti dengan wali kelas yang lain, itu tidak hanya anak saya, tapi anak-anak yang lain juga merasa, aduh, pusing katanya. Susah memahami katanya. Ini gimana? Apakah cara mengajarnya atau gimana, Bu Nina?
1: Kemungkinan itu langkah-langkah pengerjaannya yang berbeda. Nah, jadi kan anak itu bahkan ketika dia bingung ketika merubah, misalnya bilangan yang mungkin berpindah misalnya. Nah, itu sebenarnya ketika guru ini mungkin caranya seperti ini, ketika guru ini caranya seperti ini. Nah, itu karena ya tadi ketika naik-naik lagi caranya itu enggak dilanjutkan gitu. Dengan cara yang baru. Itu secara pribadi dia sok terkejut gitu kan. Sebenarnya pada saat perhitungan itu sebenarnya banyak cara sebenarnya. Nah, hanya saja kan anak itu kan dari awal dia hanya ketika awal mungkin dia fokus satu cara saja gitu kan. Nah, ketika beda guru, ketika cara berbeda, nah itu dia pertama ya terkejut, tidak terbiasa. Nah, berarti ya dari mungkin ya sebenarnya mungkin jangan dibiarkan ya. Tidak, jangan dibiarkan. Bisa mungkin share nanti dengan gurunya dulu, misalnya seperti ini dia bisa gitu kan. Jadi maksudnya nggak dibiarkan gitu.
0: Jangan berlarut gitu ya. Baik, tahan dulu ya Bu ya. Kita coba sapa Pak Amrullah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Ini bisa nyambung. Minta rela dunia akhirat Pak ya. Bisa nyambung. Alhamdulillah.
2: Saya telepon anak nyambung ke studio, rupanya ada hambatan.
0: Iya, mungkin ada. Tadi ini udah ketemu ya. Udah bisa. Alhamdulillah.
2: Jadi gini, pertama kita terima kasih sekali sebagai warga, sebagai orang tua kepada guru-guru matematika yang ngajari anak-anak kita ya. Soalnya kalau kita nggak mungkin atau susah lah, atau waktu terbatas kalau ngajar atau membantu anak dan belum tentu nguasai juga kan.
0: Betul. Dileskan gitu ya Pak Amrullah ya.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Matematik. Yang paling penting Mbak Niar, Ibu siapa, Nisa kah?
0: Ibu Nina.
2: Ibu Nina. Okay. Sebenarnya ada apa namanya TKBK, tambah kurang bagi kali. Itu aja dulu TKBK. Sebelum matematiknya benar-benar dasar itu ke anak. Soalnya orang jualan di pasar itu aja kan dikerjakan, nggak ada rumus matematika jual kain, jual gitu.
0: Betul Pak.
2: Jadi sebagai dasarnya itu dulu ke anak kita, saya ke cucu. Kalau sini bilang saya gendong, ayo kita hitung. Sambil digendong hitung, cucu saya 2 tahun sama 5 tahun yang mau sekolah gitu. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu yang besar sampai 20 saya ajarin, ayo 1, 2, 3. Jadi mengenalkan angka dan hitungan itu dulu, nanti sisanya ya guru-guru tadi. Untuk matematika dulu saya memang dari tahun 70-an itu kenal aljabar sampai tahun 80 baru matematika. Ya, jadi SD SMP saya nemui aljabar, SMK baru kita 80-an baru matematika. Jadi dasar yang itu aja dululah untuk anak-anak kita atau cucu-cucu kita gitu. Karena kalau jualan kan tukar tambah gitu aja.
0: Betul. Nggih.
2: Dan kita sekarang juga kerja, saya kepakai juga itu aja, enggak ada kecuali kecuali apa peneliti atau apa yang memang konstruksi bangunan dan sebagainya, mungkin itu ya terpakai matematika banget. Itu aja, mohon maaf.
0: Terima kasih.
2: Kurang lebih
0: nggih. TKBK namanya ya Pak Amrullah ya.
2: Iya.
0: TKBK. Nggih, makasih banyak. Nah, itu dia dari Pak Amrullah. Ini sebelum ke Pak Amrullah, kita akan bacakan dari live chat YouTube ini Pak Ahmad Zaini. Sebelumnya juga ada Idi. Semangat ya Bu. Makasih ya. Dari Pak Ahmad Zaini, assalamualaikum, mohon sarannya bagaimana menyiapkan siswa untuk menghadapi TKA di sekolah SMA. TKA ya namanya ya, TKA di sekolah SMA, terutama bidang studi matematika atau bahasa Inggris yang nilainya masih rendah. Ya, boleh.
1: Ini dari dari orang tua murid gitu kah?
0: Pak Ahmad Zaini, beliau juga rasanya guru ya. Kemudian tadi Pak Amrullah sharing, silahkan boleh tanggapi.
1: Oh yang ini kah? Apa tadi Bapak ini tentang
0: TKBK?
1: Oh ya. Oke, terima kasih atas ininya ya, tanggapan yang sangat menarik gitu kan. Ya sebenarnya kalau kita pikir kan ini hanya, ya sebenarnya kalau kurikulum matematika kan ini kan memang tuntutan pemerintah gitu ya. Sebagai guru juga, wah itu lumayan tidak mudah gitu kan. Memang sebenarnya kalau benar-benar ya mau pakai kurikulum sekarang, sebenarnya nggak cukup waktu gitu di sekolah ini gitu kan, dalam waktu ini. Dan memang sebenarnya tuh mengharuskan dia harus lanjutin untuk belajar di rumah lagi. Misalnya yang jumlahan aja mungkin ada kekeliruan apa itu perlu dilanjutkan lagi dengan tadi angka-angka yang besar, terus perkalian juga. Karena di sekolah waktunya sangat ini ya, sangat singkat, apalagi bila guru hanya mengcover banyak sekali muridnya, 30-an. Nah, akhirnya kan cuma beberapa saja yang ketahuan gitu kan. Yang lain mungkin diam, jadi gurunya enggak bisa terlalu ini. Makanya perlu tambahan. Contohnya mungkin kalau orang tua murid nggak bisa ngajarin membantu ya, mungkin memberikan fasilitas ya mungkin
0: guru les
1: ya gitu, guru ya? Les atau privat. Karena memang matematika tadi nggak perlu waktu, perlu tambahan waktu, nggak bisa berharap hanya di, karena gini waktu di sekolah tuh dia belum tentu langsung paham, berarti kan dia perlu waktu untuk memahami lanjut. Nah itu perlu di rumah atau bantuan dengan ini, dengan guru privat gitu kan. Nah kemudian kalau menghadapi soal-soal tes gitu, nah itu ya terpaksa gitu ya, harus tambah latihan lagi, apalagi yang seperti TKA. Karena kalau nggak latihan, pertama gini, kalau nggak latihan dia tidak terbiasa dengan waktu. Mungkin belajar sendiri selama-lama dia lama mikirin ngitung gitu kan. Sedangkan ketika mengerjakan di sekolah itu adalah ada batasan waktu. Ketika terbiasa terlatih, akhirnya dia terbiasa cepat ya, berpikir cepat, berhitung cepat, menulis cepat, dan ketelitian. Ketika dia nggak teliti ya salah-salah terus. Jadi memang memaksa untuk ya latihan dan perlu tambahan waktu lagi untuk belajar lanjut. Nah kemudian ya ketika dasarnya ya memang dasarnya yang sudah nggak paham ya, memang agak susah sekali untuk lanjutnya gitu kan. Ini kan karena nah ini kadang-kadang seperti ini ya, ketika di SMA matematikanya bermasalah, itu ada masalah di masa lalunya mungkin di SMP, oh di SMP ya berarti di SD-nya gitu kan berlanjut. Nah itu sebenarnya kalau jadi guru tuh kadang-kadang mengulang materi yang lalu itu akhirnya nggak belajar nih materi hari ini, kita ngulangi pelajaran yang dulu gitu kan, akhirnya nggak maju-maju gitu kan. Nah itu mungkin sebaiknya ya ini tambahan, perlu tambahan belajar di rumah kalau nggak punya ini ya, mungkin tambah dengan les misalnya, atau dengan gimana gitu mengatur. Kalau misalnya guru sekolahnya mau mungkin berikan tambahan, ini tergantung ya, mungkin guru sekolahnya udah capek gitu ya, sudah capek mungkin ya nggak mudah juga gitu kan, sudah ngajar terus tambahan lagi perlu waktu lagi kan, karena guru kan ada waktu keluarga juga gitu kan. Nah ini memang sebenarnya kalau pengalaman sih matematika tuh nggak, kalau saya pribadi ya belajar matematika tuh mungkin kalau misalnya lambat berpikir itu hanya mampu di kelas itu bisa beradaptasi itu mungkin sekitar 20%, 80%-nya harus tambahan di luar sekolah. Yeah. Baik di rumah, misalnya hafalan perkalian enggak hafal-hafal. Ya, kalau orang tuanya mungkin bantu suruh hafal lagi, suruh hitung lagi. Ya, setidaknya ada ini ya, supaya dia tidak stop berpikir, stop melupakan yang sudah dipelajarin. Ketika lupa, ulang lagi kan perlu beban mentalnya tambah gitu. Ketika dia melupakan yang sudah dipelajari, terulang lagi belajar dari awal. Nah, jadi kalau sebagai orang tua ya mungkin motivasinya terus menerus gitu kan.
0: Baik. Berarti saya pernah juga dengar Bu Nina ya, sebelum kita ke Pak Ahmad Zaini tadi, untuk TKA di sekolah katanya menyiapkan siswa ya. Katanya kalau kita mengulang misalnya menghafal rumus, cara menghitung dan bla bla bla tadi sebanyak 20 kali pasti ingat, betul enggak?
1: Ya itu kayaknya hafal sudah gitu ya.
0: Apa ini matematika kan bukan dihafal ya, ya, tapi dimengerti kan. Gimana Bu?
1: Ya sebenarnya satu enggak harus sampai itu, mungkin ketika sudah 2 kali, ketika dia paham alurnya. Sebenarnya ketika sampai 20 kali itu terpaksa paham alur langkah
0: terpaksa.
1: Pengerjaan. Ya terpaksa akhirnya. Nah, jadi dalam darurat ya itu sangat membantu gitu kan. Mm-hmm. Tapi mungkin ketika dia, nah ini mungkin yang TKA ini mungkin soalnya aja ya, soalnya yeah. itu yang ketika enggak, sebenarnya soalnya itu menuntut bukan cara itu, tapi banyak cara sebenarnya. Nah itu yang bikin bingung siswa, oh ini kayaknya cara dengan ini enggak bisa gitu. Mm-hmm. Nah jadi itu memaksa paham jadinya.
0: Biar nilainya kalau dipaksa paham nilainya enggak rendah lagi gitu ya. Gitu ya Bu ya?
1: Iya, jadi ya, ini mungkin ya tadi ini ya, ya tadi akhirnya kembali ke sistem mungkin ya. Mm-hmm. Nah tapi kita berusaha baik dari guru juga setidaknya ada mungkin ya terpaksa cerewet gitu ya, cerewet mm-hmm. menyuruh-nyuruh di rumah juga orang tua. Karena masa-masanya kan masa dia belajar, nanti di, semakin tua lagi susah gitu karena kemampuan otaknya juga sudah susah gitu kan. Jadi ya terpaksa mungkin memberikan apa perasaan, kalau dia kan mungkin lebih tertarik misalnya dengan gadget, berarti kan dia tertarik rasa ingin tahunya di situ, berarti arahkan rasa ingin tahunya mungkin di matematika apa yeah. Mengarahkan penasaran ya, berarti rasa penasarannya itu yang diarahkan untuk belajar gitu, belajar matematika. Nah tadi memang TKA tadi itu berarti kalau latihan satu cara, tapi nanti kemungkinannya belum tentu itu, karena kalau tuntutan memang untuk berpikir kemungkinan itu enggak satu cara. Nah makanya tadi ketika dia guru ini perhitungan hasilnya sama tapi caranya berbeda, itu secara mental juga bikin down gitu, kok ini ya gitu kan, padahal mungkin ini yang dimaksud sama, cuma caranya berbeda. Memang dalam satu seperti aljabar tadi itu banyak berbagai cara sebenarnya bisa. Nah mungkin ketika ya di awal kalau mungkin bisa diberitahu bahwa ini bukan hanya ini saja caranya gitu kan. Nah mungkin bisa diberitahu ke siswanya kenapa bisa banyak cara, karena ada misalnya gini ya, kita mau ke misalnya mau ke RRI kan banyak caranya, ada yang mungkin dari arah berbagai, mungkin dalam ini kan banyak arahnya, tetapi hasil akhirnya tetap di sini, jadi hasil nilai angkanya itu sama tapi caranya mungkin banyak puluhan.
0: Baik, artinya di sini angkanya harus tetap hasilnya gitu ya. Kalau beda gimana Bu? Ada yang keliru pastinya ya?
1: Ya ada keliru itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi maksudnya hasil itu sama ya, tetapi cara berbeda itu maksudnya ilmunya udah beda, mm-hmm. operasinya sudah berbeda. Tapi ketika apalagi kalau pilihan jawaban ya, kalau sudah kan sudah memaksa jawabannya itu. Nah ini yang ya memang. Ya tadi kayaknya memang harus perlu tambahan waktu lagi ya. Itu
0: kalau
1: harus
0: sekolah
1: gitu kan.
0: Cukup ya.
1: Nah memang enggak ini karena dia di kelas itu dia enggak mungkin langsung paham.
0: Baik,
1: gitu kan.
0: Kalau memang les itu privat itu dibutuhkan gitu ya. Seminggu itu berapa kali idealnya?
1: Kalau pengalaman dulu biasanya ada yang untuk matematik bisa 2 kali seminggu mm-hmm. minimal. Kalau
0: durasinya berapa jam?
1: Kalau ini tergantung ya, biasanya kalau semakin kecil, semakin tingkat dasar, kemampuan fokusnya itu semakin sedikit, mungkin dia akan kelelahan. Biasanya rata-rata 1 jam lah mungkin.
0: Cukup ya.
1: 1 jam.
0: Tapi seminggu bisa 2 kali.
1: Biasanya 2 kali sih.
0: Ya baik.
1: Kalau 3 kali mungkin, biasanya sering 2 kali. Kalau 3 ya. Kali itu biasanya anaknya aja mungkin lagi mungkin dia terlalu terbebani atau apa.
0: Kasihan lagi ya. Baik, kita ucapkan terima kasih untuk semua pendengar yang bergabung, termasuk juga Humble 6386. Masya Allah Ibu Nina katanya. Ini mungkin salah satu mahasiswa Ibu juga ya. Terima kasih semuanya yang nelpon, yang bergabung di live chat YouTube juga. Mudah-mudahan gak sulit lagi lah matematika ya, terutama untuk ayah bunda. Ayo dong beri fasilitas ya, boleh dileskan di privat anaknya biar tambah pintar dalam menghitung di matematika. Bu, boleh mungkin singkat aja kesimpulannya?
1: Jadi di sini kesimpulannya peran orang tua ini sangat ibaratnya harus melek dengan kebutuhan anaknya, karena untuk kepentingan masa depan, saat sekarang, waktu sekarang, dia kebutuhannya saat ini dan tuntutannya seperti ini, selesaikanlah saat ini sesuai dengan umurnya, dengan karena di masa yang akan datang supaya dia tidak terbebani lagi, baik secara mental, bahkan kemampuan berpikir, terutama mungkin mental ya, orang tua perlu hadir, kalau zaman sekarang mungkin sebagai teman gitu, minimal dengerin apapun keluhan dia, bantu dengan ini, terutama dalam pelajaran dia. Memberikan selalu mendukung untuk dia selalu bisa menghadapi segala kesulitan, bukan kabur atau lari atau takut, karena kenyataannya nanti mereka akan menghadapi itu juga gitu kan. Jadi bantulah dia untuk mandiri dan mampu menghadapi. Nah, bagaimana caranya itu orang tua masing-masing yang sebenarnya kenal dengan anaknya. Intinya di masa sekarang bantulah anak itu untuk menghadapi apapun, terutama dalam belajar. Di sini khususnya adalah belajar matematika yang mungkin dari zaman dulu sampai sekarang ya, matematika itu sudah menakutkan, mungkin matematian itu sudah dari dulu gitulah. Ya,
0: terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nina sudah memberikan inspirasi di malam hari ini. Dan pendengar, untuk ayah bunda, ternyata dari dialog ini kita bisa mendapatkan pembelajaran yang banyak ya dari Bu Nina, bahwa keberhasilan anak dalam belajar matematika itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik semata pastinya ya, tetapi dipengaruhi oleh dukungan dan keterlibatan kita para orang tua dengan memberikan waktu yang lebih, leskah, privatkah gitu ya. Kalau ada cara yang keliru, mungkin apa pola pikir anak yang keliru tentang matematika, kita cari celahnya biar dibetulkan gitu ya, biar salahnya nggak berlarut-larut begitu. Terima kasih Bu Nina. Dan juga untuk semua pendengar yang bergabung di sini, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kita akan dengar warta berita bersama Lukman Tara.
5: Yang saya hormati Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis,
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
5: Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
6: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
7: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
6: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
7: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
6: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
10: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
9: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
11: Rupiah itu kan masalah psikologis, ya psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
9: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
12: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus, jauh lebih murah dari semua fasilitas. Terus, jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.
11: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko Sapana kerapnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memprakarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Mendengar sesaat lagi untuk umat Kristiani, Anda dapat mengikuti mimbar agama Kristen dengan tema yaitu Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 8. Untuk Anda, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Bapa, kami bersyukur malam hari ini kembali boleh renungkan firman-Mu. Kiranya Engkau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami boleh belajar dalam hidup ini sesuai kehendak Tuhan. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus turun atas kami dan sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami di dunia sekarang ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Ya, malam hari ini kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian. Ya, pasal yang ke-22, Kejadian 22, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, kita akan baca bersama-sama renungan ini untuk menjadi bahan pelajaran bagi kita dalam menghadapi kehidupan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saul Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Amin. Berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan terlebih yang melakukannya. Saudara, ini adalah satu peristiwa yang mungkin saudara-saudara kita juga pada hari-hari ini sedang memperingati. Tetapi tatkala cerita ini terjadi, yaitu di mana ketika Ishak setelah mengalami pertumbuhan dewasa, maka kemudian hati Abraham dan hati Sarah makin sayang, melekat, karena memang anak ini sudah dirindukan 25 tahun dari janji Tuhan. Ya, ketika itu 75, kemudian dapat anak, Abraham umurnya 100 tahun. Ya. Jadi ini anak yang dinanti cukup panjang, dan ketika lahir pasti ini disayang, benar-benar disayang. Tetapi saudara, tatkala pertumbuhannya dalam kedewasaan itu menginjak remaja, Tuhan meminta, serahkan anakmu, persembahkanlah itu di Gunung Moria. Ya, Gunung Moria hari ini adalah tempat di mana Bait Allah yang dibangun Salomo itu pertama kali itu di Gunung Moria. Ya, nah, dan sekarang sudah menjadi tempat peribadatan yang menjadikan tempat peribadatan bagi orang Yahudi maupun bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan lainnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Abraham ingin akan mempersembahkan anaknya ini, dia tidak tahu dan tidak memahami apakah Tuhan menyediakan domba atau tidak. Ya, karena memang tidak ada satu pernyataan dari Tuhan, nanti aku akan sediakan domba bagimu, tetapi persembahkanlah anakmu. Ini adalah ujian iman. Hati Abraham telah melekat begitu sayang, mengasihi Ishak, dan kemudian diminta oleh Tuhan. Nah, pelajaran bagi kita, ujian iman ini penting untuk saudara juga bisa resapi. Bagaimana kalau kita ini dalam hidup di dunia ini begitu mencintai segala sesuatu yang kita miliki, lebih cinta daripada kepada Tuhan. Sebesar apa mungkin jabatan kita lebih kita cintai, kekayaan lebih kita cintai, apalagi keluarga mungkin lebih kita cintai daripada dibanding cinta kepada Tuhan. Sehingga cinta kepada Tuhan dikalahkan maksud saya oleh cinta terhadap dunia. Nah, ini tidak boleh terjadi, saudara. Sebagai orang beriman, kita harus cinta kepada Tuhan lebih dari segala yang ada. Jabatan, kekayaan, apalagi egois pribadi kita, ya. Mungkin titel, ya, kita memiliki titel, ya, orang begitu bangga dengan S3-nya, begitu bangga dengan S2-nya, begitu bangga dengan predikat profesornya. Sekarang pelayan-pelayan Tuhan mengejar itu. Nah, kalau ini digunakan dalam karier pekerjaan dunia, oke. Tapi dalam pekerjaan Tuhan, dulu pendeta zaman dulu sekolahnya sampai S1. Kira-kira tahun 40-an, tahun 1800, walaupun memang sarjana itu bukan ditentukan oleh university, dan orang banyak menganggap Paulus itu sarjana. Gak tahu kuliahnya di mana. Zaman itu, ya, zaman masih nol Masehi, apalagi sebelum Masehi. Apakah Abraham ini sarjana? Tapi banyak orang sekarang ini terikat oleh itu. Bagaimana predikat diri kita menjadi sesuatu yang harus dipertahankan, harga diri yang harus dipertahankan, kekayaan yang harus dipertahankan, jabatan yang harus dipertahankan, dan ketika itu diminta oleh Tuhan, susah kita untuk melepas. Tidak sedikit orang yang kemudian terjangkit namanya power syndrome.

Mata wayang ini adalah harta, ya, yang gak ternilai. Kalau nyanyian di dunia sekarang kan, harta yang tak ternilai itu adalah keluarga, kan gitu. Ya kan ada lagunya itu ya. Keluarga, harta yang tak ternilai. Jabatan, kekayaan, itu bisa menjadi bagian hidup kita yang dibelenggu. Sehingga tidak mau taat kepada Tuhan. Yang mudah terjadi adalah bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan ibadah, kita lebih penting keadaan, keberadaan, keegoisan diri sendiri. Aku lagi malas, aku lagi capek, aku lagi letih. Maka sekarang bagi kita untuk belajar buka, kalau ujian iman itu turun atasmu, ketika Tuhan minta, apakah engkau taat melakukannya? Itu yang pertama. Dan tanda ketaatanmu adalah bahwa engkau rela, ikhlas untuk menyerahkan ketika Tuhan yang meminta. Ya karena segala sesuatu ini, kalau itu ada dalam keterikatan duniawi, kita sedang memberhalakan. Maka jangan sampai saudara mengalami hal yang demikian. Maka adakah kita taat kepada Tuhan? Yang kedua, adakah saudara memiliki hati yang tulus memberikan itu kepada Tuhan? Ataukah masih ada beban? Ketika harus melayani Tuhan, ketika harus memberikan persembahan, apakah ada beban di situ? Apakah engkau tulus yang disertai dengan sukacita dan keikhlasan? Begitu saudara bergelora hatinya ketika memberikan persembahan kepada Tuhan. Abraham melakukan itu. Dia tidak mau terbelenggu oleh hal dunia. Ini semua datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah minta, apa yang dapat kita pertahankan? Tuhan itu bisa mengubah segala sesuatunya seketika, saudara. Kalau sudah lenyap, sudah. Mau apa? Kalau sudah Tuhan izinkan terjadi, hanya tinggal melentikkan tangan begitu aja, berubah semuanya. Yang kita sayangi bisa hilang, harta kita hilang, kehormatan kita, titel kita, walaupun S3, S4, S5, sampai teler belajarnya, datang minta hilang sudah. Kalau kita sudah diminta, ayo ngadep padaku. Jangan Tuhan. Kemudian kita diberikan sakit, dengan harta kita berusaha untuk sembuh. Boleh saja. Tapi kalau sudah Tuhan tentukan harinya, mau apa saudara? Coba kita belajar ke situ. Maka itu seperti seorang presiden yang bernama Habibie mengatakan, dalam hidup di dunia ini, saudara harus punya pandangan bahwa ketika nanti bisa jadi aku tidak lagi ada di dalam dunia ini. Jadi dia berusaha untuk selalu ingin melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Ketika diperhadapkan dengan hari ibadah, hujan rintik-rintik, gerimis, mulai ngitung. Basah enggak ya? Ya. Zaman dulu saudara, orang beribadah itu, kalau di desa-desa, atau itu mungkin di daerah timur sana, potong daun pisang, datang ke gereja itu. Ya, hujan, enggak nunggu payung, pakai daun pisang. Jalan becer, diterjang, saudara. Demi ketemu Tuhan, beribadah kepada
Tuhan

Nah zaman sekarang sudah ada mobil, sudah ada motor, sudah ada jas hujan tersedia di bawah jok motor. Padahal kalau saudara sudah sampai di tempat ini dalam kondisi basah pun Tuhan tahu perjuanganmu. Ya. Nah kita harus belajar. Adakah kita taat kepada Tuhan? Adakah kita masih terikat oleh hal dunia? Yang kedua, ketika Tuhan minta, mampu nggak kita memberikannya secara tulus, ikhlas, penuh suka cita memberikan itu kepada Tuhan? Seperti Abraham ketika Esa diminta, dia berikan itu dengan sukacita, dengan tulus. Bukan berarti Abraham gak sayang sama Iska, sangat sayang, karena ini anak yang sudah dirindukan lama, dan kemudian terlahirlah anak yang dijanjikan Tuhan itu, dan kemudian diminta. Saudara bisa bayangkan pergumulan itu, tapi dia mau lakukan. Dan yang ketiga, ujian iman itu untuk menguji seberapa rendah hati saudara. Apakah kita sombong dengan pangkat kita? Pangkat itu bicara tentang titel, tentang jabatan. Seberapa rendah hati kita dalam menanggung segala persoalan dalam hidup ini? Ketika engkau dipercaya dengan jabatan, ketika engkau dipercaya dengan predikat-predikat hidup sebagai orang yang punya titel tinggi, pangkat yang tinggi, ketika itu diminta oleh Tuhan, mampu enggak kita dengan rendah hati mempersembahkan itu kepada Tuhan? Ada satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan di Alkitab ini. Aku terlahir ini dengan telanjang. Maka aku pun akan kembali kepada Tuhan dengan telanjang. Ya enggak? Walaupun kenyataan saudara mau lahir itu, papa mama kita sudah berikan baju. Ya. Yang terbaik. Dan ketika kita mati, kita diberikan juga jas yang terbaru, dasi yang paling bagus, sepatu yang bagus, kaos kaki yang tadinya selalu dipakai ujung kakinya itu berlubang-lubang karena kita mati, diberikan kaos kaki yang utuh, baru. Ya kan? Dan ketika kita hidup, enggak pernah diberikan jas yang baru, kaos kaki yang baru, sepatu yang baru. Tapi ketika mati kita berusaha memberikan yang terbaik. Telat, ya. Yang mati nggak bisa menikmati, saudara. Ketika masih hidup ini enggak. Berikan, saudara. Biarlah saudara mau dengan kerendahan hati untuk menguji iman kita. Rendahkan hatimu. Yang kedua, ikhlaskan hidupmu. Yang ketiga, taatilah kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan bagi perjalanan kehidupanmu. Ketaatan, keikhlasan, kerendahan hati kita itu menentukan kualitas iman. Sejauh mana saudara punya iman yang berkualitas seperti iman Abraham? Dia taat walaupun dia tidak tahu apakah Tuhan nanti menyediakan domba penggantinya atau tidak. Tetapi yang di dalam dirinya, ketika anaknya bertanya, mana dombanya? Kira-kira miris gak hatinya jawab itu? Tapi hanya dengan ucapan penghiburan bagi diri Abraham sendiri, nanti Tuhan sediakan. Padahal di dalam pergumulannya, kamu yang aku persembahkan. Kamu yang akan aku persembahkan kepada Tuhan. Coba saudara, komunikasi yang seperti itu bagaimana degup jantung saudara? Kalau itu saya alami sudah keok saya, ya sudah koit, ya nggak sanggup saudara. Tapi ini Abraham memberikan pelajaran bagi kita. Malam hari ini adakah ketaatan kuat kepada Tuhan? Ketika Tuhan mau engkau untuk beribadah, baca firman, doa, adakah engkau kuat taat terhadap kebenaran firman Tuhan? Tunduk pada kehendak Ilahi. Yang kedua, adakah engkau melakukannya dengan tulus, ikhlas?
Dan yang ketiga, ketika engkau punya segala sesuatu di dalam dunia ini, adakah engkau menikmati semuanya itu dalam kerendahan hati? Tidak sombong. Kaya boleh. Jabatan boleh tinggi. Ya. Pangkat boleh mentereng. Titelnya boleh mentereng. Doktor kah, profesor kah, ya, jenderal kah, tapi rendahkan hatimu. Rendahkan hati. Nah, ini yang akan menentukan kehidupanmu di dalam Tuhan. Di mana Tuhan mengatakan kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa segala bangsa dan engkau akan diberkati bagi setiap orang yang memberkatimu. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Jadi kunci itu ada di dalam kehidupan Abraham. Kenapa? Karena Abraham taat, ikhlas, dan rendah hati. Kalau saudara ingin dipakai Tuhan dan diberkati, maka taat, ikhlas, dan rendah hati harus ada pada kita untuk menunjukkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini boleh menentukan kualitas iman kami ketika kami taat pada perintah-Mu, ketika kami ikhlas memberikan hal yang terbaik bagi-Mu, ketika kami dengan rendah hati menikmati segala berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami di dunia ini. Tuhan, jauhkan kami dari segala kesombongan, keangkuhan, keegoisan yang tidak dapat menjadi orang yang memberkati orang lain. Ampuni kami. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini, kami boleh diberkati untuk menjadi umat-umat yang beriman, yang taat kepada firman Tuhan, yang sungguh-sungguh ikhlas memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami pun dengan rendah hati menikmati segala berkat yang telah Tuhan percayakan untuk kami nikmati. Baik itu jabatan, kekayaan, kehormatan. Biarlah semua kami boleh nikmati itu dalam kerendahan hati. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini bukalah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam kasih sayang Tuhan yang tak pernah berkesudahan, terus menyertai langkah hidup-Mu dalam usaha dan pekerjaan-Mu, hidup nikah rumah tangga-Mu, semua diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, bahkan masa depan anak-anak-Mu diberikan pengharapan yang luar biasa. Kiranya berlimpah kasih sayang Tuhan atasmu dalam damai dan sukacita. Mulai saat malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati berkata. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

0: Banjarmasin malam ini.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Banjarmasin malam ini.

0: Almo.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Selamat malam pendengar RRI, bersama RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Makin Kesini Makin Manis. Penasaran kan? Kemudian ikuti Ngobras ini malam bersama Eca ya. Kita akan angkat tentang macam-macam payet. Kira-kira apa-apa aja macam-macam payet? Dan biasanya busana atau baju yang pakai payet itu lebih mahal harganya. Kenapa ya? Nanti kita akan kupas lebih dalam. Tapi sebelumnya kita dengar dulu drama radio Makin Kesini Makin Manis.

0: segar manis alami, gak pakai pemanis, dijamin bikin romantis.
1: Mel, satu gelas yang manis ya, semanis kamu.
0: Nih mas, semua es tebu aku manis kok. Atau mau aku tambahin manis lagi karena masnya ganteng.
1: Masa sih Mel? Tapi beneran loh Mel, kok rasanya setiap hari makin manis ya?
0: Iya dong, jelas. Tebu aku ini pilihan sendiri loh.
1: Aku gak ngomongin tebunya loh Mel, tapi aku ngomongin kamu. Makin kesini, makin manis. Kayak kamu gula aren campur madu.
2: Sweet, sweet. Mau beli es tebu apa beli gombalan?
0: Daripada kepo, mending beli nih. Mumpung tebunya masih fresh.
2: Yoi, beli dong Babs. Tapi aku mau yang manisnya pas. Jangan lebay. Nanti kalau kebanyakan manis, takutnya diabetes atau baper.
1: Ganggu aja nih orang. Sepertinya ada yang nggak usah minum minuman manis nih. Karena dari dekat aja udah pahit, Mel.
2: Eits, ada yang nyinying sama gue nih.
3: Assalamualaikum. Ini rame-rame lagi bahas apa sih?
0: Waalaikumsalam, Pak.
3: Iya, saya dari jauh dengar kata makin kesini makin manis. Wah, cocok banget tuh buat saya.
1: Loh, maksudnya gimana Pak RT?
3: Iya, soalnya istri saya tiap bulan gajian makin manis sikapnya. Tapi, begitu uang gaji habis, pahit lagi.
0: Aduh Pak RT, beda konteks itu.
2: Pak RT, mau coba es tebunya Mela ya? Dijamin manisnya konsisten, gak abal-abal Pak.
3: Wah, maulah. BTW, jangan terlalu manis ya. Takutnya yang di rumah nanti cemburu.
1: Kalau gitu, minta yang manisnya cukup aja deh Mel. Kayak hubungan Romeo dan Juliet.
0: Nih Pak RT, minumannya. Rasanya seger, manis, dan gratis.
3: Loh, kok gratis?
0: Anggap aja bonus Pak RT, karena udah bikin kita ketawa hari ini.
3: Wah, bener nih. Makin kesini makin manis. Kayak Mela.
1: Pak RT, itu gombalan saya. Jangan dikopas.
2: Yelah, ternyata yang rebutan bukan cuma es tebunya, tapi penjualnya juga. Laris manis, Tanjung Kipul. Dagangan laris, gombalnya ngumpul.
4: Kadang, manis itu gak cuma soal rasa. Bisa dari sikap, candaan, atau kebersamaan. Yang penting, jangan kebanyakan manis. Biar gak bikin yang lain iri. Drama radio, makin kesini makin manis. Naskah ditulis Aulia Alhamis. Dengan pendukung cerita, Mela diperankan Rahma Hudayanti. Benny diperankan Nandang Supriyadi. Wendy diperankan Azhar Saukani. PRT diperankan Yedi Yulistiadi. Sutradara Aditya Chandra. Produser acara Auliana. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase Baihaki.

0: 1 Banjarmasin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
4: 15 tahun.
3: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
5: Tapi ini berdiri dari 2017.
3: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
6: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
7: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
8: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
9: R15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
3: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
5: 15 tahun.
6: Soalnya minim juga kita.
4: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
7: KB ini berdiri dari 2017.
4: Dibahas secara ringan, santai dan bermanfaat.
8: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
9: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
10: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali? Itulah yang namanya
11: resilience. R15 Club Indonesia Banjarmasin. Kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
4: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
12: Selamat malam pendengar, kita berjumpa di Ngobras ini malam, yang tentu ini malam kami membersamai Anda. Hari Jumat 29 Mei 2026, kita akan membahas tema yang menarik dan dekat sekali dengan dunia fashion, yaitu macam-macam payet dan seni mempercantik busana. Nah, pendengar, payet bukan hanya sekedar hiasan pada pakaian di tangan yang kreatif lah. Payet bisa membuat busana terlihat lebih elegan, lebih mewah, lebih wah begitu ya, unik, bahkan memiliki nilai seni yang tinggi. Nah, ini malam kita sudah bersama dengan narasumber, seorang desainer busana, ada Nova Rizna Resya atau yang biasa disapa dengan Echa. Selamat malam, Cak.
13: Malam.
12: Ya, sehat selalu ya.
13: Ya, alhamdulillah,
12: alhamdulillah
13: sehat.
12: Alhamdulillah. Ini kita membicarakan tentang macam-macam payet.
13: Iya.
12: Pastinya kalau busana itu ada payetnya, menambah
13: nilai
12: betul
13: busana
12: banget.
13: Biasanya.
12: Estetikanya wah banget,
13: iya,
12: gitu ya.
13: Iya, terutama untuk busana pesta.
12: Betul. Kebaya juga bisa.
13: Kebaya
12: kan?
13: Bisa. Ya, biasanya untuk pesta tuh kebaya termasuk.
12: Dan payet itu yang banyak banget itu, Cak, biasanya busana pengantin ya, Cak, ya?
13: Iya.
12: Gemerlapan.
13: Kalau pengantin itu pasti pakai payet.
12: Kalau nggak pakai payet kayaknya hambar gitu ya.
13: Iya.
12: Ibarat makanan kayaknya nggak ada, kurang rasa gitu,
13: iya,
12: ya.
13: Kurang mewahnya.
12: Kurang mewah. Nah, kita langsung juga mengajak kepada pendengar yang ingin bersama-sama dengan kami di Ngobras ini malam. Silakan Anda boleh bergabung di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Nah, kembali ke Eca ya, pendengar ya. Kalau kita mendengar kata payet ya, Cak ya, sebagian orang mungkin hanya tahu itu hiasan baju.
13: Iya.
12: Nah, sebenarnya apa itu payet dalam dunia fashion itu kayak apa sih, Cak?
13: Nah, jadi payet itu hiasan kecil yang dijahit atau ditempel pada kain yang memberikan efek dekoratif, kilau, dan tekstur pada busana. Nah, dalam dunia fashion, payet itu biasa digunakan pada gaun, kebaya, kayak baju pesta atau baju-baju haute couture yang memang dibuat pakai tangan. Karena masang payet tuh masih pakai tangan, belum ada lagi mesinnya.
12: Oh, gitu.
13: Iya. Nah, jadi payet sudah ada dari zaman bahari kala, kayak pas zaman Mesir kuno itu payetnya sudah ada. Dulunya makai kepingan emas tipis atau kayak logam kecil atau serpihan kaca yang ditempel di baju, jadinya memberikan kilau. Nah, kalaunya di Asia sama di India itu terkenalnya tuh seni bordir sama payet. Jadinya ada dua, kayak misalkannya tuh pas zaman kerajaan Mughal. Nah, itu pakai teknik Zardozi, itu pakai benang emas. Jadi hiasan bajunya tuh pakai benang emas dicampur pakai batu dan payet logam untuk memberikan kesan mewahnya.
12: Ya, itu kalau payet itu biasanya bentuknya kan macam-macam ya, ada yang bulat, macam-macam ya, Cak ya.
13: Iya. Kalaunya di Tiongkok atau di Asia Timur biasanya tuh pakai mutiara. Pakai hiasan mutiara atau kalaunya sekarang tuh pakai imitasi mutiara.
12: Kristal bisa enggak?
13: Kalau kristal itu mah lebih populernya itu di Eropa. Nya pakai batu-batu permata.
12: Kan bling-bling kayak gitu ya.
13: Bling-bling. Karena kan di sana lebih banyak loh ditemukannya.
12: Iya, betul.
13: Nah, kayak mutiara termasuk juga kayak kristal, manik-manik kaca, bordiran emas. Justru ternyata loh kalau di Eropa itu kayak zaman Renaissance tuh, justru yang mahal tuh mutiara. Karenanya mutiaranya tuh kada terlalu banyak mungkin lah di sanalah. Jadi kalau kita di Asia kan justru mutiara yang banyak.
12: Iya.
13: Nah, jadi kayak terbalik kebalikannya tuh. Nah, pas di dulu kan masih mahal tuhnya, masih pakai yang asli-asli, permata-permata yang asli, ataunya pakai kepingan-kepingan logam yang kecil-kecil dipotong halus-halus. Kayak misalkannya kita di Banjar tuh air guci.
12: Iya.
13: Nah, kalau air guci itu kan dulunya pakai kepingan logam payetnya itu. Kalaunya sekarang itu sudah pakai payet mangkok kalau yang kita nyampet di pasarnya tuh dari plastik sudah kada dari logam lagi. Nah, pas zaman 1920, nah itu payet tuh mulai populer lah, mulai modern. Jadi mulai muncul tuh payet-payet itu apa imitasi, ibaratnya tuh kada yang permata-permata bujur, kada yang mutiara-mutiara bujur. Jadi lebih bisa dipasarkannya tuh lebih banyak.
12: Ya, nah, kalau zaman kerajaan mungkin ya Cak ya, yang asli-asli tadi agak berat di bawahnya.
13: Iya. Nah, yang tahun 1920 itu populernya tuh di dress gaya flapper. Kalaunya pian ingat tuh kayak dress-dress zaman apalah, lu mencariinya kayak zaman Elvis. Zaman baju-baju biniannya.
12: Iya.
13: Kayak itu. Atau era Hollywood itu biasanya haute couture masuknya itu tahun 1940 sampai 1960, itu payet jadi simbol glamor. Nah, jadi pakaian-pakaian gaun artis atau penyanyi itu kebanyakan sudah mulai pakai payet. Jadi supaya tambah mencilang dari panggungnya dipakai payet.
12: Biar tambah semarak ya.
13: Itu mulai diperkenalkan kayak desainer terkenal tuh kayak misalkannya Chanel itu mulai pakai payet, kayak Dior atau L Shop itu. Nah, habis itu kalaunya di fashion modern, payet tuh mulai digunakan untuk kebaya modern atau street fashion atau biasanya busana muslim, haute couture atau bridal fashion atau baju-baju pengantin. Kalonnya ini biasanya payet digabung sama bordir. Jadi kayak bordir itu kan kain tile. Bordir atau apa nih? Brokat. Jadi kain brokat itu dipotong di laser cut terus ditambah payet lagi di atasnya. Atau kalaunya kita biasanya mau tuh supaya motifnya tuh timbul.
12: Iya. Jadi senyawa iya, gitu ya.
13: Ditambahi payet di atasnya jadi kayak tiga dimensi itu. Itu biasanya kita aplikasikan di kebaya atau di baju pengantin. Nah, fungsinya payet dalam fashion itu sagin dekoratif untuk menambah keindahan dan detail pakaian. Habis memberikan efek mewah, karena ada kilauan cahayanya tadi dari payet, nah itu memberikan kesan elegan dan glamor. Abis itu untuk menunjukkan siluet. Nah, jadi payet tuh bisa diarahkan, ciptakan ilusi. Kalau kita tuh kan ada siluet dalam fashion. Nah, jadi apa yang ingin kita tonjolkan tuh bisa kita tambahkan di payetnya. Atau misalkannya ada bagian yang kurang ditonjolkan, nah bisa itu ditutupi dengan payet.
12: Ternyata fungsinya ya.
13: Ya, fungsinya. Dan menambahkan tekstur. Jadi supaya baju itu kada terlalu flat, kada terlalu kayak bosan gitu, itu bisa kita tambah tekstur tuh. Utamanya tuh kalau misalkannya kaitnya kayak polos banar. Biasanya kalau baju-baju pengantin tuh kan kebanyakan putih. Misalkannya pakai bridal aja, kain bridal aja kayak itu, nah bisa dikasih tekstur pakai payet. Atau misalkannya kalau lagi populer sekarang itu pakai bludru terus dikasih payet, payetnya yang bermotif, yang diolah motif kayak gitu.
12: Ya, baik.
13: Habis itu payet juga menunjukkan identitas budaya. Kayak misalkannya tuh dalam motif-motif tertentu itu bisa kita lihat payet di payetannya itu dari mana.
12: Oh, bisa terbaca gitu.
13: Iya, terbaca. Oh, kayak misalkannya kita melihat nih baju dari Thailand, ada pasti kayak sulaman atau sulaman payetnya tuh ada yang khusus, yang memberikan ciri khas kayak gitu. Atau misalkan yang dari India, tadi yang dari Cina.
12: Kalau Indonesia yang terkenal apa, Cak?
13: Kalau Indonesia tuh dari kebaya.
12: Oh, kebaya.
13: Dari kebayanya. Kalau di Banjar tuh air gucinya itu sudah khas banar.
12: Nah, untuk khas, bicara tentang khas payet. Kain sasirangan.
13: Iya.
12: Ya, ini kan kebanggaan orang Banjar. Itu ada yang di bordir, ada yang enggak. Kalau di sudah ada yang di bordir apa ya? Yang bordir ya namanya,
13: iya,
12: ya.
13: Iya, di bordir.
12: Kan sudah ada motif yang asli terus di bordir biar makin hidup gitu ya. Iya. Kalau dikasih payet lagi itu tambah mewah enggak, Cak?
13: Tambah mewah, tapi kalau kita membedakannya kalau sasirangan Banjar itunya sasirangan asli tanpa bordir. Kalau pakai bordir tuh sasirangan Banjar Baru. Nah, sasirangan khasnya. Nah, kalau payet itu bisa ditambah. Kalau ulun tuh biasanya yang di putih-putih sasirangan, kan sasirangan tuh ada tikam jejak putih-putihnya. Nah, di situ ditambah payet pasir. Nah, kita penderakan jenis-jenis payet. Soalnya jenis-jenis payet tuh banyak banget. Payet biasa yang ulun pakai itu payet pasir karena tuh yang paling mudah kita cari dan paling sering dipakai, jadi biasanya stoknya tuh banyak. Nah, jadi di apa namanya ditekam jejak itu diandaki payetnya tuh satu-satu dengan warna yang sama lah, jadinya kan putih loh, biasa putih atau putih susu. Nah, di situ jadinya kalaunya sekilas kita lihat itunya kada kelihatan, masih kelihatan kalau itu tuh tikam jejak. Tapi kalau pasnya kena cahaya, kena lampunya kan bercahaya. Jadi yang tikam jejaknya itu tambah hidup jadinya gitu. Nah.
12: Iya. Jadi ciri khas tadi memang mewakili daerah tertentu gitu ya.
13: Untuk menonjolkan motif tadi bisa juga
12: payetnya. Kalau sasirangan tadi kalau pakai bordir itu dari daerah Banjar Baru.
13: Iya, tapi kalau payet itu belum ada lagi tuh ciri khas mana, kayaknya masih bebas aja dipakai. Terutama sekin baju-baju pesta.
12: Iya. Kenapa Banjarmasin nggak ada bordir gitu, Cak? Apakah memang sengaja atau gimana?
13: Banjarmasin memang yang ini, yang pakemnya.
12: Aslinya ya?
13: Iya.
12: Oh, gitu.
13: Memang yang pakemnya aja.
12: Baik, ini selanjutnya tadi tertarik sama jenis-jenis payet. Jenis payet itu kan ada yang pasir tadi, Eca ya. Itu ciri khasnya kayak apa sih kalau pasir itu?
13: Jadi kita jenis payet berdasarkan bentuknya dulu lah. Nah, jadi itu ada payet piring. Payet piring ini yang gepeng-gepengnya kayak bulat pipih, kayak cakram. Nah, itu biasanya ini dipakai di gaun atau misalnya kita hendak memberikan kilau. Karena kalau di antara payet tuh ini tuh yang paling berkilau dan nya kecil. Nah, habis itu ada payet batang. Nah, payet batang nih yang rancak juga kita pakai. Tapi bentuknya tuh kayak tabung, agak panjang. Nah, ini memberikan efek garis atau elegan. Biasanya kita pakai untuk memberikan kayak misalnya kayak anak mola batangan. Kalau kayak misalnya ada bentuk bunga loh. Nah, batang-batangnya tuh biasanya diisi pakai payet batang. Biasanya efeknya tuh akan lebih kaku efek siluetnya tuh. Nah, habis itu ada payet pasir. Nah, payet pasir ini mirip kayak
9: payet batang tadi tapi lebih kecil, lebih pendek. Nah, detailnya ini jadinya lebih halus. Kesannya tuh jadi kayak dasar bordir. Ini lebih kecil lagi. Habis tuh ada payet mutiara. Payet mutiara ini kayak bentuk mutiara bulat kayak gitu, dan kilaunya tuh dove. Biasanya itu untuk memberikan ciri kayak feminim, elegan. Umumnya tuh sagin baju pengantin.
12: Iya. Yeah.
9: Yang kalem-kalem biasanya tuh pakai mutiara untuk kesannya yang kalem-kalem. Habis itu ada payet kristal. Nah, payet kristal ini ada tingkat. Nah, semua payet itu ada tingkatannya lah, tapi yang paling kelihatan tingkatannya itu di kristal. Kristal ini nya ada kualitasnya. Semakin tinggi kualitasnya kayaknya dari kaca, itu kilonya akan semakin bagus, semakin menjelang kayak gitu.
12: Lebih mahal juga pastinya.
9: Lebih mahal ya? Pastinya.
12: Oh iya.
9: Karena tergantung kualitasnya kilauannya itu. Kayak misalkannya kayak permata itu kan tergantung potongannya untuk menghasilkan kilauannya. Nah, sama kayak payet kristal ini. Jadi kilauannya itu akan beda-beda.
12: Yeah.
9: Cirinya tuhnya sangat berkilau dan mewah hasilnya. Dannya tuh lumayan besar. Jadi kalaunya dilihat sekilas itu aja nya kelihatan. Kayak kalau misalkannya yang berkualitas tuh kita sebutnya tuh Swarovski kristalnya tuh.
12: Iya. Yeah. Jadi kristal memang banyak, tapi yang mahal tadi yaitu tadi ya.
9: Iya. Yeah. Habis tuh ada payet sisik. Nah, payet sisik ini mirip kayak sisik ikan, jadinya tuh kayak payet piring tapi lebih kecil lagi.
12: Bulat juga bentuknya.
9: Bulat
12: ya?
9: Juga. Biasanya ini tuh ada kayak kalau misalkannya di kain brokatnya sudah ditempel jadi satu dengan kainnya tuh pakai mesin.
12: Iya. Yang bulat terus ada lubangnya di tengah tuh termasuk jenis apa tuh?
9: Kalau misalkannya yang lubangnya halus, itu piring.
12: Yeah.
9: Kalau misalkannya lubangnya ganal, itu payet sisik.
12: Oh iya. Yeah.
9: Yeah. Dan biasanya tuh lebih kecil lagi kalau payet sisik ini.
12: Iya, yeah, iya.
9: Nah, habis itu ada payet berdasarkan bahan. Kalau misalkannya plastik, itu biasanya tuh ya lebih ringan dan lebih murah, tapi warnanya beragam. Biasanya kita pakai yang ringan ini untuk bahan-bahan yang ringan juga, kayak misalkannya kita menghias di tile. Kan kadang mungkin tile kita kasih yang berat, jadi kayaknya lunyut kainnya.
12: Betul.
9: Nah, jadi kita kasih juga yang bahannya tuh ringan, pilihan payetnya tuh yang ringan. Otomatis harus kita kalau bisa nih kita pakai Swarovski, karena Swarovski itu berat. Nah, jadi kita pakai yang piringan tadi sama yang sisik ikan tadi bisa, karenanya memberikan kilo yang sama kayak Swarovski tapi ringan. Cuman ya karena kelihatan tadi karenanya kecil.
12: Ya, untuk payet ini sendiri kan macam-macam. Ada payet pasir, payet batang tadi ya, payet mutiara, kristal.
9: Kristal.
12: Itu biasanya kalau berbahan, bahannya tergantung bahan kan.
9: Iya.
12: Yang ringan itu berarti plastik ya, dari plastik. Itu ditempel pakai lem atau gimana?
9: Pakai jarum.
12: Oh, pakai jarum.
9: Jahit tangan, jarum dan benang.
12: Kalau pakai lem bukan ya?
9: Kalau pakai lem itu kita sebutnya hot pick.
12: Lain lagi.
9: Ini sama kayak payet, cuman jenisnya itunya dia sudah ada lemnya, jadi kayak kita panaskan, ditempel.
12: Itu kalau dicuci gimana?
9: Nah, biasanya tuh copot kalau dia pakai lem. Nah, makanya yang amannya itu pakai jahit.
12: Oh iya.
9: Iya.
12: Cuman lama ya.
9: Iya, cuman lama, makanya payetnya mahal karena ada upah memasangnya. Upah memasangnya itu yang capek.
12: Kecil-kecil lagi.
9: Kecil-kecil satu-satu.
12: Memang harus sabar ya.
9: Iya, harus sabar. Habis itu ada bahannya yang dari kaca. Nah, kalau dari kaca ini lebih berat. Dan tapi kilonya tuh lebih bagus. Biasanya tuh Swarovski tingkat 2 tuh pakainya kaca, atau misalkannya payet batang ada juga yang kaca. Nah, kesannya tuh akan premium. Cuman kaca nih biasanya tuh ada resiko pecah, terutama sagin yang batang sama yang pasir. Nah, jadi kalau nyata hampas karena pecah bang lah, cuman biasanya tuh kalau terjajak. Nah, biasanya tuh kalau di kebaya yang berekor, nah tuh riskan pakai itu. Dan kalau inya pecah, kan nyata tajam loh.
12: Yeah.
9: Nah, itu benangnya bisa pagat. Kalau benangnya pagat, otomatis yang lainnya tuh bisa paculan.
12: Iya, putus, maka yang lain bisa ikut juga.
9: Iya,
12: Ini ada pertanyaan, Cak, ya, melalui WA. Selamat malam, Mbak Eca. Selamat malam juga. Apakah dengan menggunakan payet yang macam-macam tadi bisa menunjukkan karakter dari si pemakai baju atau busana?
9: Oh, bisa.
12: Bagus
9: bisa
12: nih banar. Pertanyaannya ya. Makasih ya, Ayu ya, di Banjarmasin.
9: Iya, bisa benar. Karena selera orang tuh beda-beda. Jadi kadang tuh ada orang yang sukanya tuh payetnya hibak, kayak glamor kayak gitu. Nah ada yang suka kayak gitu. Ada juga yang suka payetnya tuh sedikit aja jarnya. Ada juga yang kayak itu, ataunya hendak payet tapi yang kilonya dove aja. Kayak misalkannya tuh pakai mutiara, bisa kita pakaikan mutiara atau payet batang kayak gitu, supaya kada bosan banar mutiaranya.
12: Jadi memang menampakkan karakter seseorang.
9: Karakter orang. Ada juga yang inya kada handak pakai yang payet plastik, kada handak yang palsu jar, handak yang Swarovski berataan, ada juga yang kayak itu.
12: Kalau misalnya payet batang atau piring.
9: Iya.
12: Itu menandakan orangnya kayak apa, Cak? Kalau dari busana begitu.
9: Kalau itu kada bisa kita melihatnya dari jenisnya itu. Yang bisa kita lihat tuh seleranya tuh handak payetnya itu berkilaunya yang kayak apa?
12: Oh.
9: Desainnya yang kayak apa? Karena yang jenis payet yang akan kita gunakan tuh mengikuti ke desain payetnya itu tadi.
12: Misalnya bentuk bunga.
9: Nah, kalau bentuk bunga misalkannya kita akan pakai pasti kristal. Kristal tuh akan kita pakai untuk mengisi kelopak bunga. Tapi kadang ada juga orang yang kada handak jarnya pakai kristal karena terlalu ganal, karena kan yang kristal tuh ganal loh kelihatan bentuknya. Jadi bisa kita pakai payet batang misalkannya di bentuk di pinggirannya tuh. Biasanya tuh orangnya lebih simpel. Inya handak kayak nya biasanya bakal kayak aku handak bajunya tuh kelihatan berkilo tanpa kelihatan payet. Nah, biasanya tuh orangnya kayak itu.
12: Oh iya. Betul,
9: karena kan yang payet kecil-kecil kayak yang apa tadi tuh yang batang, pasir, yang pasir lah yang nyatanya yang kecilnya tuh kada kelihatan, kada terlalu kelihatan. Apalagi biasanya orang yang kayak itu nya akan minta payetnya tuh sewarna lawan kainnya. Nah, jadi kada beda jauh lah lawan kainnya tuh. Jadi kalau nya dilihat dari jauh itu kilaunya aja.
12: Baik. Ini selanjutnya senada dengan Mbak Ayu yang bertanya tadi. Ke kebaya nih, Cak, yang menjadi kebanggaan orang Indonesia ya. Untuk payet, kalau kita pakai kebaya yang bagus itu payet jenis apa?
9: Nah, itu tergantung kita mau kemananya. Dan kebaya kan sekarang tuh ada kebaya casual, formal, sama pesta. Nah, kalau misalkannya kita hendak ke casual, itu kita kada perlu pakai payet full atau pakai payet. Tapi bisa juga kita pakai kayak payet tapi yang transparan tadi, atau yang kada yang sama warnanya dengan warna kainnya. Nah, tadi. Atau misalkannya hendak yang formal, formal bisa juga kayak gitu. Biasanya kalau formal payetnya tuh akan sedikit aja, kayak misalkannya di bagian dada kayak itu. Nah, kayak di satu center of point aja yang dikasih payet. Kalau misalkannya pesta, pesta biasanya tuh lebih bebas kita maunya. Kalaunya di kebaya yang umumnya itu di bagian leher. Di bagian, kan kebaya itu ada bukaannya, bukan depannya loh. Kalau kebaya pasti ada bukaan depannya itu, karena itu syarat suatu kebaya tadi tuh.
12: Iya, betul.
9: Ada kancing depannya. Nah, biasa di depan situ atau di dan di lengan, sama di bawah. Di bawah watun, kalau orang nyambat tuh watunnya di bagian bawah kebaya.
12: Iya, nah. Kalau kebaya pakai payet itu memang kesannya anggun, feminim gitu ya, Cak ya. Ini, Cak, untuk payet sendiri pernah beli baju ya. Baju itu baju kaos. Bahannya bagus, dingin begitu ya. Bentuknya tuh bentuk hati. Jadi penuh di dada. Bagus, enggak terlalu glamor tapi kesannya gimana ya? Bagus, anggun gitu.
9: Iya.
12: Kecil-kecil sih yang ditempel, tapi pakai tangan tadi. Bukan tempelan pakai lem kayak gitu, bukan. Harganya memang agak mahal ya.
9: Iya, karena kannya pengerjaan tangan tadi.
12: Iya. Kalau itu bertahan berapa lama itu, Cak?
9: Kalau yang pakai tergantung bahannya tadi. Kalau misalkannya dari bahannya plastik atau yang murah, itu ada payet yang misalkannya kita cuci, ini akan berubah warna. Nah, ada juga kalau misalkannya bahan yang bagus, itu biar kita cucinya akan tahan berapa lama kayak itu kada berubah warna. Tergantung dari bahan payet yang kita pakai.
12: Baik, kan biasanya kita setrika gitu ya. Caranya gimana sih kalau misalnya kita mau nyetrika baju itu pakai payet, apakah harus dialasin pakai koran atau gimana?
9: Kalau nyem alas itu jangan pakai koran, karena koran tuh ada tintanya.
12: Oh iya.
9: Kalau mau tuh pakai HPS, HPS putih, atau kalau maunya lebih gampang lagi dibalik. Jadi gosok di bagian

0: Banyak juga.
1: Di situ ada, itu biasanya yang bagus-bagusnya ada di situ. Nah, atau misalkannya yang paling rancak didatangi itu apa namanya yang di seberang Sudirman, Taman Sari.
0: Taman Sari.
1: Atau di Vetrat. Nah, itu tempat. Oh, iya. Kalau yang bagus-bagus sekarang tuh yang lu tahu yang asli, kan kita tuh agak susah mencari yang asli itu. Itu ada di Vetrat sama di Pasar Truk Dalam tadi.
0: Baik.
1: Iya, yang ini, aslinya.
0: Dari pengalaman Eca nih memasang payet, rumit banget ya, Eca ya? Pekerjaannya
1: lumayan, apalagi rumitnya tuh pasti di awal. Waktu kita menyusun desain payetnya itu menyesuaikan nih, cocok ada dengan bajunya, dengan yang selera yang masanya nih. Habis tuh waktu kita memasangnya ke baju lagi itu agak susah, apalagi kalau misalkannya kita pakai yang kristal atau yang Swarovski. Swarovski itu ada yang kristal tuh ada yang pakai cangkang, ada yang kada. Kalau pakai cangkang tuh kayak permata kita di cincin atau di kalung, ada lo kayak wadahnya di bawahnya itu.
0: Betul.
1: Itu susah. Kenapa jadi susahnya itu di ini kita menegangkan kainnya. Kadang tuh bisa terkerucut.
0: Nah, jadi perlu ketelitian ya.
1: Iya.
0: Kesabaran.
1: Sedangkan kalau misalkannya kita terlalu tarik, terlalu kencang, itu karena bisa tertarik, terkeledot bajunya, kainnya. Nah, terkadang bagus pulang.
0: Yeah,
1: kalau
0: yeah.
1: misalkannya kita kurang kencang menariknya, karena payetnya tuh naik-naik, terangkat, terpacul kayak itu.
0: Iya. Yeah. Dan pendengar dan pemirsa, kita juga ingin tahu dari Eca ya, berapa lama sih proses mempayet busana gitu ya?
1: Yeah.
0: Lamakah? Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang mau lewat berikut ini, tetap bersama kami.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
3: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

0: Kembali kami membersamai Anda di Ngobras ini malam. Macam-macam payet. Kita ingin tahu dari Eca ya, pengalamannya ngasih payet pada busana. Lama kah pengerjaannya? Kira-kira berapa selesainya?
1: Kalaunya payet tuh biasanya lumayan lama lah. Kalau misalkan yang menjahit tuh 2 hari tuntung, nah payet tuh bisa 3-4 hari. Karenanya tergantung banyak payetnya. Karenanya ini loh, jahit tangan karena pakai mesin. Nah, jadi lumayan lawas menggawinya itu.
0: Prosesnya ya.
1: Prosesnya.
0: Iya. Ini ada yang bertanya. Selamat malam Mbak Eca ya. Kalau untuk busana kita pakai payet, apakah warna payet juga ini apa namanya yang pas itu kayak apa sih cara kita untuk pilih payet? Nah, busananya warnanya apa? Mungkin maksudnya kayak gitu ya, payetnya gimana?
1: Iya. Kalau nya dalam satu busana itu, kalau nyulun mengusahakan jangan banyak-banyak warnanya atau jangan terlalu jauh-jauh.
0: Oh,
1: iya. Kalau misalkannya mau itu paling banyak itu maksimal 3 termasuk sama warna kainnya. Jadi misalkannya bajunya warna apa yuk? Warna krim. Misalkannya paling banyak dipakai ini warna krim bajunya atau warna coklat. Nah, payetnya itu bisa kita pakai warna kan maksimal 3 tadi warnanya. Jadi otomatis yang umumnya kita pakai payet itu kan mungkin lo cuma satu macam.

0: macam. Biasanya umum kita pakai itu ada mutiara, batang, sama kristal. Nah, tiga itu yang paling umum dipakai nih. Nah, jadi dari tiga payet yang kita pakai ini, kan kita pakai satu yang warnanya sama dengan warna kain, satu yang lebih tua, satu yang lebih muda, satu tingkat kayak gitu. Jadi supaya hasilnya di baju tuh kada terlalu jauh lah hasilnya itu.
1: Elegan gitu ya.
0: Iya, elegan gitu.
1: Baik.
0: Nah, kecuali kalau kita memang maunya kayak payetnya itu jadi center of point-nya. Kalau kayak misalkannya yang biasa tuh sagin di kebaya-kebaya yang sekarang lagi tren tuh yang kebaya bludru, habis tuh motif tanpa motif loh, motifnya itu dipakai payet. Nah, jadi payetnya itu sengaja dibuat warna-warni karena itu center of point-nya kayak gitu.
1: Iya, seandainya busananya kepingin pakai payet nih pendengar, kalau aku sukanya yang sederhana,
0: nah, iya,
1: tapi berkilau dan terlihat agak mewah gitu.
0: Iya.
1: Ya. Yang kecil-kecil aja, bisa ya Cak ya?
0: Bisa.
1: Itu jenis apa yang dipilih itu? Yang piring atau?
0: Bisa pakai yang pasir tadi.
1: Bisa ya?
0: Biasanya pasir yang paling sering dipakai.
1: Iya, jadi terserah kita, tergantung selera.
0: Tergantung seleranya, tapi yang biasanya selalu ada itu pasir, mutiara, sama kristal tadi.
1: Kalau warnanya itu kan payet itu macam-macam, ada yang silver dan lain-lainnya.
0: Iya.
1: Yang paling banyak dicari orang itu atau digunakan orang?
0: Kalau paling banyak tuh yang putih susu. Itu paling banyak. Kalau biasanya yang selalu lun stok lah di rumah tuh silver juga, karena silver
1: daripada, gak ada matinya ya.
0: Iya, daripada kita ngambil putih, biasanya tuh kita larikan ke silver. Karena kilonya tuh lebih berkilau yang silver kayak gitu nah.
1: Baik. Ini kan depannya. Biasanya kalau payet itu disuka oleh emak-emak biasanya. Kalau anak muda, kalau dari pengamatan Eca, pada suka kah?
0: Tergantung jenis busananya mau kemana. Kalau misalkannya pesta biasanya pakai payet, tapi tergantung seleranya lagi. Payetnya itu biasanya kan akan pakai payet yang kalem-kalem warnanya, dan biasanya kalau di baju itu akan larinya ke bagian leher, lengan, sama apa yang bukaan depannya itu di depan, di situ-situ aja biasanya.
1: Baik, payet ini bikin busana wah dan mahal.
0: Iya.
1: Dan estetik gitu ya. Tapi bagi yang ingin punya payet pada busananya, ini kesalahan terbesar begitu ya Cak ya. Kalau kita bicara kesalahan terbesar biar busananya itu, aduh kan udah mahal-mahal dibikin, gara-gara payet misalnya salah pilih, ini kan bisa rusak. Ini mungkin ada tips dari Eca gimana Cak?
0: Biasanya tuh kesalahannya di pemilihan warna payetnya. Nah, sama biasanya tuh kita kan misalkannya nih beli payet, biasanya tuh kayak, aduh hai, bagus-bagus lo, cantik-cantik. Nah, biasanya kita terlalu banyak pilih, tapi kita belum punya desain payetnya tuh anak yang kayak apa. Nah, jadi baiknya itu kalau waktu kita beli payet, itu sudah, ini sudah rancang panggilan kita dilakukan, tapi kadang ada juga yang kalau ada yang malas, apalagi yang misalkannya yang lainnya penjahitnya, yang lainnya tukang payetnya langsung yang nukar payetnya, yang ampun bajunya nukar payetnya, jadinya kada bakalan menyusun payetnya tuh di toko. Nah, biasanya tuh kita di toko tuh kita susun dulu nih desainnya yang kayak apa, bagusnya yang kayak apa. Hanyar dibeli, biasanya tuh yang kayak itu di toko payetnya hakun jemah adanya kita berjam-jam.
1: Mau aja lah. Berarti Cak ya, biar busana tetap bagus, tetap estetik gitu. Kalau kebanyakan payet kurang bagus juga ya?
0: Iya, kalau nyuki bahkan kada bagus juga. Apalagi kalau misalkannya di daerah leher. Nah itu kalau misalkannya kita mau pakai payet, kalau nyari kibak nih di daerah leher tuh usahakan jangan pakai payet yang berat. Soalnya kalau berat kayaknya tuh lului, lunyut kayak tuh kainnya di leher sini kan kada bagus loh. Nah,
1: ya ini ada pertanyaan nih melalui WA ya. Dari Ahmad, no, nggak apa-apa lah laki-laki kalau mau gabung ya.
0: Iya.
1: Ahmad di Banjarmasin, Mbak Niar, tolong tanyakan sama narasumber, bagaimana merawat busana yang pakai payet itu, apakah harus apa ini? Kalau di mesin cuci kan nggak mungkin. Ini bagaimana cara pencuciannya?
0: Kalau ulur masuk akannya di mesin cuci.
1: Oh, nggak rusak ya?
0: Tapi dibalik. Jadi yang payetnya ada kan biasa di bagian luar lo. Nah itu kita balik. Oh, jadi yang pas bisa. Kita mau masukkan ke mesin cuci, bagian payetnya tuh kada banyak gesekan.
1: Tapi kada takutnya kan itu benangnya itu bisa putus.
0: Kada.
1: Oh enggak ya?
0: Iya. Oh. Biasanya kalau kita mayat pakai tangan, itu kita kan pakai dua lapis benang. Nah, jadi itu aman aja. Kalau nyi di belakangnya tuh iya.
1: Tapi kalau kurang yakin gimana, Cak?
0: Kalau kurang yakin bisa pakai, kalau sekarang tuh ada laundry bag loh yang dari kain kasa. Kain kasa, kain tile atau kain kasa itu, jadi itu khusus dibuat di pesagin pakaian-pakaian yang delikat atau yang riskan tadi.
1: Yeah.
0: Kayak misalkannya kebaya atau brokat yang kainnya tuh tipis-tipis kayak itu, nah. Jadi bisa dimasukkan di laundry bagnya itu dulu, hanya kita masukkan ke mesin cuci.
1: Tapi kalau diperas nggak merusak ya?
0: Peras biasa aja kan Bapak. Kalau nyi mesin cuci kan sudah langsung dekeringkan. Atau kalau misalkannya mau cuci tangan, jangan dikucek. Nah biasanya tuh yang kita nih salah tanggapan, kita menganggap cuci tangan tuh lebih aman. Sedangkan kalau waktu kita cuci tangan, kita kan menggisik benar.
1: Nah, jujur.
0: Iya loh, tanpa sadar pas gitu menggisik benar tuh payetnya paculan.
1: Bisa lepas
0: dan pas memeras tuh kita peras benar. Nah, itu payetnya bisa tersangkut. Nah, kalau misalkannya mau cuci tangan itu kita rendam aja. Kalau misalkannya mau disikat, paling disikat di bagian-bagian yang kotor, kayak misalkannya di leher, di ketiak, yang dikucek-kucek, atau di bagian bawah baju.
1: Menghilangkan bau aja kan.
0: Menghilangkan bau. Abis itu direndam di pengharum, di lembutnya itu. Nah, itu bisa direndam, jadi kan hilang baunya. Kalau menghilangkan kotorannya itu bisa di daerah-daerah yang kotor aja. Habis itu cara menggulungnya kan, cara memerasnya diangkat, habis itu dilipat dua, peras, jangan digumpal.
1: Ini memang perlu kesabaran juga ya. Kalau pakai payet, karena selain busananya estetik, mahal juga ya, Cak ya. Jadi kita harus merawat dengan penuh kasih sayang. Iya kan? Kalau rusak kan sayang.
0: Jadi karenanya sudah mahal.
1: Iya, betul banget. Nah, untuk pendengar, Anda boleh bergabung kembali ya di acara Ngobras ini malam, macam-macam payet. Anda boleh bertanya di 0811511410 dan 0511325162. Ini kalau penjahit itu kan banyak desainer. Yeah. Kalau untuk payet sendiri, adakah khusus pengerjaannya gitu? Ini kan kayak semacam peluang usaha gitu ya?
0: Ada, justru banyak.
1: Banyak ya? Banyak. Di Banjar banyak.
0: Di Banjar banyak, di Banjar Baru juga banyak yang khusus kerjaannya tuh memayet. Biasanya tuh yang memayet nih kayak ibu-ibu rumah tangga yang sambil pegawian sambil memayet, sambil ambil upahan payet biasanya tuh.
1: Biasanya satu baju itu berapa, Cak?
0: Tergantung, kalau misalkannya kebaya tuh bisa 1 jutaan.
1: Wow,
0: iya.
1: Sampai segitu?
0: Iya, kalau nyepayatnya full. Itu kemarin belum betakun yang full depannya aja, belakangnya belum, itu 1 jutaan habis jarnya.
1: Jadi ini memang menjadi peluang usaha ya?
0: Iya, tergantung sama payet yang dipakai tadi. Kalau payetnya bagus ya otomatis tambah mahal juga. Soalnya banyak loh yang kita pakai, apalagi kalau misalnya brokat. Nah, otomatis itu payetnya kita bisa mengikuti motif brokatnya.
1: Itu berarti dia yang beli payetnya, kita yang ngerjain gitu ya? Bisa. Atau sekalian satu paket dia beli, sekalian upahnya?
0: Biasanya kayak itu. Biasanya tuh mau upah kita mau dipayet, kita belikan payetnya. Karena biasanya customer tuh kada tahu juga payetnya apa yang dibelinya, dan kadang tuh riskan karena kada bisa tersalah tukar. Nah, dan jumlahnya bisa kurang kayak gitu. Kalau jumlahnya kurang, itu kita pas habis nukar lagi, itu resiko warnanya kada sama tuh sangat besar.
1: Jadi gimana cara mensiasatinya kalau itu kejadian?
0: Mendingnya itu yang tukang payetnya tuh membelikan payetnya. Jadinya sudah bisa menghitung berapa jumlah payet yang diperlukannya, bisa sudah menganggar-anggarkan, mengira-ngiranya tuh. Jadi dalam satu baju, dalam satu desainnya tuh perlu berapa payet, nantinya sudah tertukar dalam satu kali tukar tuh. Nah, soalnya payet nih kan sama kayak misalkannya kita mewarna sasirangan, jadi kayak sekali gawi, sekali tukar, besoknya atau besoknya lagi itu kita bulik, itu belum tentu bisa jadi habis.
1: Jadi harus benar-benar dihitung ya, Cak ya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara, Eca dan juga pendengar dan pemirsa RRI. Kita ingin tahu juga dari Eca, mungkin ada pesan khusus nih untuk pendengar yang ingin belajar dunia fashion dan juga payet gitu ya. Iya. Gimana, Eca?
0: Kalaunya payet tuh lumayan mudah lah dipelajari, karena kada pakai mesinnya, cuman perlu keterampilan tangan dan kesabaran. Nah, jadi kalau misalkannya ada anak belajar mau payet tuh sangat bagus, sangat terbuka. Jadi kayak jadinya tahu pengerjaan payet tuh seberapa susahnya dan seberapa efeknya ke baju tuh sangat besar.
1: Iya. Modalnya tadi.
0: Padahal dari yang kepingin kecil itu aja, tapi bisa memberikan nilai baju tuh berkali-kali lipat.
1: Iya, apalagi busana manten ya.
0: Iya, busana pengantin. Atau misalkannya kayak kebaya polos aja kan, tanpa payet dan dengan payet tuh harganya sudah berbeda. Jauh banar bedanya.
1: Dari yang biasa misalnya harganya 500 itu mungkin bisa 1 juta lebih kali
0: 1
1: ya.
0: 1 juta lebih kalau hanya pakai payet tuh lebih lah. Soalnya kalau yang Swarovski yang asli itu kan kayak sebutingnya tuh bisa 10.000 atau 20.
1: Wow,
0: sebutingnya itu, sedangkan kita ada mungkin pakai sebuting aja.
1: Pasti banyak.
0: Pasti itu biasanya tuh paling dikit tuh 2 lusin. Selusin tuh mepet benar.
1: Kita bisa hitung berapa jumlahnya ya. Baru itu.
0: Baru itu yang kristalnya. Sedangkan kalau misalkannya bentuknya bunga misalkannya. Bunga ada berapa kelopak? 3 kelopak atau kan mungkin 1 kelopak aja.
1: Tiga
0: loh paling kada tengah kiri kanan.
1: Iya.
0: Banyaknya tuh.
1: Baik.
0: Iya.
1: Mungkin ada yang ingin Eca sampaikan lagi seputar payet boleh?
0: Mungkin itu aja gini kita.
1: Cukup ya?
0: Iya.
1: Iya. Baik, kita ucapkan terima kasih untuk pendengar RRI yang sudah membersamai di acara Ngobras ini malam. Kita bicara tentang macam-macam payet, seni mempercantik busana, begitu ya, Cak ya?
0: Iya.
1: Dan semoga perbincangan malam ini bisa menambah wawasan kita semua bahwa di balik indahnya sebuah busana ada kreativitas, ketelitian dan seni yang luar biasa. Terima kasih untuk pendengar RRI, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Selamat malam pendengar RRI, kita bersama di Melodi Memori. Lagu-lagu lama kami hadirkan di program ini. Dan lagu-lagu itu antara lain ada Frida, mungkin sama dengan nama Anda ya, bersama Bro Rima Rantika. Ada Camelia 2, Ebet GAD, Jadi Diri Sendiri. Kemudian ada 3T, Day Shay. Kemudian Biarkanlah Anang, Untuk Apa Lagi, Dedi Dores, Sheila, Iklim, Segelas Air Putih Cintaku. Walah, ini dari Ria Resti Fauzi, Segelas Air Putih Cintaku. Lagunya lagu lama sih ya. Namanya juga Melodi Memori, mungkin lagu ini lagu kesayangan Anda. Gayamu Utaliku Mahua. Silakan boleh untuk penelpon pertama. Selamat malam. Halo, malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa, Char?
3: Dari Putri.
2: Apa kabar, Putri?
3: Kabar baik, kena pinandu lagi, Kang, Keniar.
2: Pinandu, ay. Han. Anu memastikan, tadi takut tante salah, Jar. Kayak apa, Karang Intan?
3: Karang Intan, apa nih lagi dingin-dingin, Pang, nah.
2: Kada hujan kalau lah?
3: Hujan, anu suara tadi pas jam setengah tigaan kah hujan tadi.
2: Oh, jadi dingin-dingin aja lah, kada humap tenah.
3: Kada dingin.
2: Aja, Putri jadi penelpon pertama. Lagunya apa, Putri?
3: Kamelia
2: 2, kemudian Untuk Apa Lagi, jadi Dirimu Sendiri, Gayamu Utaliku Mahua.
3: Iya, Gayamu aja.
2: Gayamu aja, siap. Oke, ingin menyapa gaya, siapa?
3: Terima kasih.
2: Siapa lagi gaya, yang mau disapa?
3: Salam buat semuanya aja kena.
2: Oh, ingin aja, sehat terus.
3: Semoga sehat selalu, terima
2: amin,
3: kasih.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya, selamat malam. Selamat malam, dari mana? Nah, terputus. Coba lagi ya pendengar, di TikTok ini udah banyak yang gabung. Ada Afifah, selamat gabung. Adi Hidayat juga. Dari Dani, Mbak Niar, lama tidak siaran bareng. Oh, Dani. Dani di mana sih? Salam sehat selalu ya, Dani. Ya, ada penelpon kembali dari Abah Kalbi. Assalamualaikum, Abah Kalbi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kayaknya tanah bumbu dingin ya?
4: Ah iya, habis hujan namanya.
2: Nah, pas banar, dingin. Lagunya nih untuk pian, yang mana yang dipilih?
4: Segelas air apa tadi tuh?
2: Oh, Segelas Air Putih Cintaku.
4: Iya, itu aja kemudian.
2: Lagu lama, boleh.
4: Ya, mohon maaf lahir batin, Mbak Niar.
2: Ingin menyapa siapa nih, Abah Kalbi?
4: Menyapa sebagai tanah aja, nah, seluruh pendengar Radio Pur 1 di mana saja berada.
2: Inggi. Itu aja kah?
4: Itu aja, nah, Mbak Niar.
2: Inggi, makasih banyak lah.
4: Sama-sama. Inggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi sakit, terbaring di rumah dan juga di rumah sakit, mudah-mudahan kesehatannya cepat pulih ya pendengar ya. Dan kita ingin menyapa semuanya yang bergabung di sini. Di TikTok ini ada Ius, ada Budi, ada Selfie, ada Adi Hidayat, Alex 2324. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Badri dari Hendra HS. Selamat malam Bu, dari Hendra Kades Teluk Tamiang Kota Baru. Ya, untuk warga Kota Baru selamat malam. Mudah-mudahan Pak Hendra sehat terus ya, amin. Kemudian juga dari Bang Sadam, Anggrek, siapa lagi nih? Bang Dani tadi udah ya. Afifah juga dari siapa lagi nih? Mr. Bin, selamat gabung. Abah Kalbi tadi udah. Toko HR Horden dari Kang Abun, dari Wan Jen, dari Javrina Niva, Saiful juga. Selamat bergabung Bang Junai, ada Gusti Rema Ridho. Selamat bergabung semuanya. Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu sehat, dan semoga yang gabung ini malam selalu diberikan karunia berkah ya. Ada siapa lagi? Boleh ini coba kita sapa. Halo, malam.
5: Selamat malam Melody Mamari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Mbak Nia.
2: Ya, dari mana Mbak?
5: Ini dari
2: dari Jember. Takut keliru, jadi nanya dulu. Dari Mbak Rike Jember, gimana?
5: Iya,
2: dingin juga?
5: Salah. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat. Di sana gimana? Ada hujan nggak?
5: Kenapa Mbak Nia?
2: Ada hujan ya Mbak ya di Jember?
5: Kenapa Mbak?
2: Ada hujan kah di sana?
5: Kenapa hujan? Iya. Nggak ada hujan.
2: Nggak ada.
5: Di Banjar gimana cuacanya?
2: Iya, tadi cuacanya
5: enggak
2: juga.
5: Jarang-jarang udah banjir hujannya.
2: Cuma cuacanya enggak terlalu panas.
5: Iya, gerah banget cuacanya.
2: Yeah.
5: Meskipun hujan juga gerah loh Mbak Nia. Mbak Nia kan di dalam ruangan, jadi
2: yeah,
5: ber-AC enggak.
2: Alhamdulillah.
5: Anu lagunya kayaknya ada itu tadi
2: yang mana,
5: ya Mbak Nia. Ya Resti Fauji kayaknya itu aja.
2: Iya, yeah, mau ya? Tak kirim ke Jember ya Mbak ya.
5: 87 itu ya.
2: Saya kirim ke Jember, bolehlah segelas air putih cintaku. 87
5: ya benar. Kalau enggak salah 88 atau gitu loh.
2: Ya, seputar tahun itulah kayaknya.
5: Jadul zaman dulu.
2: Ya, tak kirim lagunya ya.
5: Oke.
2: Okay.
5: Salam dulu benar ya.
2: Boleh.
5: Ada Ibu Bambang, Mbak Osin tadi muncul juga,
2: yeah,
5: malam Mbak Maimunah, Mawar juga, Abah Kalbi, Abah Ica,
2: yeah,
5: terus ada lagi siapa itu, Papi Coy juga,
2: yeah,
5: Amang Boy itu namanya kok lucu,
2: Amang Boy ya?
5: Iya, ke semuanya ya Mbak Niar ya, salamnya okay, kompakan. Oh ya Mbak Niar, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin
2: juga ya. Nggih.
5: Okay. Ada salah kata.
2: Sama-sama, jadi yeah, orang Banjar tuh barelaan.
5: Orang Banjar berela.
2: Nggih, makasih Mbak ya. Salam
5: iya,
2: untuk keluarga Mbak.
5: Iya, waktunya. Mudah-mudahan okay, selalu sehat bersama keluarga di Banjar.
2: Amin,
5: Mbak Niar ya.
2: Ya,
5: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Herman ya. Herman, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum Nia.
2: Nah, pian talawasi nunggu tadi lah. Kada apa-apa kalau lah.
6: Apa aja Nia Rai.
2: Nggih barelaan.
6: Itu anu ya. Ada apa? Gratis Nia Rai tuh.
2: Oh iya kak. Iya. Mudah-mudahan pian sehat terus, berkah, amin ya Rabbal
6: Alamin. Amin sehat kan Nia Rai.
2: Kapan ke Banjar?
6: Kan Nia Rai.
2: Kapan ke Banjar?
6: Belum tahu kan ya Ren.
2: Iya kan.
6: Ringan minggu depan kena.
2: Ih, lawas kada melihat Herman. Lagunya yang mana Herman?
6: Ada Anang kah Niar?
2: Anang Herman Syah, biarkanlah.
6: Nah itu jangan ya Ren.
2: Lagu 92 rasanya lagu lawas, bagus lagunya nih.
6: Enggihan ya apa? Ada pembisiannya bisi anu nih bisi ngemarin Anang ngarannya kan Ren.
2: Oh, sama lah ngarannya lah.
6: Iya paman Anang nah. Anang Herman selain Mas Iden, Anang aja nah.
2: Anang aja. Iya. Makasih banyak. Salam sama Mama lah.
6: Giset ya Mama Nera.
2: Amin. Sehat barataan kita lah.
6: Iya. Ditunggu juga no, si siapa Abang Hendy terus orang Nera. Nah.
2: Abang Hendy terus siapa lagi si
6: Lawan
2: Sahrul.
6: Sahrul.
2: Siapa lagi Ozan.
6: Iya Pak Jantun di Tanjung
2: nah ya lo. Kita tunggu lah bagiannya sebarataan. Oke. Makasih
6: ya,
2: banyak
6: Pak.
2: Yuk.
6: Ya, assalamualaikum Niar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang mau gabung lagi? Silahkan yang ingin bergabung di 0811-511-410. Ada Fitri Hafila Yuliati. Selamat gabung ya. Ayah Pin, Evanda juga selamat gabung di TikTok RRI Banjarmasin. Salam sehat sabarataan. Satu lagi penelpon boleh? Selamat malam.
7: Assalamualaikum, Mbak Wi.
2: Ya, dari mana?
7: Iya, apa kabar, temannya?
2: Nah, kabar baiknya temannya Herman nih. Ya.
7: Eko.
2: Oh, Pak Eko.
7: Iya.
2: Pak di HBI kah?
7: Kayutangi, Mbak.
2: Kayutangi, Pak Eko, terus siapa lagi ya teman-teman Pak Eko?
7: Iya, Pak Pulauan itu lawan Pak Pica, Pak juga kan.
2: Oh iya, betul. Pak, kalau Pak Pica itu HBI ya?
7: Iya, no, Handel Bakti.
2: Sehat Pak Eko, kabarnya Pak Eko?
7: Alhamdulillah, cuacanya adem dingin, Mbak.
2: Mudah-mudahan pian sekeluarga sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Lagu-lagu lama nih Pak Eko, mau dengar lagu yang mana kah?
7: Dedi Dores malah.
2: Dedi Dores untuk apa lagi?
7: Ya, itu kan penyanyi lawas lembalah.
2: Tahun berapa ini lagunya? 90 ya?
7: Iya, 90-an itu ini pencipta lagu yang mengarasmen musik.
2: Betul, betul.
7: Penyanyi yang jual beat kan banyak banget artisnya tuh, Mbak.
2: Ada si siapa ya yang cantik?
7: Nika Abdila kan, macam-macam tuh kan.
2: Napa Urbah ya?
7: Iya,
2: penyanyi-penyanyi yang kayaknya suaranya rocker kayak gitu ya.
7: Nah, kalau rocker zaman 90-an benar tuh.
2: Betul.
7: Tadi siapa yang sudah masuk, Mbak?
2: Banyak nih, ada Putri, ada Herman, ada dari Jember Mbak Rike. Siapa tadi lagi?
7: Mbak Kalojan, Bang, belum,
2: Mbak? Abah Kalbi, udah gabung juga.
7: Mbak Kalojan belum, Mbak?
2: Belum ini. Kalah cepat nih sama Pian.
7: Bila Sidin gak ada masuk, mungkin Sidin disuduk sapi kalau.
2: Aduh, jangan. Jangan. Sehatan selamatan aja kita lah.
7: Ditunggu suaranya Mbak lah. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmatikah lagunya, pendengar? Adia, selamat gabung. Kemudian Lucky. Kemudian lagi siapa ya? Ini Herman, udah tadi ya. Assalamualaikum, hadirkan Yar. Salam sama Pak Eko katanya, salam sehat. Michael juga selamat gabung. Untuk yang ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan makin sukses.

0: Baik, pendengar, sepertinya ada lagi pendengar yang ingin bergabung, boleh ya? Kita sapa dululah pendengar yang ingin bergabung. Selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Eza. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia.
0: Sehat. Ini mau tak kasih segelas sedikit air putih, mau enggak? Biar makin sehat.
1: Silakan.
0: Boleh ya? Segelas air putih ya?
1: Boleh,
0: atau lagu apa?
1: Iya, boleh.
0: Boleh.
1: Lagi istirahat aja, lagi bantuin mama.
0: Oh, lagi bantuin mama.
1: Iya, doain cepat sembuh, Mbak Nia.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Lagi sakit gak mama?
1: Cuman udah bisa udah diurut kemarin, abis jatuh kamar mandi kemarin, Mbak Nia.
0: Mudah-mudahan cepat pulih mama lah.
1: Udah seminggu
0: sabar
1: kemarin, amin. Mudah-mudahan sehat terus, Mbak Nia.
0: Amin, kita doakan ya sama-sama semua pendengar RRI. Mudah-mudahan mamahnya Eza segera sembuh ya,
1: amin. Terima
0: segera
1: kasih
0: disehatkan
1: Bapak,
0: oleh Allah
1: dan semua.
0: Amin, amin. Kita selalu doakan
1: lagunya
0: ya.
1: Lagunya di doles lah, Mbak Nia.
0: Oh boleh, untuk apa lagi ya?
1: Untuk apa lagi, untuk makan air lagi.
0: Siap. Salam sama mama, jaga mamahnya tuh.
1: Mbak Nia doa yang terbaik.
0: Amin ya robbal alamin. Nggih.
1: Barokah Mbak Nia.
0: Amin amin amin. Ya robbal alamin. Nggih. Makasih ya.
1: Makasih Mbak Nia. Sehat-sehat.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya, barokah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saling mendoa ya pendengar ya. Mudah-mudahan orang tua Eza yang lagi sakit ini malam cepat pulih kesehatannya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya juga ingin menyapa Pak Fauzi di Amuntai. Lagunya udah kita hadir. Oh, belum ya. Segelas air putih cintaku, Ria Resti Fauzi kami hadirkan habis ini ya Pak Fauzi di Amuntai. Salam sehat untuk Pian dan keluarga. Mudah-mudahan panjang umur terus, barokah juga. Pendengar RRI Amang Utuh Sarondeng, selamat gabung. Terus siapa lagi nih? Gambar siapa ini? Anak siapakah? Bang Mihat, selamat gabung juga ya Bang Mihat ya. Kemudian juga dari siapa lagi? Kita sapalah satu penelpon dulu sebelum hadirkan lagu. Selamat malam. Lah, mana suaranya nih? Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam, dari siapa?
2: Leman di Lampung. Mbak siapa ya?
0: Mbak Niar, Bang Leman.
2: Oh, Mbak Niar, selamat juga.
0: Iya.
2: Selalu, Mbak
0: di,
2: Niar.
0: Di Lampung gimana? Hujan kah?
2: Di Lampung, Kabupaten Tanggamu, Kecamatan Kota Agung.
0: Hujan?
2: Cuacanya panas polos.
0: Oh, tadi, panas.
2: Malam ini ada bulan.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Mm-mm. Baik, Bang Leman mau dengar lagu yang mana nih, Abang?
2: Lagunya Mbak Niar.
0: Lagunya Segelas Air Putih Cintaku. Dari Ria Resti Fauzi, biarkanlah Anang Hermansyah untuk apalagi Dedi Dores.
2: Iya, Anang aja Mbak Nia.
0: Anang aja ya. Boleh.
2: Iya.
0: Salamnya
2: untuk semua tadi Mas semua, atau kecuali yang untuk Bang Yusuf.
0: Iya.
2: Sial.
0: Di Amuntai.
2: Iya, di Amuntai ya. Atau saya di kemudian dia semalam nggak ikut gabung gitu.
0: Iya.
2: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di TikTok, terima kasih ya. Lucky, Adia, kemudian Herman, Michael. Selamat gabung semuanya. Ini ada banyak banget. Ada Diaudin, ada Adi 058, si Kumbang Merah. Kemudian ada Imis, selamat gabung. Ada siapakah lagi? Ada Santos ya, Arif, Ayen, Icah Ngedeso, ada Melin, ada Bu Fatima Umar. Assalamualaikum, Bang Herman, mudah-mudahan diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Ada Freddy Hendra, ada siapa lagi? Nur, ada Sugi Harto, ada Rela Farina, Saiful. Bang Saiful selamat gabung. Ada Rahmat juga. Bang Rohim, Bang Haris. Ya. Semuanya Muhammad Nur juga, ada Fitria Anti. Kemudian ada semuanya, Bu Fatima Umar sehat-sehat terus ya, Bu ya. Ada Bani juga. Ini ngomong-ngomong lagunya apa nih Bu Fatima Umar? Biasanya beliau pilih lagu. Aba Ica juga. ada Mbak Imah juga. Satu lagi penelpon ya, pilih lagunya di antara tiga boleh. Selamat malam. Halo, malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Maimunah.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik, Mbak. Sehat kabarnya di sana juga?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat walafiat. Tadi siang hujan di sini.
0: Oh gitu. Jadi enggak terlalu panas.
3: Apa tadi? Setelah ada iklim.
0: Iklim. Mau ya. Kah?
3: Iya, itu dia.
0: Iya.
3: Buat Putri, buat Abah Kadi, Mbak Rika, buat Pak Eko tadi, alias Hendy.
0: Oh, iya kah?
3: Saya enggak.
0: Ulun tadi julun Bang Hendy lah. Sabar eh.
3: Buat Herman, pokoknya buat semuanya aja, salam sehat ya. Buat Bania, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan lagunya Segelas Air Putih Cintaku, diteruskan dengan Biarkanlah Anang Hermansyah.
4: Biarmasin malam ini WhatsApp 0811

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Satu persembahan lagu lama miliknya Anang Hermansyah, Biarkanlah. Lagu yang hits di era tahun 1992. Lagunya bagus ya. Lagu pilihan dari Herman di Banjarbaru. Baik, di belakang Herman boleh kembali bergabung pendengar di 0811511410. Ini lagu, dua lagu belum kita penuhi. Dari Iklim, Sheila, lagu permintaan dari Mbak Maimunah. Kemudian untuk apa lagi? Lagu yang dipesan sama Bu Fatimah Umar, sama pendengar yang lainnya juga tadi yang bergabung ya. Sama Eza. Mudah-mudahan mamahnya segera sembuh ya Za ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Ini Yusuf ya? Yusuf di Amuntai tadi dapat kiriman salam ya dari ini. Dari siapa tadi? Dari Pak Eko ya? Iya, Bang Hendy. Lagunya yang mana, Yusuf? Ada Iklim, Sheila. Untuk apa lagi, Dedi Dores? Kamelia, Kamelia 2, Ebet GAD. Atau lagu Frida, Brori Marantika.
1: Lagu Iklim.
0: Ya?
1: Lagu Iklim.
0: Iklim aja.
1: Iya.
0: Siap. Amuntai gimana cuacanya?
1: Hujan.
0: Sekarang masih hujan ya?
1: Mulai reda.
0: Oh, sudah mulai reda. Alhamdulillah. Baik. Lagunya akan kita kirim langsung ke Yusuf ya. Cuaca Banjarmasin gimana nih, Daud? Biasa aja ya. Cuma cuaca agak dingin.
1: Ya, kabarnya maksudnya.
0: Kabarnya, oh iya, kabar kami yang tugas sehat, alhamdulillah. Yusuf juga sehat ya?
1: Iya, sehat.
0: Ya, mudah-mudahan sehat terus sama keluarga Yusuf ya.
1: Iya.
0: Amin. Terima kasih banyak Yusuf.
1: Ya, banyak-banyak terima kasih.
0: Nih, sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusuf yang baru aja gabung ya di Melody Memory. Ada lagi kah? Selamat malam. Halo. Selamat malam. Mana suaranya? Halo. Coba lagi berusaha.

0: Sehat. Ingat juga sehat ya.
1: Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin ya, Mbak ya.
0: Sama-sama, lahir dan batin juga ya niarnya.
1: Iya.
0: Lagunya
1: Oke.
0: Kembali aja, ya.
1: Kamelia 2 ya, Mbak ya.
0: Iya. Jadi kami
1: Siap.
0: balik ke tadi ya, yang udah
1: Iya.
0: masuk semuanya tadi juga, salam persahabatan, semoga selalu sehat tentunya, buat Indah Rati juga ya. Buat Niar, jaga kesehatan selalu ya Niar.
1: Oke, amin, amin.
0: Salam jaga buat
1: Oke.
0: keluarga, terus kepulang hati-hati.
1: Siap,
0: Terima kasih,
1: Mbak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati aja lagunya. Lagu untuk apa lagi, Dedi Dores.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Lagu yang judulnya Sheila bersama Iklim, lagu di era tahun 92-93, tapi tepatnya Januari 1993 lagu ini. Mungkin beriringan dengan lagu ini, apa namanya, Suci Dalam Debu. Mungkin Anda masih ingat, lagunya viral juga kala itu ya. Kemudian juga Hakikat Sebuah Cinta, ini di era tahun 93 awal. Baik, pendengar RRI Banjarmasin, apakah ada sama dengan Iklim? Nama Anda lagi disebut nih, Sheila. Pasti orangnya cantik ya. Dan di lagu ini, pendengar RRI bercerita tentang cinta yang kalah oleh realitas sosial dan juga tekanan sosial. Yang jelas, lagu ini bikin baper ya. Cinta yang tulus tapi sayang banget, tidak ada restu di dalamnya. Dan padahal kita memerlukan sekali yang namanya ketulusan, ya, ketulusan hati sepenuhnya dari orang yang kita cintai. Namun ternyata orang tua dari si Sheila ini lebih memandang intan dan permata atau kekayaan sebagai ukuran masa depan dari anaknya Sheila. Dan akhirnya ya itu tadi, cinta gak direstui dan kandas. Mudah-mudahan ya kita memiliki orang tua yang bijak, yang paham dengan rasa cinta yang kita miliki. Selain kita juga memohon kepada Tuhan, mudah-mudahan diberikan yang terbaik dan paling baik pasangan hidup kita. Baik, pendengar, di menit-menit akhir Melodi Memori ini malam, saya ingin menyapa semuanya pendengar RRI yang selalu setia bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Bang Dani, Bang Ramli juga. Kemudian Bu Fatimah Umar, terima kasih. Bang Rian, rindu di hati ya. Bang Dani juga, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di RRI yang baru aja gabung. Dan sebagai lagu terakhir, kami pilihkan persembahan dari Ebet GAD, Camelia 2. Salam sehat semuanya. Anda yang di perjalanan saat ini lagi nyetir, kalau memang Anda lagi capek, lagi ngantuk, jangan dipaksa perjalanannya. Berhenti sejenak ya. Kurang lebih 10 menit lah cukup untuk memulihkan stamina Anda. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin Malang. WhatsApp 0811 5111 410.

RI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan. Setelah Empu Jatmika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jatmika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jatmika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Patmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka. Novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat salah satu tokoh paling populer di Tanah Banjar. Meski demikian, novel ini juga telah banyak dibedah dan diresensi serta menjadi bahan kajian akademis ditinjau dari berbagai perspektif baik sejarah, sastra maupun teori sosial. Lambung Mangkurat di awal penerbitannya juga telah dibedah di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengundang para pakar baik dari ranah sastra maupun sejarah. Dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads, novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin malam ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Di era digital, informasi datang tanpa henti, tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan, judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan, satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax. Banjarmasin.

0: Selamat malam pendengar yang baru aja gabung dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Terima kasih kebersamaan Anda. Semoga malam hari ini Anda bisa menikmati istirahat dengan nyaman, dengan penuh sukacita. Jangan lupa, sebelum Anda menikmati istirahat panjang di malam ini, coba cek kompor di dapur, pastikan dalam keadaan aman, dalam keadaan off atau mati kompornya. Kemudian juga air ledeng, mungkin Anda sempat mengisi bak penampungan air, coba dicek lagi apakah airnya sudah penuh atau belum. Kalau penuh, dimatikan aja untuk pengisian bak mandi atau persediaan air Anda. Kemudian juga cek pintu jendela rumah Anda, pastikan keamanannya. Selamat beristirahat pendengar, selamat menikmati istirahat dengan nyaman, khusus bagi Anda yang lagi lembur, tetap semangat dan teliti kembali, coba cek pekerjaan Anda, masih ada waktulah untuk menyelesaikannya. Selamat malam, salam sehat semuanya. Sesaat lagi kami akan hadirkan renungan malam, semoga cerita ini memberi inspirasi. Urusan dengan Tuhan.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Renungan malam ada sebuah cerita dalam penjara. Seorang laki-laki yang ramah, baik kepada siapa saja. Setiap pagi seperti biasa, ia membawa piringnya mengantri untuk sarapan pagi. Tidak pernah lepas senyumnya kepada setiap orang. Walaupun dia masih muda, nampak kerut-kerut di wajahnya yang membuat dia kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena kasus manipulasi, ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya betul-betul bahagia. Sampai akhirnya, suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya, sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang ia kenal, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya, termasuk kebun warisan orang tuanya, dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran, dipalak, dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. Perbuatan baik yang hari ini kita lakukan bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki, dan itu belum tentu cukup. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan Tuhan.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Banjarmasin pagi ini. Baik pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda di FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital untuk sepanjang hari ini di 30 Mei ya, penghujung bulan Mei. Mudah-mudahan pendengar semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik untuk kita menyambut di sepanjang hari Sabtu ini gitu ya, weekend kita. Dan ini kalau sepantauan Mada tadi di jalanan juga hari ini pagi gitu ya, sebelum subuh berkumandang sudah banyak sekali aktivitas dari kendaraan-kendaraan di sekitaran Banjarmasin. Jadi bagi Anda yang harus beraktivitas dimulai dari pagi hari ini, diawali dengan bismillah gitu ya, mudah-mudahan lancar dan juga tanpa ada kendala sedikit pun. Adzan subuh informasinya ya sudah berkumandang di jam 5:01 waktu Indonesia Tengah tadi untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Kita awali hari ini dengan pengajian Al-Quran terlebih dahulu, surah At-Tahrim ayat 7 hingga ayat 8 yang dibacakan Dina Andriani dan Sari Tilawah oleh Hajah Niswati.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Radio Republik Indonesia Banjarmasin membersamai Anda dalam Idul Adha di tahun ini.

dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
0: Banjarmasin pagi ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali berjumpa ya di hari yang mudah-mudahan penuh dengan berkah. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Di program acara kita Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan hari ini pendengar, kita kembali membersamai Anda dengan topik yang masih berkaitan dengan ibadah di bulan Idul Adha ini ya, di bulan Zulhijjah, yang mana kita akan mengangkat sebuah topik yaitu teladan Hajar di bulan Zulhijjah, perempuan tangguh dalam sejarah peradaban Islam. Kadang ya kita cuman menyoroti terkait dengan Nabi Ibrahim dan juga anak beliau Nabi Ismail gitu ya, tapi ternyata di balik dua lelaki ini gitu ada kisah perempuan, seorang ibu yang juga ikut terlibat gitu ya, sabar, terus juga ketika susah gitu ya untuk memiliki anak, terus anaknya harus dikorbankan pun juga mendukung gitu ya, karena ini perintah dari Yang Maha Kuasa. Kita akan lihat bagaimana teladan ini bersama dengan Ustazah Profesor Dr. Hajah Nuril Huda MPD. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik kah?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, Ustazah, terima kasih sebelumnya sudah hadir ke studio secara langsung. Dan iya, kita dalam nuansa masih lebaran ya.
1: Betul.
0: Idul kurban, selamat hari raya, mohon maaf lahir batin. Iya, ya.
1: Sama-sama ya. Inggi. Yang jelas Idul Adha itu bulan pengorbanan.
0: Betul. Ya, begitu pengorbanan. Hari
1: raya kurban kan namanya.
0: Bukan hanya sapi atau kambing yang dikorbankan ya. Ternyata jauh daripada itu ada yang harus dikorbankan lagi.
1: Betul.
0: Ya,
1: Bunda. Betul.
0: Ya.
1: Sesuatu yang paling dicintai pun kita kalau dikehendaki harus dikorbankan gitu, ya, harus diserahkan gitu, karena
0: materi ya,
1: perintah Allah.
0: Kuasa jabatan itu sebenarnya tidak ada apa-apanya ya, Ustazah. Ya, baik, bersama dengan Ustazah Profesor nanti juga kita akan ajak Anda pendengar dan pemirsa, silahkan bergabung ya di 0511325162 dan juga di 0811531410, nomor WhatsApp Pro 1, serta juga Anda dapat meninggalkan komentar ya di kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, Prof. Nuril, mungkin langsung saja kita buka untuk kuliah subuh hari ini, silakan.
1: Terima kasih Ananda Mada yang sudah mendampingi ya hari ini sebagai penyiar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar rahimakumullah, mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang pagi ini sudah bergabung mendengarkan kuliah subuh. Saya ucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita kurbankan, pengorbanan kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Amin. Sebuah ibadah Amin. Yang sudah barang tentu kita lakukan secara ikhlas. Amin, Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berhadir, berinteraksi walaupun melalui udara, karena tidak semua orang bisa melakukan ini. Dan alhamdulillah kita sebagai bagian yang diizinkan Allah, manusia atau makhluk Allah yang diizinkan oleh Allah untuk melakukan hal ini di pagi ini, mungkin banyak orang yang sekarang sudah lelap tertidur, sedang lelap tertidur, sedang asik-asiknya. Jangankan sholat subuh gitu ya, jangankan mengikuti kuliah subuh ini, ya. Sholat subuhnya aja mungkin masih belum dilakukan. Kita beruntung termasuk orang hamba Allah yang diizinkan untuk semua itu. Mudah-mudahan ini mendapat rahmat dan ridha Allah.
0: Amin Allah.
1: Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para ulama, dan seluruh umat yang istiqomah menapaki jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama Rasulullah nanti di padang mahsyar untuk bisa mendapatkan syafaat beliau, sehingga kita bisa masuk bersama-sama beliau ke dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar kuliah subuh RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini yang penuh berkah kita sudah memasuki hari ke 14 ya, sebenarnya 14 Zulhijjah, tadi bertepatan dengan 30 Mei 2026, atau hari ini adalah hari Tasyrik ya. Masih hari Tasyrik terakhir. Jadi 11, 12, 13 oh ya, hari ke-13 bukan hari ke-14, hari ke-13 bulan Zulhijjah, yang ini hari Tasyrik terakhir. Para pendengar, kalau memasuki atau berada di bulan Zulhijjah itu suasananya berbeda ya dengan bulan-bulan yang lain, karena Zulhijjah ini memang bulan istimewa, memang bulan yang di dalamnya itu banyak sekali peristiwa yang terjadi. Jadi yang terkait, yang sangat populer sekali adalah di Zulhijjah ini adalah bulan ibadah haji gitu ya. Jadi hari raya haji orang menyebutnya, atau hari raya kurban juga, karena memang amaliyah itu dilakukan di bulan Zulhijjah. Bahkan puasa pun disunatkan di bulan Zulhijjah ini, sama dari hari pertama sampai hari ke-9. Nah, selain ibadah haji, kurban, kemudian di bulan Zulhijjah ini sampai pagi ini kita masih mendengar takbir ya. Jadi disunatkan takbir sampai hari ke-13. Kalau hari raya Idul Fitri hanya satu hari saja, tapi beda hari raya Idul Adha ini kita mengucapkan takbir, mengumandangkan takbir itu sampai di hari ke-13. Dan di situ tadi ada hari raya, ada hari tasyrik. Itulah keistimewaan dari bulan Zulhijjah. Nah, namun di balik semua ibadah besar tadi ada Idul, ada kurban gitu ya, ada peristiwa haji, kemudian ada kegiatan hari raya itu sendiri, semua itu tidak akan terjadi gitu ya. Memang semua itu terjadinya dengan izin Allah. Tapi berdasarkan izin Allah itu, ternyata kalau selama ini kita mengenalnya hanya laki-laki sepertinya yang berperan gitu ya. Tadi kalau Idul Kurban ditanya masyarakat itu pasti apa yang terjadi? Penyembelihan hewan didasarkan pada cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang dua-duanya itu

0: Mungkin seorang ibu kalau ditanya mau nggak mengorbankan anaknya untuk disembelih gitu, nggak ada yang mau kira-kira ya.
1: Betul.
0: Anda ada ya, kan begitu kecintaan, apalagi seorang ibu itu biasanya paling dekat dengan anaknya.
1: Anaknya, betul.
0: Nah, yang kita dengar ceritanya itu bahkan Ismail itu kan dibesarkan hanya oleh Siti Hajar, hanya ibunya, sementara kan Nabi Ibrahimnya meninggalkan dia di bukit yang tandus tadi, nah, tanpa makanan, air dan sebagainya. Nah, disitulah peran ibu atau Siti Hajar ini yang sangat besar sekali. Bayangkan kalau seorang suami meninggalkan anak istrinya ya, di tengah padang pasir yang tandus tanpa bekal, gitu ya. Tanpa ada makanan di situ, tanpa ada air. Kalau dilihat gitu kan begitu tega ya.
1: Betul.
0: Dan Ismail yang masih kecil, masih bayi, nggak tahu apa-apa dia. Yang tahunya kan ibunya gitu. Nah, si ibu juga sebenarnya merasa kesal sebelumnya gitu. Wahai suamiku, kenapa kami ditinggalkan di sini? Yang kamu lihat sendiri bagaimana tandusnya.
1: Gurun
0: yang tempat ini, jangankan ada rumah di situ.
1: Betul.
0: Ya, tadi makanan dan air aja nggak ada, apalagi rumah gitu. Padahal kita tahu padang pasir itu sangat panas sekali cuacanya. Tapi pada saat Ibrahim berkata ini adalah perintah Allah gitu, maka Siti Hajar pun mengamini, dalam arti mengiyakan kalau itu memang perintah Allah, saya siap. Tinggalkanlah kami, insya Allah Allah yang akan melindungi dan memelihara kami.
1: Iya.
0: Nah, begitu teguhnya seorang perempuan yang bernama Siti Hajar tadi, di situ menunjukkan bahwa keimanan beliau, ketauhidan beliau, akidah beliau terhadap kekuasaan Allah, bahwa segala sesuatu itu kalau diperintahkan oleh Allah, maka semuanya akan ditaati, akan dipatuhi. Nah, begitulah salah satu cerita tentang Siti Hajar. Nah, para pendengar rahimakumullah, dari situlah saya mencoba mengangkat tema kita pagi ini, yakni bagaimana teladan yang ditunjukkan oleh Siti Hajar di bulan Zulhijjah ini, yang pada akhirnya beliau adalah dikenal sebagai tokoh sejarah peradaban Islam. Ya, di dalam sejarah peradaban Islam, perempuan yang namanya Siti Hajar ini dikenal sebagai seorang perempuan yang membuka atau memulai peradaban yang sangat keras waktu itu, sehingga beliau mengisinya dengan hal-hal yang positif. Kalau melihat penduduk Mekah saat itu, ya nggak ada yang mau ditinggalkan seperti itu ya.
1: Betul ya.
0: Oke, para pendengar rahimakumullah, bagaimanakah keteladanan Hajar di bulan Zulhijjah ini yang dikenal sebagai perempuan tangguh ya? Kenapa disebut tangguh? Nah, itu tadi ya, Nanda Mada ya. Karena nggak menyerah gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi tangguh itu kan tidak pasrah. Beliau mendengar itu perintah Allah, beliau lakukan dengan ikhlas, dengan bismillahirrahmanirrahim, beliau terima perintah itu dengan sukacita gitu ya. Walaupun tadi sebelumnya kesal, tapi mendengar itu perintah Allah, beliau pun menerimanya dengan ikhlas. Nah, disitulah ditunjukkan bahwa Islam tidak memandang kemuliaan manusia berdasarkan jenis kelamin ya. Jadi siapapun itu yang melakukan sebuah perintah, sebuah amalan, sebuah ibadah, itu tidak dilihat dari apakah dia laki-laki yang melakukan ini, apakah dia perempuan, dan status sosialnya apa, apakah dia hanya ibu rumah tangga gitu ya. Kita kenal Hajar hanya ibu rumah tangga, tidak bekerja, bukan profesional gitu, seorang yang wanita karir, dan dia juga tidak kaya. Jadi Allah tidak memandang, atau Islam itu tidak memandang bahwa ibadah yang dilakukan seorang

0: orang hamba itu tidak dilihat dari kekayaannya, status sosialnya, garis keturunannya. Oh, siapa yang melakukan ini? Anak raja kah? Orang biasa enggak dilihat itu. Tapi Allah melalui agama Islam itu memandang bahwa manusia yang paling mulia yaitu berdasarkan iman, takwa dan amal salehnya dan kontribusinya bagi kehidupan ini. Jadi apa yang beriman, bertakwa gitu ya, beramal saleh dan seberapa banyak dia memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di sekitarnya atau bagi orang banyak. Di mana dikenal di dalam hadis itu khairun nas amfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi yang lainnya, bagi manusia yang lainnya. Nah, jadi Allah memandang ketakwaan seseorang melalui amal ibadah yang dia perbuat dalam kehidupan ini. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman di surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, jadi ayat ini menjadi dasar bahwa ukuran kemuliaan itu bukan dari jenis kelamin, bukan karena dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, bukan kaya atau miskin, bukan pejabat atau rakyat biasa, tapi amal ibadah atau amalan ibadah yang dia lakukan itu berdasarkan ketakwaannya. Jadi yang dilihat, Allah memuliakan makhluknya yang bernama laki-laki dan perempuan tadi, dia lihat atau Allah melihatnya berdasarkan ketakwaan. Sehingga seseorang hamba akan menjadi mulia kalau dia termasuk orang yang takwa. Para pendengar rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah ini sebenarnya banyak sekali peristiwa yang terjadi yang kalau kita ambil maknanya sangat banyak. Di antaranya tadi bagaimana ketakwaan seorang Siti Hajar. Kemudian juga di bulan Dzulhijjah ini tadi ada ibadah haji, ada ibadah kurban, ya itu semuanya ditunjukkan oleh ketiga orang ini, yakni Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Nah, Siti Hajar adalah seorang ibu yang kita tahu sangat menyayangi kepada anaknya yang bernama Ismail. Saking sayangnya kepada Ismail, ya, beliau rela berkorban. Bayangkan di padang tandus tadi, karena Ibrahim masih kecil, masih bayi, gitu, gak bisa apa-apa, maka kalau dia lapar, dia haus, yang dia lakukan hanyalah menangis gitu ya. Betul. Namanya juga bayi. Nah, biasanya seorang ibu kalau mendengar tangisan anaknya seperti apa ya? Bisa dibayangkan ini, ya, Nanda Mada. Apapun dia bisa korbankan. Betul. Gitu. Selama itu dalam arti pengorbanannya harus sesuai dengan agama gitu ya. Artinya seorang ibu mendengar tangisan anaknya yang dia tahu itu adalah menunjukkan kehausan atau kelaparan. Betul. Gitu ya. Nah, pada saat menangis itu seorang ibu akan melakukan apapun dan dia melihat bahwa tidak ada satupun yang bisa mengeluarkan air atau tidak ada di sekelilingnya, tidak ada makanan dan tidak ada air. Maka beliau tidak pasrah ya. Jadi
1: betul.
0: Tidak menunggu gitu lalu berdoa, ya Allah datangkan rezeki, kami kelaparan, enggak begitu. Tapi beliau berusaha, berikhtiar. Apa ikhtiar Siti Hajar ini? Nah, disitulah yang disebut ketangguhan tadi. Ternyata beliau berlari.
1: Betul. bolak-balik.
0: Bolak-balik dari Bukit Sapa sampai Bukit Marwah itu selama sampai 7 kali gitu. Nah, disitulah menunjukkan bahwa Siti Hajar ini tangguh sekali. Dia tidak berpangku tangan melihat anaknya menangis, kelaparan, kehausan. Mungkin dirinya sendiri pun begitu ya. Sehingga untuk menyusui nggak ada lagi mungkin air susunya karena sudah kekurangan air, dehidrasi. Tapi beliau berusaha tidak pasrah. Nah itulah ikhtiar yang dilakukan oleh Siti Hajar dengan berlari sebanyak 7 kali dari Bukit Sapa dan Bukit Marwah, yang itu pada akhirnya diabadikan menjadi kegiatan ritual di kegiatan ibadah haji. Jadi seorang muslim, muslimah yang melakukan ibadah haji, dia harus melakukan sa'i. Itu namanya sa'i. Berlari-lari kecil, berjalan, berlari-lari kecil dari Bukit Sapa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, di situ menunjukkan begitu tangguhnya pribadi dari Siti Hajar yang tidak rela anaknya kelaparan, tidak tega melihat anaknya menangis, sehingga apapun dia lakukan, tapi yang dia lakukan adalah sesuatu yang memang bermanfaat tadi ya. Pada akhirnya kita tahu ceritanya, ternyata dari usaha itu membuahkan hasil tadi ya. Ternyata setelah dipangku Ismail, dan Ismail menghentakkan kakinya ke tanah, ternyata Allah menurunkan rahmat dan inayahnya kepada mereka berdua. Disitulah air, memancarkan zam-zam ya? Air zam-zam.
1: Masya Allah.
0: Nah, bagaimana manfaatnya air zam-zam itu? Sekarang sudah banyak sekali kita ketahui berdasarkan penelitian, ternyata air zam-zam juga banyak mendatangkan manfaat ya. Bisa jadi obat, bisa jadi yang lain-lain. Yang jelas air zam-zam itu kalau diminum menghilangkan haus dan dahaga yang jauh melebihi air-air yang lain. Nah itulah rahmat Allah yang Allah berikan, dan Allah memberikan balasan kepada seorang perempuan yang tangguh tadi. Dia tidak menyerah, tidak berpangku tangan dalam keadaan yang begitu sulit, tapi beliau Siti Hajar ini melakukan ikhtiar yang sangat positif, sehingga untuk yang niat pertamanya adalah menyelamatkan jiwa anaknya dan dirinya sendiri juga, tapi adalah itu sebuah rahmat yang Allah berikan, sehingga Siti Hajar ini diabadikan dalam manasik haji tadi berupa sa'i tadi. Nah begitu cerita di antara perjalanan ibadah haji yang kita kenal tadi hanya laki-laki tampaknya begitu ya, tapi sebenarnya di sini peran Siti Hajar sangat besar sekali. Bayangkan kalau Siti Hajar tidak melakukan itu ya, tidak lari-lari dari sebanyak 7 kali itu dari Bukit Sapa dan Bukit Marwah, mungkin keduanya akan terlantar atau akan kepayahan gitu ya, keuyuhan jar orang banyak. Nah tapi karena ada usaha, dan Allah tidak membiarkan usaha dari makhluknya itu akan diganjar dengan, yakinlah bahwa usaha yang kita lakukan akan mendapat ganjaran yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ternyata dibuktikan dengan munculnya atau mengalirnya air, menyemburnya air zam-zam tadi dari bukit yang begitu tangguh. Dan pada akhirnya di situ tumbuhlah ya, hiduplah masyarakat yang akhirnya Baldatun Thayyibatun Ghafur, yang kita kenal dengan Kota Mekah Kota sekarang Mekah. Ini. Nah, di situlah jadi dari peristiwa Hajar dan Ismail yang ditinggalkan di bukit yang tandus itu menumbuhkan keimanan yang besar, ketakwaan dan pengorbanan dia untuk rela menerima semua itu, dan akhirnya Allah memberikan balasan yang berlipat ganda sehingga dijadikanlah Kota Mekah itu sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Dan karena itu kita berbahagia, kita bersyukur kita bisa mengunjunginya dan menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan sekarang ini di Kota Mekah. Kita berlomba-lomba ya, kalau ibarat ada perlombaan, berlomba-lomba gitu untuk melakukan ibadah haji. Tapi karena terbatas dari segi dana, mungkin juga, belum ya. Belum sempat. Tapi tadi belajar dari Siti Hajar, jangan menyerah gitu ya. Betul. Tetap aja berusaha. Oh, saya baru niat. Ya, alhamdulillah sudah niat, tapi tingkatkan terus supaya niat itu bisa menjadi kenyataan, terwujud dalam realisasi. Maka berdoa saja tidak cukup, tapi berikhtiar. Gimana ikhtiarnya? Mungkin menabung sedikit demi sedikit, gitu ya. Kalau memang pengen melaksanakan ibadah haji, dan ibadah haji itu kan cuma sekali dalam seumur hidup. Jadi kapanpun kita bisa melaksanakan, selama kita punya keuangan yang cukup, kemampuan lahir, kemampuan batin, gitu ya. Sehat jasmani rohani, insya Allah kita akan sampai ke sana. Dan jangan menyerah. Tadi kita meneladani Siti Hajar yang tidak menyerah dengan keadaan situasi kondisi yang sangat sulit. Nah, sekarang ini kita berada di situasi yang tidak sulit, jauh lebih rendah, lebih mudah tantangannya ya, ketimbang Siti Hajar. Maka kita jangan kalah dengan Siti Hajar yang kondisinya saat itu sangat sulit. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan yang diteladankan oleh Siti Hajar. Mungkin itu dulu ya sebagai pengantar.
1: Baik, siap. Luar biasa.
0: Udah pada kering-kering ini ya teleponnya.
1: Ini sebenarnya Bunda ya, Ustazah ya, banyak sekali ternyata poin-poin penting yang mungkin hari ini ini bisa menjadi teladan kita ya. Apalagi kalau misalnya bicara tentang menyerah dan juga itu ya, itu kadang kalau ada sedikit godaan manusia itu ada aja ya, bisikan-bisikan untuk ya sudahlah gitu ya,
0: cepat menyerah ya.
1: Itu jadi salah satu hal yang sepertinya
0: Hajar nggak melakukan itu gitu ya, sampai diperoleh kehidupan itu tadi. Nah, dia nggak menyerah sampai ternyata air jam-jam itu bisa muncul gitu.
1: Baik Prof. Nuril, kita langsung terima telepon ya untuk diskusi sama-sama pendengar di 0511 325 1562. Sudah berdering. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inggi Mama Putri, Ibu Hajah Salasiah nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
2: Alhamdulillah, bahagia, mudah-mudahan kita sehat semuanya.
1: Amin.
2: Mahai Ismail dan Anu Siti Hajar, aduh, perjuangannya sangat berat gitu.
1: Nah.
2: Alhamdulillah, istilahnya perjuangan kada sia-sia, Bu Haja. Anu, nah, ibaratnya air jam-jam itu, aduh, sama orang kapingin banget. Jadilah anu, bila ada orang datang haji, apa yang ditakunakan, adakah air
1: baju jam-jam lah.
2: Itu pang, saking anu senangnya itu nah.
1: Iya.
2: Pikir Bu Haja tadi, niat kita cuma sekali mungkin ulit mesakup haji ono anom haji na istilahnya tuh haji nyeran naik haji tuh waktu dulu kan ulun ke dano ada tunggu kayak itu berangkat jadi sekarang ini mana tunggu mana duitnya
1: karena kan kena
2: perlekan duit jadi kayaknya hati tuh pingin banget haji
1: mendak lagi lah
2: nanti kerubuannya umrah barang nyerah alhamdulillah umrah barang tapi kerubuan gak ada sehingga orang ibadah sang nya ibadah haji itu kan semuanya terlaksana kayak itu. Tapi syukurlah sudah ada kayak itu. Alhamdulillah waktu 97 nah.
0: Alhamdulillah. Lawan murah telat yang tuh berangkat.
2: Murah banget.
0: Dan kada betutungguan gitu ya, kada daftar tunggu. Daftar langsung kawat.
2: Kawat jadi anak ulun yang itu kada lawas kalau ulun datang. Amin. Sampailah ini sudah 25 tahun.
0: Nah, nah berarti seusia itu tuh lah.
2: Tapi ulun tadi 25 tahun habis sebabnya ulun tuh sebelumnya itu kan belum hamil gitu, cuma berapa tahun gitu nah.
1: Biar
2: hamil setahun lebih lah rasanya. 2 tahun lah. Jadi ulun pengen menggenangkan positif ini mata ada salah jelang langkah ulun
0: di dalam insya Allah. Iya, yang penting ada niat, ada usaha.
2: Kalau teringat gitu nah jalan teringat jangan itu. Tapi ada bahagia ibunya bisa lain banner bahagia aja pada dulu jar. Dulu kalau jar karak-karak ya dong tolong masjid. Ini jar jauh bener jar. Beda kah jar kok ini jauh beda aja pada dulu jar. Jadi wah ini alhamdulillah jurang tuh dan kawan aja bebernya dia. Karena kita nih harapan kita nih itu kan usaha tuh habis dimakan aja jurang tuh. Jar bahasanya adalah ada demam tak apakan ya itu nah. Bagaimana saja kalau hati kita nih kayak orang kerindangan nih saja.
1: Sana pebulik pulanglah, ya, anu putri lah.
2: Tadi tapi dahulu tuh bahagia lah. Itu kan niat gue. Hati nih anu ngarengkan banyakkan ongkos segala macam kalau ayo ha ya Allah ya Tuhan ku sekali barang ibadah hajinya asal okay. awak amiat tuh ha itu mulai awal kan okay. demennya tuh nak berkali-kali gitu nah karena anak halusan lagi sekolah macam ya Allah ya Rasulullah barang ya Allah
1: ibadah haji baik.
2: Nah ha itu bahan jawab ke makam Rasulullah nah kan ini takabul betah butuh wah ini kenapa niat jadi sekali aja
1: jangan tahu minta banyak lah berkali-kali lah
2: dah minta dah jadi cuma kita pior haji lagi tidak sejenelena bagaimana maafnya hati ini berjaya atas kenapa berjaya ini
1: maafnya sama-sama
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau putri di anjir lah ustazah lah. Jadi niat ini memang penting sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Niat tadi hanya sekali Jasidin. Salahnya dikabulkan yang ampunnya lah. Berarti niatnya harus kayak apa nanti kita langsung jawab aja Ustazah. Tapi sebelum pian jawab kita ada lagi pertanyaan di WhatsApp pesan teks mau bacakan ya Ustazah ya.
0: Silakan.
1: Di Kapuas nih Haji Apul. Jasidin, apakah orang yang tidak mau bayar hutang selama 18 tahun kurbannya bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Waduh, terkait kurban nih dan juga hutang piutang ya. Baik, nanti kita coba jawab Pak Japul ya. Ini ada gabung lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mutara pagi Dinda.
1: Kuliah subuh Bunda Hani ya.
3: Ya, kuliah subuh, maaf, kuliah subuh.
1: Iya,
3: sama. Aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Dinda.
1: Iya, sama-sama, ya, Bun. Baik, silakan Bunda Hani pertanyaannya.
3: Terima kasih. Sehat selalu Dinda, bahagia selalu.
1: Amin.
3: Selalu menjalankan aktivitasnya Dinda. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ustazah baru bisa tembus lagi ini.
1: Alhamdulillah.
3: Yang penting saya kasih Ustazah monitor terus ini. Saya keliling monitor mutiara pagi Ustazah.
0: Alhamdulillah.
3: Untuk mempelajari agama kita ini, memperbaiki iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Tetap ini Ustazah berniat ikhlas tulus menjalankan aktivitas bagaimana itu Nabi dan Ibu
1: Siti Hajar
3: ini perjuangannya ini Ustazah untuk mendidik anaknya, untuk memberikan air itu untuk air susu anaknya, bagaimana kita ini umat muslim Ustazah tidak mengapa itu kita selalu mengabaikan yang tidak disyariatkan dalam agama Islam. Saya ini Ustazah sering sudah memberitahukan kepada di sekitar saya, terutama pada keluarga saya. Saya bilang jangan lakukan. Di Al-Quran itu ada semua itu ayat-ayat yang bermanfaat. Tetapi itu jangan lakukan yang tidak bermanfaat. Itu seperti itu Ustazah. Mereka lakukan di TikTok itu, di situ itu sama lihat Ustazahnya. Terlalu banyak itu yang tidak ada disyariatkan dalam agama dilakukan kepada saya.
1: Iya,
3: saya
1: baik.
3: Sering ajarkan, sudah bertobatlah, jangan yang bermanfaat itu agama.
1: Baik.
3: Kita tanamkan dalam iman, dalam hati kita. Jangan lakukan aja seperti itu, kan banyak di TikTok itu saya berusaha. Itu kan bagus. Kita melakukan, tapi kalau tidak ada disyariatkan dalam agama, jangan lakukan seperti itu, Pak Ustaz, mohon pencerahannya agar saya dan keluarga saya tidak terkecoh iman dan takwa lidah kita ini melakukan tidak ada dalilnya dalam Al-Quran bagaimana perjuangannya Nabi untuk mengorbankan anaknya karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pencerahannya Dinda.
1: Sama-sama.
3: Apabila salah mohon maaf dan Ustazah mohon pencerahannya agar kita ini memahami yang ada syariat agama Islam kalau memang kita betul-betul ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustazah.
1: Terima kasih.
3: Sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 Ustazah lah dan juga tambahan 1 lagi dari YouTube ya, yang meninggalkan komentarnya ada Pak Zaini di Amuntai. Assalamualaikum, Jasidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustazah, apa tantangan utama bagi seorang perempuan Siti Hajar sekarang ya, dalam mengarungi hidup sehingga banyak data yang menunjukkan bahwa sebagian mereka menyerah atau berpisah dalam keluarga. Nah, ini bagaimana gitu ya. Ini sosok Siti Hajarnya sekarang itu tentu akan berbeda dengan berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, Ustazah. Yeah. Ya. Itu seperti apa, nanti kita coba jawab juga. Tapi sebelum dijawab, Ustazah, kita izin untuk break sejenak ya. Okay. Ada 4 pertanyaan nanti pendengar dan juga pemirsa. Pastikan untuk Anda tetap di sini gitu ya, karena kita akan berdiskusi terkait dengan pertanyaan yang sudah Anda berikan di sini. Terima kasih. Tetap bersama di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
4: Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Kuliah Subuh RRI Prof. 1 Banjarmasin bersama dengan Profesor Nuril, masih ya di studio, dan juga kita coba jawab lah Ustazah lah beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin dari pertama tadi Mama Putri terkait dengan niat, terus juga kayak apa mengatasi hati ini keganangan terus ya, apalagi ulun yang belum pernah kesana rasa bila melihat lah, walaupun wah ini sekarang nampaknya konten tuh banyak ya Ustazah ya terkait dengan yang di sana. Aduh sehandak benar gitu ya.
1: Tambah lagi lah.
0: Tambah ya. Lagi gitu ya.
1: Makin termotivasi gitu.
0: Seperti apa Ustazah, silakan.
1: Oke, terima kasih pada ibu bapak yang sudah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berinteraksi di pagi ini, baik melalui YouTube langsung, juga telepon langsung atau melalui WhatsApp ya. Jadi ada 4 orang ya tadi yang berinteraksi. Nah, yang pertama Mama Putri di mana tadi?
0: Di Anjir.
1: Anjir. Bu Hajah Salasiyah. Oh iya, Bu Hajah Salasiyah. Alhamdulillah Ibu kalau masih punya keinginan gitu ya untuk berhaji ya. Lagi meskipun sudah. Alhamdulillah saya juga pengen lagi, Bu.
0: Amin ya Allah.
1: Nah, jadi memang awalnya dulu saya berpikiran sebelum saya berangkat haji itu, kok orang, saya lihat kok orang berkali-kali gitu ya.
0: Bisa bolak-balik gitu ya.
1: Kenapa, dalam pikiran saya kenapa kan haji itu cukup sekali gitu ya. Kenapa harus berkali-kali, mendingan kasih aja kepada saudara gitu. Uang lebih tadi, uang berlebihan tadi, jangan untuk diri sendiri aja, ada yang 7 kali, 5 kali gitu ya berhaji. Mendingan kasihkan dengan saudara atau orang tua atau siapa yang memang memerlukan untuk berangkat haji. Kita kan sudah cukup gitu, sekali aja kewajiban. Nah ternyata Ananda Moda itu berbalik arah setelah saya sendiri melakukan itu.
0: Pas sudah melaksanakan ya.
1: Jadi pada saat saya sendiri melaksanakan ibadah haji, itu ternyata jauh sekali hal-hal yang di menjadi buyar konsep saya semula tadi yang cukup sekali. Ternyata enggak gitu, memang pengennya berkali-kali gitu. Karena begitu nikmatnya berada di kota Madinah, di kota Mekah gitu. Melaksanakan ibadah haji dengan tulus, ikhlas gitu. Kita di mana bisa merendahkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah. Kita berada di depan Ka'bah gitu. Tanpa terasa air mata mengalir. Ternyata ada keinginan yang dalam itu untuk melakukan berulang-ulang. Gitu. Nah, jadi baru saya sadar, oh begitu ya ternyata orang pengen berkali-kali itu. Dan itu dilakukan sekarang ini adalah dengan kalau haji terlalu banyak daftar tunggunya, maka kita bisa selingi atau kita buktikan, kita apa, wujudkan dengan ibadah umrah gitu ya. Jadi untuk menutupi Bu Hajah tadi, Bu Hajah Salasiyah tadi, nggak apa-apa keinginan yang besar untuk mengulang kembali peristiwa haji itu, ya itu biasa dan itu alami gitu ya. Apalagi kita sudah pernah kesana. Nah, kita tetap berniat untuk itu. Jadi tetap aja niat, kalau punya harta sedikit-sedikit
0: disisihkan,
1: ditabung tadi. Sambil berdoa, ya Allah mudahkan, lancarkan niat hamba ini. Andai kata itu baik bagi hamba, tolong diwujudkan gitu. Kita hanya meminta kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan. Tapi jangan hanya cukup doa, tapi kita usaha. Usahanya apa? Silahkan ibu menabung sedikit demi sedikit. Insya Allah kalau Allah menghendaki itu menjadi mudah dan bisa terwujud. Nah, kemudian ada lagi yang berprinsip tadi, memang karena ibadah haji itu cukup sekali, maka kita ya apalagi waiting listnya panjang gitu ya, kita juga kasihan, kita beri kesempatan kepada yang lain gitu ya. Panjang banget sekarang, terakhir kalau mendaftar itu 27 tahun sudah dirata-ratakan oleh pemerintah kita. Ya kalau sekarang umur 50 gitu ya, baru mendaftar 27 tahun berarti umur 77. Gitu. Adakah orang kita yang berusia segitu gitu ya, atau paling tidak umur 77 sudah pada renta gitu, udah lansia banget gitu ya. Nah, jadi ya kita berpasrah diri, bertawakal kepada Allah, tapi tetap berusaha ya. Bu Hajah Salasiyah, tetap aja usaha ibu pengen
0: berangkat
1: lagi gitu ya. Katanya kepengen sekali, ya silahkan. wujudkan, buktikan dengan ibu menabung, ibu berdoa, ibu pasrahkan kepada Allah. Sudah ada usaha dan doa gitu bareng nih. Kalau Allah menghendaki, ya sebentar kok Bu gitu ya.
0: Kun fayakun ya.
1: Iya, seperti membalik pelapak tangan. Betul. Jadi kalau memang Allah ridha, Allah akan kabulkan permintaan kita. Tapi tadi dibarengi dengan usaha dan doa. Usahanya menabung, selain menabung apa? Ya mungkin dengan zikir, salawat, ada amalan-amalan yang bisa memudahkan.
0: Baik.
1: Membuka pintu rezeki dan memudahkan langkah kita. Itu enggak salah kok Bu gitu. Terus aja. Jadi karindangan yang baik itu istilahnya. Positif aja.
0: Niatnya tanamin terus setiap hari gitu ya.
1: Yang penting jangan sampai berlebih-lebihan lalu kalau enggak apa? Kalau enggak tercapai lalu mencak-mencak atau apa ya itu enggak rida namanya. Jadi jangan menyalahi takdir. Kalau Allah ingin itu mudah saja. Walaupun sudah kita insyaallah akan berangkat lagi. Lakukan terus dan yang penting ada usaha, doa dan perbanyak amal ibadah yang sunat, yang wajib. Itu kerjakan terus, perbanyak terus salawat, zikir dan lain sebagainya. Oke, itu ya Ibu Hajah Salasiyah di Anjir tadi.
0: Terus Haji Apul di Kapuas nih, Ustazah ya.
1: Apakah orang yang punya hutang tadi ya?
0: Selama 18 tahun kurbannya itu bisa diterima Allah.
1: Iya. Iya, begini ya, soal diterima tidak diterima itu urusan Allah. Kita kembalikan aja kepada Allah. Yang jelas begini ya, memang kalau kita punya hutang itu kan artinya terkait dengan manusia ya.
0: Betul.
1: Sesama, hablum minannas gitu. Kalau hablum minallah itu kita ada dosa, ada kesalahan, cukup bertaubat, tidak mengulangi lagi dengan taubat nasuha, itu sudah insya Allah diterima Allah. Tapi kalau hablum minannas terkait dengan hubungan dengan sesama manusia yang itu membuat orang kesal gitu, kita ada dosa dengan manusia gitu. Apalagi tadi hutang itu ya mudah minjamnya ya.
0: Sulit mengembalikannya. Kayak bukan siapa-siapa lagi ya setelah ditagih ya Bun ya biasanya.
1: Mudah sekali waktu minjam dengan alasan seminggu aja lah, sebulan aja lah. Kalau saya dapat rezeki saya kembalikan gitu. Tapi membayarnya itu yang susah banget gitu ya. Saya nggak paham juga kenapa jadi susah gitu. Padahal kita sendiri yang melakukan
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi terkait dengan hablum minannas tadi memang seharusnya dia selesaikan dulu. Yang bagus adalah gitu ya. Jadi yang wajib dulu gitu. Kurban itu kan sunah muakkad gitu ya. Betul. Dan ada apa hadis Nabi tidak akan mensalatkan seorang jenazah yang dia banyak punya hutang gitu. Bayangkan Nabi tidak mau mensalat jenazah. Mau enggak kita seperti itu? Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Nah, jadi sebaiknya yang bersangkutan memang harus melunasi hutang-hutangnya dulu baru melakukan kurban. Nah, kita positive thinking saja ya. Mungkin yang bersangkutan sudah lupa. Nah, jadi
0: 18 tahun, Bun.
1: Iya, 18 tahun. Bisa aja rasa sudah dipunahi atau belum gitu ya. Dia sudah lupa. Jadi sebaiknya kalau memang yang bersangkutan masih punya hutang dan yang menghutangi ini kalau memang pengen menagih gitu ya, beda dengan kalau tidak, kalau tidak apa mengikhlaskan gitu, nggak akan di apa, nggak akan menagih gitu ya. Tapi kalau memang ada keinginan untuk menagih atau ingin kembali uangnya, maka lakukanlah pendekatan dengan cara yang baik gitu.
0: Karena ada kewajiban juga untuk menagih tadi itu ya mungkin.
1: Iya bisa sih gitu. Kalau memang mengikhlaskan, ya tidak usah ditagih. Tapi kalau memang ingin mengembalikan atau ingin menagih, ya lakukanlah dengan cara yang bijak. Apalagi sekarang WA bisa ya, mudah sekali gitu. Jadi alasannya nggak tahu nomor WA-nya, ya cari tahu nomornya atau silaturahim gitu.
0: Datang
1: nah
0: rumahnya.
1: Sekarang musim Idul Adha, waktu saat beliau berkurban, alhamdulillah bapak ibu atau siapa yang berutang ini kayaknya rezeki pian sudah bagus ya sekarang gitu.
0: Diingatkan ya secara halus ya.
1: Itu aja. Jadi daripada kita jengkel macam-macam di luar, mendingan kita terbuka aja kalau memang gitu. Jadi ada usaha dulu itu usaha. Kalau udah dia memang nggak akan bayar lagi setelah ditagih gitu. Jadi ada usaha juga dari kita, jangan berpangku tangan dari kalau memang pengen kembali. Uangnya kembali gitu ya. Seperti itu ya, Pak Apul ya. Kalau enggak ya kita ikhlaskan gitu. Jadi kalau nanti apakah dia kurbannya diterima, itu urusan dia dengan Allah. Hablum minallah gitu, ibadah itu ya. Baik. Yang hablum minannas selesaikanlah dengan manusia itu sendiri.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian ada dari Bunda Hani di Sulteng ya. Gimana caranya gitu? Muslim ini sering mengabaikan syariat Islam. Tapi udah juga diingatkan oleh beliau ya, Bun ya. Alhamdulillah, masyaallah. Ini terlalu banyak yang dilakukan di luar syariat agama, melihat dari konten-konten media sosial.
1: Iya, ini tantangan kita ya sekarang ini. Medsosnya begitu menjadi-jadi gitu. Nah, memang sebagai orang tua, kita orang dewasa, apakah sebelaku kakek, nenek gitu ya, ibu, ayah, saudara, memang kewajiban kita saling menasehati gitu ya. Nabi sendiri kan berliguani walau ayah gitu. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Jadi kewajiban kita itu menyampaikan gitu. Tadi bagus, alhamdulillah ibu sudah melakukan nasihat, memberi nasihat, tausiah gitu ya. Yang penting tausiahnya itu memang nasihatnya itu dengan cara yang bijak gitu, supaya orang tidak tersinggung. Kita dengan anak istri cucu aja kalau kekerasan menegurnya malah jadi nggak efektif gitu ya. Yang melakukan itu gitu ya, malah dilawan gitu ya. Itu haram hukumnya, jadi nggak haram halalnya yang ditunjukkan, nanti dengan cara yang bijak. Banyak cara untuk itu, yang jelas ada hadis Nabi bahwa kalau melihat kejahatan itu satu, maka tegurlah bagi yang punya kekuasaan dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan kekuasaan dengan tangan, kemudian yang paling lemah itu dengan hati. Nah, itu ya. Jadi kalau tidak bisa sama sekali tadi ya itu, maka selemah-lemahnya iman adalah dengan hati menegurnya. Dengan hati menegurnya apa? Maksudnya doakan ya. Doakan kalau itu terkait anak cucu kita, suami kita, istri kita, maka doakan saja di dalam hati. Kalau enggak bisa dinasehati lagi secara lisan. Jadi tadi dengan kekuasaan, yang kedua dengan lisan sampaikan. Nah, yang ketiga dengan hati.
0: Baik.
1: Nah, itu cara kita menegur, menasehati atau memberikan tausiah kepada orang yang kita sayangi, supaya kita bisa bersama-sama nanti di surga jannatul na'im. Kita tidak menghendaki bahwa kita yang selamat gitu ya, melalui titian siratul mustaqim gitu, kita masuk surga. Kita pengen anak kita, suami kita, keluarga kita semuanya masuk surga. Karena itu kita lakukanlah nasihat menasehati itu, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, itu gitu. Lakukan dengan penuh kesabaran dan secara bijak. Kemudian yang terakhir Pak Jaini di Amuntai yang bertanya lewat YouTube ya. Apa tantangan perempuan Siti Hajar di zaman sekarang? Ya, kalau Siti Hajarnya itu apa tadi? Tantangannya adalah mencari air di padang tandus gitu ya. Kemudian apa dia? Secara mental capek kan lari-lari itu ya. Tapi ada takut, ada capek, tapi berani sekali pengen mendapatkan sesuatu. Maka juga tadi tetap ikhtiar. Jadi tantangan sekarang adalah berusaha mencari, melakukan sesuatu, tapi tetap dengan pasrah kepada Allah. Jadi usaha, doa, dan tawakal gitu ya. Jadi ada usaha, ada doa, ada tawakal. Sekarang terkait dengan single parent gitu ya. Ini kan Siti Hajar ditinggal sendiri meskipun tidak dicerai, tapi artinya berusahanya sendiri nih untuk menafkahi anaknya. Nah, jadi sekarang kalau ada perempuan yang bercerai gitu, atau belum bersuami, atau apapun yang memang menjadi penopang keluarga, maka lakukanlah itu dengan ikhlas tadi, dengan tetap berharap kepada Allah bahwa kalau dia single parent, dia sudah punya anak, dia harus menghidupi keluarga, maka pasrahkanlah itu. Alhamdulillah, terima gitu bahwa inilah mungkin takdirku. Maka lakukan dengan baik. Apa kita harus bekerja, harus menghidupi anak keluarga kita,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Lakukan dengan ikhlas seperti Siti Hajar mencari air tadi. Yang kedua, kalau single parent itu menjadi tantangan yang berat ya. Oh, biasanya orang janda itu akan jadi omongan yang nggak sehat gitu ya, buruk gitu.
0: Banyak stigma negatif juga.
1: Janda itu nanti menjadi orang pengambil suami orang macam-macam lah ya sebagainya gitu. Itu atau kalau tetap kalau si apa Siti Hajar ini kan ditinggal bukan dicerai ya gitu ya, hanya karena menuruti perintah Allah.
0: Perintah Allah, betul. Gitu.
1: Kemudian mencari hartanya sendiri, menghidupi anak istrinya sendiri gitu, anak dan keluarganya sendiri, maka itu kita terima dengan ikhlas gitu, dan kita tetap mendidik anak kita ke arah yang positif gitu, keluarga. Jadikan anak kita anak yang soleh. Kalau laki-laki soleh, yang perempuan soleha, gitu. Bukan nggak cukup hanya namanya soleha, tapi memang ilmu mendidiknya harus belajar gitu. Apa? Apalagi sekarang tantangannya besar bahwa medsos tadi sangat apa itu tantangan yang paling berat. Maka kita harus bisa bagaimana mengatasi maraknya medsos yang berisi hal-hal yang banyak negatif dari positifnya, umpamanya. Nah, itu yang kita persiapkan kepada anak kita, keturunan kita. Kemudian ya di apa di padang pasir itu kan kesepian nih,
0: betul.
1: Maka tantangan sekarang kalau jadi single parent kesepian juga, nggak ada pasangan gitu. Nah, tapi kita alihkan. Nggak banyak punya teman ya, punya teman sih boleh juga dipilih-pilih bahwa yang ke positif atau yang negatif. Kalau kalau temannya mengajak yang hal-hal yang negatif, buruk, maka kita tinggalkan itu. Maka hendaklah bertemanlah kalian dengan orang-orang yang saleh gitu. Jadi sebenarnya kita nggak sendirian kok, rajinlah ke pengajian gitu ya,
0: kalau mengisi waktu ya.
1: Iya, isi waktu dengan hal-hal yang positif, apalagi sekarang ada tausiah di medsos gitu.
0: Betul.
1: Ya, di RRI, di TPRI, atau di ya banyak sekali, gunakanlah itu untuk menambah ilmu.
0: Baik.
1: Jadi insya Allah semuanya akan bermanfaat. Mungkin itu sebagai apa
0: jawaban
1: dari saya, mudah-mudahan bisa memuaskan.
0: Baik, mudah-mudahan, karena kalau tantangannya saat ini jauh dari kata mudah sebenarnya juga
1: lebih
0: gitu
1: besar
0: ya,
1: tantangannya
0: lebih
1: sekarang
0: besar
1: gitu ya. Itu tadi medsos terutama kan.
0: Baik.
1: Uang lagi menggiurkan semua.
0: Betul. Padahal juga ya kalau lihat dari Muhammad Zaini yang menunjukkan tadi, katanya ada data yang sebagian mereka menyerah atau berpisah dalam keluarga. Ini kan tantangannya dalam keluarga juga begitu luar biasa ya.
1: Iya.
0: Bukan hanya ketika ditinggalkan atau apa, malah kadang yang broken home minta maaf gitu ya, mohon maaf, bukan cerai gitu ya, tapi di dalamnya ketika komunikasi sudah tidak terjaga lagi antar pasangan, tidak ada keharmonisan lagi.
1: Iya.
0: Kayak aduh, ini mau dibawa kemana gitu ya.
1: Itu kan solusinya kalau terjadi yang seperti itu, konflik terus nih. Maka musyawarah, mufakat gitu, duduk bersama gitu. Apa sih yang ada masing-masing kekurangan, kelebihannya gitu. Jadi andai kata diputuskan untuk bercerai pun, kita bercerai dalam keadaan
0: baik.
1: Ya. Kalau tetap ingin bersatu, maka masing-masing ingin memperbaiki gitu. Di mana sih kekurangan saya? Apa yang tidak baik dari saya? Maunya gimana? Suami maunya seperti apa? Istri maunya seperti apa? Insya Allah semua itu akan terselesaikan dengan baik. Jadi jangan memandang bahwa hanya orang yang salah gitu, hanya suami kita yang jelek. Nah, jangan begitu, tapi kita semuanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka duduk bersama itu yang paling baik, musyawarah, mufakat. Kalau enggak bisa juga tadi ada orang ketiga, keluarga. Jadi yang penting jangan ego yang dimunculkan. Nah, Siti Hajar dia memupus ego itu.
0: Betul.
1: Tadi kalau
0: betul.
1: Dia ego mengungkapkan egonya, dia mencak-mencak tuh dengan Nabi Ibrahim itu kan.
0: Kok ditinggal gitu ya.
1: Ngapain
0: sendiri
1: saya
0: yang di gurun.
1: Apa disuruh Sarah kamu gitu, mentang-mentang saya istri kedua gitu. Nah, dia merasa direcehkan kan, diremehkan gitu. Tapi enggak, karena keimanannya gitu, keikhlasannya, keberaniannya dan ketawakalannya untuk bisa menerima semua itu. Nah, begitu juga dalam keluarga.
0: Baik ya. Sebenarnya banyak banget pendengar yang harus kita apa namanya bisa teladani dan juga menjadi penerapan implementasi di kehidupan sehari-hari. Betul. Tapi sayang sekali juga mungkin masih banyak ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang mau masuk, tapi keterbatasan waktu Ustazah Nuril, saya minta maaf pendengar, nanti mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bolehlah ya untuk gabung kembali. Tapi untuk hari ini sedikit pesan untuk kita semua Ustazah, sekalian juga doa penutup mungkin singkat, silahkan.
1: Jadi sebagai closingnya, penutup pertemuan kita pagi ini, kita belajar dari Siti Hajar bahwa iman itu tidak membuat manusia diam gitu ya. Iman itu memang selalu bergerak, selalu diuji. Nah, maka untuk meningkatkan iman kita, memang kita harus pertahankan, kita usahakan. Allah tidak akan mengangkat derajat manusia itu dengan cara yang menyenangkan terus, enggak. Tapi kita bisa naik tingkat menjadi level yang lebih baik dengan semua ujian, atau selalu ada ujian-ujian. Nah, sehingga kalau kita ingat perjuangan Siti Hajar, begitu susahnya, begitu beratnya, maka alangkah hinanya kita kalau di era yang sekarang sudah modern, sepertinya semuanya bisa mudah didapat. Nah, kalau kita menyerah begitu saja, berarti kita kalah dengan Siti Hajar. Nah, jadikan Siti Hajar sebagai teladan kita. Beliau perempuan yang tangguh, yang bertanggung jawab, yang sangat positif pemikirannya, sangat berani dan sangat kasih sayang kepada keluarga. Maka sangat menghormati ya kepada keadilan, kepada kedudukan suami dan istri, sehingga mari kita teladani itu. Baik. Dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Akhir kata, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena di bulan Zulhijah ini kita banyak disuruh banyak mengucapkan doa itu. Jadi sekali lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian sudah kita ikuti kuliah subuh hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil. Dan mada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Maulana, pendengar, sudah menemani Anda Banjarmasin pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya, yang sudah masih setia gitu di FM 97,6 MHz. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini, kalau Made lihat tadi di luar cuacanya untuk Banjarmasin, matahari sih belum begitu yang cerah-cerah banget ya, tapi udah mulai menunjukkan secercah harapan untuk bersinar sama-sama gitu ya. Mudah-mudahan juga Anda merasakan hal yang sama. Kita awali dengan kebahagiaan, dengan informasi-informasi tentunya juga datang dari portal media resmi kami di rri.co.id. Yang mana kali ini pendengar, ini dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara ke-74, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka menggelar lomba mancing mania ya di hari Sabtu 23 Mei lalu. Nah, kegiatan tersebut ini berlangsung di kolam pemancingan miliknya di Desa Sarang Burung Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana terbuka untuk masyarakat umum dan juga mendapat antusias yang tinggi dari warga setempat. Bahkan nih pendengar ya, ratusan peserta juga turut ambil bagian katanya dalam peringatan hari jadi daerah berjuluk Bumi Bertakwa tersebut. Dan beliau bersyukur gitu ya atas usia HSU yang ke-74. Ada Forkopimda hadir juga yang sekalian lah ya silaturahmi dengan pemerintah, TNI Polri dan juga masyarakat. Nah, menurutnya lomba mancing mania ini dibuat sengaja supaya seluruh lapisan masyarakat ini santai gitu ya, bisa ikut berpartisipasi, dan dengan suasana yang penuh keakraban, kegiatan juga diharapkan mampu menjadi hiburan rakyat yang menyenangkan. Dan informasi ini pendengar silahkan Anda baca lebih lengkap ya di portal kami di rri.co.id. Dan juga tetap bersama kami ya di Banjarmasin pagi ini, banyak sekali informasi penting lainnya serta program dan musik menemani Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
3: 101, Kanal

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher. Sama seperti manusia, bedanya tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: sisi gratis.
1: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
4: Banjarmasin mulai

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Just Give Me a Reason, Pink featuring Nate Roos, pendengar ya. Menemani Anda Banjarmasin pagi ini yang membangkitkan semangat. Just Give Me a Reason untuk bisa tersenyum ya. Alasannya apapun itu, yang pasti mudah-mudahan alasannya dalam lingkup masih kebaikan. Alhamdulillah masih bisa tersenyum, masih bisa ketemu orang tersayang pagi hari ini, masih bisa aktivitas-aktivitas olahraga. Ini mumpung masih weekend ya pendengar ya. Jadi kalau mau ada sambil jalan nih, masih jam 7, mau jam 7 belum jam 7 sih ya, boleh banget olahraga, gerak-gerak dikit di rumah ya, atau juga keluar ke Siringkah Pebuhan Pian mah, atau kemana kapar pada Buhan Pian situ lah. Tapi yang pasti tetap mengutamakan keselamatan pendengar ya. Kenapa? Pasalnya nih ada kabar yang kurang enak gitu ya, yaitu ada salah seorang guru agama tewas tersengat aliran listrik di belakang kantor PT Berkah Usaha Unggul di Jalan Tambak Buluh ya, RT 02 RW 06 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru hari Jumat kemarin. Nah, korban ini diketahui bernama Ahmad, usianya 47 tahun pendengar, warga perdagangan Jalan Pangeran Suryansah Ujung ya, Mentaos nih. Nah, Kapolres Banjarbaru melalui Kasih Humas Polres Banjarbaru Ibda Kardi Gunadi membenarkan adanya kejadian tersebut. Dan disampaikan olehnya, petugas ini menerima laporan dari warga jika ada warga yang tersengat listrik. Dan mendapat informasi tersebut, Polsek Leng Anggang yang dipimpin Kapolsek Kompol Heru Setiawan didampingi Kanit Reskrim Ibtu Isman Rizkadani ya, ini ternyata juga memang membenarkan hal tersebut. Nah, dari keterangan saksi, sekitar pukul 10.57 waktu Indonesia Tengah, korban datang ke TKP, yakni ke kantor PT Berkah Usaha Unggul ya, masuk ke halaman dan parkir mobil, selanjutnya masuk ke sekitar kantor, lalu saksi mencari korban di mana sering berada, yaitu di musola, dan tidak ada. Kemudian saksi mencari korban di bagian belakang kantor samping musola dan menemukan korban itu sudah dalam keadaan terbaring di bawah tandon dengan miring ya. Selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut dan langsung menghubungi Polsek Liang Anggang. Dan selanjutnya ini korban dilakukan pemeriksaan dan tim identifikasi oleh unit identifikasi Polres Banjarbaru, dan ditemukan gitu ya bahwa korban ini dilakukan visum et repertum, yang mana akhirnya dari hasil pemeriksaan, dugaan sementara korban meninggal dunia dikarenakan tersetrum arus listrik ya pada saat almarhum gitu ya memperbaiki mesin air.
1: Coba bayangkan seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong, seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira, sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi, memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu, jadikan itu kekuatanmu, dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Baik pendengar juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama Lintas Banua Pagi.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Edisi hari ini pendengar Sabtu 30 Mei 2026. Pemerintah Kota Banjarmasin menekankan kurban ramah lingkungan pada tiap penyelenggara untuk menghindari pencemaran.

0: Gelar operasi Antik Intan Polres Banjar ungkap 46 kasus narkoba dan meringkus 54 tersangka. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
1: Lintas Banua Pagi.
0: Pelaksanaan ibadah kurban 1447 Hijriah di Banjarmasin berlangsung kondusif. Pemerintah Kota Banjarmasin menekankan kurban ramah lingkungan pada tiap penyelenggara untuk menghindari pencemaran. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Pendengar, tahun ini Kota Banjarmasin kembali kedatangan stok hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ratusan sapi dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala OPTD RPH Basiri Anang Dwi Chatmiko mengungkapkan, sudah menerima ratusan sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Seluruh hewan yang datang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan ketat.
3: Kita lakukan pemeriksaan dan kita pastikan sapi-sapi tersebut sudah divaksinasi di daerah tujuan, yaitu di RPH Banjarmasin.
2: Dari mana
3: ini
2: aja?
3: Ini untuk mencegah terjadinya wabah penyakit mulut dan
2: kuku. Dari mana aja yang datang?
3: Untuk sekarang yang datang dari daerah Kupang dan lokal.
2: Kupang dan lokal. Berapa yang datang?
3: Untuk sejauh ini kemarin terhitung 330 ekor yang masuk di wilayah penampungan sapi kita.
4: Ini dilihat nanti akan terus berdatangan kah, Dok?
3: Dilihat trennya mulai minggu ini sampai hari H kemungkinan akan terus datang sapi-sapi kurban ini.
2: Kebutuhan hewan kurban di Banjarmasin tahun ini diperkirakan relatif sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2.500 ekor sapi. Namun masyarakat diprediksi harus merogoh kocek lebih dalam lantaran harga jual mulai merangkak naik. Diakui salah seorang pengusaha sapi kurban Rasidi Ahmad, harga sapi tahun ini rata-rata naik sekitar 1 juta rupiah dibanding tahun lalu, tergantung berat badan dan jenis sapi. Kondisi ini disebabkan biaya operasional yang besar, dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak BBM.
5: Kalau naik ya pasti naik, ada kenaikan, lanjutan. Ya, terutamalah untuk BBM, untuk alat angkut segala, ada kenaikan tapi tidak terlalu menaik.
4: Berapa
2: sekarang, Pak?
5: Kalau sekarang mungkin kisaran, kalau tahun dulu 75, mungkin sekarang 80 untuk sapi Kupang per kilo. Jadi kalau untuk Madura, kemungkinan besar dari 80 ke 85 per kilonya. Jadi ada perbedaan. Perbedaan untuk Madura dengan Kupang selisihnya 10.000. Kalau Kupang untuk Kupang berarti 5.000 dan untuk Madura naiknya 5.000.
4: Tapi setiap ekor itu beda-beda lah, Pak?
5: Beda, tergantung berat dan bentuk badan sapinya.
2: Di sisi lain, persiapan ibadah kurban mulai terasa, salah satunya di Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Tahun ini Masjid Muhammadiyah tersebut akan menyembelih lebih dari 100 ekor sapi kurban dengan puluhan relawan diterjunkan untuk menangani proses penyembelihan hingga distribusi daging. Ketua Masjid Al-Jihad Banjarmasin Taufik Hidayat mengatakan, peningkatan jumlah hewan kurban terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan jumlah hewan kurban itu membuat panitia harus mempersiapkan tenaga ekstra. Tak tanggung-tanggung, sekitar 500 relawan bakal dilibatkan untuk membantu proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban kepada masyarakat.
6: Alhamdulillah kita di Masjid Al-Jihad seperti tahun sebelumnya, kita mengadakan penyelenggaraan kurban. Dan alhamdulillah tahun ini sampai hari ini sudah terisi 90 ekor sapi.
7: Sudah 90? Ya. Sampai berapa nantinya, Pak Haji?
6: Ya, kita mungkin antara 100 sampai 100 lebih lah sedikit.
7: Sampai 100 lebih lah, Pak Haji?
6: Nah, kita lihat dulu, nanti 100 ya, untuk 100 sapi. Kurban juga sudah terisi 90. Dan alhamdulillah kita untuk hari ini masih langsung di tempat yang dalam parkir Jihad, di Kudu Plaza maupun di Jihad ini. Dan kita pelaksanaannya pada tanggal 2 hari kedua.
2: Satu hal yang tak luput dari perhatian setiap kali gelaran ibadah kurban adalah limbah yang dihasilkan. Karena itu pemerintah Kota Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Banjarmasin secara khusus menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahun. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Banjarmasin Marjuki menegaskan, Penggunaan bahan ramah lingkungan seperti besek, daun pisang, atau wadah yang dapat digunakan kembali bisa menjadi alternatif dan akan berdampak besar terhadap pengurangan sampah. Tak hanya soal plastik, DLH juga menyoroti persoalan limbah pemotongan hewan seperti jeroan, isi perut hingga usus yang masih sering dibuang sembarangan, bahkan ke aliran sungai.
8: Dukung program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua, terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya, kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang, dikubur. Ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa, untuk usus itu dibersihkan, dan dibersihkan, dimanfaatkan kembali. Jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai. Kita mengharapkan itu, jadi bersama-sama panitia.
2: Kesadaran panitia kurban sangat menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan signifikan. Namun, apabila seluruh panitia kurban tertib menjalankan imbauan tersebut, produksi sampah diyakini dapat ditekan cukup besar.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, kasus dugaan perundungan di lingkungan sekolah dasar kembali terjadi di Banjarmasin. Untuk itu, penguatan karakter pada peserta didik kini terus dioptimalkan guna mencegah insiden serupa kembali terulang. Informasi ini selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
9: Sekolah kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya.
10: Jagat maya di Banjarmasin sempat dihebohkan oleh viralnya rekaman video dugaan perundungan di lingkungan sekolah. Insiden tersebut diketahui terjadi di SD Negeri Queen Utara 7, Kecamatan Banjarmasin Utara. Dalam video yang beredar, tampak seorang anak perempuan yang diketahui duduk di kelas 3 SD mengalami tindakan kekerasan. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah kakak kelasnya yang duduk di bangku kelas 6. Saat dikonfirmasi, Kepala SDN Queen Utara 7, Sri Husniawati, membenarkan peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolahnya, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2026 lalu. Namun, ia menegaskan bahwa aksi kekerasan tersebut berlangsung di luar jam belajar sekolah. Pihak sekolah pun telah bergerak untuk melakukan upaya komunikasi dengan mempertemukan kedua belah pihak keluarga siswa.
9: Kasus yang viral itu ya? Betul terjadi di sini, tapi kami pihak sekolah bagaimanapun kami tetap bertanggung jawab, bukan lepas tanggung jawab kada, biarpun itu kejadiannya di luar jam dinas. Sekolah sudah memfasilitasi dari pihak dinas pun, dari ibu pengawas, ibu korwil semua, yang jelas dari kami pihak sekolah, kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama, supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya, supaya bisa damai cepat. Yang jelas yang pertama yang kami utamakan itu adalah siswanya.
10: Meski upaya mediasi antar keluarga sudah dijalankan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama memastikan pihaknya akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Rian menegaskan kejadian ini menjadi evaluasi besar bagi dunia pendidikan Banjarmasin. Oleh karena itu, program penguatan karakter bagi peserta didik akan semakin diperketat di setiap satuan pendidikan.
11: Tapi banyak kejadian-kejadian ini memang yang terjadi di luar jam sekolah. Walaupun yang ini kejadian yang di sekolah, sekolah ini dibuka karena memang ada akses masyarakat, ada akses warga di sini. Nah, ini yang sedang kami pikirkan, bagaimana mengkonekkan program yang sudah dijalankan dinas pendidikan di sekolah-sekolah agar mengkonek juga berlanjut di luar jam sekolah, di rumah gitu. Bagaimana peran orang tua sebenarnya menjaga, mengawasi anak-anak ketika jam-jam di luar jam sekolah.
10: Kasus ini pun diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, agar lingkungan sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Peredaran narkoba di Kabupaten Banjar dinilai menjadi ancaman serius yang harus menjadi perhatian bersama. Hal ini menyusul tingginya pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Banjar dalam operasi Antik Intan tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
12: Peredaran narkoba di Kabupaten Banjar masih menjadi perhatian serius aparat kepolisian dalam pelaksanaan operasi Antik Intan 2026. Selama 2 pekan, Polres Banjar berhasil mengungkap 46 kasus narkoba dengan total 54 tersangka. Kapolres Banjar AKBP Padli mengatakan jumlah pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Banjar menjadi yang terbanyak di jajaran Polda Kalimantan Selatan selama operasi berlangsung. Dari 54 tersangka yang diamankan, 50 orang diantaranya laki-laki dan 4 orang perempuan. Polisi juga menyita barang bukti berupa sabu seberat 86,62 gram, 368 butir psikotropika, serta 26 butir ekstasi. Para pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mulai 6 tahun hingga 20 tahun penjara.
13: 4 perempuan, kemudian 50 laki-laki dengan total barang bukti sabu 86,62 gram, kemudian psikotropika 368 butir, ekstasi 26 butir. Kemudian kita sangkakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2029 tentang narkotika, subsidiar pasal 609 KUHP dengan ancaman hukum 6 tahun penjara sampai dengan maksimal 20 tahun penjara.
12: Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banjar, Ikhwan Syah, mengapresiasi langkah Polres Banjar dalam memberantas narkoba. Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga.
14: Untuk bersama-sama kita mencegah dan menanggulanginya. Dari data yang kita dapatkan, 54 kasus ini kan berarti kalau kita analisa dalam satu hari 1-2 kasus yang ditemukan. Martapura, Kabupaten Banjar, Serambi Mekah, ini tentunya hal-hal yang harus kita lakukan upaya-upaya pencegahan. Alhamdulillah, terima kasih jajaran Polres telah melakukan tindakan-tindakan seperti dan kita berharap.
12: Untuk diketahui, dari 54 tersangka yang diamankan Polres Banjar lewat operasi Antik Intan 2026, 3 orang merupakan residivis dan 5 sudah target operasi yang dilaporkan ke Polda Kalsel berhasil diungkap seluruhnya.
1: Lintas Banua Pagi.
0: Beralih informasi selanjutnya, pendengar, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Edi Khairani mengungkapkan sebanyak 6.008 galon air zam-zam disiapkan bagi jemaah haji asal provinsi setempat dan Kalimantan Tengah pada pelaksanaan haji tahun 1447 Hijriah atau 2026. Jumlah galon air zam-zam yang disiapkan sesuai jumlah jemaah yang diberangkatkan dari Embarkasi Banjarmasin ke Tanah Suci yang berasal dari Provinsi Kalsel dan Provinsi Kalteng sebanyak 6.804 orang pada 19 kloter. Dia mengungkapkan satu galon untuk satu peserta haji dengan isi 5 liter air zam-zam. Ya, menurutnya distribusi air zam-zam ini menjadi salah satu bentuk pelayanan yang sangat dinantikan jemaah haji dan keluarga mereka. Air zam-zam bukan sekedar oleh-oleh dari Tanah Suci, tetapi memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi bagi umat Islam. Karena itu proses pendistribusian dilakukan dengan penuh perhatian, agar seluruh jemaah mendapatkan hak mereka secara merata dan tepat waktu. Kemenhaj Kalsel juga memastikan seluruh galon air zam-zam yang tiba dalam kondisi aman dan siap disalurkan sesuai data jumlah jemaah dari masing-masing daerah.
1: Olahraga.
0: Beralih ke dunia olahraga, pendengar, ratusan peserta dari kategori kelompok umur dan kategori dewasa mengikuti kejuaraan Wali Kota Cup Tenis Lapangan 2026. Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan ini digelar sebagai wadah pembinaan dan untuk menjaring atlet berbakat dari usia dini. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga.
15: Kejuaraan Tenis Lapangan Wali Kota Cup tahun 2026 digelar sebagai ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet tenis berbakat di Kota Banjarmasin. Ajang ini secara resmi dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin, di Lapangan Tenis Kayuh Baimbai Banjarmasin, Jumat 29 Mei 2026. Kejuaraan ini mempertandingkan dua kategori, yaitu kategori kelompok umur atau junior dan kategori dewasa atau beginner. Untuk seluruh total peserta yang mengikuti kejuaraan ini, sebanyak 175 peserta. Ketua Pelaksana Guru Udin menyebut bahwa kejuaraan ini merupakan wadah dalam pembinaan atlet tenis yang dimulai dari usia dini. Ia menilai ajang Wali Kota Cup ini tak hanya untuk kompetisi saja, namun jadi bagian untuk menambah jam terbang bagi para pemain tenis lapangan di Kota Banjarmasin.
16: Nah, jadi artinya syukur alhamdulillah dalam tahun ini peminat untuk mengikuti tenis ini tambah banyak. Jadi itu apabila kita kena nantinya tidak ada mengadakan kejuaraan-kejuaraan, mungkin mentok, artinya tidak ada berkembang. Nah, jadi maka dengan adanya pertandingan ini, Wali Kota Cup ini dari junior, nah ini untuk menambah jam terbangnya lah. Nah, jadi supaya dia tuh artinya sering bertanding, insya Allah lah nanti akan lebih meningkat untuk prestasinya.
15: Sementara itu peserta ganda dalam kejuaraan tenis lapangan, Mia dan Amelia, merasa senang karena bisa ikut dalam kejuaraan Wali Kota Cup tahun 2026. Mereka menilai kejuaraan seperti ini harus rutin digelar agar para penggiat olahraga tenis bisa mengembangkan potensi terlebih bagi kelompok umur junior.
17: Seneng banget gitu ya, udah bisa berpartisipasi di Wali Kota Cup kali ini. Ya, ini bukan pertama kali ikut sih, udah beberapa kali ikut juga. Cuman kita pertama kali partneran.
18: Iya. Sebelumnya kami pernah main bareng.
17: Iya.
18: Paling ngerasa kayaknya cocok nih, ya udah partneran aja deh.
17: Paling sparring aja gitu.
18: Apa ya? Yakin aja.
17: Yakin aja. Dan sabar deh.
18: Ya, pokoknya intinya tuh tenang. Tenang sih, kuncinya tenang. Iya.
15: Dari peserta junior, Husna Akhila juga merasa senang karena bisa mengikuti kejuaraan Wali Kota Cup untuk pertama kalinya. Menurutnya ajang ini menjadi kesempatan dirinya untuk melatih mental sekaligus mengasah bakat dalam pertandingan.
19: Nyaman tapi capek. Nggak pernah.
20: Baru kali ini ya?
19: Iya.
20: Tadi sudah main berapa kali?
19: Sekali aja.
20: Menang apa
19: kali? Menang. Banyak capek sih.
20: Itu siapa yang main?
19: Ibu Anita.
20: Rutin kah latihannya?
19: Rutin setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Ada juga latihan tambahan kalau bagi yang gak sekolah.
15: Melalui kejuaraan ini, pemerintah Kota Banjarmasin berharap dapat terus melahirkan atlet-atlet tenis potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional hingga internasional. Robi Angga, laporkan.
1: Lintas Banua Pagi.
0: Masih bersama di Lintas Banua Pagi, pendengar dan pemirsa. Varia DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
21: Selamat pagi pendengar Varia DPRD. Hari ini kami hadir dengan sejumlah berita terkait kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Di antaranya Setuan DPRD Kalsel tingkatkan kinerja kehumasan ke Provinsi Bali dan DPRD Kalsel resmi bentuk pansus pengawasan BBM subsidi. Paria DPRD kali ini diawali dengan berita mengenai Setuan DPRD Kalsel yang melakukan peningkatan kinerja kehumasan melalui kunjungan ke Provinsi Bali. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke Provinsi Bali sebagai upaya meningkatkan kinerja di bidang kehumasan serta penguatan hubungan dengan media. Kegiatan tersebut juga melibatkan anggota pressroom DPRD Kalsel untuk mempelajari berbagai strategi komunikasi publik yang diterapkan pemerintah daerah di Bali, khususnya dalam pengelolaan informasi dan kemitraan dengan pers. Kunjungan tersebut dilaksanakan melalui pertemuan dengan Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar. Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai isu strategis, mulai dari pengelolaan kehumasan, kemitraan dengan media, pelestarian budaya, hingga pengelolaan lingkungan dan sampah di tengah tingginya aktivitas pariwisata di Bali. Sejumlah pengalaman dan praktik baik dinilai dapat menjadi referensi bagi penguatan kinerja kehumasan di Kalimantan Selatan. Kabak Keuangan Setuan DPRD Kalsel, Ridwan Syah, menyampaikan bahwa studi komparasi ini memberikan banyak pengetahuan baru yang relevan untuk diterapkan di daerah. Ia menilai pengelolaan kehumasan di Bali menunjukkan keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya, dan komunikasi publik yang efektif, serta menekankan pentingnya sinergi dan adaptasi di era digital agar penyebaran informasi kepada masyarakat dapat berlangsung cepat dan akurat. Berita selanjutnya, sosialisasi perda sampah dorong perubahan paradigma pengelola Banjarmasin. Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan, Ilham Nor, menggelar sosialisasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah di salah satu rumah makan di Banjarmasin. Dalam kegiatan tersebut, ia menegaskan bahwa persoalan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan mendasar yang belum tertangani secara optimal dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. Ilham Nor menyampaikan bahwa meskipun regulasi telah memberikan landasan yang jelas terkait pengurangan hingga penanganan sampah, implementasinya di lapangan masih belum maksimal. Ia juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berdampak pada meningkatnya volume sampah di kawasan perkotaan, sehingga diperlukan perubahan paradigma menuju pengelolaan berbasis pengurangan dari sumber. Dalam kesempatan tersebut, Ilham Nor turut mengundang sejumlah pihak, termasuk perwakilan SPPI, pengelola dapur MBG Banjarmasin, untuk membuka ruang kolaborasi dalam pengelolaan limbah dapur. Sementara itu, pihak Perumdapal dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menegaskan pentingnya penguatan layanan, regulasi, serta kolaborasi lintas sektor agar pengelolaan sampah dan limbah di Banjarmasin dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Beralih ke berita dewan berikutnya. DPRD Kalsel resmi bentuk pansus pengawasan BBM subsidi. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan pembentukan panitia khusus pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di Provinsi Kalsel. Rapat yang berlangsung di ruang paripurna Haji Mansyah Adrian tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, dengan laporan badan musyawarah dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desi Oktaviasari. Pembentukan pansus ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat umum terkait berbagai persoalan distribusi BBM bersubsidi di daerah. Sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan antara lain dugaan pelangsiran, penyalahgunaan barcode, penimbunan BBM bersubsidi, hingga penggunaan kendaraan modifikasi yang tidak sesuai ketentuan yang dinilai merugikan masyarakat. DPRD Kalsel menegaskan komitmennya agar pansus yang dibentuk dapat bekerja untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Melalui pansus ini, DPRD juga mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, PT Pertamina, dan instansi terkait guna mewujudkan distribusi BBM yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan. Menutup paria DPRD hari ini, kami akhiri dengan berita, Setuan DPRD Kalsel dan BPD Pressroom salurkan kurban untuk masyarakat. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Bank Pembangunan Daerah Kalsel serta Pressroom Setuan Kalsel melaksanakan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di halaman gedung DPRD Provinsi Kalsel. Kegiatan tersebut menyembelih 2 ekor sapi kurban yang kemudian dagingnya didistribusikan kepada karyawan serta masyarakat di sekitar lingkungan kantor DPRD. PLH Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Andri Yujhar, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi yang diharapkan dapat terus berlanjut setiap tahun. Ia juga menegaskan dukungan penuh Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan ibadah kurban serta berharap jumlah hewan kurban dapat meningkat di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk kepedulian sosial. Sementara itu, Direktur Utama BPD Kalsel, Fahrudin, menjelaskan bahwa pada tahun ini pihaknya menyalurkan total 21 ekor hewan kurban yang berasal dari partisipasi karyawan dan dana CSR. 2 ekor sapi diantaranya disalurkan untuk kegiatan kurban di lingkungan Setuan Kalsel sebagai bentuk kepedulian dan penguatan kerjasama antara lembaga. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang. Demikian rangkaian kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya, Rizky Wahyudi, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Lintas Benua Maju.
1: Demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
0: Lintas Benua Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 011-410.
1: Selamat pagi pendengar, ya Anda masih di Banjarmasin pagi ini FM 97,6 MHz RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Kabarnya gimana? Pada baik-baik aja kan ya? Masih pada semangat menyambut pagi? Karena nih kita mau ngajak Anda semua untuk memantau ya, sambil dengerin radio, sambil beraktivitas juga. Ini kita mau lihat dari CCTV di beberapa titik kabupaten kota di Kalimantan Selatan, pendengar, yang mana kalau pantauan Mada sih di depan RR ini cuaca cukup mendukung banget, sudah mulai cerah gitu ya, sudah mulai mataharinya menampakkan sinarnya, tersenyum terang. Waduh, enak banget nih kalau dibawa buat JJP jalan-jalan pagi atau juga sepedahan, enak banget. Nih salah satunya nih Mada lihat di CCTV Simpang 3 Merdeka ya, di jembatan situ banyak banget ya warga Kota Banjarmasin yang beraktivitas jalan kaki ya, ada yang lari, ada yang jogging juga. Dan juga kalau dilihat nih dari arus lalu lintas mobil dan juga motor ya, roda 2 maupun roda 4 sudah sangat banyak sekali. Bahkan ini terpantau ramai ya kalau dilihat-lihat pagi ini, mungkin banyak yang mengarah ke jembatan, kemana nih maksudnya, mengarah ke arah Tempekong. Nah di situ jembatannya ya. Jadi bagi Anda selalu berhati-hati yang lagi olahraga, juga mudah-mudahan diberikan kekuatan dan juga kesehatan sampai selesai olahraganya ya. Terus kita ke Banjarbaru pendengar, geseran dikit di sekitaran Bundaran Trikora Masjid Al Munawaroh. Nah kalau di sana terpantau dari CCTV sangat lengang, bahkan sunyi pendengar ya kalau di sana ya pagi hari ini. Tidak terlalu banyak kendaraan yang lewat, bahkan juga tidak ada yang aktivitas masyarakat gitu ya, sangat-sangat sunyi di sana. Terus untuk di pertigaan Trikora RO Ulin arah Masjid Agung, nah kalau di sini terlihat sih ada beberapa mobil roda 4 dan juga roda 2 yang melintas, tapi Banjarbaru cuaca nampaknya juga kurang lebih sama kayak Banjarmasin ya. Cerah-cerah berawan, cerah-cerah sendu. Cerah-cerah ya begitulah. Terus di Trikora Cempaka pendengar, kalau di sini sudah mulai nih banyak aktivitas masyarakat roda 2 yang terlihat banyak aktif untuk di jalanan raya ya. Mungkin dua dulu pendengar ya, sekitaran Banjarbaru dan juga Banjarmasin. Dan pastikan buat Anda yang harus keluar rumah di hari ini, jangan lupa ya, segala surat menyuratnya dibawa, SIM itu penting, terus STNK itu juga penting, yang pokoknya data-data diri lah ya. Dan utamakan keselamatan Anda, jangan lupa diklik helmnya yang pakai helm motor, terus juga jangan lupa seat beltnya dipakai benar-benar bagi para pengguna roda 4.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Terima kasih pendengar Anda masih di Banjarmasin pagi ini ya. Dan juga kita ajak Anda sama-sama kita melihat, mendengarkan, memantau bagaimana cuaca perakiraan di hari ini gitu ya, 30 Mei 2026 dari Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin bersama dengan rekan saya ada Prakirawan Syaimul Kadri. Selamat pagi, silakan informasi selengkapnya Syaimul Kadri.
2: Baik, terima kasih. Kami dari BMKG akan menyampaikan perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026 adalah sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, begitu pun di wilayah sekitar Mandara, Samsudinur, Banjarmasin juga terpantau cerah berawan. Selanjutnya perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Sabtu 30 Mei 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Sementara untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan nilai kelembaban udara berkisar antara 64 hingga 99%. Untuk kondisi cuaca berpotensi hujan ringan hingga hujan petir. Hujan ringan ada

0: 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.co.id atau follow Instagram kami di Cuaca Kalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya, Syekh Mukadri. Perkirawan BMKG Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
1: Demikian informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Puting beliung merupakan salah satu bencana alam yang kerap merugikan banyak orang. Terjadi secara alami sehingga sulit untuk diprediksi. Untuk mengantisipasi berbagai macam dampak yang ditimbulkan, masyarakat bisa mengenali tanda-tanda puting beliung. Di antaranya adalah 1. Terjadi saat siang ataupun malam hari di musim pancaroba. 2. Awan putih menjulang tinggi berbentuk sayur kol. 3. Udara mendadak berubah dari panas menjadi dingin. Dan yang 4. Awan berkembang berubah menjadi gumpalan berwarna hitam. Angin puting beliung memang sangat bahaya dan mengancam keselamatan jiwa. Untuk mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan, masyarakat bisa mengenali melalui tanda tertentu. Selain itu, masyarakat juga disarankan melakukan sejumlah tahapan sesuai petunjuk tim penyelamat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mobil balapnya naif ya, tapi jangan sampai Anda balap-balapan di pagi hari ini. Biarkan jadi lagunya naif aja, mobil balap. Awas ya kalau ada yang balap-balapan pagi ya. Malam juga nggak boleh balap-balapan ya. Balap-balapan di lintasan yang memang harus sudah legal gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti. Amin. Baik pendengar, kita juga kembali menghadirkan dengan pantauan CCTV dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pendengar ya. Di Muara Gambah, lebih tepatnya ini di sana, kalau terpantau cuacanya udah panas pol banget ya. Kelihatannya sangat sangat cerah gitu ya dibandingkan di Banjarmasin, karena terlihat ini lumayan terang banget ya dari CCTV. Dan untuk pantauan lalu lintas, nah di Muara Gambah sendiri ini sudah mulai banyak pendengar mobil ataupun juga motor yang berlalu lintas dan juga memulai aktivitas di pagi hari ini. Termasuk di Simpang 5 nih pendengar, terlihat juga sudah ada beberapa motor serta ada juga yang menggunakan sepeda nih ya. Ada anak-anak yang sepedahan pagi hari ini. Oke, kita beralih sedikit ke Kabupaten Banjar pendengar. Di Kabupaten Banjar lebih tepatnya CCTV di daerah Ayani. Nah, kalau Kabupaten Banjar di daerah Martapura nih kayaknya cuaca juga kurang lebih sama tadi kayak di Banjarbaru ya, cerah-cerah tapi belum terlalu panas banget terlihatnya ya. Dan sudah mulai banyak juga, yang paling banyak lewat ini kendaraan roda 2 yang melintas di jalan daerah Ayani di sekitaran Darussalam. Terus tadi itu juga ada pantauan dari Pak Pauji, katanya matahari di sana redup di Amuntai, malam tadi habis diguyur hujan lebat. Waduh, makasih banyak laporannya ya. Kira-kira di daerah Anda bagaimana juga pendengar? Mudah-mudahan kondisi hari ini ya di sepanjang hari Sabtu bisa mendukung lah ya untuk segala aktivitas bebuhan pian berata. Jadi sebelum bebuhan pian keluar rumah, mungkin boleh tadi ya pantauan BMKG juga jadi pertimbangan. Beberapa kabupaten kota yang katanya hari ini akan ada hujan ringan hingga sedang dan juga ada berpotensi disertai kilat. Itu di wilayah Banjarmasin hari ini kayaknya ada, tapi gak tahu jam berapa ya. Jadi pastikan untuk juga bawa jas hujannya ya, bawa jaket, bawa payung yang pasti untuk melengkapi supaya tetap selamat dan juga sehat selalu. Dan menantikan jam 8 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini, nanti kita segera bergabung menuju Pro 3 Jakarta ya dalam Warta Berita Sentral. Kita hadirkan dulu beberapa lagu untuk menemani aktivitas pagi hari ini. Tetap bersama di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Banjarmasin pagi ini.
3: Jaringan Berita Nasional.